0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kumpul bareng dalam rangka belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah, mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, dan yang terpenting adalah bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa yang ada pada diri kita masing-masing. Karena Bapak Ibu berangkat dari rumah sudah membawa iman, lalu Anda kumpul di masjid ini dalam rangka untuk ngecas iman, maka iman akan bertambah ketika terjadi pertemuan antara iman dalam hati dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah yang kita dengarkan dalam kajian yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha, cahaya di atas cahaya. Itulah cahaya iman di atas cahaya hidayah, petunjuk yang Allah sampaikan. Sebab orang yang beriman ketika mereka mendengarkan tausiah, mereka mendengarkan peringatan, akan bermanfaat bagi dirinya, sehingga hidupnya akan lebih hidup. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walirrasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasulnya mengajak kalian untuk mendapatkan sesuatu yang membuat kalian lebih hidup. Yang dimaksud membuat kita lebih hidup adalah ketika hati kita lebih menyala, ketika kita lebih mendapatkan hidayah disebabkan karena kita mendengarkan, karena kita mendengarkan tausiah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang beriman ketika mendapatkan peringatan, maka peringatan itu akan bermanfaat bagi dia dan akan membuat imannya semakin bertambah. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi setiap orang yang beriman. Karena itu, pengaruh dari pertambahan iman yang dimiliki oleh seorang hamba pada saat dia hadir di majelis ilmu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mendapatkan pengetahuan yang baru. Dia mendapatkan ilmu yang baru, yang sebelumnya enggak ngerti, jadi ngerti. Sehingga saat kajian, terus dia manggut-manggut. Oh, kayak gitu. Oh, ini kajian yang memberikan O effect. Efek O. Kalau Anda hadir dalam kajian kemudian memberikan efek O, dan pada saat Bapak Ibu sedang menerima materi kemudian manggut-manggut, oh baru tahu aku, berarti ada pertambahan iman yang ada pada diri Anda, sehingga ada tambahan ilmu baru yang Anda ketahui membuat Anda semakin bertambah kualitasnya. Disitulah pengaruh dari pertambahan iman. Jadi sebenarnya sering kita lakukan itu, tapi mungkin kita gak sadar kalau ternyata itulah pertambahan iman. Atau yang kedua, aku udah pernah dengar nih kajian kayak gini, tema kayak gini kayaknya sudah sering disampaikan oleh Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Tapi pengulangan itu membuat kita jadi semakin yakin. Sekarang aku makin mantep, makin yakin. Berkali-kali mungkin tema tentang masalah hal-hal haram, hal-hal yang dilarang, masalah tauhid, masalah syirik, sering disampaikan dalam banyak forum kajian. Ustadz A menyampaikan, Ustadz B menyampaikan, Ustadz D menyampaikan. Bosan enggak, Pak? Enggak bosan. Kenapa enggak bosan? Hah? Sehingga enggak ada yang komentar, bosan. Tiap hari kok cuman materinya kayak gini, temanya seperti ini. Ada sebagian orang yang merasa bosan dengan itu. Tapi bagi mereka yang tetap bisa menikmati, walaupun tema ini berulang, tapi membuat kita jadi semakin yakin, membuat kita jadi semakin mantap. Sehingga saat pembahasan masalah syirik, ayatnya ya ayat yang sering Bapak dengar. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Nek awakmu ngelakoni syirik, mongko sedaya amalmu bakal ilang. Ahala yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak bakalan mengampuni dosa-dosa syirik. Ayat seperti ini sering enggak Bapak dengar, Pak? Sering. Bapak bosan enggak dengan ayat ini, Pak? Tidak. Tapi membuat kita jadi berulang untuk diingatkan. Berulang diingatkan sehingga bertahanlah keyakinan itu. Sebab sebuah aturan kalau tidak sering diulang-ulang, nanti lama-lama hilang. Karena manusia ini punya sifat lupa. Nek lali ora eling, nek ora eling lali. Sehingga dia perlu diingatkan kembali. Jangankan urusan agama dan aturan agama. Ada salah satu kawan yang dia bekerja di perusahaan non-muslim, perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kawan saya ini bercerita, di perusahaan kami selalu mengadakan pelatihan tentang anti korupsi, anti sogok, anti suap, anti gratifikasi. Dan itu tiap bulan. Sehingga ada peringatan untuk meninggalkan semua ini diberikan dalam forum tiap bulan. Masya Allah. Tujuannya apa? Untuk penekanan. Sudah pernah disampaikan, bulan depan disampaikan lagi, bulan depan disampaikan lagi. Tapi itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan kegiatan kerja di perusahaan itu, dalam rangka untuk menjaga kesehatan suasana kerja, sehingga semua budaya ini harus dihilangkan. Berulang kayak gitu, Pak. Padahal ini kan sifatnya hanya masalah urusan dunia. Cuman perusahaan ini tidak pengin ada karyawannya yang terlibat dalam aneka pelanggaran keuangan tadi. Itu diulang-ulang tiap bulan. Maka kita sebagai muslim, kalaupun ada tema yang sama, kemudian Anda mendengarkan ulang, membuat kita jadi semakin yakin. Semakin yakin itulah pertambahan iman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala membedakan bagaimana karakter mukmin dan karakter munafik ketika mereka mendapatkan ilmu. Di surat At-Taubah ayat 124 dan 125 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter mukmin dan karakter munafik pada saat mereka menerima penjelasan. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila turun surat yang baru. Turun surat yang baru berarti datang penjelasan dari Allah yang baru di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man yaqul, maka sebagian orang munafik itu mengatakan kepada sesamanya dengan nada nyinyir. Bapak tahu nyinyir, Pak? Apa, Pak? Sinis. Dengan nada sinis. Tuh Muhammad baru saja dapat ayat baru. Baru saja mendapatkan surat yang baru. Ayyukum zadadu hadhi imana. Ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah dengan nada sinis? Imanmu tambah enggak? Imanmu tambah enggak? Dengan nada sinis. Ternyata enggak ngefek itu ayat. Ternyata ayat itu tidak memberikan tambahan iman. Ini gaya orang munafik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang yang beriman, fazadathum imana. Maka iman mereka semakin bertambah dengan adanya penjelasan yang baru tadi, dengan adanya ayat yang baru tadi, wahum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Kok bisa, Pak? Orang mukmin bergembira ketika mendapatkan penjelasan yang baru, mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih, Pak Ustaz. Baru tahu kalau selama ini yang saya lakukan salah. Terima kasih, Pak Ustaz. Saya jadi ngerti sekarang kalau selama ini yang saya lakukan itu keliru. Saya akan berubah. Kalau Bapak selesai pengajian, kok merasa bahagia dengan adanya tambahan ilmu? Wahum yastabsyirun. Mereka bergembira ketika adanya ilmu. Itulah tanda iman bertambah. Yang Allah katakan di surat At-Taubah, fa'ammal ladhina amanu fazadathum imanan. Adapun orang yang beriman, kehadiran ayat itu akan semakin menambah kualitas imannya. Wahum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Sehingga misalnya ada pembahasan tentang masalah bagaimana cara bermuamalah yang benar, bagaimana cara bagi waris yang benar, bagaimana cara bayar zakat yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Kita seperti dikoreksi. Saat Anda dengerin kajian itu dan Anda seperti dikoreksi, seneng napa senep? Nah, seneng? Yang benar. Ada enggak orang yang senep? Iki sapa to sing isi kok sok pinter dhewe gitu. Sehingga saat dia diberitahu ini keliru, ini salah, sing bener kaya ngene, sing leres kados ngeten niki, iki sapa sing isi kok kabeh disalah-salahne, kerasa bener dhewe, sesuk rasa diundang. Sapa to panitiane?
1: Wah.
0: Sing digoleki panitia sebelah saya ini panitianya. Jadi saat dia diberitahu sesuatu, terkadang ada orang yang merasa gembira. Saya baru tahu, berarti selama ini praktek sholat saya salah. Berarti selama ini tata cara wudhu saya salah. Karena ada sebagian orang yang dia ketika diberitahu dia gembira dan mau menerima. Kalau Anda mengalami situasi seperti itu, berbahagialah. Berarti kita sedang mengalami pertambahan iman. Sekarang coba kita lihat kebalikannya. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya. Orang yang hatinya lagi sakit, dikatakan oleh Allah, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Ada penyakit tuh dalam hatinya. Sehingga gara-gara penyakit ini menghalangi nutrisi yang bermanfaat. Maka ilmu tadi ditolak karena orangnya hatinya lagi sakit. Sing jengene menungso nek sakit nggih, nyuwun pangapunten. Dikai panganan enak rasane napa, Pak? Pripun? Pahit. Sepah karena sakit. Dikasih soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit. Karena dia sakit. Maka hati yang sakit, walaupun sudah dikasih tausiah yang penuh dengan dalil dan bukti penjelasan dari Al-Quran dan hadis, karena sakit, ratrimo. Dia enggak mau menerima, Pak. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kotoran dalam hatinya, sehingga keberadaan ayat dan dalil yang disampaikan kepadanya, fazadathum rijsan, akan semakin menambah kotoran, ila rijsihim, di samping kotoran yang sudah ada di hatinya. Contohnya tadi dijelaskan dongkol nggih, loro hati. Wonten mboten ngeten niki, Pak? Hah? Ada. Teng pundi, Pak, nek ngada niku? Sehingga dia dijelaskan, tapi rasane wah, nesu aku dongkol. Iki sing ngisi kok mung kaya ngene nyalah-nyalahne. Padahal maksud beliau yang ngisi ini ya mengarahkan bagaimana cara sholat sing bener, Pak. Pripun cara wudu sing bener? Kok bertepatan? Loh kok sing dibahas kok aku to iki? Nggih, Pak. Kalau tidak merasa jangan merasa. yang bersangkutan bukan dalam rangka untuk nyindir Bapak, ini nyindir aku, ini mesti ya gitu. Jadi dia merasa jengkel dengan itu, dongkol dengan itu. Itu bahaya. Kalau memang itu adalah sebuah kebenaran, seharusnya diterima dengan baik. Sebab kebenaran itu hidayah yang Allah arahkan kepadamu. Kalau kemudian sudah ada pemicu hidayah seperti ini, trigger hidayah, pemicu hidayah, kok kamu enggak mau terima? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sadarilah, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghalangi seseorang dengan hatinya. Kalau hati sudah dihalangi, hidayah seberapapun tidak akan mampu untuk sampai ke hati karena Allah sudah menghalangi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahasanya Allah mampu menghalangi hati seseorang dengan dirinya, sehingga hidayah yang datang enggak bakalan bisa nembus ke dalam hatinya. Makanya perlu ada respon baik. Nek wis krungu, ngerti, paham, terima dulu. Lah aku sek berat ya lakoni, Pak. Pokoknya diterima dulu, jangan ditolak dulu. Terlepas nanti bagaimana cara mengamalkan itu urusan belakangan. Tapi diterima terlebih dahulu. Sebab kadang ada orang yang aku moh nek koyo ngene jane aku ya ngakon nek iki bener. Tapi dia enggak mau nerima. Dia mengakui kalau itu benar tapi tidak mau terima. Beberapa orang musyrikin bahkan termasuk Fir'aun, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka melawan apa yang disampaikan oleh Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka yakin kalau itu datang dari Allah. Zulman wa uluwa, karena semangat kezoliman dan kesombongan tadi. Makanya wong sombong itu susah nampa kebenaran, susah menerima kebenaran. Baik. Jadi ini mungkin sebagai pengantar yang kita berharap semoga saat Bapak Ibu belajar dalam semua forum kajian yang kita ikuti, mungkin di sini di Masjid Agung Purbalingga, Ustaz Abdullah Zain ngasih kajian rutin dan barangkali jumlah pesertanya 3 kali lipat dari sekarang. Anda ketika ikut dengan baik, diterima dengan baik, rasakan perubahannya. Akan ada perubahan besar yang bisa kita terima. Di sini judulnya tetap eksis di masa krisis. Eksis apa ini, Pak? Eksis hidup? Hah? Atau eksis bekerja? Atau eksis seperti apa? Tentu saja maksud dari tema ini bukan hanya sebatas tetap hidup di masa krisis. Karena kalau sebatas hidup di masa krisis, antarane orang yang istiqomah di jalan kebenaran dengan orang yang mengambil sesuatu yang menyimpang, sama-sama hidup. Tapi kita mau menampilkan eksis yang lebih berbeda. Apa itu? Eksis untuk tetap bersyukur kepada Allah walaupun sedang dalam kondisi krisis. Eksis untuk selalu tetap bersyukur kepada Allah walaupun hamba itu sedang dalam kondisi diuji oleh Allah dengan ujian ekonomi. Baik, saya mau tanya. Katanya nih, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, Pak. Indikatornya apa, Pak? Apa indikator krisis ekonomi? Nilai tukar rupiah turun, dolarnya naik. Jadi dolarnya mahal. Di Purbalingga pakai dolar enggak? Di Purbalingga pakai enggak pakai dolar. Bapak belanja mendoan nganggo dolar mboten, Pak? Pribon? Enggak pakai dolar, maka tenang saja. Meskipun dolar naik di desa, dolar enggak pakai. Nggih, mboten. Oh, gitu. Enggak, tetap terpengaruh. Baik, saya mau tanya. Apa pengaruh yang Anda rasakan dengan kenaikan dolar? Pripun? Apa sing mahal? Beras mahal. Saya tanya nih, indikator pertama, mendoan mundak enggak regane? Hah? Naik. Oh, ukurannya di sini, masya Allah. Ukurannya dipotong.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kami di 95.1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM, Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Hati-hati terhadap fikrah takfiri ini, yang ini merupakan apa, pemahaman-pemahaman khawari dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
5: Padahal mereka bukanlah ahli ilmu, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu berperang.
5: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin, berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
7: Kenapa kau ada akidah kita? Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mengemban misi besar dalam Islam, yaitu misi dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Bagaimana jalan beliau? Ad'u ila Allah, mengajak umat manusia kembali kepada Allah, ala basiratin, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Ana wa man ittaba'ani, dan ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Karena itu bagian dari konsekuensi kita menjadi pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus siap untuk mengemban dakwah, menyampaikan risalah beliau kepada seluruh umat manusia sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berterima kasih kepada segenap panitia dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik atas amal yang telah mereka lakukan. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas keterlibatan bapak-bapak dan saudara-saudara. Saya yakin di sini ada banyak sekali para tuan guru, para ustadz, para kiai yang mereka bersembunyi sebagai peserta. Semoga nanti kita bisa bersinergi dalam memperjuangkan Islam, tidak hanya di tanah Bangka Belitung, termasuk juga di daerah-daerah yang lain insyaallah. Kehadiran saya hanya sebatas sebagai fasilitator. Saya bukan ustadz dan bukan tokoh agama, hanya sebatas untuk pembantu bagi bapak-bapak dan saudara-saudara dalam belajar, begitu saja. Saya kebagian materi apa itu Islam. Alhamdulillah sudah jadi satu file PowerPoint yang nanti bisa kita jadikan sebagai acuan. Hadirin yang kami hormati, Islam secara makna bahasa tidak keluar dari arti al-inqiyad wal-istislam. Al-inqiyad artinya tunduk, istislam artinya pasrah. Makna bahasa ini bisa kita jumpai seperti dalam firman Allah di surat As-Saffat ayat 103, ketika Allah menceritakan penyembelian Ismail alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya." Falamma aslama, ketika kedua orang itu yaitu Ibrahim dan Ismail telah pasrah. Pasrah untuk melakukan perintah Allah yaitu menyembelih anaknya. Wa tallahu lil jabin, dan dia meletakkan pelipisnya di tempat penyembelian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata pasrah dengan aslama, yang ini menunjukkan makna dari Islam secara bahasa. Kemudian Islam secara istilah, pengertiannya kami ambil dari buku yang telah disebarkan kepada para peserta. Islam secara istilah maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam secara istilah tidak jauh dari makna bahasanya, yaitu pasrah kepada Allah dengan tauhid. Kita menerima bahasanya Allah Ta'ala dialah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Kita menetapkan semua sifat kesempurnaan Allah sebagaimana kita pasrah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang layak untuk kita tauhidkan. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Dan yang kedua, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dengan beribadah kepadanya. Sehingga tidak sebatas mengakui, tapi juga diiringi dengan amal. Amal, ketundukan, beribadah kepada Allah sesuai yang Dia perintahkan. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pengikutnya. Kenapa kita harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pengikutnya? Karena percuma saja orang masuk Islam, tapi di saat yang sama dia masih berbuat kesyirikan, atau di saat yang sama dia masih berpihak kepada orang musyrik. Padahal dua ini saling bertentangan. Kita saja bisa memahami ketika loyalitas itu kita bangun dalam sebuah ormas misalnya, maka Anda akan disebut sebagai orang yang tidak loyal ketika Anda menyatakan diri anggota ormas A, sementara di saat yang sama Anda masih menjadi pengurus ormas B. Padahal ormas A dan B ini saling bertentangan misalnya. Maka demikian pula Islam, Allah Ta'ala tidak pernah ridha untuk disekutukan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni ketika dia disekutukan. Sehingga ketika orang menyatakan saya Islam di hadapan Allah, maka di saat yang sama dia harus memancangkan permusuhan kepada kesyirikan. Karena itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan pernyataannya di surat Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan diriku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifa, hanifa, dengan penuh kecondongan kepada tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrik. Sehingga pernyataan ini seimbang. Siapa yang menyatakan muslim, maka di saat yang sama dia harus menyatakan bermusuhan dengan kesyirikan. Siapa yang menyatakan dirinya orang Islam, maka di saat yang sama dia harus anti dengan kesyirikan. Karena percuma saja dia menyatakan Islam, tapi di saat yang sama dia masih membela dengan musuhnya Islam, yaitu semua perbuatan kekufuran. Kemudian yang perlu kita pahami, bahwa nama Islam ini Allah yang memberikan. Allah yang ngasih nama, bukan manusia, bukan nabi. Sebagaimana yang Allah nyatakan di beberapa ayat, inna dina indallahi al-islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga nama Islam itu datang dari Allah, bukan buatan manusia. Demikian pula nama pengikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nama. Orang yang beragama Islam dengan nama kaum muslimin, nama kaum muslimin Allah yang ngasih. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjadikan untuk kalian adanya kesempitan dalam agama. Millata Ibrahim, ikutilah agama orang tuamu yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Huwa sammakumul muslimin, dialah zat yang telah memberikan nama kepada kalian para pengikut ajaran Ibrahim dan ajaran para nabi setelahnya sebagai kaum muslimin. Min qablu, dalam kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam suhuf-suhuf para nabi, Allah telah menyebut pengikut para nabi adalah kaum muslimin. Kita punya nama yang sama, kaum muslimin. Wa fi hadza, demikian pula dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an. Liyakuna ar-rasulu yashahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagi kalian dan nanti kalian menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Baik. Ini menunjukkan bahasanya identitas yang resmi bagi kita, identitas resmi kita adalah Muslim. Itulah identitas resmi kita. Sehingga kalau kita ditanya, kamu siapa? Saya Muslim. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memperkenalkan dirinya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat yang dulu berasal dari Persia. Ketika ditanya, man anta? Ana Muslim. Ibnu man anta?

Sehingga kalau ada orang yang pernah menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran istilah umat Islam, ini pernyataan yang enggak benar. Ada orang yang ketika berkhutbah dia menyatakan umat Islam itu tidak ada dalam Al-Quran istilah itu, enggak benar. Yang benar Allah telah sebutkan di surat Al-Hajj, huwa sama kumul muslimin, dialah zat yang telah memberikan nama kepada kalian dengan identitas al-muslimun. Ada yang menarik dari nama Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara bisa perhatikan, semua aliran kepercayaan dan agama itu punya nama. Dan hampir semua aliran serta kepercayaan agama, namanya itu merujuk pada tokoh tertentu. Ada Nasrani, ada Kristiani, ada apalagi misalnya Yahudi, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Itu semuanya merujuk kepada nama tokohnya atau nama kelompoknya. Nasrani kenapa disebut Nasrani? Karena dia adalah aliran yang diikuti oleh Bani Nasara. Yahudi juga demikian, dengan adanya khilaf di antara para ulama mengenai asal-usul namanya. Karena dia berasal dari generasi Yahuda dan seterusnya. Tapi untuk Islam, ini tidak kembali kepada tokoh tertentu. Maka Allah tidak menamakan agama ini dengan Muhammadi, pengikut Muhammad. Allah tidak menamakan agama ini dengan Ibrahimi. Allah tidak menamakan agama ini dengan Adami. Bukan dengan nama manusia, tapi dengan nama Islam. Maka tidak ada istilah pendiri Islam, pencetus Islam, pemikir Islam, enggak ada. Karena Islam itu Allah yang ngasih, Allah yang menganugerahkan, Allah yang memberikan. Sehingga agama itu kita menerima, bukan kita membuat. Karena kalau manusia disuruh membuat agama, mustahil, dan itu pasti gagal. Maka agama itu pemberian dari Allah, dan bukan manusia yang membuatnya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditekankan, jika agama itu sifatnya hanya pemberian, maka jadilah manusia yang qanaah terhadap pemberian Allah. Sebagaimana kita disarankan untuk menjadi qanaah terkait masalah rizki, kita juga ditekankan untuk menjadi orang yang qanaah terkait masalah syariat. Qanaah terkait masalah syariat artinya nerima apa adanya dan jangan merasa kurang. Ketika merasa kurang, maka bisa jadi orang akan ngasih tambahan atau mengurangi sebagian. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agama yang terbaik sehingga kita tidak butuh agama yang lain. Dan kita tidak butuh tambahan dari orang tertentu. Kita tidak butuh kreasi dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian. Sesuatu yang sempurna ditambahi, makin sempurna atau makin merusak? Sempurna ketika ditambahi itu makin menyempurnakan atau makin merusak? Merusak. Dan kita bisa saksikan bagaimana kondisi agama-agama samawi sebelum kita, Nasrani, Yahudi, yang mereka merusak ajaran agama para nabinya. Maka yang sempurna ketika ditambahi itu tidak semakin menyempurnakan, namun justru semakin merusak. Walhamdulillah Allah kasih kita dua mata. Adakah bapak-bapak dan saudara-saudara yang bersedia dikasih tiga mata tambahi satu, taruh di tengah, makin cakep ya, atau ditaruh di belakang, nanti tiap hari kelilipan ya, karena ketutup dengan rambut. Walhamdulillah mata dua ini sempurna, hidung satu sempurna, mulut satu sempurna, telinga samping kanan kiri sempurna. Kita kalau dikasih tambahan, ditambahkan satu oleh Allah, mulutnya di belakang satu ya, atau telinganya ada di bawah satu ya, nanti kalau mandi kesusahan pak. Walhamdulillah. Sehingga intinya, sesuatu yang sempurna ketika dia dikasih tambahan bukan malah menyempurnakan, tapi justru merusak. Itulah yang menjadi prinsip kenapa dalam masalah agama kita disarankan qanaah saja, terima apa adanya seperti yang Allah kasih. Nah, ketika

0: ketika orang masih kurang merasa puas, lalu dia tambah-tambahkan, ini bukan memperbaiki, namun justru merusak. Sebagaimana yang dipesankan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan membuat yang baru karena kalian telah dicukupi. Agama ini anugerah dari Allah, kita tinggal menerima dan kita bukan pembuatnya, sehingga kita tidak boleh berkreasi. Tayyib. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, Islam secara istilah yang tadi kembali kepada dua makna, yaitu tunduk dan pasrah. Oleh para ulama, menurut pengertian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Islam bima'nal am, dan yang kedua berarti kebalikannya, al-Islam bima'nal khas. Islam dalam makna umum pengertiannya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikuti syariat yang berlaku di masing-masing nabinya. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, Islam dalam makna umum adalah semua ajaran para nabi. Sehingga dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, semuanya muslim. Semua nabi beragama Islam. Dan pengikut para nabi juga muslim. Karena Islam dalam makna umum pengertiannya adalah semua ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Islam dalam makna umum ini bisa kita lihat di beberapa ayat seperti yang difirmankan oleh Allah, di antaranya firman Allah di surat Al-Baqarah. Ketika Allah menceritakan wasiatnya Ibrahim kepada putranya, demikian pula Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim, demikian pula Yakub, mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anakku, Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Kita perhatikan, agamanya nabi itu tidak dikembalikan kepada ijtihadnya nabi. Agamanya nabi dikembalikan kepada ini pilihan Allah. Allah yang ngasih kepada sang nabi. Lalu sang nabi mewasiatkan kepada anaknya, Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kamu mati kecuali dengan membawa agama itu, yaitu membawa agama Islam. Karena itu di sini ada pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibn Uzaimin. Al-Islamu bima'nal am huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu rusula ila an taqumas sa'atu. Islam dalam makna umum adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dia syariatkan sejak Allah mengutus para rasul sampai kiamat. Sehingga dari catatan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, agama nabi itu sama. Makanya Allah menolak pernyataan orang Yahudi dan Nasrani, Ibrahim itu penganut trinitas, penganut tiga agama, bisa diterima di Yahudi, Nasrani dan Islam. Allah bantah, salah yang kayak gitu. Am taquluna inna Ibrahima kana yahudiyan au nasara. Qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian pernah berkomentar Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani? Sampaikanlah. Apakah kalian yang lebih paham ataukah Allah Ta'ala? Yang benar Ibrahim itu hanifan muslimah. Beliau adalah seorang yang hanif dan muslim. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah Islam dalam makna khusus. Islam dalam makna khusus pengertiannya adalah Islam yang diemban dan yang diampu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam dalam makna khusus adalah ajaran yang dibawa oleh nabi terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat beliau sebagai muhaimin yang menjadi penentu untuk syariat-syariat sebelumnya. Sehingga syariat beliau menghapus syariat sebelumnya. Karena itulah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka siapapun yang mendengar beliau sebagai rasul terakhir, wajib untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak maka dia ahli neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mereka mendengar tentang keberadaanku lalu mereka mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia akan menjadi ashabun nar. Sehingga siapapun yang hidup di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan, jika ada orang yang mengklaim dirinya, saya adalah orang yang boleh tidak mengikuti syariat, maka klaim ini klaim kekufuran. Barangkali bapak-bapak dan saudara-saudara pernah mengenal istilah tingkatan yang dimiliki oleh manusia karena sebab kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Ada manusia yang paling rendah tingkatan syariat, atasnya nanti dia mengikuti tarekat, setelah itu naik menjadi hakikat, puncaknya makrifat. Kalau sudah makrifat, terjadilah manunggaling kawulolan Gusti, maka apapun yang Allah perintahkan tidak berlaku karena saya sudah tidak lagi wajib beribadah, telah bersatu antara hamba dengan Rabb-nya. Ini akidah yang enggak benar, bahaya. Akidah yang sangat berbahaya. Padahal Allah perintahkan kepada manusia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb-mu sampai datang al-yaqin, dan al-yaqin maknanya kematian dengan ijma' ahli tafsir. Sehingga kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Maka tidak boleh ada orang yang meyakini kita boleh beribadah kepada, kita hanya wajib beribadah kepada Allah kalau hanya di tahapan syariat. Kalau sudah naik ke tarekat, ada sebagian ibadah yang enggak wajib. Kalau sudah naik ke hakikat, ada sebagian lagi yang enggak wajib. Kalau sudah makrifat, sudah enggak berlaku syariat. Ini penyimpangan dalam masalah akidah, enggak benar yang kayak gini. Dan itu keyakinan yang sangat berbahaya, ngajari orang untuk keluar dari syariat Allah, ngajari orang untuk membangkang kepada Allah. Ini bahaya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan logika apapun, dengan alasan aturan apapun, ini tidak bisa diterima. Pakai logika yang mana seperti ini bisa diterima? Karena kita semuanya adalah makhluk, dan makhluk tidak akan bisa berubah jadi khalik apapun keadaannya. Ada enggak makhluk yang bisa naik pangkat jadi khalik? Tidak. Kenaikan pangkat makhluk itu diukur dari apa, Pak? Diukur dari takwa. Berarti semakin takwa, makin banyak ibadah atau makin belot dari ibadah? Makin banyak ibadah. Seharusnya semakin bertakwa membuat dia semakin dekat dengan Allah dengan banyak ibadah kepadanya. Bukan semakin bertakwa malah semakin rajin maksiat, semakin banyak meninggalkan sholat. Gak ada definisi takwa seperti itu. Definisi takwa itu mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Kembali ke situ. Pangkat kita di hadapan Allah tergantung dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan inna akramakum indallahi haqiqatukum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang sudah mencapai derajat hakikat. Ada enggak pernyataan kayak gini? Enggak pernah ada. Kita tidak diajarkan seperti itu. Nah, model seperti ini muncul karena ada sebagian orang yang menganggap bahasanya ada beberapa hamba Allah yang dia bisa naik derajatnya sehingga nanti sudah boleh tidak beribadah kepada Allah. Disebabkan karena dia sudah naik derajatnya. Dan ini adalah pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, prinsip seperti ini tidak bisa diterima secara logika dan tidak bisa diterima dengan perasaan apapun. Walhamdulillah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini dalil yang paling utama bahwa kalau ada orang yang tidak mengimani apa yang beliau bawa, yaitu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia telah mendengar tentang syariat beliau, maka difonis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana min ashabin nar, dia termasuk penghuni neraka. Kita mengakui Islam itu rahmatan, rahmatan lil alamin. Apa konsekuensi rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam itu diri beliau atau ajaran beliau? Rahmat bagi seluruh alam itu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana? Baik. Posisi beliau hadir di muka bumi ini dengan membawa dua hal. Pertama, beliau datang dengan fisik beliau. Yang kedua, beliau datang dengan membawa wahyu Allah. Mana yang menjadi rahmatan lil alamin? Fisik beliau atau wahyu Allah? Yang mana, Pak? Ada yang menjawab fisik, ada yang menjawab wahyu Allah. Ulama khilaf di sini ya. Ada yang menjawab dua-duanya, berarti ada tiga pendapat ulama. Baik, kenapa kita tidak jawab dua-duanya? Dan yang betul dua-duanya. Maka kehadiran beliau adalah rahmat bagi alam, dan syariat beliau juga rahmat bagi alam. Hanya saja kehadiran beliau itu rahmat bagi alam terbatas ketika beliau ada. Begitu beliau meninggal dunia, kita tidak bisa mendapatkan bagiannya. Dulu waktu Nabi SAW masih hidup, beliau berwudu, air wudunya dijadikan rebutan oleh para sahabat, lalu diusap-usapkan ke badannya sebagai obat. Beliau meludah, ditadai ludahnya. Rambut beliau rontok, ada yang ngambil dan dijadikan sebagai obat. Karena fisik Nabi SAW bagian dari berkah, dan itu beliau biarkan dan memberikan manfaat. Itu bagian dari mukjizat sang Nabi. Setelah beliau meninggal dunia, seperti ini sudah tidak berlaku. Maka tidak ada sahabat yang tabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak pernah menjumpai dalam riwayat Abu Bakar ketika wudu sahabat rebutan ngambil airnya. Padahal kita yakin manusia yang paling bertakwa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tidak ada praktek sahabat junior melakukan hal seperti ini kepada Abu Bakar. Demikian pula tabi'in melakukan hal ini kepada sahabat Abu Bakar. Demikian pula Umar, demikian pula sahabat Utsman atau Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan yang lebih luas itu adalah wahyu Allah. Karena inilah yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia tanpa kenal batas waktu dan tempat. Anda bisa enggak merasakan lezatnya wahyu Allah? Walhamdulillah bisa. Bapak-bapak dan saudara-saudara mempelajarinya. Itulah bentuk kelezatan merasakan wahyu Allah. Kita bisa merasakan kelezatan syariat Nabi Muhammad SAW. Meskipun zaman kita sangat jauh, tempat kita juga jauh, nasab kita juga jauh. Di sini ada yang Habib, Pak? Yang Habib boleh angkat tangan? Nanti enggak dapat sedekah. Karena Habib tidak boleh makan sedekah. Salah satu dosen di Universitas Islam Madinah masuk kelas, lalu beliau tanya kepada para mahasiswa, adakah di antara kalian yang Habib keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ngacung satu. Selesai itu, beliau keluarkan duit sekepok. Ini zakat, silakan dibagikan ke semua mahasiswa kecuali Habib. Nah, maka ngaku Habib nggak dapat duit, ya. Tapi snack di belakang itu sedekah ya, yang Habib nggak boleh makan. Ya betul kan, sedekah dari PLN. Tayyib, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Saya Habib. Islam sebagai rahmat lil alamin. beliau sebagai rahmatanil alamin adalah ajaran beliau, sehingga ajaran beliau menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Masa kita jauh, tempat kita jauh, nasab kita juga jauh dari beliau, tapi kita bisa merasakan indahnya Islam, dan itu nikmat yang luar biasa. Padahal ada orang yang dekat dengan beliau, tinggal bersama beliau satu kampung, nasabnya dekat dengan beliau, tapi tidak masuk Islam. Siapa Pak? Siapa? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam konteks celaan, dibaca oleh kaum muslimin sampai kiamat, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan perlawanan sangat keras kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak membuat surat Abu Jahal? Ada surat Abu Lahab tapi tidak ada surat Abu Jahal. Karena pengaruh pembangkangan Abu Lahab itu lebih kuat dibandingkan pengaruhnya Abu Jahal. Kata orang begini ya, kalau orang itu strict dengan orang lain, waton suloyo kata orang Jawa, pokoknya saya waton melawan, melawan tapi dengan cara kekerasan, itu pengaruhnya gak besar. Tapi kalau melawan dengan cara diplomatis, itu pengaruhnya besar. Makanya waktu Belanda datang ke Indonesia menjajah dan seterusnya, yang lebih ditakutkan itu perlawanan diplomatis dibandingkan perlawanan pakai bambu runcing. Bambu runcing digeruduk sekali pakai senjata habis. Perlawanan diplomatis mempermalukan negaranya. Belanda bisa dipermalukan di dunia internasional. Sehingga mereka lebih takut perlawanan jenis yang kedua dibandingkan yang pertama. Abu Lahab itu yang pertama. Abu Lahab itu perlawanan diplomatis. Karena dia adalah paman Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW berdakwah, setelah itu Abu Lahab menyusul, jangan percaya dia, dia keponakanku yang menyimpang. Orang akhirnya komentar, pamannya sendiri bilang kayak gitu. Pamannya sendiri bilang kayak gitu. Kalau itu musuhnya bilang kayak gitu. Musuh bilang kayak gitu, sama, ya memang musuh. Anda kalau disebut jelek oleh musuh Anda, orang komentar gimana Pak? Ya wajar, musuhnya. Tapi kalau Anda dibilang jelek oleh istri Anda, bisa jadi realita. Bisa jadi. Atau dibilang jelek oleh ayahnya sendiri, keluarganya sendiri, bisa jadi itu realita. Sehingga dia memberikan pengaruh kegagalan dakwah yang paling kuat bagi perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Maka orang ini karena dampak buruknya lebih besar, Allah jadikan dia yang dicela, bukan Abu Jahal. Padahal kekejaman Abu Jahal lebih besar. Kekejaman Abu Jahal lebih besar. Sampai digelari dengan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Sedangkan Abu Lahab tidak ada gelar seperti itu. Tapi pengaruh kepada kegagalan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah besar. Banyak orang yang enggak percaya kepada beliau gara-gara si Abu Lahab. Pamannya sendiri ngomong kayak gitu, gimana saya mau percaya? Padahal penilaian kepada orang itu dimulai dari orang yang dekat, keluarganya, pamannya. Dia menggagalkan, gembosi, guri, ya, gara-gara pernyataan yang disampaikan oleh kerabatnya sendiri. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita ini zamannya jauh dari beliau, tempatnya juga jauh dari beliau, nasabnya juga nggak jelas ya. Kalau kita di pin, itu ketemu siapa? Mungkin ketemu Ken Arok atau Ken Dedes, kita nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita Islam, yang itu menunjukkan bahwasanya agama ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah jauhkan dari hidayah ini siapa saja yang dia kehendaki. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Saya pernah membaca tafsir yang menjelaskan begini. Ayat ini itu turun bertahap. Dua ayat ini turun bertahap, sekalimat demi kalimat. Ketika Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, maka iblis langsung bangga menyatakan, dan aku bagian dari sesuatu. Berarti saya termasuk yang dapat rahmat. Perkataan siapa ini? Iblis. Ketika Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, iblis langsung bangga mengatakan, berarti aku termasuk orang yang dapat rahmat, karena aku termasuk asy-syai', termasuk bagian dari sesuatu. Kemudian Allah lanjutkan, fasa'aktubuha, tapi ini hanya aku tetapkan, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, dan menunaikan zakat. Iblis enggak masuk. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Iblis enggak masuk. Yahudi dan Nasrani angkat tangan, berarti kami termasuk, karena kami beriman kepada ayat-ayatnya. Mereka mengklaim kami bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada ayat-ayatnya. Yahudi dan Nasrani mengklaim kami termasuk. Lalu Allah lanjutkan, alladzina, siapakah itu? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti para rasul, mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi. Beliau siapa? Sang nabi yang ummi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yang mereka jumpai nabi ummi itu termaktub, tertulis dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Baru setelah itu membungkam mereka, oh berarti saya enggak masuk. Sehingga rahmat Allah hanya meliputi segala sesuatu, maksudnya orang yang mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai motivasi bagi kita untuk semakin bersyukur atas adanya anugerah Islam. Baik. Berikutnya kita akan beralih ke mengenal iman. Apa itu iman? Iman secara bahasa, bentuk masdar dari amana yu'minu imanan fahuwa mu'min, yang artinya turunan dari kata al-amnu yang artinya aman. Dan aman berarti al-qarar wa tumaknina, menetap dan tenang. Orang itu kalau aman, maka dia cenderung menetap, dan dia tenang di tempat itu. Sedangkan iman juga bisa bermakna at-tasdiq, membenarkan, yang disertai dengan melakukan konsekuensinya. Maka iman dari si makna bahasa berasal dari turunan kata aman yang maknanya adalah tenang dan menetap, atau iman itu sendiri bisa bermakna at-tasdiq yang artinya membenarkan, disertai dengan mengamalkan konsekuensinya. Kamu percaya kalau makanan ini menyehatkan? Percaya. Tapi saya enggak mau makan, nanti enggak, makanan ini berbahaya bagi saya. Oh, berarti Anda belum beriman menurut makna bahasa. Baik, ini iman secara makna bahasa. Tapi ini tidak bisa kita bawa dalam makna ucapan sehari-hari. Saya percaya sama Adi, berarti saya beriman kepada Adi. Bisa? Enggak bisa ya. Saya percaya pada layanan PLN, berarti saya beriman kepada PLN. Amantu PLN, saya beriman kepada PLN. Ini kalimat yang enggak benar. Karena kata iman kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, berarti harus menggunakan makna dari sisi istilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai makna iman yang artinya at-tasdiq tadi, "Wa ma anta bimumin lana walau kunna shadiqin." Ada di surat Yusuf. Anda sama sekali tidak akan percaya kepada kami meskipun kami ini adalah orang-orang yang benar. Kata mukmin pada ayat di atas artinya adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan iman secara istilah didefinisikan oleh para ulama i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman adalah ada tiga unsur: keyakinan batin, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Bisa bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Ini pengertian iman, dan inilah iman, batasan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empat batasan iman tadi ya, coba kita sebutkan apa saja. Yang pertama, iman batasannya adalah keyakinan hati. Yang kedua, ucapan lisan. Yang ketiga, amal perbuatan. Yang keempat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Empat batasan tentang iman. Siapa yang tidak memenuhi batasan ini, maka berarti dia gagal dalam mendefinisikan iman menurut Ahlus Sunnah. Baik, kita akan lihat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang terkait definisi ini. Ada sebagian orang yang mengatakan iman itu yang penting percaya. Yang penting percaya. Pokoknya kalau bapak sudah percaya berarti sudah mukmin. Keliru. Kalau yang penting percaya, iblis mukmin. Iblis percaya enggak Allah itu ada? Ya? Percaya enggak? Apakah iblis percaya kalau Allah yang menciptakan alam semesta? Percaya. Apakah iblis percaya kalau Allah yang maha kuasa? Percaya. Iblis percaya enggak ada surga dan neraka? Ya? Bahkan pernah masuk. Kan gitu ya? Pernah melihat. Iblis percaya tidak akan adanya hari kebangkitan. Percaya. Makanya iblis ketika divonis oleh Allah, ya, kamu akan menjadi orang yang celaka selamanya. Iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku waktu sampai ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Jadi iblis yakin besok ada kiamat. Makanya kalau ada orang yang tidak yakin besok ada kiamat, berarti dia lebih iblis dibandingkan iblis. Iblis saja percaya kalau besok ada kiamat. Sehingga kalau sampai ada orang yang tidak meyakini ada kiamat, ini lebih jelek keyakinannya dibandingkan iblis. Kemudian yang kedua, qaulun bil lisan. Pokoknya yang penting mengucapkan syahadatain, selesai. Bapak kalau mau beriman, ucapkan saja dua kalimat syahadat, selesai. Maka ini juga pengertian yang gak benar. Karena kalau iman itu sebatas ucapan lisan, berarti orang munafik beriman. Karena orang munafik bersyahadat gak? Orang munafik bersyahadat gak? Bersyahadat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan innaka la rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Mereka secara lisan menyatakan Islam, tapi batinnya membenci Islam. Jadi unsur luar ini munafik punya. Secara lisan mereka beriman, tapi batinnya membenci Islam. Wa amalun bil jawarih, dan amal anggota badan. Sehingga kalau tidak ada amal, maka hakikatnya dia belum beriman. Lisannya mengucapkan, batinnya yakin, tapi enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, zakat juga enggak ngerti, tidak pernah membuktikan kalau dia iman. Lalu kenapa bapak masuk Islam? Yang penting bisa kawin. Nah, berarti dia belum mukmin. Sehingga dia misalnya ketika Nasrani ngelamar cewek muslimah, lalu sebelum akad nikah masuk Islam dulu. Setelah itu langsung melamar dan melakukan akad nikah dengan wanita muslimah. Setelah selesai akad nikah, gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, gak pernah melakukan amal Islam, gak pernah puasa sama sekali, maka dia belum mukmin. dia belum mukmin. Ada orang yang mengatakan kepada Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Sehingga kalau orang sudah dapat kunci surga, maka dia akan bisa masuk surga. Apa kata Imam Wahab bin Munabbih? Naam, la ilaha illallah miftahul jannah. Betul bahasanya la ilaha illallah itu kunci surga. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi yang namanya kunci itu harus ada giginya. Kalau enggak ada giginya, bisa enggak dipakai untuk buka? Bisa enggak dipakai buka apa? Itu nyongkel nanti jadinya. Enggak bisa buka. Ketika enggak bisa dipakai buka, percuma saja. Maka orang baru bisa mendapatkan surga ketika dia punya kunci dan kuncinya bergigi. Apa gigi kunci-kunci itu? Gigi kunci itu adalah amal saleh. Sehingga iman harus ada amal bil jawari. Kemudian iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini keyakinan al-sunnah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka orang bisa menjadi mukmin yang baik dengan ketaatan yang dia lakukan, dan imannya bisa berkurang ketika dia berbuat maksiat. Sehingga iman bukan satu kesatuan, tapi dia syai'un yatajazza, sesuatu yang punya unsur. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iman itu ada banyak tingkatan. Kita kembali ke sini ya. Iman tidak hanya yakin. Allah ceritakan perkataan Fir'aun di surat An-Naml. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kedzaliman dan sombong, padahal hati mereka istaiqanatha. Hati mereka itu yakin dengan kebenarannya. Fir'aun itu yakin Musa itu benar, tapi dia enggak mau menerima. Andai kan sebatas yakin sudah mukmin, Fir'aun mukmin. Demikian pula yang Allah firmankan terkait orang-orang musyrikin. Fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Mereka wahai Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrikin, mereka itu tidak mendustakanmu. Mereka meyakin kalau kamu itu benar. Banyak orang musyrikin itu yakin agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Abu Lahab pernah mengatakan laqad ali, dalam sebuah syair yang syair itu ditempel di dinding Ka'bah. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Laula malamata au makhafata masabatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Saya itu yakin agama Muhammad itu agama yang terbaik di muka bumi ini. Andaikan bukan karena takut celaan atau khawatir nanti saya dihina masyarakat, la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Engkau akan lihat diriku menerima ajaran Muhammad dengan terang-terangan. Tapi Abu Lahab tidak mau. Karena khawatir nanti dianggap menyimpang dari ajaran nenek moyang. Abu Talib tidak mau melakukan itu. Maka mereka tidak mendustakan, mereka yakin, hanya saja mereka tidak mau menerima. Sehingga Allah sebut mereka ini yajhadun. Iman tidak hanya pengakuan lisan, sebagaimana orang munafik meskipun mereka mengatakan beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di surat Al-Baqarah. Amal kita bagian dari iman. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Kata At-Tabari, "Qila ana bil iman fi hadzal mawdhi' as-salah." Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan iman dalam tempat ini, dalam ayat ini adalah salat. Allah tidak menyia-nyiakan iman. Kita ganti kata sholat di sini. Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Ayat ini punya sababun nuzul. Apa sababun nuzulnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengalihkan arah kiblat dari yang awalnya ke arah Syam pindah ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Dari yang awalnya arah Baitul Maqdis pindah ke arah Ka'bah. Maka para sahabat berkomentar, "Loh, lalu bagaimana dengan salat kami dulu waktu menghadap ke arah Baitul Maqdis? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal sebelum sempat sholat ke arah Ka'bah? Berarti sholatnya enggak diterima dong, karena salah kiblat." Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wallahu la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Dalam arti Allah tidak menyia-nyiakan sholat yang telah kalian kerjakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari dalam riwayat di bawah ini. Ibnu Abbas mengatakan, "Lamma wujjiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah, qalu." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, maka para sahabat bertanya, "Kaifa biman mata min ikhwanina qabla dhalik?" Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang telah meninggal sebelum kejadian ini? Wahum yusalluna nahwa baitil maqdis, padahal mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Fa anzalallahu jalla sanahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Baik. Insyaallah jelas ya? Jelas atau belas? Belas. Jelas ya. Anda kepanasan? Sama ya. Saya juga kepanasan ya. Hah? Gak apa-apa ya. Baik, semoga semakin membara semangatnya. Baik, selamat pagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan tentang iman, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Dalam ayat yang lain 60 sekian cabang. Adna afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu salah satu di antara cabang iman. Tayyib. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang cabang-cabang iman. Iman itu punya banyak sekali cabang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci apa saja, beliau tidak rinci. Beliau hanya sebutkan jumlah cabangnya 70 lebih. Yang paling atas la ilaha illallah, yang paling bawah bapak-bapak menemukan gangguan di jalan disingkirkan. Itu bagian dari iman. Maka berarti sebaliknya, kalau ada orang yang justru naruh gangguan di jalan, ini bertentangan dengan cabang iman paling rendah. Buang tikus mati di jalan, masuk enggak? Eh? Masuk enggak? Nah, itu kan kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat. Gimana mengingatkan mereka ini, Pak? Saya kadang sedih, ini ngapain buang tikus kok di tengah jalan? Dan itu jadi tradisi dari Sabang sampai Merauke. Hampir di semua tempat. Nanti kan kata dia, nanti kalau sudah kelindes-kelindes kan penyet, tepes, pes, kering, hilang. Apa kau kira itu selesai masalah? Oh tidak. Bulunya mabul-mabul kemana-mana. Ketika kepanasan, bulunya terbang. Itu kalau masuk ke rongga hidung manusia atau ke rongga mulutnya, bisa menjadi penyebab penyakit pes. Dan orang gimana cara menyadarkan mereka? Kadang ada juga orang yang terlalu egois, jalannya akhirnya dirusak. Yang awalnya baik mulus dikasih polisi tidur setinggi tingginya. Satu, dua, tiga. Rumah dia yang panjangnya cuma 10 meter, tiga polisi tidur. di depannya. Ngapain yang kayak gini? Berikan kenyamanan bagi orang ketika lewat. Ya emang Anda sepakat ngebut berbahaya, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ada yang lebih lebih baik ya. Jadi hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita perhatikan banyak orang yang dia tidak memperhatikan tentang bagaimana memperhatikan adab dalam masalah menggunakan jalan dan seterusnya, termasuk juga dalam masalah memberikan hak orang lain di jalan, padahal itu bagian dari iman yang paling rendah. Ada seorang ulama yang menulis buku khusus membahas tentang cabang-cabang iman, dirinci Pak, dirinci cabang-cabang iman yang ada 70 itu apa saja, terus dia sebutkan dengan menyebutkan dalil-dalil yang lain. Buku itu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, judul bukunya Syu'abul Iman. Siapa Al-Baihaqi? Beliau madhabnya apa? Syafi'iyah. Dan beliau inilah yang diistilahkan oleh para Syafi'iyah, kullu syafi'iyah li syafi'i illa Al-Baihaqi. Semua penganut madhab Syafi'iyah punya utang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Al-Baihaqi. Karena Imam Al-Baihaqi punya jasa besar dalam menyebarkan madhab Syafi'iyah. Beliau menulis kitab Al-Madkhal ilal Madhhabi Syafi'i, pengantar untuk memahami dan mempelajari madhab Imam Syafi'i. Kita kalau mengaku bermadhab Imam Syafi'i, seharusnya referensi seperti ini minimal kita kenal ya, meskipun belum baca ya. Minimal ya kenal dulu. Nah, bacanya nanti. Tayyib. Sehingga hadis ini dalil bahwa bagian dari unsur iman adalah amal saleh, termasuk diantaranya menyingkirkan gangguan di jalan. Lalu apa beda iman dengan Islam? Ada kaidah yang mengatakan kalimatani idza ijtama'a iftaraqata wa idza iftaraqata ijtama'ata. Iman dan Islam itu dua kata yang jika dibangun, jika digabung maknanya berlainan, jika dipisahkan maknanya mencakup yang lain. Misalnya fakir dan miskin. Kalau dalam satu kalimat hanya nyebut kata fakir saja, maka fakir mencakup miskin. Kalau dalam satu kalimat mencakup miskin saja, maka miskin mencakup fakir. Tapi kalau disebutkan bareng, maka fakir bukan miskin, miskin bukan fakir. Ini masuk dalam kaidah seperti ini Pak. Kaidah dalam bahasa ya. Kalimatani idza istama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata istama'ata. Dua kata yang kalau digabung bareng maka dia berlainan makna, tapi kalau disebut salah satu mencakup yang lain. Contoh yang lain adalah iman dan Islam. Contoh yang lain takwa dan albir. Ini kata yang dia memiliki makna yang hampir sama. Nah, jika dia dibedakan, apa bedanya antara iman dan Islam? Iman itu amal batin, sedangkan Islam amal zahir. Ini kalau dipisahkan atau dibedakan antara iman dan Islam. Seperti yang bisa kita lihat di surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengatakan, kami mukmin, kami mukmin. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Namun yang benar ucapanlah kami ini muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam batin kalian. Sehingga yang benar kalian itu muslim tapi belum mukmin. Berarti di sini Allah membedakan antara mukmin dengan muslim. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Mukmin. Makanya di sini orang Badui yang imannya masih sangat rendah sekali, dia menyatakan saya mukmin, belum diterima oleh Allah. Yang benar kamu muslim. Kamu baru sebatas melakukan yang zahir saja, batinmu belum baik. Berarti Orang kalau baru baik dohirnya, batin belum kelihatan, maka dia belum disebut mukmin menurut ayat ini. Meskipun dia kita sebut mukmin secara istilah. Tayyib. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menunjukkan perbedaan antara iman dan Islam. Nah, dalil yang lain adalah hadis Jibril. Nabi SAW menjelaskan tentang iman, antu'minu billahi wa malaikati dan seterusnya, sampai beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu beliau menjelaskan tentang Islam, Islam isinya syahadat dan seterusnya sampai haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga iman lebih banyak ke arah amal yang batin, Islam lebih banyak ke arah amal yang zahir. Nah, dan jika sendirian, maka mencakup keduanya. Iman saja disebut, maka mencakup Islam. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika diingatkan nama Allah, wajilat kulubuhum, maka hatinya bergetar. Kata orang-orang beriman di sini masuk di dalamnya adalah kaum muslimin. Muslim itu punya ciri, kalau dia ingat nama Allah, disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Saya pernah membaca sebuah buku ya, yang di situ membandingkan antara perbuatan mukmin, perbuatan muslim dengan orang musyrik. Begini, masing-masing kita bergantung kepada zat yang kita yakini dia maha kuat, baik yang muslim maupun yang musyrik. Orang musyrik itu punya Tuhan gak pak? Punya Tuhan gak? Punya. Dan dia menganggap Tuhan mereka inilah yang paling kuat, yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa ngasih solusi, bisa ngasih rizki, bisa dan seterusnya. Sehingga ketergantungan dia kepada Tuhannya selain Allah. Muslim tidak. Dia lebih banyak ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karakter mukmin itu ketika disebut nama Allah, mereka bahagia. Sedangkan karakter musyrik ketika disebut nama selain Allah, mereka bahagia. Sebagaimana Allah firmankan di sini, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin itu ketika disebutkan nama Allah, hatinya ada respon, ada reaksi di hatinya. Orang musyrik ketika disebutkan nama selain Allah, hatinya respon. Maksud saya begini, orang mukmin ketika dapat musibah, terus dia disarankan, bapak bersabar ya, insya Allah nanti Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang akan ngasih solusi yang terbaik, Anda bersabar, semoga dapat pahala dari Allah. Hatinya tersentuh. Sebaliknya, ada orang yang ketika dapat musibah, ketika dia diceritakan tentang kuburan, oh masalah kamu kayak gini itu, cocoknya datang ke kuburan A, datang ke kuburan B. Dia tergerak hatinya. Sehingga dia ada respon ketika disebutkan nama makhluk. Oh ini cocok kalau kamu datang ke misalnya Kiai A atau Kiai B. Ini gak benar pak yang kayak gini. Muslim itu ketika disebutkan nama Allah, dia bangga. Alhamdulillah Allah kasih rizki kepada saya, sehingga saya bisa melunasi utang. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Alhamdulillah. Sebaliknya orang musyrik, bapak ini kemarin karena saya datang ke kuburan A, ke kuburan B, terus penyakit saya hilang. Oh itu bangga dia, senang. Oh berarti memang kuburan ini hebat. Nah itu jangan sampai terjadi pada kita. Dan masih banyak kaum muslimin yang punya seperti itu pak. Ketergantungan bapak kepada siapa? Kepada Allah ataukah kepada kuburan? Kalau kepada kuburan, respon ketika disebut datang ke kuburan ini berhasil. Nah, kemudian dia komentar, wah memang kuburan ini berkhasiat. Nah, ini enggak benar. Dan ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang ini menunjukkan bahasanya ada perbedaan respon antara mukmin dengan musyrik terkait interaksi dia dengan sosok yang mereka agungkan. Baik. Ngantuk? Sumuk? Lapar? Apa lagi? Hah? Panas. Sama ya. Saya juga kepanasan ya. Anda bisa nyender, saya gak bisa nyender ya. Kalau nyender gak, suaranya gak nyampe. Ini saya tarik gak bisa. Gak bisa ya. Saya gak bisa. Iya. Baik. Semoga dengan situasi seperti ini menambah ujian bagi kita untuk bersabar-bersabar, semakin meningkatkan pahala kita dalam belajar, insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Baik. Cukup, Pak? Atau mau ditambahkan? Jam 11:30. Nanti persiapan kita untuk sholat duhur, duhur jam 12:00. Berarti masih ada waktu kurang lebih 15 sampai 17 menit. Karena Anda harus persiapan sholat duhur kurang lebih 20 menit. Bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Kalau enggak ada materi, saya lanjutkan. Silakan.
1: Silakan para peserta untuk menanyakan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, kami ingatkan kepada penanya nanti untuk menyebutkan nama dan dari mana. Silakan Mas Munif yang kawan di tengah itu.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Masjid Nurul Ihsan. Ustaz yang dimuliakan Allah, sungguh risih dengan saya ketika Ustaz mengatakan percuma masuk Islam jika masih musyrik, karena terkadang kami yang ditakdirkan Allah yang hanya Islam KTP ini melakukan hal yang ternyata masuk dalam perbuatan musyrik tanpa kesadaran. Kami berusaha menjadi lebih baik walaupun ternyata kami tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Ketika kami sadar itu tidak baik, apakah percuma seluruh amal yang pernah kami kerjakan? Ustaz, tolong beri saya pemahaman dan ubahlah pikiran saya agar tidak risih mendengar kata percuma. Terima kasih.
1: Bismillah. Baik. Percuma saja kita masuk Islam sementara kita masih musyrik. Saya menyampaikan pernyataan seperti ini bukan untuk menghakimi yang ada di depan saya dan bukan untuk menghakimi kaum muslimin yang musyrik, ya. Baik. Karena ini kaidah umum, Islam itu bertentangan dengan kesyirikan. Sehingga kalau ada orang yang masuk Islam tapi dia masih berbuat syirik, Islamnya percuma. Lalu lanjutannya adalah yang tidak merasa jangan merasa, gitu. Maka sebenarnya kita tidak perlu risih kalau tidak merasa. Kecuali kalau saya merasa masuk di situ, wah, kalau merasa segera diperbaiki. Sama halnya misalnya kita menyatakan orang yang berbuat zina maka dia akan mendapatkan ancaman masuk neraka. Mungkin ada salah satu di antara audien yang banyak sekali saya berbuat zina, Ustaz telah menyalahkan saya. Loh, Anda kalau enggak merasa jangan merasa. Kecuali kalau ngaku. Kalau ngaku jangan di depan ustadznya. Silakan datang ke hakim. Wahai Pak Hakim, tolong ditegakkan had untuk saya. Begitu ya. Baik. Namun kalau misalnya Anda menganggap bahasanya diri Anda pernah melakukan kesalahan dan hampir semua kita pernah melakukan kesalahan, maka yang lebih penting adalah segera bertobat kepada Allah. Pertama, syarat tobat itu adalah ketika dia ngaku kalau dia salah. Ngaku, sudah tahu salah, enggak mau ngaku, bahaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inti tobat itu apa? An-nadmu. Inti tobat adalah penyesalan. Sehingga ketika ada orang yang dia salah tapi enggak ngaku salah, bahaya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di akhir surat Al-Kahfi. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala.

merasa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, tapi dia merasa dia telah berbuat baik. Nah, kalau orang berbuat salah tapi tidak merasa bersalah, mungkin enggak dia bertobat? Mungkin enggak dia bertobat? Enggak mungkin. Maka ketika mendengarkan pencerahan, mendengarkan dalil dan seterusnya, kemudian Anda merasa kok saya kayaknya masuk di sini, maka jangan risih, kita terima. Kita terima. Selanjutnya lakukan perubahan. Bertobatlah kepada Allah. Semoga dengan cara seperti ini Allah mengampuni dosa kita di masa silam. Sehingga jangan malah membela kesalahan di masa silam. Oh, saya pernah melakukan ini, kenapa kok saya disalahkan? Baik. Karakter manusia ketika menerima ayat yang baru di masa Nabi SAW itu ada dua. Yang pertama, ada orang ketika menerima ayat yang baru, penjelasan yang baru, dia merasa risih, gak suka. Karena dia mungkin merasa masuk di dalamnya, dan itu karakter orang munafik. Sebaliknya, ada orang yang ketika menerima penjelasan yang baru, dia merasa senang, alhamdulillah sudah diingatkan. Lalu dia berubah. Ini Allah ceritakan di surat At-Taubah. Allah ceritakan di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana? Wahum yastabshirun. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun. Ketika turun kepada mereka satu surat yang baru. Faminhum may yaqul. Ada di antara mereka yang berkomentar. Ayyukum zadathu hadhihi imana? Siapa di antara kalian yang imannya merasa bertambah? Ayo ngacung. Kalimat seperti ini disampaikan oleh orang munafik dengan nada nyinyir. Tahu nyinyir, Pak ya? Hah? Sinis. Jadi dia sampaikan ini dengan nada nyinyir dan dengan nada sinis. Ada enggak Bapak Ibu yang imannya merasa bertambah? Pakai nada nyinyir. Lalu Allah katakan, fa'amal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, maka mereka bertambah imannya, wahum yastabsyirun, dan mereka merasa bahagia. Alhamdulillah sudah dapat penjelasan. Ternyata selama ini saya salah. Selama ini saya keliru. Baik, sekarang saya akan melakukan perubahan. Itu tanda mukmin. Dia bertambah imannya, merasa bahagia, merasa senang dengan ilmu baru yang dia dapatkan. Alhamdulillah sudah diingatkan. Jadi dia diingatkan itu enggak tersinggung, tidak marah, merasa enggak masalah, merasa enggak masalah, terserah. Tapi dia enggak tersinggung. Sebaliknya orang munafik ketika diingatkan mereka tersinggung. Maka mereka mengatakan, Allah mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka kehadiran ayat ini justru semakin menambah kotoran dalam hatinya. Kenapa semakin menambah kotoran? Karena dia enggak terima dengan ayat ini. Nah, inilah kaidah dalam menerima kebenaran. Jadi prinsipnya, ketika kita menerima satu informasi yang itu memberikan penjelasan tentang perbuatan atau kesalahan yang barangkali pernah kita lakukan, pertama, terima apa adanya. Jangan-jangan tersinggung. Yang kedua, lakukan perubahan sebisanya. Ada banyak sekali misalnya orang yang terjebak dalam akad ribawi. Dakwah anti riba butuh juga perjuangan. Karena ini terkait dengan masalah dapur, Pak. Orang itu berani beda pendapat karena masalah pendapatan. Wah. Makanya kalau saya berbicara tentang masalah riba di buku saya yang cukup best seller ya, Ada Apa Dengan Riba, telah terjual kurang lebih 15.000 eksemplar. Pernah dibedah di Pangkal Pinang sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi berbicara masalah ini, ada banyak sekali yang tersinggung. Terutama mereka yang punya kaitan dengan bank ribawi. Tidak hanya karyawannya, termasuk para nasabah-nasabah yang terlibat di situ. Tapi gimana lagi?

0: Kebenaran tidak boleh ditutupi gara-gara tradisi yang menyimpang di tengah masyarakat. Kalau seperti itu, Nabi enggak jadi berdakwah. Mas, tolong diperhatikan kondisi masyarakat. Maksudnya gimana, Mas? Ya jangan singgung yang bagian ini. Berarti gimana? Biarkan saja mereka seperti itu. Ya sudah, mari kita saksikan maksiat bareng-bareng. Kalau kita tidak memulai, terus kapan lagi kita akan memulai? Sebuah masyarakat itu akan menjadi berwibawa ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Begitu ya? Masyarakat akan menjadi berwibawa ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Saya kasih pengalaman real ya. Kampung ini adalah kampung kelahiran saya. Tepatnya Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di kampung ini ada 5 pesantren. Satu kampung 5 pesantren, Pak. Ada yang dari Ormas Muhammadiyah, ada yang dari NU, banyak pesantren di situ. Sampai kampung ini digelari dengan Kampung Santri. Ada satu tokoh masyarakat. Dulu ada 3 ya. Kemudian setelah yang 2 meninggal tinggal 1. Tokoh masyarakat senior. Ketika beliau masih hidup, subhanallah, orang buka jilbab, Pak, keluar rumah malu. Dulu waktu saya masih SD, beliau meninggal waktu saya SMP. Orang buka jilbab keluar rumah itu malu. Jadi maksiat di situ enggak ada. Jangankan pacaran, Pak. Ada orang laki perempuan seneng itu mau ketemu susahnya luar biasa. Harus melalui misalnya orang tuanya dan seterusnya. Sehingga kampung ini terjaga dari tindakan yang menyimpang karena ada seorang yang berilmu dan dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau sering keliling kampung. Sering keliling kampung. Nah, sering keliling kampung dan kemudian mengingatkan kepada masyarakat. Baik, mungkin kalau di kampung bapak-bapak tidak ada suasana seperti ini. Di sini nggak ada kiai yang ditakuti. Nah itu rentan masuk maksiat. Tapi kita bisa memberikan solusi yang lain. Buat komunitas anti maksiat. Ada 2 yang bisa diandalkan. Satu sosok pemberani berilmu yang dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ketika meninggal nggak ada gantinya bisa jadi. Atau yang kedua komunitas. Ada banyak takmir di masjid satu kampung, mereka sepakat gimana caranya kita jaga kampung ini jangan sampai ada maksiat sebisanya, sehingga diingatkan di mana-mana kasih tempelan anti pacaran misalnya. Atau misalnya mari kita jalankan sholat berjamaah. Dengan cara seperti ini kampung itu akan lebih terhormat. Istilah lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar itu yang menjalankan fungsi sosial. Kalau setiap orang bermaksiat dibiarkan saja, ya udah biarkan saja mas, di sini ada adu ayam, judi, mas, campur, udah jangan disinggung mas, bahaya. Fungsi sosialnya nggak jalan. Kalau fungsi sosial nggak jalan, orang berbuat apapun sesukanya, semakin menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan sebuah masyarakat. Nah kalau Anda misalnya pulang ke masing-masing daerahnya, kemudian membuat sebuah komunitas seperti ini dan itu berhasil, insya Allah akan semakin meningkatkan apa, kehormatan, kewibawaan sebuah kampung. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Pukul 10:56 waktu Indonesia bagian tengah. Para pendengar rahimakumullah, kita bertemu dalam program acara kita kali ini, yaitu dalam acara obrolan santai Roja Kendari di 95.1 FM, dan tema kita adalah antara militer dan dakwah. Karena narasumber kita di kesempatan kali ini adalah salah seorang dari kalangan militer, tepatnya di Angkatan Laut, ya, tepatnya di TNI Angkatan Laut, yaitu Bapak Budi Haryanto, dan beliau termasuk di antara penggiat dakwah. Beliau rajin dalam melaksanakan taklim wala nuzaki alaihi ahada, juga beliau banyak khutbah di beberapa masjid-masjid, khususnya di seputaran kompleks pemukiman beliau di wilayah Kampung Butung dan yang lainnya. Kita telah tersambung bersama Bapak Budi Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak Budi? Ini panggil Pak Budi atau Mas Budi enaknya nih, Pak?
2: Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Kondisi saya baik-baik aja. Ini sedang dalam keadaan berolahraga di lapangan benua-benua, Ustaz.
1: Oh ya, Masya Allah. Barakallahu. Jadi terus menjaga kekuatan fisik, Pak, ya, kekuatan badan.
2: Iya,
1: siap, iya, Pak, iya, Pak, ya. Ya, ini kita ingin tanya dulu, ya, karena kita di Roja kenal dengan alhamdulillah Pak Budi sebagai orang yang alhamdulillah, ya, rajin ikut majelis taklim. Bahkan Bapak juga kita kenal sering mengisi khutbah Jumat di beberapa masjid dan seterusnya. Kita ingin mengetahui, Pak, yang pertama tentang kehidupan Bapak sebagai seorang militer. Itu awalnya dari mana, Pak? Sejak tahun berapa masuk militer dan seterusnya?
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Ya.
2: Pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kesehatan. Alhamdulillah kami ana mengawali karir militer, Ustaz, sejak tahun 1987, Ustaz, melalui ya proses pendidikan di Surabaya, kemudian bertugas di Komando Armada Timur Surabaya, Ustaz. Iya. Dan alhamdulillah kami ada penugasan mutasi di Lanal Kendari mulai tahun 1991, Ustaz.
1: Iya. Ya. Jadi awalnya di Surabaya dulu, Pak, ya, tahun 1987, ya. Dan di Kendari 1991. Iya. Pangkat terakhir, Pak, yang dimiliki saat ini?
2: Alhamdulillah Allah mengkaruniakan kami, Ustaz, pangkat terakhir adalah Pelda. Kami sudah pensiun, Ustaz, ya, 3 tahun yang lalu.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Pak, kita tahu kan selama ini militer itu kan terkenal dengan ketegasan, kekerasan, sehingga mungkin dari sebagian orang mengira bahwa sulit bagi kita untuk beribadah saat kita masuk di lingkungan kemiliteran seperti yang dirasakan oleh Bapak. Apakah selama Bapak masuk di lingkungan kemiliteran memang agak sulit untuk melaksanakan ibadah atau bagaimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Ustaz, di lingkungan tentara khususnya TNI Angkatan Laut, saya rasa banyak kemudahan lah yang diberikan oleh kesatuan TNI Angkatan Laut ini, Ustaz.
1: Yeah.
2: Terbukti bahwa bahwa kalau sudah tiba masuk waktu, ya laksanakan sholat tepat pada waktunya, Ustaz.
1: Oh, begitu.
2: Sholatu ala waktu. Ya, kami sedikit ceritakan, Ustaz.
1: Iya,
2: ketika kami bertugas di Armada Timur Surabaya, kami mengawaki kapal perang KRI Teluk Banten, ya, Ustaz.
1: Iya.
2: Dengan bernomor lambung 516, ya, Ustaz.
1: Iya.
2: Pernah suatu waktu, Ustaz, percobaan persenjataan harpun, Ustaz.
1: Iya.
2: Itu terjadi pelaksanaannya di Selat Bali atau Teluk Bali, ya, itu.
1: Iya.
2: Pada saat itu, Ustaz,
1: Ya.
2: Sutrisna Ustaz, Masya Allah Ustaz.
1: Ya.
2: Luar biasa, tak ada pemimpin kita, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu Bapak Trisutrisna, bacaannya bagus ketika dia apa tuh ketika dia menjadi imam sholat Ustaz.
1: Oh, Masya Allah.
2: Di Geladak Kairi Teluk Banten. Apa terjadi pada saat itu Ustaz? Masya Allah, ketika selesai sholat maghrib Ustaz,
1: ya.
2: Beliau tanya Ustaz, jam berapakah patut sholat isya?
1: Ya.
2: Padahal kebiasaan kita kru dari KRI Teluk Banten itu langsung ke jamaah takdim qasar Ustaz.
1: Oh begitu, ya ya.
2: Ya, apa yang terjadi Ustaz? Namanya pimpinan tertinggi yang ada di yang on board di kapal perang, ya harus tunduk dan patuh Ustaz.
1: Ya.
2: Itu memang tentara begitu Ustaz, harus tunduk dan patuh kepada atasannya Ustaz. Itu ya. Seperti itu Ustaz.
1: Iya, Masya Allah. Jadi ini sebuah pengalaman yang tidak terlupakan Pak ya.
2: Ya, siap.
1: Ya, ya. Sekarang berkaitan dengan aktivitas Bapak selama di Kota Kendari sebagai seorang militer, dan juga kalau tidak salah, apakah Bapak masuk dalam Bintal, Pak ya? Bagian pembinaan mental? Tidak?
2: Ya, alhamdulillah waktu kami bertugas Ustaz bertugas di bagian Bintal Ustaz.
1: Bintal ya? Iya.
2: Pembinaan mental agama Islam Ustaz. Ya. Alhamdulillah kami di situ termasuk juga kepada anggota yang mau menikah Ustaz.
1: Oh.
2: Itu harus menghadap kepada kami Ustaz.
1: Iya, iya.
2: Jadi kami bimbing bagaimana sebagai seorang muslim itu ketika berkeluarga, diantaranya istri Ustaz. Kemudian Ustaz, kalau di luar Ustaz, ya ada sih pernah kami dicegat oleh seseorang atau dihentikan oleh seseorang, dia bertanya ketika kami ya berdakwah atau khutbah Jumat di kelurahan Kecilampe khususnya di Langi Baju Ustaz.
1: Iya.
2: Di situ kami dihentikan oleh seorang mahasiswa S2.
1: Iya.
2: Bapak yang khutbah di Langi Baju, saya bilang iya, saya bilang begitu.
1: Iya.
2: Bapak tentara. Ya, saya bilang dulu tentara, sekarang saya sipil ini. Bahasa yang kami tangkap dari Ustaz, ya ibaratnya apa yang kami sampaikan sesuai hati lah Ustaz.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau ya katanya Ustaz Abdul Latif, kalau dakwah itu bersumber dari hati, enak didengar itu Ustaz.
1: Yeah.
2: Jadi anak dibilang. Wah, istilahnya bahasanya ceplos-ceplos mengalir begitu aja Ustaz.
1: Iya,
2: secara
1: iya.
2: Jujur Ustaz, selama khutbah tidak pernah pegang namanya buku catatan Ustaz.
1: Iya.
2: Ya itu Ustaz. Ya,
1: baik, Masya Allah.
2: Allah mudahkan seperti itu Ustaz. Kemudian di lingkungan kami terdekat, tentu kami ya berdakwah bukan hanya lisan saja, jadi bilhal juga Ustaz. Pernah iya. Suatu saat Ustaz, ini terjadi di bulan Ramadan Ustaz.
1: Iya.
2: Ada tiga orang pemuda Ustaz.
1: Iya.
2: Enggak jauh dari rumah kami Ustaz. Kami pulang dari ceramah subuh di mana? Kampung Salo. Pulang dari itu selesai sholat Isra, kemudian kami pulang, saya dapatkan tiga orang pemuda Ustaz.
1: Iya.
2: Sedang enak-enaknya dia pegang rokok tiga orang itu Ustaz.
1: Iya, taip.
2: Saya bilang padahal kalau anak dilawan benar Ustaz, mungkin
1: kalah.
2: Anak hancur.
1: Iya, iya.
2: Kalah.
1: Iya, iya.
2: Anak bertekad saya yakin saya adalah kebenaran.
1: Iya.
2: Saya sampaikan kebenaran Ustaz.
1: Iya.
2: Saya katakan, kamu enggak tahu ini bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Bulan diwajibnya berpuasa buat kalian.
1: Iya.
2: Kamu tidak ada malunya, saya bilang begitu.
1: Iya.
2: Tolong hentikan, buang itu. Alhamdulillah terus dia apa mau mengikuti apa yang kami sampaikan berikutnya. Ya. Kemudian belakang rumah terjadi seperti itu, Ustaz. Ya, ada orang apa? Orang yang sudah dewasa-dewasa, yang sudah tua-tua itu seenaknya dia makan minum begitu, Ustaz. Ya, saya tegur secara langsung, Ustaz. Kamu enggak malu bahwa ini bulan suci Ramadan dan banyak anak-anak ini yang sedang saya didik untuk melaksanakan puasa Ramadan itu diantaranya itulah dakwah kami, Ustaz. Dan kami juga berterima kasih kami semakin mudah menyampaikan dakwah, menyampaikan firman Allah, hadis Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, atas bimbingan Ustaz-Ustaz kami, Ustaz Abdullah Taslim, LBMA, Ustaz Ramli, Ustaz Jajan Jainal Abidin LC, Ustaz Abu Abdirahim, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, Ustaz.
1: Baik, Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Satu hal lagi, Pak Budi, tentang kegiatan dakwah di lingkungan Angkatan Laut. Alhamdulillah saat ini untuk khutbah Jumat di masjid, dulu masjid Angkatan Laut itu masjid At-Taqwa, Pak ya, sekarang berpindah ke masjid An-Nur. Ya, bagaimana Bapak bisa manajemen dari dakwah di kawasan Angkatan Laut, khususnya di pangkalan Angkatan Laut di Kota Kendari, Pak? Silakan.
2: Iya, jadi masjid yang lama At-Taqwa yang waktu itu didirikan oleh mantan kasal yaitu Bapak Marsetio Laksamana Marsetio, ketika dia melihat kok hanya sebuah musola, kemudian memerintahkan kepada bawahnya dirikan masjid. Alhamdulillah masjid At-Taqwa berdiri. Kemudian karena ada perintah lagi bahwa Maku Landal Kendari itu berpindah ke yang dulunya di PT Dharma, sekarang berfungsi menjadi Maku Landal Kendari, kemudian berdiri juga Masjid An-Nur, itu juga karena kunjungan pejabat Ustaz.
1: Oh, Masya Allah.
2: Yaitu Bapak Wakasal. Bapak Wakasal. Padahal rencananya itu hanya sebuah musala kecil. Terus ditanya Bapak Wakasal sekarang ini, kamu mau bikin apa? Musola? Tidak boleh, harus masjid. Akhirnya namanya bawahan harus laksanakan. Akhirnya
1: Pagi
2: jadilah masjid An-Nur yang sudah dirasakan oleh ustad-ustad kita, Ustad Mulyadi, Ustad Tiram yang sudah pernah ke sana. Lebih bagus, pokoknya tempat berwudunya bagus, Ustad. Jadi kami memanage kayaknya Masjid At-Taqwa yang lama, sering terjadi kekosongan, Ustaz. Terus yang sering dipakai adalah Masjid An-Nur. Itu akhirnya kami kadang-kadang berubah, kadang-kadang At-Taqwa dipakai, tapi yang lebih banyak An-Nur, Ustaz. Makanya ketika Khotib-Khotib As-Sunnah itu mau melaksanakan amanah untuk melaksanakan khutbah, kami selalu monitor di hari Kamis itu. Kami sudah monitor, Ustaz. Yang jadi masalah, Ustaz, Masjid At-Taqwa sekarang, Ustaz, ya kayaknya semestinya Ustaz, warga sekitar Masjid At-Taqwa Landal Kendari itu ada responsibility lah, Ustaz. Bagaimana ini masjid difungsikan gitu, Ustaz? Anak-anak tunggu belum ada apa kebangkitan untuk apa melaksanakan sholat Jumat di At-Taqwa Landal, Ustaz.
1: Demikian, Ustaz. Baik. Sekarang Pak, tentang teman-teman kita yang ada di Angkatan Laut. Sepengetahuan saya memang ada sebagian dari teman-teman kita yang kalangan TNI Angkatan Laut yang juga dia mungkin ikut ngaji juga, Pak ya, yang rajin sholat. Saya lihat ada beberapa yang bahkan istrinya bercadar, Pak ya. Ini merupakan sebuah kesyukuran, Pak ya, dari teman-teman kita yang ada di Angkatan Laut. Bagaimana, Pak?
2: Alhamdulillah ada beberapa teman yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam lingkup kita, yaitu kalangan As-Sunnah. Ada beberapa orang memang, Ustaz, yang saya tahu ada dua orang ini dari Kepulauan Muna, yaitu Bapak Beda Ardin, kemudian ada sekitar 3-4 orang, Ustaz. Tapi ya begitulah, Ustaz, kata yang saya dengar, saya baca, bahwa orang yang baik itu jumlahnya hanya sedikit dan terbatas, Ustaz.
1: Iya, tapi kan tapi Pak alhamdulillah Pak ya, respon teman-teman kita yang lain yang sesama tentara juga pun mereka menerima ketika kita berdakwah di Masjid An-Nur misalnya, di Masjid At-Taqwa. Iya. Tidak pernah ada mungkin komplain Pak ya, tidak pernah ada komplain atau mungkin apa namanya sangkaan bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah itu sebagai dakwah teroris, tidak pernah mungkin ada Pak ya, karena kita justru juga mengajak masyarakat untuk taat kepada pemimpin. Bagaimana Pak ya?
2: Benar-benar Ustaz. Iya. Jadi dakwah kita ini adalah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh demo, tidak boleh berontak kepada pemerintah, sekalipun pemerintahnya adalah pemerintah yang dolim Ustaz.
1: Iya.
2: Kami ana Ustaz setiap menyusun jadwal khutbah di setiap pergantian tahun Ustaz, ana selalu menawarkan kepada pengurus-pengurus masjid mana yang lanjut, mana yang dicoret Ustaz.
1: Iya.
2: Jadi tidak berdasarkan ego ana sendiri Ustaz.
1: Oh, iya.
2: Ternyata alhamdulillah dari khotib-khotib as-sunnah tidak ada yang menjadi
1: blacklist
2: yang tidak bagus Ustaz.
1: Iya ya, masyaallah.
2: Berarti kalimatnya Ustaz as-sunnah di khususnya di Masjid An-Nur adalah membawa kesejukan, kedamaian bagi siapa saja yang mendengar Ustaz.
1: Iya, alhamdulillah. Iya Pak. Sekarang Pak, tentang kegiatan Bapak sendiri untuk berdakwah, saya dengar banyak mengisi khutbah. Ada berapa masjid Pak di seputaran Kendarica di Kampung Butung yang sudah rutin yang Bapak isi khutbah atau mungkin ceramah?
2: Alhamdulillah ada 17 masjid Ustaz.
1: Masya Allah, 17 masjid Pak ya? Iya, itu dalam setahun itu ya?
2: Dan alhamdulillah tidak ada yang kosong Ustaz.
1: Iya, Masya Allah. Ya ini
2: tidak ada yang kosong dan di tahun 2023 ada yang sudah menodong ana Ustaz.
1: Masya Allah ya.
2: Bahasanya menodong.
1: Iya. Ditodong ya? Iya.
2: Dari teman anu iya. Masjid Amali.
1: Oh gitu ya, ya Masya Allah ya, taib, barakallahu fiik. Ya terakhir Pak, ini sebagai mungkin penutup atau ikhtitam, mungkin Bapak sebagai mantan anggota atau dari anggota militer dari kalangan TNI, mungkin bisa memberikan pesan dan kesan kepada kita sebagai masyarakat, bagaimana sesungguhnya kita bisa berdakwah di kalangan militer, serta apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kalangan militer dalam dakwah Islam, dakwah sunnah ini, sehingga kemudian bisa memberikan kesejukan di tengah masyarakat, khususnya bagi aparat militer itu sendiri. Tafadhol Pak, silakan.
2: Ya, jadi strategi atau harapan kami untuk bisa memberikan kedamaian, kesejukan kepada khususnya lingkungan militer Ustaz adalah berdakwah dengan lisan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Ustaz, bukan berdasarkan perasaan atau nurani, tidak. Insya Allah Ustaz, kalau kita berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya Ustaz, itu kan alamiah.
1: Iya.
2: Pasti enak didengar Ustaz.
1: Yeah.
2: Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa sejalan seirama antara perkataan dan perbuatan Ustaz.
1: Yeah.
2: Contoh adalah perbuatan adalah ya diantaranya yang utama adalah ketika masuk waktu ya silakan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa sholatlah tepat pada waktunya, utamanya bagi laki-laki. Tidak ada sholat fardu yang dikerjakan di rumah kecuali ada udur yang sesuai syar'i, mungkin karena sakit, karena cuaca buruk ya itu. Kemudian adalah Ustaz dalam syiar-syiar agama Allah yang lainnya adalah seperti Ustaz pelaksanaan apa ibadah kurban.
1: Yeah.
2: Ya kita harus memberikan keteladanan yang baguslah kepada anu, secara otomatis dia akan tertarik Ustaz. Tanpa yeah. kita memaksakan diri seseorang pasti akan akan mengikuti apa yang menjadi jejak-jejak langkah. Yang jadi pertanyaan Ustaz, yang yeah. jadi pertanyaan ini kepada teman-teman yang masih aktif, Pak yeah. Budi itu apa kerjanya sekarang?
1: Yeah.
2: Yang begitu.
1: Yeah.
2: Ana jawab bahwa saya lebih banyak menghafal Al-Quran dan hadis, dan kemudian adalah rajin dalam menghadiri majelis-majelis ilmu sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi-generasi sahabat Rasulullah yang sudah di usia tua. Kenapa dia masih tetap bersemangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu? Saya tangkap ungkapan dari Ustaz Abdullah Taslim adalah, siapa tahu ada satu kata yang selama ini belum pernah saya dengar, menjadi saya dengar dan saya pahami, dan menjadi sebab diriku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ustaz yang yeah. menjadi semangat ana hadir yakin menghadiri majelis-majelis ilmu Ustaz.
1: Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Baik, iya, kita sudah berada di penghujung acara kita ini, Pak Budi. Kami ucapkan selamat berolahraga untuk, tapi masih olahraga siang-siang, nggak mungkin lagi Pak ya. Sudah mau balik kembali Pak ya? Kembali, iya. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Budi, jazakallahu khairan, dan juga tetap semangat dalam berdakwah, khususnya berdakwah bersama dengan rekan-rekan kita dari kalangan TNI Angkatan Laut Pak ya. Semoga kerjasama semoga kerjasama antara Masjid As-Sunnah yang terus mengirimkan khotib-khotibnya di masjid-masjid yang dibina oleh TNI Angkatan Laut ini tetap terjalin, dan semoga juga dakwah kita diterima oleh masyarakat khususnya di kalangan militer TNI Angkatan Laut, Pak Budi.
2: Siap.
1: Iya, siap. Jazakallahu khairan, Pak. Ya.
2: Ya. Ya, ya, alhamdulillah wa syukurillah. Ya.
1: Baik, terima kasih. Kita putus hubungan, Pak Budi. Kita putuskan hubungan kita dan iya, banyak terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, teh. Baik, para pendengar rahimakumullah, demikian obrolan santai kami dengan Pak Budi Haryanto, Pelda Budi Haryanto, ya. Pembantu Letnan 2 yang beliau telah aktif di militer Angkatan Laut sejak tahun 1987 di Komando Angkatan Laut, ya, Komando Militer Maritim Angkatan Laut di Surabaya, itu awal ketika beliau masuk di kancah militer, dan juga pernah bertugas di beberapa KRI, ya, kapal tempur, kapal perang Republik Indonesia. Dan beliau telah menyebutkan bagaimana kisah ketika beliau bersama dengan Panglima TNI saat itu yang kemudian nanti menjadi Wapres, Bapak Tri Sutrisno, yang menegakkan sholat berjamaah. Dan alhamdulillah saat ini beliau juga aktif dalam kegiatan majelis taklim, dan beliaulah yang juga menjadi rekanan atau menjadi partner kami dalam dakwah di beberapa tempat di Kampung Butung, Kendari, Cadi, termasuk di masjid di Markas Angkatan Laut Sulawesi Tenggara, tepatnya di Masjid An-Nur di Kelurahan Mata. Semoga jalinan kerjasama ini tetap dipertahankan, dan semoga Allah meridhoi dan memberkati kita semuanya. Intinya para pendengar rahimakumullah, dimanapun kita berada, kita berusaha untuk berdakwah, dan dakwah yang paling utama sebagaimana yang telah beliau sampaikan tadi adalah dakwah Al-Quran dan Sunnah. Selama kita menyampaikan ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, setiap orang secara fitrahnya akan pasti menerima, walaupun itu di kalangan militer. Kita berharap dan berdoa semoga akan tumbuh di kalangan militer orang-orang yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang menegakkan dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah, sehingga kemudian bisa memberikan keberkahan di tengah masyarakat kita, dan Indonesia semakin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita dalam obrolan santai Roja akhir pekan. Insyaallah di pekan berikutnya kita kembali akan menghadirkan individu ataupun person-person dan tokoh-tokoh tertentu yang bisa kita mengambil banyak manfaat dan tentunya pelajaran dari pengalaman dan tentunya dari ilmu yang mereka miliki. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaan Anda bersama kami di 95.1 FM di acara obrolan santai Roja akhir pekan. Kita akan bertemu di pekan berikutnya. Semoga Allah berikan kebaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
6: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Kalau sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar itu harus punya bekal. Ya untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dulu. Minta sama orang lain, enggak bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan bagi
3: kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amri, qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik, semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِمَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita menghayati kandungan isinya, lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan, ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya,
1: dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya, inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita, terus kita meningkatkan ilmu kita agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya, dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, innal amanata nazalat fi jadri kulubir rijali thumma nazal al-Quran fa'alimu minal imani thumma alimu minal Quran. Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran, maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk

Subhanahu wa taala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada dua pertanyaan yang serupa sama Ana, satukan saja. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu seperti jual beli rumah supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya, tapi orang tua selalu berkata itu kan kiai gitu. Syukran saja lah.
1: Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustadz. Kalau memang dia seorang ustadz, seorang yang alim, gak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang gak netes atau macam-macam, maka itu yang kita perlu perhatikan. Adapun tugas anak, ingat tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa, bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara, mereka yang ngajarin kita berjalan, sehingga tatkala kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalikin, kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama antum. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita tatkala sudah belajar Islam, dia jadi kasar, dia jadi kaku sama orang tuanya, kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan ana, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya, ayah mohon maaf yang ana pelajari ya, yang ana ya baru saja baca seperti ini seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah, dia kepingin rumahnya cepat laku, bawa ayahnya kepada ustadz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah mau datang ke ustadz, yuk ana antar. Bawa ke ustadz, ustadz ayah mau jual rumah ustadz, mungkin perlu arahan, kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku, mungkin ada doa ustadz atau apalah. Betul cuma boleh kita minta doanya orang yang alim, yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, Anda ada pertanyaan, Ustaz?
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan, begini, Ustaz. Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz.
1: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
0: Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun, Ustaz.
1: Ya.
0: Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah, gimana, Ustaz?
1: Ya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan, ya, harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya, sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dan dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga, oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, wanita tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Ya. Tufdiyan, itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, entah, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, menyebutkan kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Abbas bin Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis. Kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis. Kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat terlalu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Thayyib. Bilal ibn Abi Rabah katanya salat wudhu dua rakaat setelah wudhu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudhu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar, mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat, tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan solat zuhur bunyinya jangan solat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan solat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah solat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan solat wudu, solat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat solat Nabi, dia kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu. Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar, pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif, termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga, Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma enggak? Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tuh mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat ajalah, kita lagi semangat ini. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada, ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi, gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah, jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini, demi Allah, tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja, sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertiga akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.

0: mohon nasihat, kalau seandainya saya telah menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madhibani ja'ani ursila fi ghalamin bi afsadalha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarafi dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal, justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan, anta, apa antum bisa nanti berhukum? Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya? Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi tuh imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga, ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi itu bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat.

0: itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar, kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar 4 tahun, nah belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Gak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik, kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama, maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang yang datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya, kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah sanadnya, ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabih. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.
1: Masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. 3 putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat, sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir.

0: Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak-bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan, ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dapat hadir di ruang dengar Anda dalam program Pengusaha Muslim untuk kesempatan Kamis 17 Muharram 1430 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 September 2018 Masehi. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam program Pengusaha Muslim, insyaallah sudah ada beberapa informasi yang terkait dengan bagaimana perniagaan dalam Islam yang siap untuk Anda hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama adalah bagaimana perniagaan Islam dalam perniagaan dalam Islam. Jadi sudah sama kita ketahui bersama bahwa perniagaan ini merupakan sebuah medan hidup yang sudah tercampur dengan tangan-tangan manusia sejak zaman dahulu kala atau sejak zaman klasik, ya, bahkan sejak zaman purbakala. Perniagaan yang berawal dari kebiasaan manusia dalam melakukan tukar-menukar barang atau yang sering kita dengar dengan istilah barter, berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multidimensional dengan berbagai macam ragam nama. Ada yang menggunakan istilah multilevel, direct selling atau penjualan langsung dan sebagainya. Bagaimana tidak, karena semua pihak yang terlibat dalam dunia perniagaan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter dan pola pemikiran yang juga bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang tidak sama. Baik itu pihak pembeli ataupun penyewa, penjual atau pemberi sewaan, saksi, sekretaris, juru tulis, hingga calo atau broker. Kesemuanya adalah majemuk dengan berbagai kalangan, dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikannya yang relatif bervariasi. Ditambah lagi perniagaan dan pengelolaan harta di masa seperti saat ini yang semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman dan perkembangan teknologi. Lihat saja saat ini pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, internet sudah dijadikan sebagai media untuk berbisnis dan berniaga yang memudahkan orang untuk mendapatkan barang dalam waktu yang cepat dan juga dengan harga yang relatif murah. Oleh karena itu memang tidak lagi dapat kita pungkiri, berbagai sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi kian hari kian canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam suatu transaksi juga semakin bercorak ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat dengan tuntunan zaman yang juga kian berkembang. Oleh sebab itu, memasuki dunia bisnis yang seperti ini dalam semua level atau tingkat kemasyarakatan membutuhkan pengetahuan tentang norma-norma agama Islam yang lebih komplit dan juga semakin lebih luas. Di samping bekal insting tentunya yang juga harus tinggi, business feeling yang kuat dan keterampilan yang matang, serta pengetahuan yang komplit terhadap berbagai epistemologi terkait seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya. Atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga diperlukan dalam dunia perniagaan modern seperti komunikasi, teknik informasi, operasi komputer dan sebagainya. Ini merupakan standar kebutuhan bisnismen secara umum, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada. Terlebih lagi seorang muslim jelas dibutuhkan syarat dan persyaratan yang lebih untuk menjadi bisnismen dan pengelola modal yang berhasil dari yang lainnya. Karena seorang muslim bagaimanapun juga selalu terikat dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang sangat komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan yang kosong terhadap ajaran syariat agama kita, khususnya dalam perniagaan dan pengelolaan harta. Karena yang demikian itu merupakan sasaran empuk ambisi syaitan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam kehinaan. Seorang muslim jelas hendaknya mempersiapkan diri dengan belajar tuntunan Islam dalam hal perniagaan. Banyak buku dan karya tulis para ulama dan pakar syariah yang telah ditulis mengenai seluruh jenis transaksi yang sudah ada sejak dahulu hingga zaman kontemporer seperti saat ini. Tinggal memberikan waktu dan perhatian saja untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, pengusaha muslim dimanapun Anda berada, ada, mari kita belajar Islam dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di jalannya yang lurus. Pendengar setia Radio Roja 95,1 FM dimanapun Anda berada, selepas yang satu ini saya kembali akan hadir ke ruang dengar Anda.

0: yang paling besar itu adalah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Allah kepada hamba,
1: yang pernah diberikan oleh Allah kepada hamba,
0: yang pernah diberikan oleh Allah kepada

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, Anda saat ini bersama saya Abutih Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim. Baik pendengar setia Radio Roja, kita lanjutkan kembali isi daripada program kita ini. Berikutnya adalah tentang investasi yang paling aman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pengusaha Muslim dimanapun Anda berada, selama ini kita menabung di bank untuk mengamankan uang kita agar kita tidak berkurang ataupun tidak hilang ya, dicuri oleh orang. Kita mendepositkan uang kita ke bank dengan tujuan untuk memperbanyak harta, memperoleh keuntungan, dan alasan-alasan yang lain. Bagaimanapun, selama ini bank telah diyakini sebagai institusi yang paling aman untuk investasi dan sebagai tempat untuk menyimpan uang. Tapi kenyataannya bagaimana? Dengarkan pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada. Islam sebagai agama yang hak dan sempurna telah memberikan petunjuk terbaik untuk mengamankan harta dan memperbanyak harta. Tapi sayang, banyak dari kita yang tidak mengetahui, dan kalaupun tahu, banyak yang tidak meyakininya. Padahal yang berjanji untuk mengamankan uang dan memberi keuntungan yang banyak tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan semesta alam yang maha kaya, yang menguasai perbendaharaan alam semesta. Kita kadang lebih yakin dengan janji-janji yang dikeluarkan oleh bank yang dipimpin oleh manusia-manusia yang lemah. Sedangkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diakui sebatas konsep di forum-forum diskusi agama, belum sampai tahap penerapan di kehidupan kita sehari-hari secara menyeluruh. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh Islam sebetulnya untuk sebagai bentuk investasi yang paling aman adalah dengan sedekah, yaitu menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini hal ini karena sedekah itu yang pertama akan mengamankan harta kita. Jadi akan lebih aman daripada menyimpan uang kita di bank. Harta kita tidak akan berkurang sedikit pun karena sedekah, dan kita harus meyakini ini. Yang kedua adalah sedekah akan memperbanyak harta kita ratusan kali lipat lebih baik, lebih aman daripada bunga deposito. Kebenaran ini didukung oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tiga hal yang aku bersumpah atas ketiganya. Yang pertama adalah tidak berkurang harta karena sedekah. Yang kedua, tidak teraniaya seorang hamba dengan aniaya yang ia sabar atasnya, melainkan Allah Azza wa Jalla menambahkan kemuliaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak membuka seorang hamba pintu permintaan, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah kemudian melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya, juga maha mengetahui. Sebaliknya pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, mereka yang merasa bahwa bunga bank itu lebih baik dan melipat gandakan uang, maka sesungguhnya mereka telah tertipu. Mereka tidak menyadari bahwa harta mereka justru akan musnah cepat atau lambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 276 berfirman yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tiada pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun, kemudian salah satunya berkata atau berdoa, ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang lain berdoa, ya Allah, timpakanlah kepada orang yang kikir, yang tidak berinfak, kehancuran. Kemudian pendengar setia Radio Roja, yang perlu juga kita ketahui bersama bahwa ternyata di dalam agama kita, agama Islam, ada tentang asuransi. Ya mungkin kita masih banyak yang belum tahu tentang ada tidaknya asuransi dalam Islam. Maka jawabannya adalah ada. Apakah asuransi dalam Islam itu? Jawabnya adalah zakat. Jadi selain mengeluarkan sedekah yang sunnah, hendaknya kita juga memperhatikan zakat mal yang wajib kita keluarkan. Kita harus belajar bagaimana cara menghitungnya dan nisabnya agar harta kita bersih dari hak-hak fakir miskin. Zakat merupakan pelindung harta kita. Insya Allah, dengan mengeluarkan zakat harta, maka harta kita akan terlindungi dari berbagai musibah, kehilangan, dan kerusakan, sehingga tidak lagi diperlukan asuransi harta benda. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan hadapilah cobaan dengan doa. Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, dari penjelasan tadi jelas sudah bahwa asuransi dalam agama kita adalah zakat, dalam hal ini adalah zakat mal. Oleh karena itu, tidak seharusnya atau tidak sepantasnya bagi kita untuk takut dalam mengeluarkan zakat mal atau mencari cara-cara agar tidak harus dipusingkan dengan mengeluarkan zakat mal, karena sesungguhnya dari sisi jumlahnya juga tidak seberapa, hanya sekitar 2,5% saja. Lalu kemudian mengapa dengan jumlah yang sedikit itu masih kemudian ada di antara kita yang memikirkan berbagai cara agar bisa terbebas dari kewajiban mengeluarkan harta zakat harta dalam hal ini? Padahal kalau kita mengetahui fungsi daripada zakat mal ini, yaitu sebagai asuransi, sebagai perlindungan bagi harta benda kita, maka sejatinya kita tidak akan melakukan hal-hal seperti yang telah Anda kemukakan tadi. Baiklah pengusaha muslim dimanapun Anda berada, masih pada tentang asuransi di dalam Islam. Kali ini Anda hendak menghadirkan sebuah kisah ya, dari seorang petani yang sukses. Ini adalah kisah tentang seorang petani yang soleh yang dikisahkan dari sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang sedang berjalan di sebuah padang yang luas tak berair, tiba-tiba dia mendengar suara dari awan mendung, sirabilah kebun si fulan. Maka awan itu menepi atau menjauh, lalu mengguyurkan airnya di tanah bebatuan hitam. Ternyata ada saluran air dari saluran-saluran itu yang telah penuh dengan air. Maka ia menelusuri atau mengikuti air itu. Ternyata ada seorang laki-laki yang berada di kebunnya sedang mengarahkan air dengan cangkulnya. Kemudian dia bertanya, wahai hamba Allah, siapakah nama Anda? Dia menjawab, fulan, sebuah nama yang didengar dari awan tadi. Kemudian orang itu balik bertanya, mengapa Anda menanyakan namaku? Dia menjawab, saya mendengar suara dari awan yang ini adalah airnya mengatakan, siramilah kebun si fulan, yaitu nama Anda. Maka apakah yang telah Anda kerjakan dalam kebun ini? Dia menjawab, karena Anda telah mengatakan hal ini, maka akan saya ceritakan bahwa saya memperhitungkan atau membagi apa yang dihasilkan oleh kebun ini. Sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya lagi saya makan bersama keluarga, dan sepertiganya lagi saya kembalikan lagi ke kebun untuk ditanam kembali. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan, dan aku jadikan sepertiganya untuk orang-orang miskin dan peminta-minta serta orang yang sedang dalam perjalanan. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, dari kisah ini jelas kita bisa mengambil hikmah bahwa janganlah kemudian kita merasa enggan atau berat dalam mengeluarkan sedekah, karena sejatinya sedekah itu pada dasarnya akan justru menambah harta kita. Berhati-hatilah kemudian dalam beramal. Janganlah kemudian kita berlaku ria, ingin dipuji, atau sekedar mengharapkan balasan dunia yang dijanjikan Allah dari amal-amalan tersebut, yaitu murni mengharap balasan dunia. Beramallah karena iman kepada Allah. Beramallah karena ikhlas kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Karena jika kita murni mengharapkan balasan dunia, maka kita tidak akan mendapatkan bagian kita di akhirat. Ingat kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 15 sampai 16 yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, setelah yang satu ini kembali, insya Allah akan ana akan hadir kembali dalam ruang dengar Anda.

0: Al-Quran dan Sunnah.
1: Saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu, yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat
0: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Il Al-Hilali, ma'ana alihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah. Dan sesat.
1: Beliau berkata, siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah. Iwallah, semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah.
0: Khawarij,
1: Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM, kembali lagi bersama saya Abu Tihya Marmaruf dalam program Pengusaha Muslim. Dan untuk sesi saat ini Anda akan menyampaikan informasi tentang branding bisnis Anda, khususnya bagaimana mengelola merek dagang kita. Jika pengusaha muslim menganggap bahwa yang membutuhkan branding itu hanyalah perusahaan besar saja, maka jelas hal seperti ini tidak benar. Brand Anda mengatakan banyak hal tentang Anda dan bisnis Anda. Oleh karena itu, pada sesi ini bersama kita akan berbagi bagaimana menciptakan brand yang kuat untuk bisnis Anda sehingga dapat membantu Anda dalam menetapkan dasar untuk pertumbuhan usaha. Yang pertama perlu kita pahami terlebih dahulu, apakah brand itu? Brand Anda lebih dari sekedar logo di kertas surat atau di kartu nama bisnis. Brand merupakan identitas korporat perusahaan Anda. Brand yang efektif akan menggambarkan siapa Anda, apa yang Anda buat, dan bagaimana membuatnya. Sementara pada saat yang bersamaan juga menetapkan relevansi dan kredibilitas Anda di hadapan prospek klien. Brand juga sesuatu yang tidak kasat mata adalah bagaimana bisnis Anda dapat diterima oleh konsumen. Jika brand Anda memiliki nilai penerimaan yang tinggi, mungkin Anda menikmati banyak keuntungan dari persaingan, khususnya mengenai harga. Menurut Anda, mengapa orang rela merogoh sakunya dalam-dalam untuk membeli baju bermerek CK misalnya? Karena nilai yang kemudian mereka terima. Nah, nilai yang diterima ini adalah hasil daripada promosi brand yang efektif, sehingga memberikan kesadaran brand yang sangat tinggi. Anda tidak akan mengatakan kita harus terburu-buru dan menciptakan brand yang akan dikenal di seluruh dunia, tidak seperti itu. Nah, banyak dari kita yang tidak memiliki waktu atau sumber yang diperlukan. Dan yang ingin Anda sampaikan sebetulnya adalah adanya kemungkinan brand Anda mendominasi ceruk pasar usaha Anda. Lalu kemudian ada pertanyaan, mengapa Anda harus menciptakan brand sendiri? Alasan yang pertama jelas untuk membuat pembedaan, sebagai pembeda atau differentiation. Nah, kita telah membahas hal ini, Afwan. Jadi untuk pembeda maksudnya adalah ketika kita melihat apa itu brand dan bagaimana penggunaannya untuk meningkatkan penerimaan nilai produk dan jasa kita, maka sebetulnya alasan ini adalah untuk membedakan kita dengan apa namanya para pesaing usaha kita yang lain, walaupun dengan produk dan jasa yang kita pasarkan sama ya. Nah, di website-website yang sekarang ini banyak sekali, sangat mudah kita menemukan berbagai apa namanya jenis brand. Begitu juga dengan usaha rumahan, mana kita harus terus mencari cara yang membedakan Anda dengan pesaing-pesaing Anda. Tentunya brand Anda dapat melakukannya untuk Anda. Yang kedua, alasan yang lain adalah agar pemasaran bisa lebih efektif dan efisien. Jadi alasan lain ya tentunya adalah bagaimana sales force kita, meskipun misalnya salah satu tenaga sales itu sendiri adalah kita sendiri ya, bisa bekerja secara lebih efektif dan lebih efisien. Bayangkan jika kita tidak perlu menghabiskan 50% waktu kita untuk menjelaskan pada prospek siapa kita, apa yang kita hasilkan dan bagaimana kita melakukannya. Bagaimana jika brand telah mengkomunikasikan hal-hal seperti itu untuk Anda? Jelas kita akan dapat menggunakan 100% waktu kita untuk fokus pada sales daripada mengedukasi prospek kita mengenai bisnis yang tengah kita jalankan. Keuntungan lainnya pengusaha muslim dimanapun Anda berada adalah tenaga yang kita keluarkan untuk meningkatkan kesadaran brand melalui promosi dan memasarkan brand pada pasar secara otomatis mentransfer produk dan jasa kita. Jadi sekalipun kita mengiklankan brand kita, maka secara tidak langsung kita juga telah memasarkan produk dan jasa yang kita perdagangkan. Kemudian pertanyaan lain yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita menciptakan brand atau merek dagang. Toyib. Sekarang Anda yakin kalau perlu menciptakan brand Anda? Kemudian dari mana memulainya? Nah, dari awal kita telah melihat bahwa brand itu harus dapat menggambarkan siapa Anda atau siapa kita, apa produk kita, dan bagaimana membuatnya. Nah, ini harus dilakukan pada saat yang bersamaan untuk membangun relevansi dan kredibilitas dengan prospek klien Anda. Jadi tidak perlu dikatakan lagi, ini merupakan hal yang sangat penting. Jika Anda membangun brand Anda di mana diri Anda sendiri memiliki pegangan yang kuat atau atas siapa Anda, apa yang Anda hasilkan, dan bagaimana Anda membuatnya atau menghasilkannya. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan seperti ini pada orang lain, apalagi menetapkan relevansi dan kredibilitas Anda sebagai seorang pengusaha. Kemudian ada beberapa langkah teknis yang bisa kita lakukan ketika kita kemudian mau menciptakan merek dagang kita. Yang pertama, dengan menuliskan pernyataan misi dagang Anda. Jadi yang kita mulai adalah dengan menetapkan atau menyatakan dengan jelas misi kita. Apa yang menjadi misi bisnis Anda? Tentu saja, seorang pengusaha muslim dalam berbisnis juga tidak terlarang untuk membuat profit. Namun menghasilkan profit adalah produk dari keberhasilan bisnis. Nah, fokus kita adalah bagaimana kita memilih untuk mencapai profit. Apa saja nilai-nilai inti Anda sebagai seorang pengusaha muslim? Nah, tempat yang baik untuk memikirkan misi jelas adalah dengan menempatkan diri Anda di posisi konsumen. Letakkan diri Anda sebagai target market mereka. Misalnya bisnis Anda adalah web housing. Jika Anda di pasar web house, apa saja yang penting bagi Anda? Masing-masing orang jelas mencari benefit yang berbeda, namun Anda tahu mereka ingin websitenya mudah dikunjungi dan berada di daftar teratas. Harga yang diberikan juga tinggi karena adanya dukungan teknis 24 jam, 7 hari seminggu misalnya. Bagaimana dengan fitur tambahan seperti unlimited email support? Mungkin bagi sebagian orang, hal-hal tersebut sangat penting dan kurang penting bagi sebagian lainnya. Jadi fokus pada benefit yang sangat relevan dengan mayoritas target market. Kemudian mari kita tetapkan tujuan pada kehandalan, harga, dan dukungan teknis. Sebagai contoh, pernyataan misi Anda mungkin akan seperti ini. Saya berupaya untuk mendapatkan pengembalian investasi uang dan waktu yang sepadan dengan memberikan jasa web hosting yang terjangkau dengan garansi ketepatan waktu 99% dan dukungan teknis melalui telepon 24 jam 7 hari. Ini adalah pernyataan yang umum, dan jika Anda memutuskan untuk fokus pada ceruk pasar web hosting seperti usaha kecil, maka Anda akan mempersempit fokus pada kelompok tersebut dalam pernyataan misi usaha Anda. Nah, ketika Anda telah menulis pernyataan misi, sekarang Anda dapat mulai memikirkan menciptakan brand yang mendorong dan mendukung misi Anda tersebut. Kembali ke pertanyaan fundamental, siapa Anda, apa yang Anda hasilkan, dan bagaimana Anda melakukannya. Baik, Toyib, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, tahapan yang kedua adalah Anda harus mampu untuk menjabarkan apa yang Anda branding. Oleh karena itu, buatlah daftar fitur dan karakteristik kunci dari bisnis Anda, keuntungan kompetitif, dan hal-hal lain yang membedakan Anda dengan para pesaing Anda. Dengan menggunakan contoh web hosting tadi, Anda akan fokus pada sasaran pernyataan misi seperti kehandalan, solusi web hosting dengan biaya yang efektif, dengan dukungan teknis yang memadai. Yang ketiga, tentukan dan jabarkan target market Anda. Tentukan apakah Anda ingin menyasar ke komunitas web hosting keseluruhan atau hanya segmen tertentu, seperti website usaha kecil. Anda harus mampu untuk menjabarkan pasar Anda. Yang keempat kemudian adalah buatlah nama-nama yang menyatakan elemen kunci pernyataan misi Anda. Elemen kunci dari pernyataan misi Anda adalah kehandalan, biaya efektif, dan layanan pelanggan. Buatlah daftar nama yang menyatakan elemen-elemen tersebut, misalnya web hosting yang dapat diandalkan. Jangan batasi diri Anda dengan kata-kata yang nyata. Nama dengan dua pengertian tentu saja memberikan arti yang sangat kuat terhadap sesuatu terkait dengan bisnis yang Anda jalankan. Dan pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, tahapan yang terakhir adalah jangan lupa untuk menambahkan tagline yang mendukung pernyataan misi usaha Anda. Kita akan gunakan misalnya keunggulan yang dapat diandalkan serta dukungan penuh dengan harga yang terjangkau dengan bisnis Anda. Demikianlah pengusaha muslim untuk session. Kali ini, selepas yang satu ini, kembali insya Allah Anda akan hadir di ruang dengar Anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
5: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa.
7: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa may

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, dan anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM, kembali lagi bersama Ana Putih Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim, dan tidak terasa kita berada pada sesi berikutnya dengan topik tentang 10 alat marketing bagi bisnis rumahan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, tentu mendengar bisnis rumahan bukan lagi hal yang baru ya bagi kita yang mungkin melakolinya atau mungkin ada keluarga yang juga sedang menjalankannya. Nah, oleh karena itu informasi ini jelas insya Allah bermanfaat buat yang menjalankan bisnis rumahan. 10 alat marketing yang pertama adalah direct mail. Dengan meningkatnya email marketing, direct mail menjadi sebetulnya kurang populer, meskipun masih merupakan cara yang cukup efektif untuk beriklan di banyak industri. Agar berhasil, direct mail harus nampak profesional. Maka kita tidak terlarang ya untuk menggunakan jasa copywriter dan desainer profesional jika Anda tidak memiliki keterampilan dimaksud. Anda mungkin bisa melakukan barter untuk pekerjaan desain atau menulis dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan menggunakan voicemail. Meskipun pesan keluar di mesin penjawab telepon atau sistem voicemail dapat membantu mempromosikan bisnis Anda, yang perlu tapi kemudian tetap juga bagi kita untuk memastikan agar pesan kita tersebut mengandung informasi tambahan untuk produk atau jasa yang sedang kita pasarkan. Yang ketiga, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, adalah brosur. Nah, brosur sampai saat ini masih merupakan cara yang cukup efektif untuk mengenalkan produk atau jasa yang sedang kita dagangkan pada konsumen baru khususnya. Brosur juga cukup murah dan mudah dicetak, dan Anda dapat menyebarluaskannya melalui surat atau menempatkannya di lokasi tertentu yang mudah untuk dilihat konsumen ya. Brosur yang profesional juga akan membantu meyakinkan potential customer atau konsumen potensial kita yang mungkin masih ragu dengan produk yang sedang kita tawarkan. Yang keempat adalah press release. Nah, satu-satunya cara yang lebih baik daripada publisitas murah adalah publisitas gratis. Dan press release yang profesional dan tertata akan memberikan hasil yang insya Allah positif. Dengan menempatkan peluncuran atau promosi produk yang bertepatan dengan event lokal atau nasional, Anda akan mampu meyakinkan editor untuk memasukkan rilis Anda di media cetak mereka, apakah di koran, di radio, ataupun di surat kabar. Yang kelima, pendengar setia Radio Roja Kendari, adalah studi kasus. Studi kasus ini sebetulnya tidak hanya untuk aplikasi ilmiah saja, tetapi studi produk Anda akan membantu konsumen potensial untuk belajar lebih banyak dan membuat keputusan yang mendidik sebelum mereka membeli produk, baik itu barang ataupun jasa Anda. Yang keenam adalah referral. Referral adalah satu-satunya cara terbaik untuk menarik pelanggan baru. Jika Anda melakukan sesuatu dengan baik, orang tentu akan membicarakannya. Memberikan layanan pelanggan yang luar biasa untuk klien Anda akan memastikan bahwa Anda memuaskan pelanggan yang akan bersedia membagi informasi Anda kepada teman ataupun kolega mereka. Berikutnya adalah wawancara radio. Jika Anda memiliki pengetahuan yang memadai atas produk atau jasa dan dapat menggabungkannya dengan acara yang sedang berlangsung, maka wawancara radio adalah cara yang ampuh untuk memperluas audiens dan meningkatkan data konsumen Anda. Selanjutnya adalah dengan menggunakan program affiliate. Jadi program afiliansi online adalah salah satu cara yang paling efektif dari segi biaya untuk memasarkan produk Anda ke konsumen potensial yang jauh lebih luas. Anda mendapatkan benefit dalam bentuk komisi penjualan tanpa memikirkan mengelola karyawan. Yang kesembilan adalah dengan website yang menarik. Bagi kebanyakan konsumen, website adalah kesan pertama yang mereka nilai terhadap sebuah perusahaan. Buatlah website semenarik mungkin. Website Anda harus memberikan informasi produk atau jasa dalam bentuk yang jelas. Banyak orang yang lebih suka melakukan riset online sebelum melakukan pembelian, jadi pastikan website Anda memberikan kesan yang positif bagi konsumen dan prospek. Yang terakhir, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, adalah e-zines atau newsletters. Ketika Anda memberikan isi yang menarik dan informatif terkait dengan produk yang Anda jual, Anda dapat mengubah daftar subscriber menjadi daftar pembeli. Jika Anda tidak punya waktu menjalankan e-zine atau newsletter sendiri, Anda dapat mengirimkan artikel yang berisi informasi Anda ke publikasi yang berlainan. Ketika Anda dianggap sebagai seorang ahli, maka konsumen potensial akan tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Anda untuk informasi dan produk yang bermutu. Demikianlah pengusaha muslim dimanapun Anda berada untuk sesi yang satu ini. Kembali setelah jeda berikut, insya Allah Ana akan hadir di ruang dengan Anda.
2: Akhi, ukhti, Anda pengguna internet, sering berselancar di dunia maya, agar Anda selamat dan tidak tenggelam dalam samudra yang tidak berbatas tersebut, maka bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan ingat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahka. Jagalah Allah ketika Anda sedang berselancar di dunia maya. Jagalah Allah dan senantiasa menghadirkan muraqabatullah, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mengetahui setiap yang Anda lakukan di dunia maya tersebut. Dengan itu insyaallah Anda akan terjaga, tidak tergelincir, dan bahtera Anda tidak tenggelam dalam lautan yang tidak berbatas tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga saya dan Anda semua dari kebinasaan dan kehancuran yang diakibatkan oleh hawa nafsu dan juga kejahilan.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM, kembali bersama Ana Abu Tihya Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim. Kalau tadi di sesi sebelumnya kita telah mendengarkan bersama tentang 10 alat marketing yang bisa digunakan untuk bisnis rumahan. Pada sesi kali ini kita akan coba untuk berbagi tentang 5 kesalahan yang harus dihindari dalam bisnis rumahan. Jadi tidak bisa kita pungkiri sekali lagi pendengar setia Radio Roja Kendari bahwa saat ini bisnis peminat bisnis rumahan itu lagi istilahkan tuh lagi booming ya. Nah, dengan bekerja di rumah, misalnya para ibu atau istri-istri kita tidak dapat masih tetap dapat mendampingi anak-anak kita. Kemudian atau seorang ayah dapat memantau perkembangan anak dengan lebih baik ya, dan setiap orang dapat memutuskan hari dan jam kerjanya sendiri. Ya, tidak ada lagi absen di pagi hari pukul 7 atau pukul 8 ya. Anda dapat bekerja kapanpun Anda merasa segar dan bersemangat. Tetapi ada beberapa hal yang harus pendengar setia Radio Roja Kendari ketahui ya, terutama ketika Anda bersama pasangan Anda berniat ya untuk memulai sebuah bisnis rumahan. Karena ada 5 kesalahan yang harus dihindari. Yang pertama adalah terlalu awal mencari pinjaman. Jadi ini jelas merupakan kesalahan yang sering terjadi dan sangat sulit untuk dihilangkan. Beberapa peluang usaha rumahan menawarkan peluang yang besar. Misalnya dari iklan mereka mengatakan Anda akan mendapatkan income sebesar 6 digit di tahun pertama jika Anda mengikuti instruksi mereka. Tentu saja Anda harus membayar lebih dari $1,000 misalnya untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Dan instruksinya termasuk membeli barang seharga ratusan dolar dan membayar iuran bulanan yang besar untuk website. Beberapa orang kemudian mengambil loncatan di dalam situasi seperti ini dengan mengambil pinjaman yang sangat besar, dan kemudian mereka tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Intinya, jangan investasi melebihi dari apa yang Anda sudah miliki. Jika Anda benar-benar tidak memiliki modal, Anda bisa meminjam dalam jumlah yang kecil untuk memulai bisnis yang juga sangat kecil. Ya, yang lebih baik tidak berhutang sama sekali. Banyak peluang bisnis yang nilainya kurang dari $100 sebagai tahap awal. Yang kedua adalah tidak menyadari beban kerja yang diperlukan. Banyak para pemula di bisnis rumahan yang tidak menyangka banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan agar bisnisnya bisa dikenal. Sekali lagi, iklan bisa saja menjebak Anda. Seperti keterampilan lainnya, ketika Anda mempelajari bisnis baru, segala sesuatunya berjalan lebih lama. Memutuskan siapa yang akan ditelepon, mencari opsi iklan, dan segala sesuatu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar di tahap-tahap awal. Ini berarti pekerjaan yang diperkirakan hanya 10 jam seminggu akan membengkak menjadi 20 atau 30 jam seminggu di beberapa bulan pertama. Yang ketiga adalah berharap mendapatkan uang yang banyak dalam waktu sekejap. Sebagaimana bisnis lainnya, bisnis rumahan jelas memerlukan waktu yang cukup lama ya, berbulan-bulan atau bahkan tahunan untuk dapat berjalan dengan baik. Kebanyakan pengusaha sukses akan mengatakan bahwa mereka tidak menghasilkan uang di beberapa bulan pertama. Ini adalah alasan lain penting untuk tidak terburu-buru berhutang, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Yang keempat adalah menjalankan bisnis yang tidak sesuai. Jika misalnya Anda orang yang tipikalnya pendiam atau bukan orang yang suka dengan keramaian, maka akan sulit sekali bagi Anda jika Anda mulai berpikir membuka usaha pesta rumah atau pesta perusahaan. Jadi dalam mimpi Anda, Anda dapat melihat sosok Anda sebagai demo produk yang meyakinkan, namun pada kenyataannya, seluruh rasa malu Anda akan menyerang Anda. Dan yang terakhir, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, kesalahan yang harus dihindari adalah tidak mengizinkan adanya gangguan dari rumah. Seringkali kita melihat dalam sebuah iklan di mana seorang ibu muda ya bekerja dengan komputer di rumahnya, sementara anaknya yang masih balita bermain-main dengan tenangnya di samping meja kerjanya. Ya benar, kebanyakan skenario adalah ibu berusaha menyelesaikan pekerjaan ketika anak sedang tidur, ketika ibu juga bisa beristirahat. Jangan lupa, ibu juga memiliki pekerjaan yang utama malah, yang disebut dengan menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, bisnis rumahan jelas bisa jadi memberikan kehidupan yang menyenangkan. Rahasianya adalah menemukan bisnis yang sesuai untuk Anda dan tidak berpikir bahwa hanya dengan memiliki modal saja sudah cukup. Bagaimanapun juga, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, sukses itu memerlukan kesabaran. Sukses itu juga memerlukan kerja keras dan juga fleksibilitas. Baiklah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, insya Allah kembali setelah yang satu ini, Ana kembali akan hadir di ruang dengar Anda. So, tetap saja setia bersama bersama frekuensi kita di 95,1 FM.
2: Beristirahat darinya para hamba negeri-negeri pepohonan dan binatang.

0: lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia, Ibnu Abbas artinya akibat dosa-dosa
1: mereka.
0: Karena dosa itu menyakiti apa yang ada di muka bumi. Dosa itu menyakiti pepohonan, dosa itu menyakiti binatang-binatang, dosa itu menyakiti ya awan dan yang lainnya. Bukankah ya Nabi, Hajar Aswad pertama kali diturunkan itu putih, sawadat khotaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Tidak terasa waktu insyaallah waktu untuk program Pengusaha Muslim akan berakhir. Nah, di bagian akhir pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda hendak menyampaikan sebuah hikmah ya, di balik kemiskinan atau ujian yang mungkin beberapa di antara kita pernah atau tengah mengalaminya ya, jadi tentang ujian kefakiran. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadus Salihin telah menulis satu bab, yaitu keutamaan fakir. Ada sebagian peneliti kitab ini yang menggarisbawahi bab tersebut, yakni yang berkaitan dengan ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang keutamaan fakir. Beliau berkata, bagaimana seorang fakir memiliki keutamaan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah dari kefakiran. Jika diteliti, ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah tersebut ternyata lebih mendalam maknanya daripada ucapan si peneliti. Imam An-Nawawi juga mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kefakiran. Hanya saja apa yang beliau ucapkan adalah untuk menekankan dan mengingatkan kita semua tentang sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui, yaitu besarnya pahala daripada ujian kefakiran yang mungkin sedang kita alami, yang disyariatkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah menyampaikan adab seorang fakir yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran dan memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan dan penjagaan kehormatan, berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan disyariatkannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah dari kefakiran serta memerintahkan hal itu. Beliau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, tidak ada ilah yang hak disembah selain engkau. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, berlindunglah kalian kepada Allah dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan dari berbuat zolim ataupun dizolimi. Yang kedua, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang di antara kita tertimpa kemiskinan atau kekurangan harta, maka hendaklah kita bersabar dan rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kefakiran melainkan hanya untuk memilah dan menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dengan sangat gamblang dalam firman-Nya yang berarti, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa

0: Kita renungkan pula bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut kekurangan harta sebagai musibah. Bagaimana pula dia memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menerima ujian kefakiran dan kekurangan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada kita adab kesabaran berupa istirja, mengembalikan semua perkara, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga pada saat yang sama menjanjikan kepada kita rahmat dan kesejahteraan. Saudaraku, pengusaha muslim, pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, saudaraku para fakir, dengarkan. Kita diciptakan di muka bumi ini, namun kadang Anda terhalang, atau kita semua terhalang, atau sebagian dari kita terhalang untuk mendapatkan kelezatannya. Itu tidak lain untuk menguji kadar keimanan kita, dan agar kita bisa mengetahui, agar dari ujian tersebut bisa diketahui bagaimana sikap kita. Apakah kita menggerutu, ingkar, atau bahkan bersikap rela dan sabar. Ingatlah bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini sedang diuji. Orang fakir diuji dengan kefakirannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan harta dan kerajaan, maka beliau berkata, ini adalah keutamaan dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah justru kafir. Maka selayaknya seorang fakir juga berkata, ini adalah ketetapan Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersabar ataukah aku ingkar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ujian kefakiran itu lebih ringan dibandingkan dengan ujian kekayaan. Saudaraku, janganlah kemudian kita bersedih hati dengan kefakiran kita. Mari kita menghadapi kefakiran kita dengan dua hal. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya dan bersabar atasnya. Pengusaha muslim dimanapun Anda berada, ada beberapa sebab-sebab kefakiran. Namun karena waktu yang membatasi kita, maka insya Allah saya mencoba untuk pada kesempatan berbahagia ini membahas beberapa poin penting saja. Sebab-sebab kefakiran yang pertama adalah karena lemah dan malas. Penyakit lemah dan malas terkadang menjadi salah satu sebab dari kefakiran bagi seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan yang memiliki potensi untuk bekerja, untuk berusaha di muka bumi ini, serta diberikan kemampuan untuk berjuang dalam mencari rezeki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Karena keadaannya susah payah mengharuskan seseorang untuk berusaha, bekerja keras, berjuang untuk memperoleh rezeki dari keberkahan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak berlindung dari sikap malas dan lemah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari sifat lemah dan malas, dari sikap pengecut dan kikir, dari belitan hutang dan tekanan orang." Sebab yang kedua daripada kefakiran adalah ternyata adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu. Boleh jadi jika seorang hamba diberi kekayaan, justru akan menjadikannya celaka di dunia dan di akhirat, atau akan menjadikan dia sombong dan kasar kepala kepada besar kepala, ya, yang berakibat pada turunnya siksaan dan bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal dia mencintainya. Sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terhadapnya. Baiklah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, karena waktu juga yang membatasi kita, maka untuk kesempatan ini Anda hanya mampu untuk menyampaikan dua sebab kefakiran, ya, yang semoga dengannya kita berharap bisa mendapatkan hikmah. Dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada program Pengusaha Muslim untuk edisi Kamis 17 Muharram 1430 Hijriah atau yang bertepatan tentunya dengan tanggal 27 September 2018 Masehi. Kita akhiri saja perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis tentunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah.

0: kota di mana pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada. Pemaparan materi di program pengusaha muslim yang telah disampaikan oleh akhuna Abu Dihya Amar Ma'ruf hafizahullah ta'ala, yang semoga bermanfaat bagi kita tentunya. Insyaallah kajian ini akan berlangsung di setiap hari Kamis ya, insyaallah di pukul 16.00 sampai dengan di pukul 17.00. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada akhuna Abu Dihya yang telah memberikan waktunya untuk mengisi di kesempatan sore kali ini. Dan kepada para pendengar sekalian yang mungkin mendengar kajian ini, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wali salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizhukumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Iman kepada Malaikat dan Tetap Jujur Saat Tidak Dilihat oleh Manusia. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita hidup pada masa ketika seseorang dapat membangun citra publik dengan sangat rapi. Unggahan-unggahan dapat dipilih, komentar-komentar dapat dihapus, riwayat penelusuran dapat dibersihkan, dan percakapan dapat disembunyikan. Seseorang bisa saja tampak santun di ruang terbuka, tetapi pada asalnya ia kasar dalam pesan pribadi. Ia dapat terlihat amanah di hadapan atasannya, tetapi memanipulasi laporan ketika merasa tidak akan diperiksa. Perbedaan antara penampilan di depan manusia dan perilaku ketika sendirian menunjukkan bahwa integritas tidak cukup dibangun oleh pengawasan manusia. Kamera memiliki titik buta, pemeriksaan memiliki batas, dan manusia hanya mengetahui apa yang nampak. Iman kepada malaikat mengingatkan bahwa kehidupan tidak berhenti pada hal-hal yang dapat kita lihat saja. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Malaikat merupakan makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita mengimani keberadaan mereka meskipun tidak dapat melihat mereka. Mereka bukanlah makhluk yang keadaannya ditetapkan berdasarkan khayalan manusia. Kita mengimani sifat mereka hanya berdasarkan keterangan wahyu. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan selalu melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadzar rahman walada." Subhanah, bal ibadum mukramun. Dan mereka berkata, sesungguhnya Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak berbicara mendahului Allah dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, iman kepada malaikat mencakup empat perkara. Yang pertama adalah mengimani keberadaan mereka. Yang kedua adalah mengimani nama malaikat yang disebutkan di dalam dalil, seperti malaikat Jibril, dan mengimani malaikat yang tidak kita ketahui namanya secara umum. Kemudian yang ketiga, kita mengimani sifat mereka yang diterangkan dalam wahyu, tanpa membangun gambaran dari khayalan kita. Dan yang terakhir, mengimani tugas-tugas mereka yang sahih dalilnya, seperti tugas menyampaikan wahyu, mencatat amal manusia, menjaga manusia atas perintah Allah, dan berbagai tugas-tugas lainnya. Pengetahuan tersebut bukan sekedar daftar untuk kita hafalkan. Kebesaran malaikat menunjukkan akan keagungan penciptanya. Pelaksanaan tugas mereka juga mengingatkan betapa besar pemeliharaan Allah kepada para hambanya. Iman kepada malaikat melahirkan pengagungan kepada Allah, rasa syukur atas penjagaannya, dan kecintaan kepada para malaikat sebagai hamba-hamba Allah yang taat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak, hafizakumullah. Di antara para malaikat, ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kau kerjakan. Catatan manusia dapat diubah. Berkas-berkas dapat dimusnahkan. Dan orang yang melihat dapat dilobi agar diam. Namun catatan amalan tidak tunduk kepada kemampuan seperti itu. Perbuatan yang disembunyikan dari manusia tidak menjadi tersembunyi dari Allah, dan malaikat mencatatnya sesuai perintah Allah. Kesadaran ini sangat relevan di ruang digital. Mode penyamaran hanya menyembunyikan jejak dari pengguna perangkat tertentu. Ia tidak menjadikan maksiat tersebut hilang dari catatan. Akun tanpa nama mungkin menutupi identitas di hadapan manusia, tetapi tidak menghapus tanggung jawab atas fitnah, hinaan-hinaan, atau dusta yang dikirimkan. Percakapan pribadi tetap merupakan bagian dari ucapan yang akan dipertanggungjawabkan. Ruang digital sering menciptakan ilusi bahwa perbuatan kecil tidak memiliki bobot. Satu komentar dianggap sekedar tulisan, satu gambar dianggap segera tenggelam, dan satu kebohongan dianggap aman karena bercampur dengan begitu banyak informasi. Padahal mudahnya melakukan sesuatu tidak mengubah nilai moralnya. Bahkan sebuah tindakan dapat terus menyebar setelah pelakunya berhenti memperhatikannya. Kesadaran akan catatan amal membuat seorang mukmin tidak hanya bertanya apakah sebuah tindakan dapat dilacak manusia, tetapi apakah tindakan tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga berlaku di tempat kerja dan di dalam transaksi. Angka-angka kecil yang sengaja ditambahkan ke laporan biaya, waktu kerja yang dicatat tetapi tidak ditunaikan, tanda tangan yang dipalsukan, barang yang diambil karena dianggap tidak akan diketahui, atau janji yang dilanggar diam-diam, semua itu bukan perkara yang hilang, hanya tidak ditemukan dalam pemeriksaan manusia. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, iman kepada malaikat tidak hanya menumbuhkan rasa takut terhadap catatan keburukan. Ia juga menghibur seorang mukmin bahwa kebaikan yang tidak diketahui manusia tidak akan hilang. Sedekah yang dirahasiakan, kesabaran yang tidak dipuji, pekerjaan yang diselesaikan dengan amanah, atau penolakan terhadap maksiat ketika tidak ada orang yang mengetahui, semua hal itu dicatat. Dengan demikian, seorang mukmin tidak perlu menjadikan pandangan manusia sebagai satu-satunya bahan bakar kebaikan. Ia berbuat benar bukan semata karena kamera menyala, atau karena atasannya hadir, atau karena namanya disebut. Ia menyadari bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengetahui bahwa tidak ada amal yang luput dari pencatatan para malaikat yang mulia. Kesadaran ini juga menjaga keikhlasan. Jika kebaikan hanya dilakukan ketika terlihat, pujian manusia perlahan-lahan menjadi tujuan kita. Sebaliknya, membiasakan amalan tersembunyi akan melatih hati kita untuk cukup dengan pengetahuan Allah. Catatan para malaikat memastikan bahwa amal yang tidak diumumkan tetap terpelihara dan akan ditemukan pada saat manusia paling membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu ukuran integritas adalah kesamaan antara perilaku di ruang terbuka dan perilaku ketika tidak dilihat oleh manusia. Sebelum menulis, mengirim, mengambil atau menyembunyikan sesuatu, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah saya rela amalan ini tercatat dan dibawa menghadap Allah? Mulailah dengan satu latihan sederhana. Pada akhir hari, ingat kembali percakapan pribadi, aktivitas digital, pekerjaan, dan transaksi yang telah dilakukan. syukuri kebaikan dan mohonlah agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Segeralah bertobat dari keburukan dan perbaiki hak orang lain yang terlanggar. Iman kepada malaikat bukan hanya pengetahuan tentang alam gaib. Ia seharusnya menjadikan kita tetap jujur ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Demikianlah pembacaan artikel singkat pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya dan dapat mengamalkan amalan-amalan kebaikan atau nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtar

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ayo segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kawan-kawan di ITB yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala atau alumni ITB, pada kesempatan kali ini kita akan bahas, melanjutkan bahasan kita tentang syarah kitab Tauhid. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang definisi Tauhid, kemudian juga keutamaan Tauhid, kemudian juga tentang tafsir Tauhid, dan juga diantaranya tentang takut kepada kesyirikan. Mulai bab ini dan selanjutnya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala akan menyebut tentang perincian tentang kesyirikan. Perincian tentang kesyirikan yang Tauhid tidak akan sempurna dengan baik kecuali kalau kita mengenal lawan Tauhid, ya. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, ya, wabidhiha tatabayyanul asya, ya, dengan mengenal lawannya maka kita akan mengenal sesuatu dengan baik, ya. Kita ingin tahu Tauhid dengan baik maka kita harus kenal lawannya, kesyirikan, ya. Kalau kita ingin tahu Tauhid secara detail kita juga harus tahu syirik secara detail, ya. Kalau kita hanya tahu syirik secara global, maka Tauhid pun akan kita ketahui secara global. Maka dari situ, kita tidak hanya dianjurkan mengenal kebaikan, tapi kita juga dianjurkan untuk mengenal keburukan untuk kita hindari. Ya, untuk kita hindari. Dan dalam Al-Quran demikian. Al-Quran, dalam metode Al-Quran, menjelaskan jalan kebaikan dan juga menjelaskan jalan keburukan, ya. Kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, ya. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar jelas jalan-jalan orang mujrimin. Jalan-jalan orang yang menyimpang harus jelas sehingga kita tahu mana jalan-jalan yang menyimpang untuk kita hindari. Makanya dikatakan orang yang paling kuat tauhidnya adalah para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka tahu kesyirikan secara terperinci. Ketika Nabi SAW diutus kepada mereka, ketika itu berbagai macam model kesyirikan sedang dilakukan oleh orang-orang di Jazirah Arab, ya, dengan berbagai macam kesyirikan, ya, dengan berbagai macam model dan warna kesyirikan. Jadi mereka pernah mengetahui, bahkan mereka pernah melakukan, ya. Setelah itu kemudian mereka sadar datangnya risalah Tauhid, dakwah dari Nabi SAW, maka mereka mengenal Tauhid juga dengan detail, sehingga tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sulit bisa mengungguli para sahabat karena mereka mengenal keburukan secara terperinci dan mereka mengenal kebaikan juga secara terperinci. Ketika dua hal ini bergabung kepada seseorang, maka dia memiliki pengetahuan yang sangat kuat. Jadi kita mengenal jenis-jenis keburukan untuk kita jauhi. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan, khawatir keburukan tersebut akan menjumpaiku, ya. Jadi sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra li syarri walakin litawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khair yaqfi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan-keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan tidak mengenal keburukan, khawatir jatuh dalam keburukan tersebut. Nah, maka mulai bab ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kesyirikan, dan ini ada baru bab ke-6, ya. Kitab Tauhid ada sekitar 66 bab atau 67 bab. Berarti masih ada 60 bab lagi tentang kesyirikan, ya. Ini baru pertama tentang kesyirikan yang pertama. Adapun yang pertama ini adalah salah satu kesyirikan yang berkaitan syirik kecil. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala audaf'ihi. Yang mananya adalah diantara termasuk kesyirikan adalah menggunakan gelang atau tali, ya, dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala, ya. untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala. Dan inilah definisi daripada jimat ya. Jimat yaitu menggunakan gelang atau benang atau tali dan yang semisalnya dalam rangka untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala, untuk mengangkat bala. Ya, kalau kita mau kasih definisi, ya. Jimat atau azimat ya, ya, adalah definisinya adalah sesuatu yang dipakai atau digantungkan, atau ditempelkan ya, untuk menolak bala, untuk menghilangkan atau menghilangkan bala ya, bala itu maksudnya bencana, penyakit dan yang semacamnya, bencana atau penyakit, kesulitan.

Ya. Yang kedua, untuk atau. Jadi, atau untuk menolak bala. Ya. Ya. Dari sini dia tahu, ini definisi jimat adalah demikian. Sesuatu yang dipakai, digantungkan, ditempelkan, ya, untuk mengangkat atau menghilangkan bala. Kalau di sini berarti bala sudah terjadi, bala sudah menimpa, maka ingin diangkat. Adapun ini berarti bala belum terjadi, maka untuk dihindari, maka untuk dihindari. Adapun sesuatu di sini yang disebut dengan jimat, sesuatu yang dipakai, digantungkan, ditempelkan, ini mencakup apapun, mencakup apapun. Jimat itu banyak ya. Bisa dalam bentuk misalnya tulang ya. Bisa kerang. Bisa juga keong ya. Bisa apa namanya kayu ya. Macam-macam ya, bisa jadi foto, bisa jadi misalnya tanduk, bisa jadi misalnya kulit ular, bisa jadi misalnya kepala kebo, ya, dan lain-lain ya, mencakup apapun. Kemudian ini umum ya, umum. Kemudian dari sisi penggunaannya juga umum, ya. Cara penggunaan juga umum, juga umum. Ya, bisa jadi misalnya digantung, dikalungkan, di apa namanya, tempel, macam-macam yang mau digantung, mau ditempel, mau dibawa. Ya, pokoknya dia meyakini ditanam, kadang ditanam. Ya, dan macam-macam ya. Inilah kira-kira yang disebut dengan azimat. Karena kalau kita lihat jimat zaman sekarang ya, dari dulu ya macam-macam ya. Ada seperti tulang ya, tulang apa dipotong, gantung jadi kalung. Itu orang pakai jimat seperti itu. Kulit ular, mungkin enggak dikalungkan kulit ular, mungkin ditempel di rumah ya. Mereka meyakini dengan ditaruh kulit ular ini akan jin-jin tertentu tidak bisa masuk misalnya. Kerang, ini sering orang pakai kerang atau di pinggangkan ya, kerang, keong ya. Kemudian kepala kebo misalnya ditanam atau ditaruh di depan rumah atau tanduk ya, supaya tidak kena musibah, tidak terkena jin, tidak terkena bala. Ini semuanya adalah jimat ya. Karena dia punya dua fungsi. Fungsinya ini, fungsi pertama mengangkat bala yang sudah menimpa, fungsi kedua menolak bala sebelum terjadi. Menolak bala sebelum terjadi agar bala tidak menimpa ya. Sekarang juga ada jimat dua foto ya. Foto digantung, taruh foto syekh, foto kiai, foto guru ya. Dengan diyakini bahwasanya foto ini akan menolak bala, ini terjadi masyarakat. Apalagi kemarin kasus corona, sempat ada video. Nih foto guru fulan di Kalimantan ya. Tidak akan kena corona, yakin foto ini. Subhanallah, foto jadikan jimat, dia ini sudah mati. Ya, foto dijadikan jimat ya. Seperti itu. Atau taruh di apa namanya, di warung pasang foto guru tersebut ya. Meyakini bahwasanya foto tersebut bisa menolak bala ya. Itu adalah jimat. Hukumnya syirik, hukumnya syirik ya. Kayu, bisa jadi kayu tertentu ya. Seperti dulu saya di Papua ada kayu tertentu dibuat jadi gelang. Menarik memang, kayunya bagus, kayu akar tertentu dipakai. Oh ini kalau pakai ini bisa begini, begini, begini ya. Diyakini, ada keyakinan. Itu semua adalah jimat. Selama dia keyakinannya dua, untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala. Ada yang adapun penggunaannya macam-macam juga. Ya, penggunaannya digantung ada. Digantung kadang
Kemudian juga bisa ditanamkan, ya. Tanam misalnya kepala kambing, tanam supaya tidak terkena bala. Mungkin ingin bangun jembatan, butuh kepala kambing sekian, ditanamin, ya, supaya menolak bala. Ini jimat sebenarnya, ya. Kalau kambingnya dipotong kepada selain Allah, syirik besar. Kita tidak bicara masalah bagaimana proses kambing tersebut dipotong atau bagaimana proses kerbau tersebut dipotong, tapi menanamkan kepala kambing di kalau menyembelih lain lagi hukumnya, nanti akan kita bahas. Ini ada kepala kambing ditanam untuk tidak di jembatan supaya tidak terjadi bencana, maka itu hukum asalnya adalah syirik kecil, ya. Jadi bisa ditanam, bisa digantung, bisa dibawa. Mungkin jimat modern, ya, ditaruh, gantongin, santai, ya. Ditanam juga bisa, ditempel juga bisa, mau di belakang rumah, depan rumah, dalam kamar, di bawah tempat tidur, ya. Itu semua adalah jimat, dan betapa banyak jimat tersebar di tanah air kita, ya. Tapi apa hukum jimat, ya? Hukum jimat. Hukum memakai jimat. Ini jimat, ya, kalau bahasa saya pernah ke Kuala Lumpur kalau nggak salah, ditulis paket jimat atau harus jimat. Jimat ternyata maksudnya hemat, ya. Saya kalau nggak salah maknanya hemat. Tapi ini jimat yang azimat, ya. Makanya saya bilang jimat atau azimat karena di sebagian tempat setahu saya jimat artinya hemat, ya. Jadi dianjurkan untuk jimat, pakai jimat. Ternyata maksudnya hemat, ya. Tapi hukum pakai azimat dua kemungkinan. Hukum asal adalah syirik kecil, syirik asghar kecil, bisa menjadi syirik akbar jika meyakini jimat tersebut punya pengaruh secara independen. Bukan hanya sekedar sebab, tapi dia secara independen dia bisa punya pengaruh. Baik. Tapi hukum asal adalah syirik kecil. Baik, kenapa jimat adalah syirik kecil? Kenapa jimat adalah syirik kecil? Karena jimat ada beberapa perkara yang dilanggar, ya. Yang pertama adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini di antara hal yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Yang kedua, mengajarkan ketergantungan kepada selain Allah. Kepada materi. Bukan kepada Allah. Sebab yang ketiga adalah bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Baik, inilah tiga sebab kenapa jimat itu merupakan syirik kecil. Kita punya kaidah ini, kaidah yang pertama, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu menjerumuskan terhadap kesyirikan. Ya, itu banyak contohnya. Contohnya ini. Tidak ada orang bilang kalau pakai tulang kemudian akhirnya bala tertolak. Gak ada. Gak ada yang bilang tanam kebo akhirnya bala bisa diangkat. Gak ada. Itu semua khurafat. Tidak pernah syariat menjadikan itu sebagai sebab. Ya. Syariat tidak pernah menjadikan sebagai sebab. Ketika seorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadikan sebab, maka terjun masalah syirik. Terjun masalah kesyirikan. Ya. Contoh kenapa tatoyur
Tatoir juga dibilang syirik, pamali-pamali. Kenapa? Karena tadi di antara faktornya menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Bahwanya ada burung hantu kalau datang sebab kesialan, ini enggak ada hubungannya. Burung hantu datang dianggap sial ini, dan ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab jadi sebab, itulah kesyirikan. Taib, kita berhenti dulu di sini. Bagaimana cara mengetahui sesuatu itu merupakan sebab, sesuatu merupakan sebab dari akibat. Ya, cuma dua cara. Yang pertama dengan dalil syar'i. Disebut dengan sebab syar'i. Yang kedua adalah dengan tajribah. Tajribah ya maksudnya apa namanya? Secara ilmiah, ilmu dunia. Terbukti ya. Dengan dalil syar'i contohnya banyak, seperti Al-Qur'an obat, ruqyah misalnya. Misalnya menyambung silaturahmi sebab sehat, silaturahmi sebab rezeki misalnya dan sehat. Misalnya sedekah bisa menyembuhkan, bisa menolak bala, menyembuhkan penyakit dan menolak bala dan lain-lain. Contohnya apa? Madu, ya, syifa'an linnas, ya, yakhruj min butuniha syarabun, ya, mukhtalifan alwanu fihi syifa'un linnas, ya, syifa'un linnas. Allah mengatakan madu adalah, dalilnya ada, madu adalah obat. Ruqyah jelas, dalilnya ada. Nyambung silaturahmi, man ahabba an yubsatalu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Maka ketika nyambung silaturahmi, rezekinya menjadi banyak dan umurnya menjadi panjang. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Suatu yang gaib kita enggak tahu, tapi dalil ada. Sedekah, da'u mardakum bi sadaqah, ya. Tolak atau sembuhkanlah orang-orang sakit dan tinggal dengan sedekah. Nabi SAW mengatakan sona'i'ul ma'ruf taqi masari'a su, bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada manusia, masyarakat akan menolak kematian yang buruk, ya. Ini tergantung ada dalilnya kita kerjakan, kalau enggak ada ya sudah. Adapun dengan tajribah, dengan ilmiah, tajrubah, ya, ilmu dunia banyak, ya, dilihat dengan kasat mata secara ilmiah ada bukti ilmiah atau secara kasat mata. Contoh secara kasat mata ya jelas, makan kenyang, minum menghilangkan rasa haus, jelas itu sebab akibat. Boleh enggak saya minum untuk menghilangkan rasa haus? Ya boleh lah, orang sudah tahu. Obat-obatan secara tulis ilmiah, oh, ini kalau dinyatakan oleh para pakar, para ahli adalah sebab, maka kita boleh menggunakannya, ya. Adapun kalau sebabnya secara ilmiah masih diragukan, maka mending kita jauhi. Kita jauhi karena khawatirnya termasuk daripada jimat. Sempat dulu di Arab Saudi ada gelang tertentu untuk gini-gini, ternyata dibukti enggak ada buktinya. Sehingga sebagian ulama berfatwa itu hukumnya adalah syirik, ya. Karena secara terbukti enggak ada, cuma penjualnya yang bilang katanya bisa begini, katanya bisa gini, katanya bisa begitu, katanya bisa begini. Secara bukti enggak ada. Ya. Lain misalnya ada alat pijit. Kalau kelihatan dipijit benar ya, berarti kan ada secara kasat mata kelihatan ada sebab akibatnya. Tapi kalau tempel begini, kemudian bisa begini, bisa begitu, tanpa ada penjelasan yang jelas dari pakar, para pakar, ya, mungkin mengatakan ada sinar ini, sinar anu, terbukti secara jelas, sudah dipraktekkan dan banyak yang sembuh dan macam-macam, ya itu berarti sebab ilmiah. Kalau sebab ilmiah boleh kita kerjakan, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak terbukti, maka hukum asalnya menggunakan sesuatu, memakai sesuatu
untuk menolak bala, untuk mengangkat bala, maka hukumnya adalah jimat, syirik kecil. Jadi di antara sebab kenapa jimatlah syirik kecil, sebabnya pertama adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Sebab yang kedua adalah menggantungkan ketergantungan kepada materi selain Allah. Yang ketiga bisa mengantarkan kepada syirik kecil. Perhatikan, ketika apa namanya, seorang pakai jimat, hatinya kemana? Hatinya dia gantungan kepada jimat. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa man ta'allaqa syai'an, yang menggunakan sesuatu, maka hatinya dibuat condong kepada sesuatu tersebut. Dan itu benar. Orang kalau pakai jimat, dia kalau pakai jimat dia enggak pede. Dia mau jualan ke pasar, ada jimat keberuntungan. Dia enggak bawa, waduh nanti untungnya sedikit, harus dia pulang lagi bawa ya. Kalau mau main judi, ada jimat menang judi. Kalau enggak pakai itu kayaknya judi kalah terus. Sudah maksiat pakai jimat lagi. Ini syirik plus maksiat ya. Dan macam-macam, ada jimat untuk menjaga diri. Kalau dia bawa itu dia kayaknya pede berkelahi dan macam-macam ya. Orang pakai jimat. Atau orang mau jihad pakai jimat. Kalau enggak pakai jimat dia takut mati syahid. Kalau dia enggak pakai jimat dia takut mati syahid. Mau jihad mati syahid atau mau mati konyol, dia enggak pengin mati syahid, maka dia pakai jimat. Sehingga hatinya benar-benar terikat dengan jimat tersebut. Adapun Islam mengajarkan Anda keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala quwwata illa billah. Selesai. Adapun berdoa kepada Allah, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullah. Ya Allah, kepada Engkau aku mohon. Lapangkanlah apa, mudahkanlah segala urusanku. Wala takilna fi tarfatain, jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri. Dan bersandar pada diri sendiri tidak boleh, apalagi bersandar kepada benda-benda seperti itu ya. Yang ketiga, jimat bisa mengantar pada syirik besar. Ketika seorang sering terbiasa dengan jimat, bisa jadi setan membisikkan pada dirinya bahwa jimat tersebut secara independen bisa memberi pengaruh, bukan hanya sekedar sebab. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena menganggap jimat tersebut sebagai sebab. Ketika meyakini jimat tersebut independen bisa memberi pengaruh tersendiri, maka terjumus dalam syirik besar. Maka ini tadi, jimat bisa jadi syirik besar jika meyakini jimat tersebut punya pengaruh secara independen, bukan hanya sebagai sebab ya. Bukan hanya sebagai sebab. Inilah kira-kira pembahasan yang berkaitan dengan jimat yang kita lihat di tanah air kita. Sangat banyak orang pakai jimat, bahkan jimat juga diperjualbelikan, yang kadang jual juga kiai jualan jimat ya, dukun-dukun juga jualan jimat ya, kemudian orang bergantung kepada jimat tersebut ya. Kalau kita tahu bergantung pada jimat yang benda-benda sekitarnya apa namanya haram ya, apalagi bergantung kepada selain itu ya. Taib, tolong difoto. Baru kita bacakan hadis yang berkaitan dengan hal ini ya. Dalil yang dibawakan pertama oleh Syekh Abdul Wahab itu dalam surat Az-Zumar, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin hal hunaka kashifatu dhurri?" Berilah pendapat kalian bagaimana tentang yang kalian sembah selain Allah. Yang kalian sembah selain Allah banyak. Jika Allah menghendaki kepadaku keburukan, apakah hunaka kashifatu dhurri, mereka bisa menolak keburukan yang Allah ingin berikan kepadaku? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau kalau Allah menghendaki kebaikan padaku rahmat, apakah mereka bisa menghalangi rahmat tersebut? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkal mutawakkilun, maka hendaknya kepada Allah orang yang bertawakal itu bertawakal ya. Ini dalil sangat jelas bahwasanya seorang harus bertawakal kepada Allah. Dan sembahan-sembahan orang musyrikin dahulu ya, yang mereka sembah, baik orang-orang soleh ya, atau malaikat atau jin-jin, tidak bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak bisa menghalangi rahmat yang akan Allah berikan, dan mereka juga tidak bisa menolak kemudarat yang akan Allah berikan. Sisi pendalilannya di mana ayat ini berkaitan dengan kesyirikan akbar, di mana orang-orang mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah, dan yang mereka sembah umum. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, bagaimana menurut kalian tentang apa yang kalian sembah selain Allah? Ma di sini adalah mausulah, mencakup seluruh yang disembah selain Allah. Dan kita yang disembah oleh orang musyrikin banyak. Ada yang menyembah berhala-berhala tersebut seringnya adalah simbol dari orang soleh. Ada yang menyembah orang soleh seperti Lata. Lata adalah orang soleh. Karena itu sawiqul hujjaj dahulu, waktu zaman dahulu dia suka bikin makanan bagi-bagikan kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal maka dibangunkan patung di atasnya. Contohnya juga orang-orang kaum Nabi Nuh, mereka menyembah berhala-berhala orang soleh. La tadruna alihatakum wa la tadruna wadda wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasr, ada lima orang yang orang soleh disembah.
Kemudian di antaranya disebut adalah malaikat. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya Allah punya putri-putri malaikat. Kemudian orang Nasara menyembah Nabi Isa, ya, dianggap sebagai anak Allah. Dan semua sembahan-sembahan itu tidak bisa menolak mudarat yang ingin Allah berikan. Dan semua sembahan-sembahan tersebut tidak bisa mencegah rahmat yang Allah akan turunkan. Nah, sisi penilaiannya di mana? Kalau itu saja yang disembah adalah makhluk hidup, maksudnya para nabi, malaikat, makhluk hidup, ya, itu pun tidak boleh kita bersandar kepada mereka dan mereka tidak bisa menolak bala. Bagaimana lagi dengan orang yang menyembah atau menjadikan patung jimat-jimat sebagai sebagai penolak bala, ya. Maka ini tentu tidak logis. Oleh karena Nabi SAW tegaskan ini tidak diperbolehkan. Baik, hadis dalil berikutnya, hadis An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ra'a rajulan fi yadi halqatun min sufar. Nabi melihat ada seorang laki di tangannya ada gelang dari tembaga. Wa qala ma hadhihi? Maka Nabi bertanya, apa ini? Ada kesyirikan dipakai kalau dipakai di gelang, ya. Qala minal wahina. Dia telah saya pakai ini karena untuk menolak luahina. Luahina, ya, mungkin secara bahasa artinya kelemahan, yaitu kayaknya suatu penyakit tertentu yang menimpa di daerah apa namanya, belikat, ya, kemudian tangan menjadi lemas, ya, menjadi sakit, ya, disebut dengan penyakit al-wahina. Maka dia bilang dia pakai ini berarti sudah ada bala, tinggal mau diangkat bala tersebut dengan al-wahina, dengan apa, dengan kalung atau gelang tadi. Ini berarti fungsi jimat. Kita sudah bilang fungsi jimat cuma dua, menolak bala atau mengangkat bala. Ini balanya sudah datang untuk mengangkat bala. Maka Nabi perintah. Faqala inzi'ha, kata Nabi, buang itu, lepas itu kalung, lepas itu apa, gelang. Fa innaha la taziduka ila wahnan. Kau memakai gelang untuk mengurangi kelemahan justru akan menambah kelemahan bagimu. Fa innaka law mita wa hiya alaik, kalau kau mati dalam kondisi pakai gelang tersebut, ma aflah ta abadan, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad tidak mengapa. Ini jelas bagaimana tegasnya Rasulullah SAW terhadap kesyirikan. Kata Rasulullah SAW, fa innaka law mita wa hiya alaik ma aflah ta abadan. Kalau kau ternyata meninggal masih pakai jimat, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Mengerikan, ya. Dosa syirik tidak sama dengan dosa yang lainnya. Kenapa? Ada ketergantungan, ketergantungan kepada benda, bukan ketergantungan kepada Allah. Maka hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah syirik. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan niatmu pakai jimat untuk menghilangkan kelemahan justru dibalas oleh Allah sebaliknya. Fa innaha la taziduka ila wahnan. Justru kalau kau pakai, maka semakin menambah kelemahan bagimu. Sudah kelemahan fisik, kelemahan batin. Fisik menjadi lemah, batin bergantung kepada benda ini yang tidak ada apa-apanya, diyakini. Ini hadis pertama yang jelas tentang bahayanya jimat. Yang berikutnya, walahu an Uqba bin Amir, dari Uqba bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya. Diriwayatkan juga Imam Ahmad, ya. Secara marfu' dari Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggunakan tamimah, tamimah jimat atau azimat. Kenapa disebut tamimah? Tamimah diambil dari bahasa Arab, dari tamam, sempurna. Seakan-akan kalau dia memakai jimat tersebut, urusannya jadi sempurna. Saya ulangi, tamimah itu dari bahasa Arab, dari tamam, ya, artinya sempurna. Sehingga seorang orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka memakai jimat, mereka menyangka urusan mereka menjadi dipermudah, menjadi sempurna dengan pakai jimat tersebut. Maka Nabi ingatkan, justru sebaliknya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang pakai jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa man ta'allaqa wada'ah. Wada'ah itu, barang siapa pakai wada'ah. Wada'ah itu semacam keong, disebut wada'ah karena ketika dia sering keluar ke daratan atau dihempas oleh air laut sehingga kemudian tertinggal di pinggiran pantai, orang-orang ngambilin, ya, tertinggal, wada', artinya tertinggal, ya, dan mereka pakai tersebut punya keyakinan. Kata Nabi, fala wada' Allahu lahu, barang siapa pakai keong untuk dijadikan jimat, maka Allah tidak akan berikan ketenangan baginya. Justru orang-orang seperti ini, mereka hidupnya gelisah. Pakai jimat ini, jimat orang melihat, orang syirik, orang hidupnya gelisah.
pergi ke dukun sana, pergi ke dukun sini. Percaya sama jimat ini, percaya begitu, klinik-klinik. Gini-gini, gelisah terus. Gelisah. Urusannya gak pernah selesai-selesai. Urusannya gak pernah selesai-selesai. Kalau sakit gak sembuh-sembuh, barang hilang gak ketemu-ketemu. Ya. Mereka tapi namanya syaitan menghiasi. Sehingga mereka terus, hati mereka terpikat dengan barang-barang dan benda-benda tersebut. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang pakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa pakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibn Abi Hatim, dari Hudzaifah bin Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Hudzaifah melihat ada seorang laki-laki, dia di tangannya ada semacam tali dipakai, karena dia sedang demam. Maka dilihat, dia langsung putuskan. Faqata'ahu, maka dia putuskan tali tersebut. Dia putuskan tali tersebut yang dijadikan jimat. Wa ta'ala qawlahu ta'ala. Kemudian dia bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'minu aktharahum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Artinya kalian beriman, meyakini Allah maha pencipta alam semesta, tapi kalian berbuat syirik. Di antaranya syirik menggunakan jimat. Dan ini di antara semangatnya Hudzaifah bin Yaman untuk menegakkan nahi mungkar. Mungkin dia kenal orang tersebut, atau dia tahu dia punya pengaruh, maka dia langsung putuskan jimat tersebut. Kemudian dia ingatkan, dia baca firman Allah bahwa ini adalah kesyirikan. Ayat ini, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Ini ayat berkaitan dengan syirik akbar, berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab. Tetapi dijadikan dalil oleh Hudzaifah untuk menolak, untuk memperingatkan, untuk mengingkari syirik kecil. Dan di antara metode salaf, terkadang mereka menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar, mereka gunakan untuk melarang syirik kecil. Kenapa bisa demikian? Karena baik syirik akbar, syirik kecil, ada ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mengapa seorang berdalil dengan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar dalam rangka untuk mengingkari syirik kecil. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita tentang azimat, ya, dan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat, ya, sejak kita kecil kita sering melihat, sampai sekarang juga masih orang pakai, banyak yang pakai azimat, ya, mereka gantungkan di pinggang, mereka gantungkan di tangan. Dalam satu riwayat sampai Nabi tidak mau membaiat seseorang, ya, ada sekelompok orang datang, roh tuh kalau tidak salah sekitar 9 orang kurang datang kepada Nabi SAW. Mereka membaiat kepada Nabi masuk Islam. Ya, baiat kepada Nabi. Maka Nabi baiat seluruhnya, tinggal satu Nabi tidak baiat. Maka dia bertanya, kenapa engkau tidak membaiat aku? Kata Rasulullah SAW, engkau pakai jimat. Engkau pakai jimat. Maka Rasulullah SAW tidak mau membaiat dia karena dia memakai jimat. Ya. Makanya ini bukan perkara yang ringan karena dia bersentuhan dengan akidah, bahkan bersentuhan dengan masalah tauhid. Maka seorang memandang sesuatu perkara dengan kacamata syariat. Karena banyak orang masalah jimat-jimat, masalah klinik, maka syirik, mereka tidak peduli. Mau ada persatuan dukun kayak, mau bikin apa kayak, kayaknya gak terlalu rame. Tapi kalau ada perkumpulan zina misalnya, mungkin orang heboh. Atau ada korupsi, mungkin mereka heboh. Semuanya gak boleh. Tapi menurut kacamata syariat, yang paling berbahaya adalah syirik. Maka seorang sebagaimana peka terhadap dosa-dosa selain kesyirikan, hendaknya lebih peka kepada dosa-dosa kesyirikan. Nah, dia punya girah untuk meringatkan masyarakat dari dosa-dosa yang seperti ini karena masih saja tersebar, apalagi ada orang-orang yang menjual azimat-azimat di sini. Ya. Termasuk juga yang sering tersebar, orang pakai apa? Pakai cincin dari akik. Ya, sebagian orang punya keyakinan, sebagian orang enggak, cuma berhias doang. Ini indah, batu akiknya indah. Ada yang punya keyakinan kalau pakai batu akik maka akan begini begini begini. Ya. Seakan-akan batu tersebut bisa menolak mudarat dan bisa mendatangkan keberuntungan. Inilah namanya jimat. Ini namanya jimat. Padahal batu yang terbaik di alam semesta ini adalah batu Hajar Aswad. Ya, bahkan Hajar Aswad pertama turun dalam kondisi putih, kemudian fasawadatu khotoya bunu Adam. Khotoya bani Adam. Karena banyak bani Adam berdosa, dia menjadi hitam. Itu pun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi tawaf, kemudian dia melewati Hajar Aswad, maka dengan suara yang lantang dia berkata, ya Hajar, inni a'lamu annaka Hajar, la tanfa' wa la tadur, laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Dia berkata, wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu,
tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Nah, Hajar Aswad, yang dia batu terbaik di alam semesta, yang kita disunahkan menciumnya, karena Nabi menciumnya, itu pun tidak bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat. Yang bilang siapa? Umar. Kecuali kita bilang Umar enggak ngerti tauhid. Umar enggak ngerti rahasia Hajar Aswad. Umar yang bilang. Kenapa Umar mengucapkan suara yang lantang, kata para ulama? Karena ketika itu banyak orang berdesak-desakan, terlalu khawatir Umar, mereka punya keyakinan terhadap Hajar Aswad. Ternyata kita mencium Hajar Aswad itu hanya sekedar kita mengikuti Nabi. Sama seperti kita sujud, kita taruh muka di tanah, bukan kita meyakini tanah ini bisa macam-macam. Enggak. Ka'bahnya sendiri tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Di dalam Ka'bah yang paling terbaik adalah Hajar Aswad, itu pun tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Maka Umar iklankan dengan

0: segala hal yang berbau-bau jimat, buat kita ragu, hendaknya kita kita hindari. Dan kita serius kalau ada saudara kita yang baik, kita ingatkan, datang baik-baik, kita omongin, ini enggak boleh syirik. Nabi pernah berkata, fa inna kalau mita wahi alaik maaflah ta'abada, kalau kau meninggal ternyata itu jimat masih ada di tanganmu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ngeri, itu ngeri, ancaman yang ngeri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan tentang masalah hukum jimat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih dalam model-model kesyirikan. Semoga Allah mewafatkan kita dari tauhid dan menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kehidupan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dalam sebagian tafsir dikatakan illa liwahidun, agar kalian mentauhidkan Aku. "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah juga berfirman, "Hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan Allah melarang kita untuk berbuat syirik dengan berbagai macam jenisnya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Semakin kita memantapkan tauhid kita, maka kita semakin akan hidup dengan penuh kebahagiaan, dengan ketenteraman. Karena orang yang bertauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan, orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, ulaika lahumul amnu, bagi mereka orang-orang yang hidup tenteram, ya. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Kita hidup di zaman yang sekarang ini banyak hal-hal yang bisa mengotori tauhid kita, bisa merusak tawakal kita, bahkan bisa membuat seorang yang tadinya waras menjadi tidak waras, berpikir sehat menjadi berpikir secara tidak sehat. Dan fitnah tersebut diantaranya adalah fitnah perdukunan, fitnah paranormal, fitnah zodiak, dan yang semisalnya, khurafat-khurafat yang tersebar, ya. Betapa banyak kaum muslimin yang terpedaya dengan adanya paranormal yang kemudian meramal ini, meramal anu, kemudian mereka ditipu dengan akhirnya mereka memakan uang orang tanpa hak, ya. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan cara kebatilan, dengan membohongi. Dan betapa banyak orang yang menggantungkan hati mereka kepada para dukun-dukun tersebut, kepada paranormal tersebut. Demikian juga, tadi saya baru sempat buka-buka internet, kemudian saya memasukkan kata dasar zodiak, maka subhanallah, betapa banyak materi zodiak di YouTube, betapa banyak materi zodiak di internet, kemudian berisi tentang ramalan-ramalan, bagi yang berbintang ini, berbagi yang berbintang itu. Subhanallah, ternyata kesyirikan masih terus merajalela dan menjadikan seorang akhirnya bertawakal kepada ramalan-ramalan tersebut, ya, bersandar kepada ramalan-ramalan tersebut. Jadilah orang terjerumus dalam syirik kecil dan bisa jadi terjerumus dalam syirik besar, yaitu jika percaya kepada para dukun. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bahwasanya para dukun, paranormal, dan orang-orang yang menulis tentang zodiak-zodiak, mereka hanyalah berdusta dan hanya membohongi masyarakat. Di antara ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu alimul ghaib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin, alimul ghaib. Dialah Allah.

0: yang maha mengetahui yang gaib, ya, maha mengetahui yang gaib, yang gaib. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membungkak gaibnya ini kecuali kepada dua makhluknya. Kata Allah, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui yang gaib, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menampakkan gaibnya tersebut kepada siapapun, illa man irtadha min rasulin, kecuali kepada rasul yang Allah ridhai. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, ya. Ya. Surat Al-Jin, ya. Ya, ayat 26 sampai 27. Allah mengatakan, Allah tidak membuka hal gaib kecuali kepada, Allah tidak menampakkan hal gaib, tidak mengungkap hal yang gaib kecuali pada dua makhluknya. Hal gaib kecuali kepada rasulnya, para rasulnya. Dan para rasulnya ini ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, para rasulnya ini ada dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Oleh karenanya kita dapati terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal gaib kepada malaikat. Allah ceritakan kepada malaikat akan begini begini begini. Terkadang Allah menyuruh malaikat untuk mencatat takdir janin. Ini menunjukkan Allah kabarkan sebagian hal gaib kepada malaikat, tidak seluruhnya. Demikian juga Allah kabarkan kepada para rasulnya. Rasul mengetahui sebagian ilmu gaib, tidak seluruhnya, tidak seluruhnya. Hanya mengetahui sebagian ilmu gaib sebagai bukti bahwasanya mereka adalah rasul yang diungkap sebagian ilmu gaib kepada mereka. Adapun kepada selain malaikat dan rasul, maka Allah tidak mengungkapkan ilmu gaib sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ilmu gaib terutama tentang masa depan, ilmu gaib banyak, ya. Jadi ilmu gaib bisa macam-macam ilmu gaib. Macam-macam gaib, ya. Macam-macam gaib. Gaib bisa terbagi menjadi dua, disebut dengan gaib mutlak. Yang kedua disebut dengan gaib nisbi. Ya. Gaib mutlak seperti Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 34, ya, bahwasanya innallaha indahu ilmu sa'ah. Misalnya Allah hanya ilmu sa'ah tentang hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian wa yunazzilul ghaiz, Allah juga menurunkan hujan, ya. Allah pun hujan, ya, dengan berapa kadarnya, berapa lamanya, ya. Hanya Allah yang tahu, ya, tentang kadar hujan, ya. Berapa lamanya, ini hanya Allah yang tahu. Meskipun Allah memberi ilmu kepada kita tentang perkiraan kapan turun hujan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengiringkan angin, ya, untuk menggiring awan sebagai kabar gembira akan turunnya hujan. Jadi Allah di antara ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia untuk mengetahui kapan datangnya hujan, diberi tanda-tanda seperti angin yang berhembus, tetapi berapa kadarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti juga tentang janin, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham, tentang yang di dalam rahim, ya. Sekarang mungkin ada USG mengetahui bahwasanya janin tersebut laki atau perempuan, itu pun nanti tahu setelah sekian bulan, ya. Tetapi bagaimanapun tetap tidak ada yang tahu bagaimana nasib janin ini, apakah dia akan bisa keluar pada waktunya ataukah prematur ataukah, ya, kecuali setelah Allah memberikan tanda-tandanya. Kemudian bagaimana nasibnya pun tidak ada yang tahu, berapa rezeki yang dicatat padanya juga tidak ada yang tahu. Ini hanya ilmu gaib yang Allah tahu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, ya, tentang juga di antaranya apa yang dilakukan hamba besok. Memang seorang hamba bisa mengira-ngira, ya. Tapi yang pasti tidak, dia tidak bisa memastikan setiap saat apa yang dilakukan besok, enggak bisa. Ya, dia bisa mengira-ngira, dia bisa memprediksi, bisa saya mau safar besok, iya. Tapi benarkah dia bisa bersafar? Kemudian memastikan, tidak ada yang bisa pasti. Yang tahu pasti dia bisa bersafar atau tidak hanyalah Allah. Apakah dia bisa melanjutkan safarnya? Tidak, karena tidak ada yang masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala matadri nafsun bi ayi ardin tamut, di mana dia akan meninggal? Di bumi mana dia akan meninggal? Ini yang disebut dengan gaib mutlak. Ini semua terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 34. Luqman ayat 34, ya. Yang benar-benar tidak ada yang tahu sama sekali seperti hari kiamat. Tapi hari kiamat pun Allah kasih tanda-tanda. Hari kiamat pun Allah kasih tanda-tanda, ya. Makanya disebut dengan asyratu sa'atul kubra, asyratu sa'atil sughra. Tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Tapi kapan hari kiamat enggak ada yang tahu. Tapi akan terlihat dengan tanda-tandanya, semakin banyak tandanya seperti semakin dekat dengan hari kiamat. Seperti hujan juga, hujan Allah kasih tanda-tanda, tapi bagaimana ukurannya, berapa kadar hujannya, maka yang tahu hanyalah Allah. Sebagaimana surat Al-Hijr, kata Allah, wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum, kami tidak turunkan kecuali dengan ukuran yang sudah kami ketahui, ukuran hujan tersebut. Dan tentang apa yang dirahim pun, seperti saya katakan tadi, mungkin USG pun bisa mengetahui apa jenis kelaminnya, tapi pada waktu tertentu. Tapi secara detail tentang bayi ini, apakah dia akan keluar secara pada waktunya ataukah prematur, kemudian bagaimana nasibnya, bagaimana takdirnya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada yang tahu apa yang dilakukan besok, jangankan kita, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu apa yang akan dilakukan besok, padahal dia seorang rasul, ya. Makanya Allah menegur, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, wahai Muhammad, sungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali kau bilang insyaallah, karena kau tidak bisa pastikan. Tidak ada yang bisa memastikan tentang masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah berkata, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahil firyah." Siapa yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengabarkan apa yang terjadi besok selain dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berdusta atas nama Allah dengan dusta yang besar. Makanya ketika Nabi SAW dipuji oleh dua budak-budak kecil yang sedang memuji-muji Nabi SAW, di antaranya perkataan mereka, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu tentang masa depan, maka nabi pun marah, ya. Ini namanya ghaib mutlak, ya. Dan kita tahu ranah dukun biasanya bicara tentang ini, tentang masa depan. Apa yang dilakukan terjadi pada keesokan hari, tahun depan, atau ini biasanya ranah dukun, nasib dia di kemudian hari. Adapun ghaib nisbi adalah ghaib bagi sebagian makhluk, tapi tidak bagi yang lainnya, yaitu hanya ghaib pada sebagian orang, tidak pada sebagian yang lain. Nah, ini contoh seperti masa lalu. Masa lalu bagi kita gaib, tapi bagi orang-orang di zaman tersebut adalah bukan gaib, karena mereka menghadiri kejadian tersebut. Makanya ketika Allah menceritakan tentang masa lalu kepada Nabi, Allah menamakan ilmu gaib. Ya, seperti Allah ketika menceritakan kisah Nabi, kisah Maryam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Inilah berita gaib yang kami kabarkan kepada engkau Muhammad. Karena ini gaib nisbi, tentang masa lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Waktu terjadi Nabi belum lahir. Wa ma kunta ladaihim, kau tidak sedang hadir bersama mereka, idh yulquna aklamahum ayyuhum yaqulu Maryam, ketika mereka mengundi, mereka melemparkan pena mereka, siapakah yang berhak merawat Maryam. Kemudian juga ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa yamkurun." Inilah berita gaib yang kami kabarkan kepada engkau wahai Muhammad, dan kau tidak hadir bersama mereka ketika mereka membuat rencana makar untuk memasukkan Yusuf dalam sumur. Nah, ini gaib, dan kita fokus pada gaib yang ini mengenai masa depan, mengenai besok yang diaku-akui oleh para dukun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, menegaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, dalam surat An-Naml ayat 65 ya. Quran surat An-Naml ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, tidak ada yang di langit dan di bumi yang tahu tentang ilmu ghaib kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW pun tidak tahu. Terlalu banyak dalil Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Ini Nabi, kita bicara Nabi SAW. Artinya Nabi hanya dikasih ilmu gaib sebagian, tidak semuanya. Buktinya apa? Ketika Aisyah dituduh berzina, Nabi SAW tidak tahu Aisyah berzina atau tidak. Padahal sudah terjadi. Sampai sebulan lebih baru kemudian Allah turunkan ayat bahwasanya Aisyah tidak berzina. Artinya Nabi kalau tidak dikabari oleh Allah, Nabi tidak tahu. Ini masalah. Ya. Kemudian ketika kalungnya Aisyah hilang, Nabi pun tidak tahu di mana kalungnya. Nabi suruh para sahabat untuk nyari semalam suntuk, mereka tidak dapat kalungnya. Dan padahal itu kejadian sekarang, bukan masalah lagi. Ini sekarang sedang terjadi, kalungnya di mana dia tidak tahu. Ternyata kalung tersebut didudukin oleh onta. Ketika ontanya berdiri baru ketahuan kalungnya. Apalagi masa depan. Nabi SAW tidak tahu. Jadi Nabi hanya mengetahui ilmu gaib sedikit yang Allah beritahu. Kalau tidak, Nabi tidak tahu. Ya. Makanya ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW takut. Rasulullah SAW kira hari kiamat. Padahal tidak. Rasulullah SAW tidak tahu. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Makanya Rasulullah SAW sempat terluka ketika perang Uhud. Ya. Katakanlah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah, wa la kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma masani yasud." Dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah 177. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa menguasai mudarat dan manfaat bagi diriku. Walau kuntu alamul ghaiba, kalau aku tahu ilmu ghaib, lastakthartu min al-khair, aku akan banyak melakukan kebajikan, wa ma masani yasud, dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Tapi dia tidak tahu ilmu ghaib. Sampai akhirnya beliau terluka pada perang Uhud. Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala beliau terluka. Apa gigi beliau patah. Jadi tidak ada yang tahu ilmu gaib. Ya. Nabi saja tidak tahu. Demikian juga malaikat pun tidak tahu. Ya. Makanya ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kenapa engkau menciptakan Adam yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Inna a'lamu ghaibas samawati wal ardu wa a'lamu ma tubudun wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, aku tahu yang kalian tidak tahu. Aku tahu tentang gaib yang langit dan di bumi. Allah, aku tahu. Dan aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Artinya malaikat yang dekat dengan Allah yang berada di langit pun tidak tahu ilmu gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu isi lauhil mahfuz hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada kemudian orang ngaku tahu ilmu gaib, berarti orang itu telah mengingkari ayat-ayatnya. Dukun berarti mengingkari ayat-ayat ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Karenanya, dukun, ya, praktek perdukunan, paranormal, ya, atau paranormal, dalam hal ini mencoba mengetahui, mengungkap masa depan, kejadian masa depan, bahkan mengaku-ngaku, maka ini hanyalah ini untuk kafir. Mereka ini merupakan kekufuran. Ya. Kekufuran. Karena berarti mengingkari ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya tidak ada yang tahu tentang hal gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang percaya kepada dukun. Ya, kata Nabi SAW, Man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Berarti kan yang percaya dukun kufur. Apa kata Nabi SAW? Man ata araf, man ata arrafan, man ata kahinan. Siapa yang datang kepada dukun, ya? Fasaddaqahu bima yaqul. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Siapa yang datang kepada dukun? Kedukun, lantas membenarkan perkataannya, membenarkan ramalannya, maka telah kafir kepada Al-Quran. Pada Al-Quran. Jadi kalau dia membenarkan, percaya kepada perkataan dukun tentang ramalannya. Tapi kalau dia cuma sekedar tanya-tanya, yang datang tidak percaya tapi hanya sekedar tanya-tanya, hanya sekedar nanya-nanya tanpa percaya, maka hukumannya adalah tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini adalah hukuman yang berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan, man atakain aw arrafan, fasalu an syai'in lam tuqbal salatu 40 yawman." Siapa yang datang kepada paranormal, kepada para dukun bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, kalau yang datang saja bisa kafir, apalagi dukunnya, perhatikan. Yang datang ke dukun saja bisa kafir, apalagi dukunnya. Apalagi dukunnya. Itu lebih kafir lagi, ya. Taib, kenapa kafir? Sudah kita jelaskan tadi, karena orang yang percaya pada dukun berarti mendustakan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan yang tahu ilmu gaib masa depan hanyalah Allah. Nabi pun tidak tahu. Tadi kata Aisyah, siapa yang mengatakan Nabi tahu tentang masa depan? Faqad a'zama 'alallahi al-fir, jadi telah berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okay. Kalau datang kepada dukun saja bisa bikin kafir, apalagi yang percaya sama dukun tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang model-model praktek perdukunan. Model-model praktek perdukunan yang tersebar di masyarakat. Ini terkait dengan hukum orang percaya kepada dukun. Ini benar-benar menggerus atau menghabiskan tauhid seseorang. Kalau dia hanya sekedar percaya-percaya saja, maka dia terjerumus. Kalau dia hanya sekedar tanya-tanya saja, maka dia terjerumus dalam syirik kecil. Tapi kalau dia membenarkan, maka dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas model-model perdukunan. Atau model, ya, model-model perdukunan. Meskipun banyak modelnya, tetapi hukumnya semua sama. Di antaranya yang tersebar masyarakat meramal dengan garis tangan. Subhanallah. Apa kaitannya garis tangan dengan nasib seorang? Tidak ada kaitannya. Nasib orang belum bisa berubah-ubah. Ya. Tidak ada yang tahu. Ini sangat-sangat tidak logis, tapi banyak yang percaya. Saya waktu kecil juga dibacain garis tangan saya. Bahkan sebagian orang baca garis-garis punggung, bukan garis tangan. Saya juga dibacain. Kamu baru sepunggung mungkin. Subhanallah. Ya. Jadi orang ini, kalau lurus berarti ini sesuatu katanya. Macam-macam. Orang macam-macam, ya. Sebenarnya orang yang lurus ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang lurus ada yang ini, ada yang macam-macam orang ngeramal, ya. Dan mereka hanya sungguh berani mereka meramal masa depan padahal Allah larang. Sungguh berani mereka mengira-ngira perkara yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Ini contoh meramal dengan garis tangan. Yang kedua, di antara praktik perdukunan ini sangat banyak tersebar, meramal dengan tanggal lahir, astrologi, meramal dengan zodiak, ya. Ini yang ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya bintang, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bintang adalah makhluk dan tidak punya keterkaitan dengan apa yang terjadi di bumi, apalagi yang terjadi pada seseorang, ya. Bintang itu tidak punya keterkaitan sama sekali. Allah telah menyebutkan bahwasanya, ya, bintang, rembulan, langit semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam taru anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi wasyamsi wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun min nas. Tidakkah kalian semua lihat bahwasanya semua sujud kepada Allah, langit, bumi, matahari, rembulan, bintang. Mereka semua makhluk. Makanya kata Allah, wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan orbitnya. Mereka tidak bisa berbuat, mereka berjalan dengan orbit yang telah Allah tentukan. Mereka tidak keluar dari garis orbit tersebut, ya. Dan Allah ciptakan itu semua adalah untuk keindahan langit, untuk sebagai petunjuk bagi manusia, bukan untuk meramal, untuk menentukan masa depan, ya. Oleh karenanya langit, bintang, matahari, ya, rembulan, itu semua adalah untuk kepentingan manusia. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Dengan kita melihat pergerakan rembulan, pergerakan matahari, kita mengetahui tentang bulan-bulan dan tahun-tahun. Dengan melihat langit, bintang-bintang, kita mengetahui arah. Itu semua fungsinya, bukan untuk diibadahi atau meyakini bahwasanya langit, bahwasanya matahari, rembulan punya pengaruh terhadap masa depan. Tidak ada, ini semua tidak ada. Ini mereka makhluk yang tidak bisa apa-apa, tidak punya pengaruh. Ya, gerakan mereka berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Nah, meramal dengan zodiak. Zodiak adalah rasi bintang yang ini adalah ilmunya dari ilmu orang-orang Yunani. Sehingga mereka sebut bahwasanya yang lahir tanggal sekian, tanggal sekian, rasi bintangnya ini, misalnya Aries atau Taurus atau Gemini atau Scorpio atau Libra, macam-macam ya. Ada 12 rasi bintang. Nah, kita bilang fungsi bintang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada dua, ya. Adalah untuk walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya, ada tiga fungsi bintang, ada tiga. Kata Allah walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya, untuk zina, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya, masabih, menghiasi langit. Ini fungsi bintang. Langit menjadi indah dengan adanya bintang-bintang tersebut. Kemudian di antara fungsi bintang rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Maksudnya melempar setan hanya percikan dari bintang tersebut untuk melempar setan. Setan-setan kenapa dilempar? Karena mereka berusaha mencuri berita di langit. Setan-setan ini berusaha mencuri berita di langit. Yang mencuri berita di langit. Jadi para ulama membagi bahwasanya sebelum Nabi SAW diutus, banyak sekali setan-setan yang terbang ke langit untuk mendengar tentang hal gaib. Karena malaikat membicarakan hal gaib, Allah mengabarkan tentang suatu kejadian di masa depan, maka malaikat saling berbicara di antara mereka, maka setan pun naik ingin mencuri berita. Dahulu mereka banyak berhasil. Makanya dukun-dukun zaman dahulu terkadang benar ramalan ini, ramalan anu, sering benar. Dan ini dijelaskan para ulama, karena dahulu langit tidak dijaga. Langit tidak dijaga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka langit pun dijaga, para setan tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Ya, karena mereka tidak bisa mencuri berita tentang pembicaraan malaikat ketika Rasulullah SAW diutus. Karena di antara pembicaraan para malaikat terkadang mereka membicarakan wahyu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna kunna maqa'ida lis-sama' fa may yastami' lana yajid lahu shihabar rasada. Ya. Kami dahulu punya pos-pos di atas, kata para jin. Wa anna kunna naq'udu fi maq'ida lis-sama', kami dahulu punya pos-pos untuk mendengar berita-berita atas pembicaraan malaikat. Fa may yastami' lana yajid lahu shihabar rasada. Siapa yang ingin mencuri berita sekarang, maka akan dilempar dengan percikan bintang. Sehingga setelah Nabi diutus, hampir tidak ada lagi ramalan yang benar. Ada yang mengatakan tidak mungkin lagi, tapi yang mengatakan ada, tapi sangat sulit, karena langit dijaga dengan ketat. Makanya hampir-hampir sekarang tidak ada ramalan yang benar. Kalau dahulu banyak ngeramal dan tepat kadang ngeramal sebelum Nabi diutus, ngeramal ini, ngeramal ini, ngeramal ini, ya, sehingga kita dapati mungkin ramalan-ramalan orang-orang dulu benar. Tapi sekarang hampir-hampir tidak mungkin, kata Ibnu Hajar, kada yatmahil, hampir-hampir tidak mungkin, karena langit dijaga dengan sangat sangat ketat setelah Nabi diutus. Tapi kalaupun ada, setelah Nabi meninggal dunia, kalaupun ada yang mencuri berita, maka tidak banyak seperti dahulu. Fungsi ketiga dari bintang, ini satu, kedua, untuk memberi petunjuk. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alamatin wa bin nabi najimuhum yahtadun. Surat An-Nahl 16, ya. Ya, An-Nahl. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang maka mereka dapat hidayah. Al-An'am juga 97. Al-An'am 97 kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian mendapat petunjuk di dalam kegelapan malam, di daratan maupun di lautan. Jadi dengan melihat bintang-bintang tersebut, seorang mendapat petunjuk, ya, melihat oh ini arah utara. Ini fungsi dibuat bintang-bintang, rasi bintang tersebut, orang agar tahu rasi bintang ini biasanya kalau jam sekian di utara, oh ini di selatan, ini di barat, sehingga orang sedang berlayar ngerti arah bintang, bukan untuk jadi bahan ramalan, bukan untuk jadi bahan ramalan, ya. Dan di antara yang mengajibkan saya baca NASA mengeluarkan penelitian baru bahwasanya rasi bintang bergeser karena ada pergeseran apa, saya lupa, di antum bisa lihat nanti di internet, sehingga sekarang rasi bintang ada 13 dan sekarang rasi bintang sekarang berubah. Kalau saya dulu tanggal 28 Oktober termasuk Scorpio, sekarang sudah berubah, bukan Scorpio lagi kalau tidak salah. Apa deh, sudah berubah. Saya sudah berubah zodiak saya sudah berubah. Karena ada pergeseran. Dulu tanggal sekian sampai sekian adalah bintang bintang Aries, bintang sekian sampai sekian, ternyata ada perubahan. NASA menemukan ada perubahan rasi bintang sehingga tanggal lahir pun berubah. Ini baru kita bicara zodiak versi Yunani. Belum kita bicara zodiak versi Cina lagi, lain lagi. Dan ini semua khurafat. Ini semua khurafat. Di antara dalil yang sangat menajibkan yang menunjukkan dengan khurafat ini dijelaskan oleh sebagian ulama, kalau tidak salah di antara Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan lihatlah kecelakaan yang terjadi pada sebuah kapal. Misalnya ada kapal 3000 orang meninggal misalnya, atau ada pesawat 400 orang meledak meninggal semua. Rasi bintang mereka berbeda-beda, tapi nasib mereka semua sama, celaka semua hari tersebut, atau meninggal semua hari tersebut. Ini membatalkan orang yang mencoba meramal dengan rasi bintang. Padahal kan rasi bintang, oh hari ini ada yang celaka, ini yang bahagia, hari ini. Tapi ketika kecelakaan semua meninggal dengan rasi bintang berbeda-beda, ini menunjukkan ramalan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Ya. Ini diantara praktek perdukunan yang terjadi adalah dengan melihat zodiak. Dan ini sangat-sangat ramai. Ya. Sampai saya baca tadi macam-macam, ingin mencari jodoh yang kecintaan hanya setia pada satu orang. Macam-macam. Ini semua khurafat. Ya. Tidak boleh. Dan seorang tidak boleh membuka zodiak ini. Ya, kecuali dia dalam rangka untuk membatalkan, untuk membantah. Adapun ingin cari tahu, khawatir dia terpengaruh. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang buka zodiak, hukumnya seperti datang kepada dukun hanya sekedar tanya. Kalau kita tanya untuk ngetes, untuk menunjukkan kebatilan, tidak apa-apa. Sebelumnya Rasulullah SAW datang kepada Ibnu Sayyad, seorang dukun, yang Rasulullah SAW bantah dia. Tetapi kalau kita iman lemah, kita cuma mau lihat-lihat, siapa tahu, akhirnya cocok juga ya, benar juga ya. Maka dilarang untuk melihat-lihat zodiak secara mutlak. Siapa yang sengaja lihat zodiak untuk menceritakan tentang nasibnya, maka ditolak sholatnya 40 hari. Baik. Demikian juga diantaranya, meramal dengan melihat golongan darah. Ini saya juga sempat ditanya, ya. Katanya ada penelitian apa, katanya kalau dengan darah menentukan perilaku seorang. Kita bilang, betapa banyak kita golongan darah yang sama tapi perilaku berbeda. Sekarang, atau melihat apa, ruas jari bilang, ruas jari, ya, aneh-aneh semua, gimana ruas jari, ya, golongan darah, ya, tadi, garis tangan dengan apa, kemudian yang keempat misalnya dengan ruas jari. Ini semua ilmu dari mana, ya? Katanya mengenal perilaku seorang dengan melihat golongan darah ruas jari. Saya bilang betapa banyak perilaku orang bisa berubah. Banyak. Orang dengan ngaji berubah. Tapi kan itu banyak. Jadi bukan omong kosong. Jadi banyak kejadian. Saya ketemu dengan dua orang supir. Dua-duanya cerita. Bos dulu Ustaz. Bos dulu marah-marah, ngomel-ngomel. Sekarang sudah tidak Ustaz. Sejak ngaji berubah. Saya ketemu lagi satu orang demikian juga. Ustaz, bos kita dulu sebelum ngaji. Allah, teriak-teriak kalau marah. Sekarang sudah enggak. Ada masalah cuma bilang qadarullah, innallahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ya sudah. Berubah. Apakah kalau perangainya berubah kemudian ruas jarinya berubah, golongan darahnya berubah? Tentu tidak, ya. Ini hanyalah salah satu bentuk dari praktek perdukunan. Contoh juga meramal dengan kartu, ya. Dan ini banyak meramal dengan kartu. Lima, kemudian meramal dengan garis di tanah. Ini saya tidak pernah lihat, tapi ini di antara bentuk, ya. Meramal dengan membuat garis-garis di tanah. Garis kiri, garis kanan, nanti ada yang dihapus, ada yang tersisa garis apa, ya. Ini semua adalah praktik perdukunan. Kemudian meramal dengan tanda lahir, ya. Meramal dengan tanda lahir. Ini juga aneh-aneh aja. Ada yang bilang kalau hitamnya di sini, kemudian ada orang kemudian ada hitam di sini, ada hitam di pantatnya, hitam di bokongnya, hitam di belakangnya. Ini begini, ini semua khurafat. Jadi orang ada hitam di belakang kemudian kenapa? Dan yang ramal beda-beda. Kita pakai patokan ramal siapa? Ada yang ramal gini, ada ramal gitu, patokan pendukun siapa yang menjadi patokan ramalnya? Ternyata pendukun juga khilaf di antara mereka. Ya. Ini di antara bentuk-bentuk ramalan. Kemudian di antara bentuk ramalan yang sering kerjasama dengan syaitan. Kerjasama dengan syaitan, dengan jin yang mencuri berita. Nah, jin sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, jin ini mereka pergi ke langit, mereka mencuri berita. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, farubbama adrakahu, farubbama alqahu qabla an yadraku shihab. Jadi mereka mendengar berita kemudian mereka offer kepada jin yang di bawah. Dan terkadang mereka berhasil mengoffer berita kepada jin yang di bawah, terus dia kena lemparan percikan bintang, akhirnya terbakar. Dan akhirnya berita tersebut sampai ke dukun. Dan sering juga mereka sebelum menyampaikan berita kepada jin di bawahnya, ternyata mereka sudah kena lemparan bintang sehingga tidak ada berita yang bisa dicuri dari pembicaraan malaikat. Adapun berita yang mereka curi dari pembicaraan malaikat, mereka pun tidak bisa mendengar dengan jelas karena jarak antara tempat mereka dengan posisi malaikat. Tapi mereka berusaha mendengar. Dan itu yang mereka sampaikan kepada dukun. Dan terkadang dukun tersebut benar. Ini rahasia kenapa dukun terkadang benar. Kata Nabi SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Berita yang didengar tadi ditambah dengan 100 kedustaan. Dan terkadang dia meramal benar. Dari 100 ramalan, satu benar. Dan gara-gara satu ramalan yang benar tersebut, dia diingat-ingat melulu. Ya. Alaysa qad qala kadza yauma kadza wa kadza. Kadza wa kadza. Bukankah dukun itu pernah ngeramal bahwasanya akan terjadi hari terkejian begini pada hari ini, dan ternyata terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama." Akhirnya sang dukun dibenarkan selalu gara-gara satu kalimat yang dia pernah dengar dari syaitan yang mencuri dari langit. Jadi kalau ada dukun yang meramal terkadang benar, ya pasti dia cuma sesekali saja. Itu berarti dukun palsu, dukun asli. Berarti dia benar-benar punya kerjasama sama syaitan. Tapi ini ramalan dia kemungkinan juga sesekali saja ya. Kalaupun yang lain hanyalah kebetulan. Karena kemampuan jin untuk mendengar berita pun sangat terbatas. Dan jin pun ketika mau menyampaikan berita ke bawah, dia terancam dengan lemparan percikan bintang. Oleh karenanya lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kebahagiaan kalau seorang bertauhid, tidak terikat dengan dukun-dukun ini. Betapa sering orang terikat dengan dukun-dukun, akhirnya sengsara ya, terjadi pertikaian. Saya pernah didatangi oleh seorang, barangnya hilang. Kemudian dilapor, keluarganya lapor kepada dukun. Ada keluarganya memiliki barang atau perhiasan yang hilang. Akhirnya keluarganya lapor kepada dukun. Akhirnya dukun bilang, saya tahu yang mencuri. Yang mencuri ciri-cirinya begini, begini, begini. Akhirnya kata teman yang tanya saya di Masjid Nabawi, saya ditanya. Saya akhirnya tertuduh, Ustaz, karena ciri-ciri yang disebutkan oleh dukun tersebut ada pada saya semua. Akhirnya terjadi pertikaian antara keluarga. Mereka menuduh tanpa bukti. Dukun sering membuat angan-angan. Ya bosnya begini, akan begini, ternyata tidak terdapat. Oh kalau belum dapat, oh, berarti ada syarat yang belum terpenuhi. Sehingga orang selalu hidup dengan penuh kesengsaraan, ketergantungan kepada sesuatu yang tidak pasti. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan bismillah, tawakal, istikharah, maju ke depan. Kalau ada apa-apa, qadar Allah. Mau diapain? Yakin ini yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Ya. Bukan kemudian ke dukun, kemudian meramal masa depan. Ini semua hanyalah khurafat yang tersebar di tanah air kita. Ya, dan ini sangat banyak. Sampai-sampai ada paguyuban perdukunan, para dukun. Tapi demikian pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: جوال الخير مع
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Kami bersama kami di 95.1 FM boleh dengar dan menentangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Wal fajri wa layalin 'ashr wash shafi'i wal

0: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa inna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam ahkamul janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, Salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Iya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras, ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat. Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi, sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya, dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan. Bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lentika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam isab.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa. أعوذ بالله من الشيطان.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah jalla fi'ula. Di kesempatan hari Sabtu sore ini kembali kita akan ikuti sebuah kajian ilmiah dengan tema pembahasan kali ini istiqomah di atas iman, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Romli bin Haya hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Seperti biasa nanti kita buka sesi tanya jawab, Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595. Kepada beliau kami persilakan falia tafadhol maskuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja Kendari, hari ini kita akan membahas tentang masalah yang besar, masalah yang agung dalam agama kita, adalah masalah yang berhubungan dengan istiqomah di atas keimanan sampai ya seorang meninggal dunia dalam keimanannya. Ini adalah merupakan perkara yang agung sekaligus merupakan perkara yang berat bagi setiap muslim, setiap mukmin yang hidup di dunia, karena begitu banyaknya fitnah-fitnah yang selalu berusaha untuk menggerogoti iman seseorang. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat besar, sangat berat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang istiqomah di atas iman dengan tiga hal sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 100 ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah berucap Tuhan kami adalah Allah, telah bersyahadat la ilaha illallah, telah memilih Islam sebagai agamanya, kemudian dia beristiqomah di atas ya iman tersebut, di atas kalimat tauhid tersebut, maka Allah SWT akan memberikan janji kepadanya, fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih, ulaika ashabul jannah, mereka akan adalah penghuni-penghuni surga, dan mereka ya khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Inilah ya janji Allah SWT bagi orang-orang yang istiqomah di atas keimanan, janji yang luar biasa, kebahagiaan di hari kemudian nanti dengan surga, yang di dalam surga nanti itu tidak lagi ada rasa takut dan tidak ada lagi rasa sedih, karena dua ya sifat ini, sedih dan takut, ini adalah dua sifat yang mengurangi kesempurnaan kebahagiaan seseorang. Ya, jadi orang yang istiqomah di atas iman, ya maka dia nanti di hari kemudian Allah janjikan surga, yang di dalam surga itu adalah kebahagiaan yang sempurna, yang tidak ada di dalamnya rasa takut dan tidak ada juga rasa sedih di dalamnya. Jadi kebahagiaan yang sempurna. Oleh karenanya masalah istiqomah ini adalah masalah yang ya seringkali Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk istiqomah. Ya, di antaranya dalam surat Hud, Allah SWT berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta." Wahai Nabi, istiqomalah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk istiqomah di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Makanya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya ma nazzala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya asaddu au asaqqu alaihi min hasil ayah. Jadi tidaklah ya Allah menurunkan satu ayat atau tidaklah sesuatu yang diturunkan oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang lebih berat dan lebih sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Sampai-sampai dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya inilah yang membuat Rasulullah SAW beruban. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyabatsni Hud wa akhwatuha, telah menjadikan aku beruban surat Hud dan surat-surat semisalnya. Jadi ya surat ini karena lantaran berat bagi Rasulullah SAW sehingga membuat Rasulullah SAW ya cepat tumbuh ubannya. Ini disebutkan dalam tafsir. Bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi ada seorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan ruwiya anka, telah diriwayatkan dari wahai Rasulullah SAW bahwasanya surat Hud itu telah menjadikan engkau beruban. Maka kata Rasulullah SAW dalam mimpinya itu, na'am, betul. Kemudian orang itu bertanya, apakah ya yang menjadikan engkau beruban adalah kisah-kisah para nabi dan kehancuran umat-umat ya dalam surat Hud tersebut? Karena dalam surat Hud itu disebutkan bagaimana kisah-kisah para nabi dan kebinasan umat-umat yang menyimpang ya berpaling dari ajaran nabi. Kata nabi, tidak. Tapi yang membuatku aku beruban adalah sebagaimana turunnya ayat fastaqim kama umirta, beristiqomalah sebagaimana yang perintahkan kepadamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merasa berat dengan ayat ini. Tidak ada ayat yang turun kepada beliau yang paling berat kecuali ayat ini. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia beruban atau bertambah cepat ubannya disebabkan karena ayat ini. Oleh karenanya ya Allah Subhanahu wa taala ya banyak dalam ayatnya mengingatkan kita untuk istiqomah. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya suatu saat pernah ditanya atau datang kepada seseorang kepadanya ya bertanya kepadanya dalam riwayat Imam Muslim. Dia bertanya, ya Rasulullah, kullil fil Islam kaulan la as'alu anhu ahadan ghayr. Ya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu perkataan yang bermanfaat dalam agama Islam yang aku tidak akan bertanya ya masalah ini kecuali kepadamu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Kul, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, bersyahadatlah la ilaha illallah, fastaqim, kemudian istiqomalah di atas ya kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ya istiqomah ini adalah perkara yang berat. Ya, kalau kita tanya, kenapa Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan kita tentang istiqomah ini? Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjunjung istiqomah. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kita untuk selalu istiqomah di atas ya iman, di atas perkataan la ilallah. Maka ya tentu ada rahasianya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang paling tahu tentang kemaslahatan bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala seringkali mengingatkan kita untuk istiqomah. Demikian juga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala azizun alaikum, azizun ma'anittum alaikum, ya harisum alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Nabi kita itu adalah orang yang ya dia merasa berat dengan beban atau penderitaan kita. Beliau juga harisun, sangat ingin agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Kemudian beliau adalah orang-orang yang sangat ra'ufur rahim, sayang dan kasih kepada orang-orang mukmin. Beliau ya seringkali mengingatkan kita untuk selalu istiqomah di atas keimanan. Berarti ya dalam perkara ini ada rahasianya. Apa rahasianya? Ternyata ya kalau kita melihat dalam beberapa ayat-ayat dan hadis menunjukkan bahwasanya betapapun kita, bagaimanapun ya bagusnya ibadah kita, bagaimanapun banyaknya ibadah kita, betapapun tingginya ilmu kita dalam agama, kita tidak bisa menjamin apakah diri kita bisa istiqomah Ya, sampai akhir hayat hidup kita. Ya, ada orang-orang yang begitu semangatnya, begitu banyaknya melakukan ibadah-ibadah, tetapi di akhir hidupnya, ya ternyata dia ya tidak bisa istiqomah di atas keimanan tersebut. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang panjang di antara potongan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. "Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannati." Sesungguhnya kata Nabi, ada di antara kita yang dia benar-benar selalu dalam hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga. "Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa zira." Sampai disebutkan Nabi, digambarkan Nabi, ya tidak ada lagi jarak antara dia dan surga kecuali hanya tinggal sehasta. Artinya sudah dekat kematiannya. Dia selalu melakukan amalan-amalan ahli surga. Namun disebutkan faiz bikalil kitab, kitab atau takdir Allah telah mendahulunya. "Faya'malu bi amalin ahli jannah," maka di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka. Ya, fayadhulwa, maka masuklah dia ke dalam neraka. Di sini Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwasanya ada orang yang selama hidupnya dia melakukan amal-amal ahli surga, sudah dekat kematiannya, tetapi sayangnya Allah takdirkan dia pada akhir hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka dia di akhir hidupnya termasuk orang yang melakukan amalan ahli neraka, kematiannya dia demikian, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum," ada salah seorang di antara kalian, "la ya'malu bi amalin ahli nari," dia selalu melakukan amal-amal ahli neraka. "Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa zira," sampai tidak ada lagi jarak antara dia dan neraka kecuali hanya tinggal sehasta, tinggal sedikit lagi kematiannya. Tetapi payas biku alil kitab, ya, kitab Allah telah mendolinya, maksudnya takdir Allah telah mendolinya. "Faya'malu bi amalin ahlil jannah," di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, dia melakukan amalan-amalan ahli surga. "Fayadahuluha," maka dia masuk ke dalam surga. Ya, oleh karenanya yang dinilai seseorang itu adalah di akhir hidupnya, amalan-amalan itu di akhir hidupnya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari disebutkan, "Innal abda la ya'malu amalan ahli nari wa innahu min ahli jannah." Sesungguhnya Allah, sesungguhnya ada seorang hamba, dia benar-benar melakukan amalan ahli ya neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sedikit lagi. Ya, akhirnya pada akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka, apa ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ada ya kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba yang melakukan amalan ahli neraka, tapi pada akhirnya dia menjadi ahli surga. Ada juga seseorang yang melakukan amalan ahli jannah, tetapi pada akhirnya dia termasuk ahli neraka. "Innamal amalu bil khatim," kata Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal itu ya ibrohnya atau nilainya itu pada akhir hidupnya seseorang. Manakala di akhir hidupnya dia adalah orang yang bertobat kepada Allah SWT, dia melakukan amalan-amalan ahli surga, maka dia meninggal dalam keadaan demikian, maka masuklah dia ke dalam surga. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya ya tidak ada seorang yang bisa menjamin dirinya. Meskipun selama hidupnya dia adalah orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, betul-betul ya dilihat ilmunya dalam agama sangatlah tinggi, tetapi dia tidak bisa menjamin dirinya apakah dia termasuk orang yang istiqomah sampai di akhir hidupnya. Demikian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, ya menggambarkan kepada kita bahwasanya istiqomah itu adalah perkara yang berat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badirul bil amali fitanan." Bersegeralah beramal. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah ke kita, illail mutlim, seperti potongan malam yang gelap. Jadi fitnah itu tersamar. Dia tidak tahu bahwasanya ya fitnah sudah masuk kepadanya. Dia tidak tahu. Tersamar. Dia sangka masih aman dirinya dari keimanan. Kemudian disebutkan yusbur rajul mu'min, seorang mu'min di pagi hari dia adalah orang mu'min, tetapi wa yumsi kafiran, di sore hari dia sudah menjadi kafir. Atau yumsi mu'minan, di sore hari dia mu'min, yusbihi kafiran, di pagi hari dia menjadi kafir. Ya bi udinahu bi alai minad dunya, dia menjual ya agamanya dengan sedikit perbendaharaan dunia. Dalam hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya ya kita disuruh untuk bersegera beramal. Kenapa? Karena untuk menghindari fitnah. Fitnah itu atau fitnah di akhir zaman ini adalah fitnah yang berat, fitnah yang tersamar, sehingga ada seseorang yang ketika itu di pagi hari mukmin, sore menjadi kafir. Di sore hari mukmin, pagi menjadi kafir. Tidak sampai 24 jam, dalam sesaat dia disebabkan karena fitnah itu menjadi orang yang kafir. Oleh karenanya, ya inilah hadis juga memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya ya meskipun kita mukmin, tapi kita tidak boleh merasa aman dari makar-makar, dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, maka kita harus selalu berhati-hati dalam hal ini. Ya, kita bagaimana menjaga diri kita, melakukan sebab-sebab kita agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqoman dalam keimanan. Istiqomah itu berat karena ya hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya apakah dia bisa istiqomah di atas keimanan sampai dia meninggal dunia atau sebaliknya. Karena ya dua hadis ini menunjukkan bahwasanya ada orang mukmin yang benar-benar melakukan amalan ahli surga, tetapi ternyata dia termasuk ahli neraka karena akhir hidupnya dia tidak istiqomah. Dia akhir hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian dia meninggal dalam keadaan demikian, maka masuklah dia ke dalam neraka. Oleh karenanya ya para pendengar radio Raja Kendari, ya perkara istiqomah adalah perkara yang berat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ya disebutkan oleh Abbas, ya tidak ada satu ayat yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecuali perintah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta. Maka kita bukanlah Rasulullah, kita juga bukan sahabat, maka kita lebih utama untuk ya merasa berat apakah kita bisa istiqomah di atas keimanan sampai ya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah. Ya, kemudian Allah juga memberikan kita ya cara-cara atau sebab-sebab yang wajib kita tempuh. Ya, wasilah-wasilah yang wajib kita tempuh agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas keimanan. Jadi, ini usaha kita, ya jahada kita, ya supaya Allah istiqomahkan kita di atas keimanan. Karena ya perlu diingat bahwasanya istiqomah di atas iman itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak bisa mencapai sesuatu karunia Allah kecuali dengan sebab. Misalkan di antara salah satu karunia Allah kepada seorang hamba adalah dia diistiqomahkan oleh Allah untuk beriman sampai dia meninggal dunia. Jadi ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi biasanya kita tidak mampu untuk mendapatkan karunia Allah begitu, atau Allah tidak akan memberikan karunia begitu saja. Ya, sebelum kita ada usaha kita, ada jahada kita. Makanya ya kita harus berusaha juga ya dengan sebab-sebab atau wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis bagaimana kita bisa beristiqomah di atas keimanan. Di antaranya ya apa usaha kita supaya kita bisa istiqomah? Ya, saya katakan tadi ya sebagaimana disebutkan oleh Allah Rasul, berat masalah istiqomah ini. Tidak ada jaminan bagi kita meskipun kita orang yang banyak beribadah, ya banyak melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Kita adalah orang yang tinggi ilmunya, yang paham tentang masalah akidah, masalah fikih, masalah apa saja dalam agama. Ya, tapi tidak ada jaminan baginya apakah dia ya bisa mendapatkan keistiqoman. Oleh karenanya itu ada wasilah-wasilah yang wajib kita tempuh agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan istiqomah kepada kita. Di antaranya wasilah yang kita tempuh adalah dalam hidup kita ini kita selalu belajar tentang masalah tauhid dan kita mengamalkannya. Ya, kita belajar masalah tauhid dan kita juga belajar tentang racun-racun tauhid yaitu kesyirikan, supaya kita bisa mengamalkan tauhid dan menghindari daripada perbuatan syirik. Kalau kita belajar demikian, ya kita amalkan, maka Allah SWT akan memberikan ya balasan dari amal kita. Karena Allah tidak akan menyanyiakan amal kebaikan seseorang. Oleh karenanya Allah SWT menjanjikan dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, memberikan keteguhan bagi siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman dan dia tidak mencampurkan imannya dengan perbuatan syirik. Apa janji Allah? Diberikan keteguhan dengan qaulus tsabit. Apa itu qaulus tsabit? Ditafsirkan oleh Rasulullah adalah perkataan la ilaha illallah. Disabitkan, diteguhkan dengan perkataan la ilaha fil hayati dunya wa fil akhirati. Di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang ketika dia hidup dia selalu belajar tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian dia berusaha untuk meyakininya, kemudian dia mengamalkan kandungannya, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Allah tidak sia-siakan ya dari usahanya tersebut. Allah akan berikan balasan. Apa Allah berikan balasan? Allah juga akan memberikan keteguhan baginya dengan perkataan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya seseorang itu ketika dia belajar tauhid, dia selalu mengamalkannya, maka dia akan mati di atas tauhid. Mankana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi SAW. Siapa yang di akhir hidupnya dia mengucapkan kata la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu di dunia. Ya, oleh karenanya ya disebutkan di dalam hadis Muslim, ya yuba'asu kullu abdin bima bi apa alama mata alaihi. Seorang itu akan dibangkitkan dari kemudian sesuai dengan keadaan ketika dia dimatikan. Dia dimatikan di atas tauhid, di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dibangkitkan juga dengan ya sebagai orang yang muwahhid. Ya, man asa ala syain, siapa yang hidup di atas sesuatu mata alai, maka dia akan dimatikan dengannya. Orang yang selama hidupnya ya dia belajar tauhid, dia berusaha untuk mengamalkannya, maka dia akan dimatikan di atas ya tauhid tersebut juga. Oleh karenanya ini adalah balasan Allah SWT. Usaha kita, kita belajar tauhid, ya rububiyah, asma dan sifat, kemudian uluhiyahnya, kemudian kita berusaha untuk memahaminya, membenarkannya, kemudian kita mengamalkan konsekuensinya, maka Allah SWT tidak akan menyanyiakan ya apa yang Allah, apa yang kita amalkan. Ya, ketika kita hidup di dunia belajar tauhid, kita dimatikan di atas tauhid, maka kita dibangkitkan juga di atas tauhid. Di hari wa fil akhirah, ya disebutkan dalam tafsirnya oleh Rasulullah, wa fil akhirah di sini adalah ketika di alam kubur ditanyakan kepadanya, mar rabbuka. Jadi di alam kubur nanti setiap mukmin ya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa akan ditanyakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tentang tiga pertanyaan sebagai fitnah kubur, pertanyaan kubur. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Seseorang ketika dulu di dunia dia kenal Allah dengan rububiyahnya Allah, asma dan sifatnya Allah, uluhiyahnya, ya maka dengan mudah dia akan memberikan jawaban. Allah talqinkan dia, Allah tuntunkan dia untuk memberikan jawaban, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina amanu. Diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qawli tsabit, dengan perkataan la ilaha di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang belajar tauhid dan mengamalkannya. Kalau kita lihat ada orang di dunia ini dia berusaha untuk belajar tauhid, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya, maka itulah tanda dan ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala akan istiqomahkan dia. Kemudian yang kedua, di antara usaha kita ya yang kita wajib melakukannya agar Allah SWT mengaruniakan kita istiqomah, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan dengannya, yufaqihu fid din, maka Allah SWT akan berikan dia pemahaman yang mendalam atau faqih di dalam agama. Ya, pemahaman yang mendalam atau faqih dalam agama. Jadi ciri orang yang Allah teguhkan dia di atas keimanan, ditakdirkan dia mendapatkan kebaikan ketika di dunia ini dia ya diberikan paham agama oleh Allah SWT. Dengan cara apa? Tentunya dengan ta'allum. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan dia belajar agama. Jadi kita melihat ya, kalau ada orang yang dia di dunia ini dia selalu belajar ilmu agama, kemudian dia selalu mengamalkannya, apalagi dia mendakwakannya, maka itulah ciri orang-orang yang Allah SWT kehendaki kebaikan baginya, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu kepadanya. Apalagi di zaman-zaman fitnah, ya di zaman-zaman fitnah di akhir zaman ini, maka sangat dibutuhkan ilmu. Sangat dibutuhkan ilmu. Ini disebutkan bahwasanya ya, karena ilmu itu bisa menjadikan seseorang selamat dari fitnah. Ya. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi umat Islam kecuali fitnah kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka itulah fitnah yang besar. Ya, di antara fitnah yang besar, sebagian sahabat tidak percaya bahwasanya Nabi telah wafat. Ya, sebagian sahabat, bahkan di antaranya disebutkan Umar bin Khattab, ya seorang yang ya sangat tinggi ilmunya, ya alim, orang yang bertakwa, tapi ketika kematian Rasulullah SAW, ya dia termasuk ya orang yang terfitnah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah mati, ya tidak, ya mati. Maka ketika demikian ini ada fitnah besar, ya fitnah besar yang terjadi sehingga Umar ya, ketika kematian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menganggap Rasulullah meninggal, saya akan tebas lehernya. Saya akan tebas lehernya. Saya akan bunuh dia. Ya, karena Umar menganggap bahwasanya Rasulullah belum meninggal. Maka datanglah Abu Bakar untuk menyelesaikan fitnah ini. Ya, ketika itu Abu Bakar ya naik di mimbar, kemudian dia mengatakan dengan perkataan yang terkenal, "May ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata." Siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa may ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mengalami kematian. Kemudian beliau Abu Bakar membaca firman Allah SWT dalam surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah sebagai seorang rasul. "Qad khalat min qablihi rusul." Telah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad. "Apa in mata aw qutila." Apakah ketika beliau wafat atau ketika beliau terbunuh, ya inqalabtum ala aqabikum, kalian berbalik ke belakang menjadi murtad. Maka ketika itu baru para sahabat sadar, atau sebagian sahabat sadar bahwasanya ya Rasulullah SAW telah meninggal. Demikian juga ketika terjadi pertentangan di kalangan setelah kematiannya Rasulullah SAW, terjadi pertentangan. Ya, siapakah yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW? Maka orang-orang Ansar bangkit untuk menunjuk pemimpin di antara mereka. Maka datanglah Abu Bakar memberikan nasihat kepada orang-orang Ansar, mengatakan bahwasanya, ya kami ini orang Muhajirin adalah ya pemimpin, sedangkan kalian adalah usara, kalian adalah penolong-penolong. Ya, berkata Nabi SAW, al-aimmatu min Quraisy. Ya, pemimpin yang besar itu, pemimpin Adam itulah dari suku Quraisy. Jadi syaratnya menjadi pemimpin atau khalifah adalah dari suku Quraisy. Ini ketika itu mereka mendengar hadis dari Abu Bakar, kemudian mereka baru sadar. Kemudian juga terjadi fitnah, ya pertengkaran di antara para sahabat setelah kematiannya Rasulullah, di mana beliau akan dikuburkan. Ada yang mengatakan kita kuburkan kembali ke Mekah, ke kampung halamannya. di Ma'la, ada yang mengatakan kita kuburkan di Puguran Baki di Madinah. Ya, terjadi pertengkaran, maka datanglah Abu Bakar, ya dia dengan ilmunya dia memberikan nasihat kepada para sahabat yang bertengkar situ berselisih. Ya, disebutkan bahwasanya kata Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, fanahnu ma'asaral anbiya, kami para nabi itu nudfanu haisu namutu, kami akan dikuburkan di mana kami meninggal. Ketika itu ya perselisihan ya dapat diselesaikan, maka Rasulullah SAW dikuburkan di tempat beliau meninggal, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini digambarkan bahwasanya terjadinya fitnah ketika kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diselesaikan dengan ya ilmu. Oleh karenanya orang yang diberikan faham ilmu, maka dengan sebab itu Allah SWT akan meneguhkan dia ketika di masa-masa fitnah, yang mana fitnah itu akan selalu merusak imannya seseorang. Kemudian juga disebutkan juga di antara wasilah yang bisa kita tempuh itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ketahui bahwasanya istiqomah itu adalah karunia dari Allah. Ya, tidak mungkin kita mendapatkannya atau tidak mungkin Allah memberikannya kecuali dengan usaha kita. Di antara usaha terbesar kita bagi orang mukmin, selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengajarkan kepada kita doa-doa istiqomah. Di antaranya Allah ajarkan dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Ini Allah ajarkan kita dalam Al-Qur'an. Ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah kami Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Jadi ini termasuk doa. Kalau kita berdoa demikian, maka dengan sebab doa ini Allah akan istiqomahkan kita. Bahkan disebutkan dalam hadis Tirmizi, Nabi itu, ya Nabi ini, ya paling banyak dia berdoa demikian. Karena Rasulullah yuksiru an yakula. Nabi SAW banyak sekali dia berdoa demikian.

Sayyidul Mursalin, pemberi syafaat dan pemimpinnya para rasul di hari kemudian nanti. Ya, tapi meskipun demikian keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda demikian, inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi Rahman, sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jari dari jemari-jemarinya Allah. Yusarrifu hais yasa, apa Allah akan memalingkan hati tersebut sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi hati kita ini, apakah hati kita ini iman atau kufur, berada di antara ya jari dari jemari-jemari Allah. Allah akan memalingkan hati kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka ketika Nabi menyebutkan di sini, beliau langsung berdoa kepada Allah SWT, Allahumma musarrifal qulub, sabbit qalbi, apa, sarif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikan hati, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ini Nabi yang berdoa demikian. Ya, Nabi meminta agar diistiqomahkan di atas agama. Nabi meminta agar diistiqomahkan hatinya di atas ketaatan. Maka kita ini bukan Nabi, kita juga bukan sahabat. Maka min babil aula, lebih utama kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Jangan kita lupakan doa-doa kita dengan doa istiqomah ini. Ya, kita sering meminta doa demikian. Karena bisa jadi dengan doa ini, ya Allah SWT akan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita bertemu dengannya di hari kemudian nanti. Kemudian juga diantaranya juga kita banyak bergaul dengan orang soleh. Bergaul itu artinya memilih teman yang baik atau teman yang setia. Artinya boleh bergaul dengan siapa, ya, tetapi untuk berteman dengan teman yang setia selalu sama-sama haruslah dengan orang soleh. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almaru ala dini khalil, seorang agama seseorang itu akan terpengaruh dengan temannya, teman dekatnya. Fal yanzur ahadakum man yukhalil, maka kata Nabi, hendaklah seorang memperhatikan dengan siapa dia berteman baik. Jadi ya, pilih-pilih teman juga, ya, mana teman setia kita. Cari teman orang-orang yang baik, karena teman yang baik itu akan ya membantu kita untuk keteguhan iman. Kalau teman yang buruk, dia membantu kita untuk ya berbuat maksiat. Oleh karenanya disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma yasba'dukum li ba'din adwan illal muttaqin. Ya, orang yang selalu berkasih sayang atau berteman di hari kemudian nanti, ba'dukum li ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, adun, menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Artinya, kalau kita berteman dengan orang yang tidak bertakwa, nanti kita akan menjadi musuh di hari kemudian. Ya, tetapi kalau kita berteman dengan orang bertakwa, ini pengecualian. Ya, makanya ayat ini juga menggambarkan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya kalau kita tidak berteman atau sesama orang yang berteman dengan orang yang tidak bertakwa, nanti dia kemudian pasti menjadi musuh. Tetapi ya, kalau dia bertakwa, maka mereka saling memberikan manfaat. Oleh karenanya ada beberapa kisah ya disebutkan dalam Bukhari Muslim, bagaimana ya Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, ya, dia ini ketika di akhir hidupnya, Nabi ingin agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika beliau dalam keadaan sakit ya membawa kematiannya, datanglah Rasulullah kepadanya. Ya, Rasulullah ingin mengajak kepadanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kata Nabi kepadanya, ya ammi kul la ilaha illallah uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan membelamu nanti di hadapan Allah SWT. Tetapi karena Abu Talib ini adalah ya orang yang masih berteman dengan orang-orang yang buruk, yaitu ya ketika dia sakit, datang juga temannya yang buruk yang bernama Abu Jahal, ya, dan
Abdullah bin

0: Umayyah bin Mughirah, dua tokoh Quraisy datang juga. Setiap kali Nabi mengatakan wahai pamanku, ya ucapkan la ilaha illallah, maka keduanya mengatakan wahai Abu Talib, atarkibu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muthalib, agama bapakmu Abdul Muthalib, agama kesyirikan. Maka setiap kali Nabi mengulangi, setiap kali juga dua orang tersebut mengatakan kepada Abu Talib demikian, sehingga pada akhirnya Abu Talib ya mengatakan ana ala millati Abdul Muthalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Padahal kita tahu bahwasanya Abu Talib itu pernah berkata bahwasanya tidak ada agama yang paling baik ya yang saya lihat kecuali agamanya yang dibawa oleh keponakanku. Dia tahu Abu Talib bahwasanya agamanya Nabi Muhammad adalah agama yang baik, tetapi karena ya pengaruh dengan teman sampai di akhir hidupnya dia tidak mengucapkan ya kalimat tauhid tersebut, sehingga turunlah ayat Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man syaa, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian juga kita kenal juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan tentang ada orang yang telah membunuh 100 nyawa, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah SWT. Maka dia pergi kepada orang alim. Ya, orang alim tersebut mengatakan bahwasanya tobatmu masih diterima kalau kau memang betul-betul bertobat. Tetapi orang alim tersebut memberikan arahan kepadanya, intaliku ila ardi kaza wa kaza, pergilah kamu kalau kau betul bertobat, pergilah kamu ke negeri ini dan ini. Fa inna biha unasun ya'budunallaha, karena di sana adalah ada orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Fa'budillaha ma'hum, ya, pergilah ke sana, beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Kemudian kata alim tersebut, wala tarju ila ardik, jangan kau kembali ke negerimu. Fa innaha ardusu, karena negerimu adalah negeri yang jelek. Di negerimu itu adalah lingkungan yang jelek. Ya, teman-teman di negeri itu sejelek, maka tinggalkan. Oleh karenanya ayat ini menunjukkan kita, apa hadis ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya kalau kita ingin menjaga agama kita, maka haruslah kita pilih ya di mana lingkungan yang baik, di mana kita berteman dengan orang-orang yang baik, karena teman ini akan mempengaruhi kita dalam masalah agama kita. Demikian juga ya disebutkan bahwasanya ya kita ini ya supaya kita istiqomah setelah kita mendengar ada suatu ayat dan hadis, maka jangan coba-coba kita menyelisihinya. Karena kalau kita menyelisihinya, itu berbahaya bagi kita. Bisa menyebabkan kita, ya Allah SWT cabut hidayah kita. Oleh karenanya, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah berhati-hati. Siapa itu? Orang yang menyelisih perkalanya Rasul. Ya, amrihi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang yang menyelisihi ya sabiluhu, jalannya ya Nabi, orang yang menyelisihi tariquhu, tarikannya Nabi, minhaju, manhajnya Nabi, ya kemudian sunnatu, sunnahnya Nabi. Ya, berhati-hatilah menyelisihi jalannya Nabi, manhajnya Nabi, metodenya Nabi, kemudian tarikannya Nabi, kemudian sunnahnya Nabi, kemudian syariatnya Nabi. Berhati-hati, ya. Kenapa? Ya, jangan sampai kalian akan ditimpa suatu fitnah. Fitnah di sini dalam tafsir Al-Qasir disebutkan fitnah di hati. Ya, hidayah diambil, dijadikan kufur atau nifak atau bid'ah. Jadi, ya, hati-hati. Oleh karenanya ketika kita mendengar ayat atau hadis Nabi, maka jangan kita menyelisih. Apalagi kita mengejeknya, karena khawatir kita ditimpa fitnah. Misalkan perintah Nabi memelihara jenggot, jangan menyelisihnya. Atau ya minimal jangan mengejeknya, mengejek orang-orang yang memelihara jenggot. Perintah Nabi untuk berpakaian di atas mata kaki, tidak menjulurkan kain atau celana di bawah mata kaki. Ini perintah Nabi. Ya, jangan ya menyelisihnya. Atau jangan mengejek orang-orang yang memakai celana cingkrang. Ya, demikian. Ini adalah perkara Nabi. Jangan sampai, ya kata Allah SWT, berhati-hati, waspada, jangan sampai kalian menyelisih. Ya, jalannya Nabi, tarikannya Nabi, kemudian syariatnya Nabi. Ya, jangan mesih. Kenapa? Nanti kalian akan ditimpa fitnah di hati kalian, iman dicabut menjadi kufur atau nifak atau menjadi muftadi. Oleh karenanya Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yusakkil rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menjadi si rasul setelah datang keterangan baginya, petunjuk baginya, "Wa yattabi ghayra sabilil mu'minina," dan mengikuti bukan jalannya orang mukmin yaitu para sahabat, "nuwallihi ma tawallah," kami akan palingkan ke mana dia berpaling, "wa nuslihi jahannam," dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, "wa sa'at masira," dan jahannam itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya tidak boleh sama sekali kita menyelisih, menentang rasul. Ya, kenapa? Karena ya nanti kita akan ditimpa fitnah atau kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, rasul mengatakan bahwasanya Allah di atas ars. Kita bilang Allah di mana-mana. Rasul mengatakan Allah turun. Masa Allah turun? Ya, dalam ayat disebutkan bahwasanya Allah memiliki wajah, memiliki kedua tangan, memiliki kaki. Dalam hadis disebutkan memiliki kaki. Tetapi kita menyelisihinya, maka demikian. Rasulullah SAW mengatakan jangan melakukan bid'ah. Ya, jangan melakukan bid'ah. Iyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hati kamu dalam perkara baru dalam agama, karena semua perkara baru adalah bid'ah. Tetapi kita melakukan bid'ah. Banyak ya orang di zaman sekarang sudah disampaikan bahwasanya acara-acara maulid, Isra Miraj itu adalah perkara bid'ah. Tapi mereka masih melakukannya. Hati-hati. Ya, nanti ditimpa suatu fitnah. Ya, atau dipalingkan kemana dia berpaling. Oleh karenanya, ya, apa yang menjadi jalannya Rasul, tarikannya Rasul, manhatnya Rasul, syariatnya Rasul, sunnahnya Nabi, ya, kita jangan menyelisihinya. Kita berusaha untuk ittiba kepadanya supaya hati kita tidak dibalingkan. Kalau kita menyelisihinya, apalagi mengolong-olongnya, maka ya tidak sampai lama orang tersebut na'udzubillah akan ditimpa suatu fitnah, minimal dirubah hati hidayahnya menjadi munafik atau dirubah hidayahnya Islam, iman menjadi kekufuran atau melakukan kebid'ahan. Ya, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat yang memberikan kepada kita atau usaha-usaha kita yang kita wajib untuk melaksanakannya supaya kita diberikan satu keistiqomahan dalam keimanan. Orang yang istiqomah di atas keimanan, Allah janjikan surga. Surga yang penuh dengan kebahagiaan yang sempurna, yang kebahagiaan tersebut tidak dikotori dengan rasa takut, tidak juga dengan rasa sedih. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata ya Tuhan kami adalah Allah, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atasnya, maka ya Allah menjanjikan kepadanya surga yang tidak ada dalam surga tersebut rasa takut dan rasa khawatir. Inilah kebahagiaan yang sempurna yang Allah janjikan di surga bagi orang-orang yang istiqomah di atas keimanan. Oleh karenanya, kenapa Allah dan Rasul-Nya selalu mengingatkan kepada kita? Karena ya perkara istiqomah adalah perkara yang berat. Tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya dia bisa istiqomah di atas keimanan sampai di akhir hidupnya. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan selanjutnya mungkin ada yang ingin tanyakan masalah ini, Fadal silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Romli bin Hayya Hafizahullah. Dari lanjutan atau di kajian tematik kita di kesempatan sore hari ini, dari pembahasan istiqomah di atas keimanan. Baik, pendengar yang kumullah, kita angkat telepon yang masuk dari pendengar kita kali ini. Ya, baik, barakallahu fikum. Tafadhol.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
2: Ini bagaimana hukumnya seorang dai itu biasa menjadikan neraka sebagai bahan lelucon, Ustaz? Biasa kita putar YouTube itu ada Ustaz yang ngam ya, terkenal itu biasa menjadikan bahan candaan seperti neraka, Ustaz. Ini bukan kaum muslimin bukan merasa takut tapi merasa lucu itu, Ustaz, gara-gara dakwaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana batasan kita berdakwah sama teman kita ketika kita sudah berdakwah terus dia tidak berubah? Apakah ini maksudnya bisa menjadi musuh kita juga nanti. Tapi ini setelah kita dakwah, Ustaz. Nah, sekira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi pertanyaan pertama adalah istihsa, mengolok-ngolok atau mengejek, apakah syariat Allah SWT atau ayat-ayat Allah SWT. Jadi hukum mengolok-ngolok ini kita bagi dua. Kalau dia mengolok-ngolok karena mungkin ketidaktahuannya, maka dia fasik. Ya, tapi kalau dia mengolok-ngolok dalam keadaan dia tahu, dia orang alim, dia tahu demikian mengolok-ngolok tidak boleh, tapi dia mengolok-ngolok, maka bisa jadi ini termasuk amalan-amalan yang membawa kepada kuburan. Dalam surat At-Taubah disebutkan oleh Allah SWT ketika dulu ada orang yang mengolok-ngolok Nabi. Ya, maka ya dia ketika ditanyakan, kami hanya bermain-main saja. Maka meskipun dalam keadaan bermain-main, tidak boleh mengolok Nabi. Dalam surat At-Taubah dikatakan, abillahi wa rasuli, abillahi wa bi ayati wa rasuli kuntum tahtasiun. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, termasuk ayat-ayat tentang neraka dan surga, ya, dan rasulnya kalian mengolok-ngolok, ya, kada kafartum ba'da imanukum. Maka sungguh kalian menjadi murtad, menjadi kafir setelah kalian beriman. Ya. Jadi amalan mengolok-ngolok ini adalah amalan kekuburan, menjadikan orang murtad dari agama. Oleh karenanya tidak boleh kita mengolok-ngolok ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kita ya memberikan berbicara tentang neraka dan surga itu perkara gaib. Jadi perkara gaib, ya, surga dan neraka adalah perkara gaib, tidak bisa kita bicarakan kecuali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang surga, keadaan surga sampai seakan-akan menjadikan orang tertawa, ya, maka khawatir kita. Ya, kalau dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, maka dia termasuk perbuatan fasik. Tetap ada ancamannya. Tapi kalau dia adalah orang yang alim, faham agama, tapi dia memang niatnya untuk mengolok-ngolok, maka dia telah ya kafir ya setelah beriman. Jadi ini amalan kufur. Ya, termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Oleh karenanya, ya, mulai dari sekarang tidak boleh kita menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan lelucon atau bahan tertawaan. Wallahualam bisawab. Kemudian yang kedua tadi, bahwasanya seseorang ketika dia telah mendakwakan seseorang, mendakwah atau mengajak kepada seseorang, kemudian dia belum mau juga menerimanya, maka sudah selesai tugas bagi orang yang berdakwah. Doakan dia kepada, doakan kepada Allah agar dia juga mendapat hidayah. Jadi kita berdakwah itu di samping kita mengajak, kita juga mendoakan. Ya, mendoakan dia supaya dia dapat hidayah. Ya. Kemudian apakah nanti menjadi musuh bagi kita nanti kalau demikian? Ya, itu apa, tidak lazim menjadi musuh. Bisa jadi nanti ya ada orang yang menyempurnakan dakwah kita sehingga dia menjadi orang yang bertobat, kemudian melaksanakan amalan-amalan dengan benar disebabkan karena ada orang lain yang mendakwakannya. Jadi tidak lazim menjadi musuh kita. Oleh karenanya kalau kita ditanya ya berdasarkan ayat Allah tadi, ahillau ba'dukum li ba'din yaumasim al-ahillau yaumasim ba'dukum li ba'din adu illal mutakin, orang yang saling berteman di hari kemudian nanti menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa, bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh bergaul dengan orang. Kita boleh bergaul dengan orang siapa saja untuk kita mengajak kepada kebaikan. Tetapi yang dilarang kita untuk menjadikan ahillau sebagai teman yang setia, yang kita sahabat karib begitu, untuk kita ya menjadikan dia sahabat karib kecuali orang yang bertakwa. Karena kita khawatir jangan sampai kalau kita menjadikan sahabat karibnya kita adalah orang yang tidak bertakwa, maka menjadi musuh nanti di hari kemudian, atau dia ya minimal dia mempengaruhi iman dan akhlak kita. Oleh karenanya boleh kita bergaul ya sesama siapa saja untuk kita mengajak kepada kebaikan, tetapi untuk kita menjadikan ada orang sebagai sahabat karib kita, maka hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita menjadikan sahabat karib, karena akan mempengaruhi dari agama kita. Wallahualam bisawab.
1: Baik, barakallahu fiikum Ustaz, dan ini merupakan satu-satunya pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Mungkin ada ikhtiar yang disampaikan
0: Ya, saya ulangi kembali bahwasanya kita tidak boleh menganggap remeh dalam masalah istiqomah. Dan juga kita tidak boleh selalu merasa aman dari makar Allah. Mungkin kita hari ini orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi ketika kita diuji dan fitnah, kita ya lari dari ya keimanan tersebut. Oleh karenanya banyak fitnah-fitnah yang menimpa kita di akhir zaman ini. Ada fitnah syahwat, ya, ada fitnah subhat. Ya, banyak subhat-subhat yang muncul yang menjadikan kita terfitnah. Banyak juga syahwat-syahwat ya yang muncul yang menjadikan kita terfitnah. Kemudian ada juga fitnah wanita. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak satu fitnah setelah kematianku yang aku tinggalkan bagi seorang laki-laki, yaitu wanita. Ada juga fitnah harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummati fitnatan." Sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya. "Wa fitnata ummati mal." Dan sesungguhnya fitnahnya umatku adalah harta. Ada fitnah wanita, ada fitnah harta, ada fitnah subhat, ada fitnah syahwat, ada juga fitnah keluarga, ada fitnah tetangga, macam-macam fitnah. Oleh karenanya kita butuh agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dari fitnah-fitnah tersebut. Bagaimana caranya? Kita bersegera beramal dengan kita berusaha untuk mempelajari tauhid, mengamalkannya, kita berusaha untuk mencari teman-teman yang baik, kita berusaha mempelajari agama, kita membaca kisah-kisah yang akan mengukuhkan hati kita, kemudian ya kita juga selalu berusaha untuk tidak menyelisih perkaranya Rasulullah SAW dalam segala perkara-perkara agama. Kalau kita melakukan demikian ini, insya Allah ya Allah tidak akan menyanyiakan ya usaha kita. Man jahada fina lanahdiyanna subulana. Kata Allah SWT, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami juga akan memberikan hidayah kepada jalan-jalan keselamatan. Jadi istiqomah itu adalah perkara yang berat bagi kita yang masih hidup, tetapi janji Allah luar biasa bagi orang istiqomah tersebut. Dan ketika Allah perintahkan kita istiqomah, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah memberikan jalan-jalan untuk kita menempuhnya. Dengan sebab itu Allah SWT akan memberikan keistimewaan kepada kita. Itulah sebagai hitam bagi pertemuan kali ini. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah dan akhirul kalam kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah telah kita ikuti bersama dari kajian tematik di kesempatan sore hari ini bersama Al-Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah. Pembahasan dari tema istiqomah di atas keimanan. Banyak terima kasih atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan kepada beliau sekeluarga. Allahumma amin. Dan kepada Anda para pendengar yang telah menyimak siaran kami dan juga telah mengirimkan pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfaru lisyahidi
2: kullu dzanbin illa dzanbi yughfaru.
1: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
0: Nafsul mu'min,
1: ruh seorang mu'min
2: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد, المسلمين والمسلمات من رحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan dengan puja-puji tersebut akan mendatangkan pada diri kita mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatul muhdah, rahmat yang dihadiahkan Muhammad bin Abdullah, sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita membuka kajian umum. Hari ini kita membahas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surat Fatir ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, yang tidak diutus kepada umat tertentu dan mereka tidak mempunyai risalah, sebagaimana Rasul dan sebagaimana Ulul Azmi yang mereka diutus kepada umat tertentu dan memiliki Rasul. Kelompok yang keempat, dia semakin ke bawah, dia semakin rendah. Dia adalah warasatul rasul, pewaris para rasul, yaitu orang-orang pengganti para rasul di kaumnya setelah mereka wafat. Merekalah orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh rasul sebelum wafat mereka, kemudian mendakwahi manusia dengan apa yang didakwah oleh para rasul. Dan ini adalah kedudukannya, adalah derajatnya, adalah derajat siddiq. Jadi pewaris para rasul pada derajat yang keempat ini adalah derajat siddiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tentang kelompok ini, walladzina amanu billahi wa rusulih ulaika humus siddiqun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu, mereka adalah orang-orang siddiq, orang-orang siddiq. Dan orang-orang siddiq dialah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau pengganti dari Rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari kesiddiqan. Jika seandainya ada, niscaya telah nempel kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau yang menyelesaikan perkara umat ketika umat semua dalam kekacauan. Beliau yang menjadi tonggak yang kokoh ketika umat sedang goyah. Beliaulah siddiq umat ini, yang mana beliau adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siddiq adalah penengah, wasit antara Rasul dan umatnya. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an, dia adalah wasit, penengah, sebagai penyambung lidah antara Rasul dengan umatnya. Makanya pahala siddiq adalah pahala yang tidak terhenti, karena sehebat apapun amal yang dilakukan oleh orang-orang setelah siddiq, maka tetap mengalir kepada siddiq. Kenapa? Karena dia adalah penyambung lidahnya. Terbukti dengan banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para rasul. Terbukti dengan keutamaan di dalam hadis tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wallahi li an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humrun na'am. Demi Allah, satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik daripada unta merah. Di dalam hadis juga disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa amila biha ba'dahu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, kemudian diamalkan setelahnya nanti sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seumpama orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Dan juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seandainya telah meninggal anak Adam, terputuslah amal yang kecuali tiga hal: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Makanya orang yang mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya, dia mendapat derajat siddiq, dan seluruh alam bertasbih kepadanya. Di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta an-namlatu fi juhriha." Sesungguhnya seorang alim akan diminta ampunkan oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai semut yang ada di dalam sarangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa dan salawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas alkhair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, berdoa kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah orang-orang siddiq, orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Orang yang menggabungkan kegiatan hidupnya antara ilmu dengan amal. Adapun derajat yang berikutnya, yang kelima, yaitu a'immatul adil, para pemimpin yang adil, para penguasa yang bijaksana, yang dengan penguasa tersebut mendatangkan ketenangan di jalan, meluruskan perkara umat, perkara rakyat, yang dapat menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla di atas permukaan bumi ini. Yang dengan penguasa yang adil tersebut akan terbantukan yang lemah dan akan terhalangi yang zalim, dan akan tegak amar ma'ruf nahi munkar, dan akan berkibar syariat Allah Azza wa Jalla di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan imam yang adil, maka tegaklah tauhid dan runtuhlah bid'ah dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang layak ditegakkan bagi mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jalla mimbar-mimbar, singgasana-singgasana dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna 'ala manabirin min nur yawmal qiyamah an yaminir rahman tabaraka wa ta'ala wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walaw." Orang-orang yang berlaku adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, berada di singgasana-singgasana cahaya pada hari kiamat nanti, di kanan Rahman, di kanan Allah Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa Taala terbilang kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan rakyat yang mereka pimpin. Di dalam hadis yang maknanya sahih, akan tetapi riwayatnya dhaif, "Inna ahabbal khalqi ila Allah wa aqrabahum minhu manzilatan yawmal qiyamah imamun adil." Sungguhnya yang paling Allah cintai dari makhluk dan yang paling dekat nanti di sisi Allah adalah imam yang adil, imam yang adil. Bagaimana tidak, ketika seluruh makhluk merasakan ketenteraman di bawah singgasananya, seluruh rakyat merasa kedamaian di bawah keadilannya, seluruh rakyat merasa tenang, sentosa di bawah tongkat kekuasaannya, maka nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal, karena al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Dialah satu kelompok dari tujuh kelompok, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, akan mendapatkan perlindungan yang tidak mendapatkan perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla pada hari di saat tidak ada perlindungan. Yang pertama, dialah imam adil, imam yang adil. Dialah khulafaur rasyidin yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk ketenteraman masyarakatnya. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Dialah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dialah imam-imam yang telah berlalu dari umat ini, yang sangat luar biasa sirah dan kehidupan mereka, yang mereka habiskan kehidupan mereka untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dan masyarakatnya. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih rendah derajat dan tingkatnya seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang durjana, yang dengan penguasa tersebut akan tegak kemungkaran dan akan runtuh kemakrufan. Dengan penguasa tersebut akan selalu ditindas yang lemah dan akan berdiri tegak orang-orang yang sombong dan yang orang-orang yang kuat. Dengan kekuasaan yang zalim tersebut akan berkembang biak maksiat dan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan berkembang biak semua kezaliman dan kefasikan dan kekufuran. Di bawah kekuasaannya pula berlaku dan berkembang biak kebijaksanaan-kebijaksanaan iblis. Makanya mereka nantinya juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diinjak oleh seluruh makhluk. Di dalam hadis yang tadi saya sampaikan lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna abghadhal khalqi ila Allah wa ab'adihim minhu manzilah yaumal qiyamah imamun ja'ir. Dan sungguhnya yang paling Allah Subhanahu wa taala benci dari makhluknya dan yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan kedudukannya pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim, penguasa yang tidak menunaikan amanahnya. Adapun yang kelompok yang keenam dari kelompok dalam menerima kitabullah azza wa jalla adalah al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Mereka adalah bala tentara Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang telah membela agama Allah dan menghalangi musuh Allah Subhanahu wa taala merusak agamanya. Merekalah yang menjaga kehormatan Islam, menjaga batas-batas tanah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin. Merekalah orang-orang yang memerangi musuh agar kalimah Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Dan merekalah orang-orang yang telah membayar, yang telah menjual harta, yang menjual jiwa, menjual waktu dan kehidupan mereka dengan murah karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan karena hendak meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu berserikat setiap orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mereka bersyirikat di dalam pahala pada setiap orang-orang yang menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka tidak berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang disebut mujahidun, semua orang-orang yang menjadi sebab tegaknya jihad di jalan Allah, tegak jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis bahwa yang akan masuk surga ketika seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala memanah orang musyrik atau kafir, maka yang akan masuk surga adalah yang memanahnya, yang membuat panah, yang menjualnya dan yang sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal seperti itu memudahkan makhluk agar berta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana nas dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau perdagangan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Sehingga bacaan yang dibaca oleh seorang muslim pada surat Saf tersebut akan mendongakkan kepala, akan membuat hati bertanya-tanya, apa perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Kemudian ketika dibaca potongan ayat tersebut, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, alangkah beratnya. Seakan-akan jiwa ini terlampau berat untuk memberi harta dan jiwanya. Akan tetapi Allah SWT tekankan pada ayat berikutnya, "Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui, yaitu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla lebih baik. Apa yang kalian berikan harta dan diri kalian lebih baik daripada apa yang kalian tidak berikan kepada Allah Azza wa Jalla dari harta dan diri. Kemudian seakan-akan seorang Muslim ketika dia membaca ayat tersebut, dia bertanya, apalagi pahala bagi kami kalau seandainya kami telah menyerahkan harta dan jiwa kami kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kami peroleh? Maka Allah Subhanahu wa Taala sambung ayat tersebut, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin dzalika al-fawz al-'azim. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala pada lanjutan ayat tersebut, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai dan rumah-rumah yang baik di surga jannatu adni. Itulah kemenangan yang paling besar. Seakan-akan jiwa bertanya seperti itu, kami di dunia, itu kami di akhirat, ya Allah, kami mendapatkan surga, apa kami yang kami dapat di dunia dari kebaikan dan semacamnya? Maka Allah Subhanahu wa Taala lanjutkan ayat tersebut, Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau kalian seandainya juga kalian mau lagi, maka yang lainnya adalah kemenangan dari Allah dan penaklukan dengan pada waktu yang sangat dekat, dan berilah kabar gembira bagi kaum mukminin. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mensyarah menafsirkan ayat ini, faya lillah ma ahla hadhihi al-alfaz wa ma alsaqaha bil qulub وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها. Apa kata beliau? Alangkah manisnya lafaz-lafaz ini, dan alangkah melekatnya di dalam hati, dan alangkah kuatnya tarikannya dan dorongannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah halusnya kenaknya di dalam hati bagi setiap orang yang mencintai Allah, dan alangkah besarnya kekayaan hati dan kenikmatan hidup jika seandainya telah mengena makna di dalam ayat tersebut. Fa nas'alullaha min fadlihi innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala dari keutamaannya, sungguhnya Dia paling mulia. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jalan yang telah dilalui oleh Khalid bin Walid, oleh Ubaidah bin Jarrah, oleh Amr bin As, oleh Ali bin Abi Talib, dan para panglima-panglima Islam yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, Surahbil bin Hasanah. Adapun tabaqat, derajat yang berikutnya, adalah derajat yang ketujuh, ya, adalah derajat orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berbuat baik dengan harta mereka sesuai dengan kebutuhan manusia, dan sesuai pula dengan apa yang mereka lepaskan dari kesedihan dan kebutuhan. Merekalah ahlul ithar, orang yang selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya, ahlul ithar. Dia adalah derajat yang ketujuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok ini, bahwa Rasulullah sallam mengatakan, la hasada illa fil ithnain, tidak ada hasad kecuali di dua kelompok. Rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Rajulun, satu kelompok satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan hikmah, kemudian dia putuskan tentang keputusan dengan hikmah dan ilmu tersebut dan dia ajarkan manusia, itu layak dihiasatkan. Kelompok yang kedua, warajulun atahu Allahu malan, satu kelompok yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, wasallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian dia hanguskan, dia habiskan pada untuk kebenaran. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yaitu, apa kata beliau? Yaitu tidak layak bagi seseorang untuk hasad dan iri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang kecuali nikmat yang Allah berikan pada dua kelompok ini. Nikmat ilmu dan nikmat harta. Dan kelompok yang ketujuh adalah kelompok yang memiliki harta. Makanya datang faqara, orang-orang fakir dari kalangan Ansar, Muhajirin atau kalangan Muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlad duthuru bil ujur." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat banyak. Yatasaddaqun, yahujjun, yuzakkun, kata mereka, wala nuzakki, wa yahujjun, wala nahuj, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa berzakat dan kami tidak bisa berzakat. Mereka bisa haji dan kami tidak bisa haji. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah SWT berikan. Apa kata orang-orang fukara tersebut? Ya Rasulullah, berikan kepada kami sesuatu, senjata andalan, senjata pamungkas yang bisa mengalahkan mereka. Apakah kata Rasulullah SAW, maukah aku ajarkan kepada kalian? Jika seandainya kalian melakukan apa yang aku ajarkan tersebut, kalian tidak bisa dikalahkan oleh orang sebelum kalian maupun sudah kalian, kecuali orang yang melakukan seperti amalan kalian. Mau ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan bertasbihlah 3 kali. Bertakbirlah. Dan bertahmidlah 33 kali. Pada setiap salat. Kemudian mereka pulang dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terdengar pula oleh orang-orang kaya, dari orang-orang yang bersedekah, berzakat dan semacamnya tersebut. Datang lagi mereka pada furqara, kepada Rasulullah SAW mengeluhkan. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang sudah bersedekah dan berinfak itu, mereka lakukan pula seperti apa yang kami lakukan. Mereka juga bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap solat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki. Jarang-jarang orang yang bisa bertasbih, berzikir kepada Allah azza wa jalla dan dia adalah orang yang sibuk. Jika seandainya dia bisa juga, masya Allah, berarti itu adalah keutamaan Allah azza wa jalla. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan derajat yang luar biasa. Kenapa? Karena manfaat mereka muta'addi. Manfaat yang mereka berikan kepada manusia dan makhluk itu mengalir. Muta'addi, dia mengalir, berpindah kepada orang banyak. Faedahnya umum. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang hanya sebatas faedahnya terhadap diri sendiri. Makanya mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang berinfakkan harta mereka pada siang dan malam hari, sembunyi maupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi mereka Allah dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak mereka sedih. Bagaimana mereka takut dan sedih di akhirat? Maka tidak akan ada rasa takut dan sedih di akhirat karena mereka telah menyembelihnya. Karena rasa takut dan sedih tersebut sudah mereka sembelih di awal kali dirham yang mereka letakkan di tangan si fakir. Rasa takut akan kemiskinan, rasa sedih akan kegelapan hidup setelah dia berinfak, dia sembelih dahuluan. Dia berikan kepada si fakir. Dia berikan kepada si miskin. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai pula dengan amal. Orang yang melakukan hal itu di dunia, maka Allah akan berikan ganjaran nanti di akhirat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa lagi yang mau menghutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala hutang yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan lipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Itulah derajat Abdurrahman bin Auf. Derajat Uthman bin Affan. Derajat Ulbah bin Zaid. Derajat orang-orang yang dermawan pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun kelompok yang berikutnya, ini kita masih menceritakan orang padahal sudah tingkat 8. Adapun tingkat yang ke-8, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu, salah satu pintu dari pintu kebaikan yang terbatas untuk dirinya saja. Allah mudahkan kepadanya umrah, bacaan Al-Quran, puasa, i'tikaf, zikir, setelah ia menunaikan yang wajib. Dia berusaha memperbanyak amalnya dengan ibadah-ibadah yang dapat menolongnya nanti di akhirat. Ketika dia telah menunaikan yang wajib, maka dia pikir lagi apa ibadah yang harus saya lakukan. Maka dia dapatkan dirinya mampu untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Berpuasa seperti puasa Nabi Daud, atau berpuasa Senin, Kamis dan semacamnya. Atau berhaji,

atau i'tikaf. Tidak ada malam-malam Ramadan kecuali dia duduk di masjid bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ia adalah ahli zikir yang lidahnya basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat dan mengenang nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepadanya. Nah, orang-orang ini adalah derajat yang ke-8. Adapun derajat yang ke-9 adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa Taala selamatkan, ahlun najah, orang-orang yang selamat karena mereka menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Hanya sebatas itu, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia hanya menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah, dia halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah SWT, dia haram. Apa yang Allah SWT wajibkan, ia laksanakan. Apa yang Allah SWT larang, dia tinggalkan. Adapun yang sunnah, dia tidak melakukannya. Kalaupun dia melakukannya, hanya sebatas untuk menutupi kewajibannya, untuk menutupi kekurangan pada hal yang dia lakukan dalam hal yang wajib. Sebagaimana seorang bedui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang salat, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat. Kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wa la unqisu minhu. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlalu bedui tersebut? Aflaha in sadaq. Sungguh ia akan bahagia jika seandainya ia jujur di dalam ucapannya. Kelompok yang ke-10 adalah kelompok kaum asrafu ala anfusihim. Kelompok yang melampaui batas, yang zalim terhadap dirinya, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan dosa-dosa besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala berikan kepadanya rizki taubat. Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya taubat sebelum meninggal dan wafat dengan taubat yang benar. Dan mereka ini adalah orang yang secara mutlak selamat dari azab Allah Azza wa Jalla, sekalipun dia melakukan dosa, karena dia telah bertaubat dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mengampuni semua dosa. Nah, kelompok yang ke-11, dan ini kelompok yang selamat. Masih kita bercerita adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang ke-11 adalah kelompok yang menggabungkan antara amal saleh dengan amal taleh, amal baik dan amal buruk. Sebagaimana mereka melakukan kebaikan, mereka juga melakukan dosa besar. Dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala sedang melakukan dosa besar tersebut tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kebaikan mereka jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada dosa mereka. Dan kelompok tersebut harus ditimbang. Ketika ditimbang dan berat pula timbangan yang baik, maka mereka juga akan selamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wal waznu yawma idhnil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan timbangan pada saat itu adalah benar. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan dari apa yang mereka telah lakukan dari kezaliman dengan ayat-ayat kami. Kelompok yang ke-12 adalah kelompok yang sebanding antara kebaikan dengan keburukan mereka. Kebaikan dan keburukan, maka kebaikan tersebut sama-sama saling menolak, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk masuk neraka, sebagaimana mereka tidak mungkin

0: diyakinkan untuk masuk surga. Mereka itu adalah ahlul a'raf. Ahlul a'raf. Orang-orang yang nanti antara surga dan neraka. Dan para ulama berselisih tentang masalah mereka pada tafsir surat Al-A'raf. Dan kelompok yang ke-13 adalah kelompok manusia yang diazab. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini mulai masuk pada kelompok neraka. Sekalipun kelompok ini yang nantinya akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka ini adalah kaum muslimin yang timbangan mereka ringan dan yang berat adalah keburukan mereka atas kebaikan mereka. Dan para ulama dan kelompok-kelompok berselisih paham tentang masalah permasalahan ini dari kelompok-kelompok yang sesat. Sedangkan ahlu sunnati wal jamaah tentang kelompok yang ke-13 ini, maka mereka mengatakan mereka tahtal masyiah. Mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan azab. Jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan mereka. Kelompok yang ke-14 adalah kaum yang tidak ada mempunyai ketaatan untuk mereka dan tidak ada mempunyai maksiat. Mereka inilah anak-anak yang lahir sebelum dibebani taklif. Dan para ulama sepakat bahwa anak-anak dari kalangan kaum muslimin mereka akan masuk surga secara mutlak. Anak-anak seorang muslim dan muslimah, jika seandainya dia wafat sebelum dia masa baligh, maka dia akan masuk surga secara mutlak. Sedangkan anak-anak musyrikin, maka para ulama berselisih. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka nanti akan diuji nanti di akhirat, didatangkan kepada mereka Rasul. Jika seandainya mereka beriman, mereka akan dimasukkan surga. Jika seandainya mereka tidak beriman, mereka dimasukkan neraka seperti orang tua mereka. Adapun kelompok yang berikutnya, ke-15, adalah kelompok munafikun, orang-orang zindiq yang menampakkan Islam pengikut dan pengikutan terhadap Rasul, akan tapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Mereka ini ada berada di tingkat terendah dari neraka. Dan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala bercerita tentang kelompok orang-orang neraka yang paling rendah sekarang ini. Setelah ia berbicara dari kaum muslimin yang tadi kaum muslimin yang 14 ke atas kaum muslimin. Yang ini yang paling berat, orang-orang zindiq yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Orang-orang zindiq adalah orang-orang yang menyembunyikan kedengkian terhadap Islam dan menampakkan kecintaan terhadap Islam. Mereka adalah orang-orang munafikun, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, atau orang-orang zindiq setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya dan dia jauh di bawah kekufuran. Maksudnya dosanya jauh di bawah kekufuran, lebih berat. Dan kelompok-kelompok seperti ini, seperti jaringan Islam liberal, orang-orang zindiq yang sangat membahayakan umat. Satu orang dari mereka lebih membahayakan daripada 1,000 orang kufar, bahkan 100,000 orang kufar. Satu tulisan yang masuk ke dalam perpustakaan Islam jauh lebih berbahaya daripada 100 tulisan yang ditulis oleh orang kufar sendirian. Nama Abdullah yang mereka atasnamakan karena ayah dan ibu mereka lahir melahirkan mereka, menyebutkan mereka Abdullah, kan, tapi sebenarnya mereka adalah hamba Allah, hamba iblis, hamba hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawah. Maka engkau tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Orang-orang itu adalah munafiqun. Menampakkan kasih sayang kepada Islam padahal mereka hendak menyembelih Islam. Menampakkan hak azazi manusia, akan tetapi mereka adalah orang yang pertama kali tidak mengenal tentang hak azazi. Mereka selalu gembira dengan kemenangan kufar dan begitu sedih dan gundah terhadap kemajuan Islam. Mereka selalu memojokkan Islam, kan, tapi selalu membela orang-orang kufar. Itu ciri-ciri orang zindir. Dan kelompok ini berada di kerak-kerak api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik, orang-orang zindir berada di kerak-kerak api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang dapat menolongnya. Kelompok yang berikutnya ada orang-orang muqallidun atau juhal, orang-orang yang taklid dan orang-orang yang bodoh di dalam perbuatan kufur mereka. Hamajun ru'a, segerombolan orang-orang yang tidak mengerti dan dungu. Orang-orang yang dungu seperti segerombolan domba di malam yang kelam, di musim hujan, tidak ada pengembala. Mereka hanya mengikuti setiap suara yang berteriak, setiap kekufuran yang disampaikan kepada mereka, mereka telan, kemudian mereka sampaikan pula, mereka semburkan pula kepada kaum muslimin. Dan kelompok ini adalah orang-orang yang telah tercoreng fitrah mereka dengan kekufuran dan lingkungan yang buruk. Mereka ini adalah sampah dunia, sampah dunia. Keberadaan mereka di dunia ini hanya sebatas memahalkan cabai dan teri. Kalau tidak, tidak ada manfaat mereka. Yang ke-18 adalah orang-orang kufar, pemimpin-pemimpin kufar. Pemimpin-pemimpin kufar seperti Fir'aun, Haman, Namrud dan semacamnya. Dan ini jelas yang terakhir adalah yang 17. Setelah orang zindiq, pemimpin-pemimpin kufar, kemudian baru taklid, ahli taklid. Demikianlah derajat manusia di dalam menerima kitab Allah Azza wa Jalla, karena manusia menerima amanah. Dan ini akan menjadi perhatian kita semua insyaAllah ta'ala, agar kita selalu menggunakan waktu, menggunakan kesempatan agar lebih meningkatkan derajat. Sungguhnya pintu untuk bisa masuk surga masih terbuka luas, bazar masih dibuka, masih ada waktu, dan pedagang-pedagang masih berdiri menunggu dagangannya. Tinggal kita membeli kepada Allah Azza wa Jalla selagi bazar tersebut masih terbuka. Sebelum terlambat dengan datangnya kematian, maka tidak ada lagi waktu bagi kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqrawa." Baca dan tertillah Al-Quran, sesungguhnya kedudukan engkau di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca dari Al-Quran Karim. Itulah yang bisa saya sampaikan di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Kullu nafsin
1: da'iqatul maut. Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia ini berat kalau jamaah.

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, ya, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustadz? Terima kasih.
1: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir, kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian. Karena kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan bagi kita semua, utamanya tentu saja nikmat yang berhubungan dengan urusan agama kita, yang berhubungan dengan taufik dalam kebaikan, termasuk yang Allah mudahkan bagi kita di kesempatan malam hari ini untuk kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang min madhahir syirik, termasuk penampakan-penampakan syirik, ya, perbuatan-perbuatan syirik yang nyata yang terlihat di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Sudah dua poin yang kita bahas, sekarang ats-tsalits yang ketiga. An-nadhru lil awliya'i. Betul ya? Betul kan? Ya. An-nadhru lil awliya'i. Bernazar untuk para wali, ya, nazar sebagaimana ibadah yang lain. Nazar adalah ibadah, dan sebagaimana ibadah yang lain harusnya ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ba'dun nasi yanduruna zabihatan au malan au gairu dhalika lil wali fulani al fulani. Ada sebagian orang yang menadarkan sembelihan, ya, atau harta atau yang selainnya untuk wali fulan. Dia berkata kalau hajatnya terpenuhi maka dia akan melakukan sembelihan yang dipersembahkan ke wali fulan atau orang soleh ini, ya, sesuai dengan keinginannya. Ini semua syirik. Wa hadha nadhru syirkun yajibu adamu tanfidhihi. Nazar seperti ini adalah syirik, wajib untuk tidak ditunaikan, tidak boleh ditunaikan. Li'anna nadhra ibadatun wa hiya lillahi wahdahu, karena nazar itu adalah ibadah dan hanya ditujukan, harusnya hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan
ketika memuji hamba-hamba yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nadarnya dan mereka takut pada hari kiamat nanti yang keburukannya, azabnya tersebar merata. Jadi mereka dipuji karena selalu menunaikan nadar, menunjukkan nadar ini adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya di dalam Islam nadar itu kalau sesuai dengan ketaatan kepada Allah wajib ditunaikan, kalau tidak maka tidak boleh ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mengamalkan ketaatan tersebut. Tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Dan nazar ini kita ketahui hukumnya seperti sumpah, kalau dilanggar membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Dan biasanya nazar ini dilakukan jika seseorang dikaitkan dengan hajat tertentu. Kalau saya berhasil melakukan ini, maka saya akan berpuasa sekian hari atau menyembelih sembelihan, saya akan bersedekah dengan sejumlah uang sekian. Ini nadar namanya. Ya, nadar yang seperti ini dalam Islam itu hukumnya makruh, karena orang ini berbuat kalau keinginan pribadinya tercapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Janganlah kalian bernazar karena nazar itu tidak akan mencukupi, tidak merubah, mempengaruhi takdir Allah sedikit pun, dan hanyalah nazar ini dilakukan dari orang yang kikir. Adapun kalau sekedar nazar biasa seperti yang dipuji di ayat ini, orang-orang yang bernazar tanpa terikat dengan hajat tertentu, nazar inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang selalu dilakukan dan ditunaikan oleh orang-orang yang beriman, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini. Yang jelas kesimpulannya, nazar itu adalah ibadah. Ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah perbuatan syirik, dan ini sangat disayangkan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Taib ar-rabi, yang keempat. Ar-rabi, adzabhu inda kuburil anbiya'i wal awliya. Menyembeli sembelihan di dekat kuburan para nabi atau para wali. Mereka merasa ada semacam nilai tambah, mereka sangka kalau menyembelih di dekat kuburan orang yang dianggap wali, apalagi kuburannya nabi. Padahal ini justru mendekatkan kepada kesyirikan. Sampai pun niatnya untuk Allah, tapi kalau dia merasa ada nilai lebihnya menyembelih di tempat tersebut, ini jelas menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka ini tidak diperbolehkan, apalagi ini jelas merupakan apa? Merupakan zariah, pengantar kepada syirik, maka harus ditutup. Dalam Islam ada yang namanya syadud zariah, menutup pintu-pintu kepada kesyirikan, termasuk perbuatan ini. Walau kanatin niyatu anna dzabihata lillah fahuwa min amalil musyrikin alladzina kanu yadhbahuna inda kuburi asnamihim almumathilati liawliyaihim. Meskipun niatnya sembelian tersebut untuk Allah, maka ini termasuk perbuatan kaum musyrikin, pelaku-pelaku syirik, yang dulunya mereka menyembelih sembelihan mereka di dekat kuburan berhala-berhala yang mereka sembah, yang ini merupakan wujud wali-wali atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam,
La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, Allah melaknat orang yang menyembeli sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, sembelihan ini adalah kurban, mengorbankan harta. Menyembeli sembelihan di jalan Allah ini adalah bentuk ibadah harta yang paling besar. Ya, makanya kata para ulama, orang yang menyembeli sembelihan itu lebih utama dibandingkan kalau dia misalnya bersedekah dengan sejumlah harta harga dari yang seharga dengan sembelihan tersebut atau bahkan lebih. Karena di sini ada berkorban, mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Makanya sudah kita ketahui kenapa sembelihan itu disebutkan sebagai simbol tauhid digandengkan dengan sholat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan menyembelih sembelihan ini adalah ibadah yang besar. Ditujukan untuk mengagungkan orang yang diserahkan padanya sembelihan tersebut. Makanya ini jelas kesyirikan. Dan menyembelih di sisi berhala atau di sisi kuburan orang-orang yang dianggap orang soleh ini termasuk pengantar kepada kesyirikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan riwayat yang sahih tentang orang terdahulu yang pernah menyembelih, mengorbankan untuk selain Allah seekor lalat, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Itu riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang pernah kita sebutkan, dan itu riwayatnya sahih. Sementara yang satu lagi tidak mau menyembelih meskipun dengan seekor lalat, tidak mau berkorban, akhirnya dia masuk surga. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya hewan yang disembelih, tapi rasa berkorban di dalam hatinya ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan syirik. Al-khamis, yang kelima. At-tawafu haula kuburil anbiya'i wal awliya'i. Melakukan tawaf di sekitar kuburan para nabi atau orang-orang yang dianggap wali. Al-Jailani, ya, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Rifai atau Badawi atau Al-Husain dan yang selainnya. Tawaf di kuburan tersebut, bahkan ada yang tawaf di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua syirik. Li'anna tawafa ibadatun la yajuzu illa haulal ka'bati. Karena tawaf itu adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali mengelilingi Ka'bah, dan itu untuk Allah ditujukannya. Ya, ini ibadah yang sudah ditentukan. Tidak ada tawaf di tempat yang lain selain mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitul Atiq, Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, jadi ini fenomena kesyirikan yang terjadi dan masih dilakukan di beberapa negeri-negeri yang mayoritas atau banyak kaum muslimin yang tinggal di tersebut. Jadi antum perhatikan, ini adalah kenyataan yang terjadi di alam Islam saat ini. Yani bukannya kita ingin mencela kaum muslimin, tetap kita doakan. Tetapi ini kenyataan yang harus diobati dan diselesaikan permasalahan besar ini, supaya nanti menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita seperti yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, maka tidaklah
seseorang diperbolehkan untuk mendiamkan kenyataan seperti ini, karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan perbuatan syirik. Bahkan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aushaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia ketika melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, tidak ada nasihat, tidak ada pengingkaran, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala meratakan, menjadikan merata turunnya azab yang Allah turunkan kepada mereka. Ingat, bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa yang kena, tapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menyaksikan dan tidak menasihati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan. Takutlah terhadap fitnah, yakni bencana, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu khusus saja, ya, tidak hanya menimpa khusus untuk orang-orang zalim saja, tapi menimpa juga orang-orang yang soleh yang ada di sekitarnya kalau mereka tidak berusaha mengingkari dan menasihati. Makanya ya, dalam keadaan apapun, menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap dilakukan. Meskipun tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Karena dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba-hambanya. Dan dengan sebab inilah yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. As-hadis yang keenam. As-salatu ilal kuburi wa hiya ghairu jaizatin, ghairu jaizatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha, rawahu Muslim. Salat menghadap kubur sengaja sengaja menghadap ke kuburan, ini tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah salat menghadapnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, bahkan sudah kita ketahui, membangun masjid yang ada kuburan di sekitarnya, yakni di dalam tanah masjid, ya, ini termasuk perkara yang dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama Imam Madzhab yang empat. Karena tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelummu, mereka selalu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Ini semua dalam rangka menjauhi kesyirikan sekaligus menutup pintu-pintu yang membawa kepadanya. Ya, karena wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan di dalam Islam. Lil wasaili hukmul ghayat. Wasilah itu memiliki hukum seperti tujuan. Kalau tujuannya itu adalah buruk, maka sarana-sarana yang membawa ke situ juga buruk sehingga ditutup di dalam Islam. Nah, taib, as-sabi' yang ketujuh. Perkara yang ketujuh, syaddur rihali ilal kuburi littabarruki biha. Melakukan perjalanan jauh kepada kuburan tertentu untuk mengambil berkahnya. Jelas ini
membawa kepada kesyirikan atau bahkan keyakinan-keyakinan yang merupakan kesyirikan. Auli salati indaha la yajuz, atau untuk salat di sisi kuburan tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Secara umum menuju ke tempat tertentu untuk ibadah karena dianggap ada keutamaannya tempat itu, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selama tidak ada dalilnya, tidak diperbolehkan. Ya, ini jelas sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang terkenal, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, al-Masjidul Haram, al-Masjidil Haram, masjid hadza wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga masjid-masjid yang mulia ini dengan penjagaannya yang sempurna. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ada seseorang yang pergi melakukan perjalanan jauh meniatkan ke kuburan tertentu, ini tidak boleh. Bahkan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh orang dari Indonesia ke Madinah, niatnya menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Niatnya ke sana itu adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi, karena ini yang diperbolehkan. Sampai di sana diperbolehkan dia melakukan hal-hal yang disyariatkan bagi penduduk Madinah, seperti datang ke Masjid Quba yang pahalanya seperti umrah, salat di sana, termasuk datang mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan dua sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhuma, datang mengunjungi berziarah di kuburan Baqi atau makam para syuhada Uhud. Ya, ini diperbolehkan setelah sampai di sana. Tapi niatnya ketika dari Indonesia atau dari tempat yang jauh, yang dia melakukan perjalanan jauh ke Madinah misalnya atau ke Mekah, niatnya adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan di Mekah mengunjungi Al-Masjidul Haram. Nah, wa idza aradna dhahaba ila al-Madinatil Munawwarati fanaqul dhahabna li ziyaratil Masjidin Nabawi wassalami ala sahibihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin pergi ke kota Madinah, Madinah Nabawi ya, maka kita mengatakan bahwa kita pergi tujuan utamanya untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Ya, adapun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di sana, baru kita lakukan ibadah-ibadah tersebut, tapi niat asalnya adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, ini untuk perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi perjalanan jauh dengan niat ibadah, meyakini tempat itu ada keutamaan, tidak boleh dilakukan kecuali untuk tiga masjid ini saja berdasarkan hadis yang sahih ini. Nah, kemudian ats-tsamin, yang ke-8. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah kal hukmi bil qawaninil wad'iyyatil mukhalifati lil Qur'anil Karim. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan, seperti berhukum dengan aturan-aturan atau undang-undang buatan manusia yang menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Wal wasunnatis sahihati idza taqada jawazal amala bidzalika jawazal amali bitilkal qawanin. Dan menyelisih sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orangnya meyakini bolehnya mengamalkan undang-undang yang menyelisihi tersebut. Wa mithlu hal fatawa allati tasduru an ba'dil masyayikhi wa hiya tata'aradu ma'an nususil islamiyyati ka tahlilir riba alladhi a'lallahu al-harba a'lanallahu al-harba ala fa'ilih. Dan yang semisal dengan ini adalah pernyataan atau pendapat sebagian yang bersumber dari sebagian tokoh-tokoh yang pernyataan mereka ini bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang jelas. Contoh seperti menghalalkan riba, yang padahal riba itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada pelakunya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau melakukan meninggalkan riba, maka
izinkanlah peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini ancaman yang sangat keras. Ya, ini terjadi sebagian dari negeri-negeri yang mayoritas penduduknya atau banyak dihuni oleh kaum muslimin. Tokoh-tokoh mereka menyatakan fatwa-fatwa atau mengeluarkan pernyataan

Kemudian jika dia meyakini hal tersebut, nah ini termasuk perkara yang bisa membawa kepada hal yang sangat buruk, ya, menjauhkan seseorang dari Islam yang benar. Nah, atasi yang kesembilan, ta'atul hukami awil ulama'i wal masyayikhi fi amrin yukhalifu nassal qur'ani awis sunnatis sahihah, mentaati penguasa atau ulama atau tokoh-tokoh dalam perkara yang menyelisihi dalil yang tegas di dalam Al-Quran atau sunnah yang sahihah. Ingat, mentaati di sini dengan meyakini bolehnya taat mereka, taat kepada mereka dalam perbuatan maksiat. Ini termasuk kesyirikan, ya. Wa hadza yusamma syirku ta'ah. Ini dinamakan dengan syirik ketaatan, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ya, ini sudah tahu Allah menghalalkan sesuatu, ada seorang tokoh mengatakan itu haram, maka pengikutnya ikut-ikut mengharamkan, padahal dia yakin Allah menghalalkan. Ini syirik dalam ketaatan. Ya, dalilnya ini dibawakan di sini firman Allah di surat At-Taubah. Ya, wa qawlihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab yang disembah selain Allah, juga Nabi Isa ibnu Maryam, padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah ilah yang satu, sembahan yang satu. Tidak ada sembahan selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka, perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ini ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai sembahan selain Allah berdasarkan ayat ini. Maka disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwa sahabat yang mulia Adi ibnu Hatim radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau setelah masuk Islam, ketika turunnya ayat ini, yang kita tahu beliau dulunya adalah seorang ahlul kitab, masuk Islam, ketika turunnya ayat ini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum, kami dulu tidak menyembah pendeta-pendeta kami atau tokoh-tokoh agama kami. Kenapa disebutkan di ayat ini bahwa mereka itu menjadikan tokoh-tokoh agama ini sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, padahal kami tidak melakukannya. Persangkaan dia disembah itu, ya, disembah seperti sujud atau rukuk di hadapannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaisu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Bukankah tokoh-tokoh agama itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikut mengharamkannya, atau mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Maka sahabat ini radhiyallahu taala anhu mengatakan, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka, itulah bentuk peribadatan mereka kepada tokoh-tokoh agama mereka. Ini hadis sahih dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala tentang kisah yang berhubungan dengan ayat ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu tadi. Oleh karena itu, kalau betul-betul dia meyakini, ya, bolehnya mentaati tokoh-tokoh tersebut dalam hal yang jelas-jelas menyelisihi dalil, menghalalkan pada

Allah mengharamkannya atau sebaliknya, maka ini jelas termasuk kesyirikan dalam ketaatan dan merupakan bagian dari perbuatan syirik yang sangat bertentangan dengan tauhid yang merupakan seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya fenomena kesyirikan seperti ini masih terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, yang tentu ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk menjelaskan tentang permasalahan tauhid dan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu perbuatan syirik dalam berbagai jenisnya. Wa qad fassara Hudzaifah radhiyallahu anhu al-ibadata bitta'ati fi ma ahalla lahum ulama'ul yahudu ulama'ul yahudi wa harramu. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ibadah di sini dengan mentaati para ulama Yahudi ketika para ulama itu menghalalkan kepada mereka hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan kepada mereka ya, ketika para ulama tersebut menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran dari Hudzaifah tentu sesuai dengan apa yang langsung tadi ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang tadi kita sebutkan dari sahabat yang mulia Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini 9 poin tentang fenomena atau penampakan kesyirikan yang masih terjadi di beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Ya, sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar perbuatan syirik itu menyesatkan banyak manusia. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Oleh karena itu, dengan kita semangat mendakwakan tauhid, ya, kita mengajak orang lain dan intinya mengingatkan diri kita sendiri sebenarnya. Tidak ada yang selamat dari perbuatan dosa yang sangat besar ini kecuali orang-orang yang dijaga dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hendaknya harus takut dan selalu berlindung kepada Allah. Kita tahu ketika kebanyakan manusia terjerumus, maka tidak ada yang bisa menjamin kita kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini juga yang selalu kita ingatkan, kenapa para ulama selalu membahas tentang masalah tauhid, mengingatkan tentang perbuatan syirik hampir dalam semua buku-buku agama yang mereka tulis. Ya, pembahasan akidah, apalagi pembahasan masalah prinsip dasar agama, manhaj, bahkan ceramah-ceramah mereka selalu mengingatkan akan hal ini, karena ini perkara yang paling penting dan perkara yang masih banyak orang terjerumus ke dalamnya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka, kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi barakallahu fikum, cukup sampai di sini insyaallah kajian yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Baik, masih ada waktu sebelum azan dikumandangkan, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah.

0: Iya, ada pertanyaan yang masuk di sini. Ada kapal laut ketika ia berangkat untuk keluar kota disembelihkan dulu kambing 2 ekor, yang satunya untuk mesin dengan keyakinan agar mesinnya tidak rusak, yang kedua untuk haluan depan kapal dengan keyakinan agar tidak tenggelam haluannya. Tapi dia berkata sembelihan ini semata-mata hanya untuk Allah. Apakah ini boleh atau syirik? Ya, kalau sembelihan tersebut untuk Allah tidak dikatakan syirik. Tetapi perbuatan ini menyerupai perbuatan pelaku syirik. Ya, biasanya disembelih ini setelah disembelihkan bukan untuk diberi makan kepada orang miskin. Ya, ini kalau dia sembelih untuk minta perlindungan kepada Allah untuk terjaganya keselamatan mereka, misalnya minta kepada Allah, kemudian sembelihnya dibagi-bagi kepada orang miskin, termasuk awak kapalnya juga bisa makan misalnya, ini boleh-boleh saja. Kalau tujuannya untuk itu. Tapi permasalahannya nanti sembelihannya dilakukan apa? Biasanya dilempar ke laut, iya kan? Atau di sungai. Ini yang tidak boleh. Ini menyerupai perbuatan orang-orang syirik. Kenapa dilempar ke laut? Berarti diserahkan kepada apa yang mereka anggap penunggu laut atau penunggu sungai. Ya, jin-jin yang menunggu di tempat-tempat tersebut. Ini yang menjadikannya mirip dengan perbuatan pelaku syirik. Kalau betul-betul dia sembelih karena Allah, kan Allah perintahkan. Sembelihan dalam Islam ditujukan untuk apa? Apakah ada yang dibuang? Tidak ada. Diberi makan kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan makan, atau diberi makan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, ya termasuk tadi saya katakan awak kapalnya misalnya, itu diperbolehkan yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan tentang sembelihan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelihan yang kalian sembelih atau darah yang kalian alirkan, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hatimu. Yani Allah tidak butuh makanan tersebut. Dipersembahkan juga untuk siapa? Ketika dibuang ke laut. Untuk siapa kalau begitu? Ini kan jadinya mubazir. Ya. Jadinya menyia-nyiakan makanan. Ini tidak diperbolehkan. Ini yang niatnya kita katakan tadi sudah benar niatnya karena Allah, tapi cara menyelenggarakan atau cara menempatkan sembelihan ini yang harusnya dimakan untuk orang-orang yang membutuhkannya, dibagi-bagi untuk orang-orang yang membutuhkan makanan tersebut, bukan dibuang ke dalam laut. Nah, silakan.
1: Permisi Ustaz.
0: Sebentar Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi mendengar dan memang sebelumnya juga saya ketahui, selain hukum Allah itu tadi yang terlarang, ini kita orang Islam banyak yang terjerumus. Bukan terjerumus karena kalau terjerumus tidak disengaja, tapi ini disengaja bermuamalah dalam rangka partisipasi kepada negara, mendirikan partai. Dan notabene partai itu kalau dia menang, dia menguasai negara, berhak membuat aturan-aturan. Saya menurut saya ini lebih jauh bertentangan dengan ketentuan Allah. Partai-partai, orang mendirikan partai, masuk partai, orang Islam yang notabene partai itu tidak mau menerima hukum Allah. Mungkin yang dia mau terima hanya salat saja. Ini yang menjerumuskan orang-orang. Nah, ini perlu juga dipertajam kepada penekanannya bahwa hal itu menjerumuskan, bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena partai itu kalau dia menang, dia kuasa, dia membuat aturan-aturan, melaksanakan aturan. Jadi kalau partai yang memang tidak berasas Islam, ya otomatis tidak akan melaksanakan ketentuan Allah yang dia laksanakan. Ya memang tidak bisa, susah juga dia larang orang salat. Memang dia tidak larang orang salat, tapi dalam bermuamalah seperti hukum itu dia tidak mau terima itu. Saya minta penjelasannya. Tapi sebelumnya itu saya beritahu kepada saudara-saudara, saya tidak mau menerima itu kalau orang masuk partai yang tidak mau menerima ketentuan Allah. Itu yang saya yakini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, barakallahu fikum. Ketika terjadi kesalahan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, tentu kita berusaha mendakwai dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan kalau terjadi kesalahan, ya kita bersangka baik, mungkin mereka mentakwil atau mungkin mereka melakukannya tanpa kesengajaan. Kenapa kita katakan tidak sengaja? Karena belum sampai dalil kepada mereka. Beda orang yang sudah tahu dalil, sudah mengikuti pengajian, dia tahu dalilnya baru dia menyimpang atau melanggar. Tapi kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui. Maka perlu kita dakwai, perlu kita nasihati, perlu kita sampaikan kepada mereka. Ya karena sudah pernah kita sebutkan, beberapa kali saya jelaskan juga dalam kajian-kajian kita yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan itu bukan satu hukumnya, bukan cuma kafir, tapi ada yang fasik, ada yang zalim. Berarti ada yang, orang yang melakukannya bukan dengan kesengajaan, bukan dengan keyakinan. Maka meskipun ini merupakan dosa besar, tapi tidak mudah katakan mereka itu sengaja, karena ini berarti menghukumi niat orang. Dan tentu masalah niat cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan ini bisa berarti kita menetapkan, mengkafirkan mereka-mereka ini, yang ini tentu tidak diperbolehkan di dalam Islam, kecuali setelah adanya keyakinan bahwa mereka melakukan benar-benar ya dengan kesengajaan. Yang jelas kita tetap menasihati, tetap kita ingatkan orang-orang yang berbuat salah agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu berhubungan dengan pemerintah kaum muslimin, ya kita bersyukur dengan segala kekurangan yang ada, kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa juga saling menasihati dalam kebaikan, kita bisa mengadakan pengajian. Maka kalau kita ingin menasihati, tentu kita nasihati mereka dengan cara yang baik dan lemah lembut, dengan cara juga mendoakan kebaikan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, untuk selalu kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami dan mengamalkannya. Karena para ulama terkenal dengan pernyataan mereka, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaanmu begitulah keadaan pemimpinmu. Jadi kalau masyarakat ini kita ajak kembali kepada Islam yang benar, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan pemimpin mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam semua keadaan mereka. Nah, barakallahu fiik.
2: Barakallahu fiik.
3: Di poin ketiga, masalah nada ini, yang tujuannya pribadi, ini kan nazar seperti ini termasuk
0: kalau ada kepentingan, kalau tercapai keinginannya baru dia lakukan. Ya,
3: yang saya tanyakan bagaimana nazar yang sebaiknya dilakukan di sendiri atau
0: jangan dikaitkan dengan keinginan tertentu. Ya, nazar itu kan mewajibkan sesuatu bagi diri kita sendiri. Itu sudah merupakan sesuatu yang menjadikan hukumnya makruh, ya. Sesuatu yang tidak wajib, kenapa kita harus wajibkan? Sudah, kita yang penting kita ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, ini ketika ada ibadah kita sungguh-sungguh lakukan, ketika ada amal-amal yang disyariatkan kita sungguh-sungguh kerjakan, ya. Kalau wajib berarti hukumnya wajib, kita tidak boleh meninggalkan. Kalau sunnah kita berusaha lakukan tanpa perlu mengatakan itu adalah wajib bagi diri kita. Misalnya ada orang yang mengatakan, ya naudzubillah min dzalik, wajib bagi saya untuk selalu puasa Senin Kamis misalnya. Kenapa dia wajibkan sementara Allah dan Rasulnya tidak wajib, mewajibkan? Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kita, iya kan? Maka tidak perlu kita lakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi pelaksanaan kewajiban secara umum yang diwajibkan dalam Islam, pengamalan ibadah ini termasuk makna nazar yang dipuji. Kalau kita berusaha lakukan, berpegang teguh dengan Islam, mengamalkan ibadah-ibadah tadi, maka itulah yang disyariatkan dalam Islam dan itulah yang dipuji seperti dalam ayat tadi. Nah, barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan?
4: Ada pertanyaan langsung dari sini, ada dari Umatul, kita bacakan, Ustaz.
0: Iya.
4: Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah termasuk kewajiban suami jika hendak pergi bekerja keluar daerah dan meninggalkan istrinya, Ustaz?
0: Termasuk kewajiban suami yaitu
4: kerja keluar daerah lalu meninggalkan istrinya, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Memang sebaiknya dan hukum asalnya ya, pernikahan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an kan, di surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu tentram ketika dekat dengannya. Dan Allah menjadikan di antara kamu ada kasih sayang dan cinta. Cinta dan kasih sayang. Jadi hukum asalnya suami dan istri sebaiknya tinggal bersama, dekat. Dan hukum asalnya dia berusaha mencari pekerjaan yang dekat dengan rumahnya, yakni dekat dengan tempat tinggalnya, agar dia bisa pulang tetap bertemu dengan keluarganya. Meskipun mungkin hasilnya pas-pasan, alhamdulillah ya, hikmah disyariatkannya pernikahan yang islami untuk dia tentram kepada istrinya terwujud dengan cara dia tinggal di kota tersebut. Adapun bekerja di luar kota ya, kecuali kalau dalam kondisi-kondisi memang ini merupakan tugasnya. Contoh misalnya asalnya dia kerja di dalam kota, tapi ada tugas keluar kota, atau ada sesuatu maslahat yang besar dia keluar daerah, asal tidak dalam waktu yang panjang. Kecuali kalau kondisi-kondisi darurat ya, seseorang yang butuh misalnya belajar, belajar agama, dia butuh sampai berapa waktu, asal istrinya mengizinkan dan dicukupi nafkahnya, maka ini kondisi yang tentu saja darurat. Tapi kalau bekerjanya benar-benar di luar daerah total, hanya sekali-sekali pulang, kita katakan ini kalau memang tidak ada pekerjaan di kota tersebut, maka ya bagaimana lagi? Itu pun dengan keridhaan istrinya, dan tentu saja harusnya suami ini berusaha membawa istrinya. Bagaimanapun dia seorang yang harusnya menundukkan pandangannya, menjaga kehormatan dirinya, kan jangan jauh-jauh dari istrinya. Karena fitnah, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini bukanlah sesuatu yang dianggap baik ya, ketika seseorang itu menikah kemudian berjauhan. Ya, kecuali ketika dia pindah keluar kota kemudian dia mengadakan usaha-usaha supaya bisa membawa keluarganya, maka ini tentu yang terbaik untuk diusahakan oleh orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Fadhil.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mengenai sholat di atas kuburan. Pertanyaannya adalah, tatkala kita melayat untuk apakah saudara kita atau sahabat kita, tapi kita terlambat untuk sholat mayit, sementara mayitnya sudah dimakamkan, apakah boleh kita sholat di kuburan untuk menyelatkan mayit tadi karena kita sudah terlambat? Apakah ada batas waktunya, umpamanya sudah 1 tahun atau 2 tahun meninggal kita belum sholatkan? Apakah ada dalilnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kasus tatkala orang meninggal di Kendari, sudah disolatkan di Kendari, tapi dibawa di kampungnya, tiba di kampungnya disolatkan lagi. Apakah diperbolehkan seperti itu? Terima kasih.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Untuk yang pertama, itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensolati seorang perempuan yang selalu menyapu Masjid Nabawi. Ketika dia meninggal tidak diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mensolatkan di kuburannya. Dan ingat, salat ini berbeda karena salat jenazah tidak ada sujud, tidak ada ruku, iya kan? Hanya berdiri. Dan tentu ada batas waktunya. Kalau sudah lama tidak perlu lagi, cukup kita doakan saja. Lagi pula kalau orang sudah menyalatkannya kan sudah gugur kewajiban kita sebenarnya. Nah, kalau kasus yang kedua tadi, pertama termasuk kesalahan, kenapa jenazah itu dibawa ke kampungnya? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mencontohkan, ketika orang meninggal dunia di satu daerah tidak perlu dijadikan perjalanan dikirim ke daerahnya. Apa keutamaan daerahnya sampai harus dikirim ke sana? Para sahabat saja radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika mereka meninggal di luar Madinah tidak dikirim ke Madinah. Ya, lagi pula ini bertentangan dengan sunnah, kemudian nanti akan menjadi sebab hal-hal yang akan menyakiti mayit, karena kalau dibawa itu pasti ada sesuatu yang terjadi pada mayit. Ini akan namanya juga orang yang sudah meninggal dunia, bisa jadi karena banyaknya guncangan dalam perjalanan akan menjadikan tulang-tulangnya retak, atau dan kita tahu menyakiti seorang jenazah itu sama dengan menyakitinya ketika dia masih hidup. Makanya ini bertentangan dengan sunnah, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi saat ini, orang meninggal dikembalikan ke daerahnya, ini tidak ada contohnya. Ini kita harus ingkari. Dikuburkan di negeri tersebut, selama ada kaum muslimin yang tinggal di situ, ada pekuburan kaum muslimin, kenapa harus dikembalikan ke daerahnya? Nah, jadi itu yang harusnya kita lakukan. Adapun masalah mensolati jenazah, selama memang jenazah itu belum dikuburkan masih boleh kita solati. Artinya tetap seseorang boleh menyolatkannya. Ya, bahkan kalau misalnya ada jenazah yang apa ini orang yang menyolatkan banyak, tidak cukup misalnya masjid, maka nanti gelombang kedua juga boleh. Tentu selama tidak menjadi sebab tertundanya jenazah itu untuk segera dikuburkan. Ya, ala kulli hal, yang jelas perbuatan tadi adalah salah karena terbiasa untuk membawa jenazah dikembalikan ke kampungnya, padahal bisa dikuburkan di tempat dia meninggal dunia selama di situ ada kaum muslimin yang akan menyelenggarakan jenazahnya, dan juga ada pekuburan kaum muslimin untuk dijadikan tempat kuburannya. Nah, antum ambil mic, kenapa enggak ambil mic? Oh, sudah baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Ini saya pertanyakan masalah kuburan di dalam masjid. Kalau ada tanah wakaf Ustaz, tapi ada kuburan tapi di luar bangunan masjid, apakah itu termasuk atau tidak?
0: Kalau masih dalam tanah wakaf maka termasuk. Kalau masih dalam tanah wakaf, makanya dibuatin pagar supaya dikeluarkan dia. Dibuat pagar, dibuat dinding supaya dia terhitung keluar dari masjid. Itu cara untuk menyelamatkannya. Jadi dibuatin pagar, dijadikan itu di luar dari masjid. Nah, saya barakallahu fiik. Saya cukup sampai di sini insyaallah. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

Ahmad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon ampunan darimu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah kitab yang ringkas akan tetapi padat makna. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, agar dijaga anak-anaknya dan tidak ada yang berbicara kecuali saya, mendengarkan kajian dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah majlis ilmu, bukan sembarang majlis tempat duduk. Mohon didengarkan baik-baik. Kalau seandainya anaknya mengganggu yang lain, maka lebih baik keluar, pulang ke rumah, dibandingkan mengganggu majlis ilmu yang semestinya harus khusyuk. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung, dan burung akan hinggap di sebuah tempat yang dia merasa nyaman dengannya. Maka mohon sekali lagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jika kajian ini ingin dilanjutkan, maka diharapkan untuk menjaga anak-anaknya. Kalau tidak, saya putuskan kajiannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ditulis oleh seorang ulama besar di abad ke-13 Hijriah. Sekarang kita berada di abad ke-15 Hijriah, berarti sekitar 300 tahun yang lalu. Ditulis oleh seorang Syekhul Islam dan ulama besar, dan saya meyakini beliau adalah Mujaddiduddin, pembaharu agama Islam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap 100 tahun bagi umat Islam. Salah satunya adalah beliau, yaitu Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di sebuah kota bernama Uyainah, salah satu daerah dari kota Najd yang berada pada Jazirah Arab pada waktu itu. Kemudian beliau akhirnya setelah menuntut ilmu, rihlah ke kota Madinah, kota Mekah, kemudian juga di luar kota Hijaz. Maka akhirnya beliau kembali ke daerahnya, dan kemudian tidak diterima oleh orang-orang daerahnya, dan akhirnya di Diriyah bertemu dengan

Muhammad bin Saud, salah seorang pendiri kerajaan Arab Saudi yang diambil darinya Muhammad, dan yang diambil darinya dari namanya kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Saud. Kemudian dua orang ini, dua orang yang bernama Muhammad, yang satu Muhammad bin Abdul Wahab dan yang satu Muhammad bin Saud, mereka bersepakat untuk mengatur sebuah negara yang akhirnya terjadilah kerajaan Arab Saudi yang pertama. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala senantiasa lebih difokuskan kepada dakwah tauhid dan menghilangkan kesyirikan di tengah kaum muslimin, dan mengajak kaum muslimin untuk lebih mengenal sunnah dan mengamalkannya, dan menjauhi perbuatan bid'ah yang kebalikan dari sunnah. Dan sebagaimana pendakwah-pendakwah lainnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, beliau mendapatkan tuduhan yang bermacam-macam. Di antara tuduhan-tuduhan tersebut adalah bahwasanya beliau tidak memerlukan kitab-kitab mazhab. Kemudian beliau dituduh sebagai orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian beliau dituduh orang yang mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh. Kemudian beliau dituduh mengkafirkan Al-Busiri yang mempunyai kasidah yang di dalamnya mengucapkan ya akramal khalq, wahai manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh mengkafirkan Al-Busiri. Maka beliau mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini semuanya adalah dusta yang besar. Ini disebutkan di dalam kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Jadi beliau terhitung dari ulama awal-awal abad ke-13 Hijriah. Kita sekarang berada di abad ke-15 Hijriah, 1438 Hijriah. Berarti sekitar 300-an atau 200 sekian tahun beliau hadir. Dan akhirnya salah satu kitab yang kita baca pada malam ini adalah yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Namanya beliau namai dengan Nawaqidul Islam. Kita baca kitabnya, dan metode yang akan saya gunakan di dalam membaca kitab ini adalah bahwasanya beliau akan menyebutkan 10 dari pembatal keislaman. Dan setiap pembatal yang akan kita sebutkan, kita akan terangkan apa yang dimaksud dengannya. Dan yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan akan pembatal-pembatal tersebut, baik berdasar dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin berterima kasih, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada saudari-saudari muslimah yang dengan patuhnya untuk mendiamkan anak-anaknya dan berdiam mendengarkan majlis ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini termasuk ilmu yang bermanfaat, dan akhirnya kita dijauhkan dari pembatal-pembatal keislaman. Sebelumnya saya ingin mengingatkan satu hal, yaitu ketahui baik-baik bahwa
seorang apabila diberikan petunjuk untuk menjadi seorang muslim, maka dia berarti telah mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang terbesar bagi seorang hamba kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara penyebutan nikmat dengan Islam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai dinan, agama. Di dalam perkataan para ulama dijelaskan kata din maksudnya ada dua. Yang pertama yaitu al-jaza alal amal. Yang kedua al-i'tiqad. Makanya ketika kita membaca ayat di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, sang raja di hari apa? Pembalasan, bukan di hari agama. Karena salah satu makna ad-din adalah al-jaza 'alal amal, yaitu ganjaran terhadap amal. Dan makna din yang lain yaitu dia i'tiqad, keyakinan. Sama sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah surat ke-6, surat ke-5 ayat ketiga ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa orang yang diberikan petunjuk untuk menjadi seorang muslim, dia berarti mendapatkan nikmat yang begitu besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari selain mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya agama tersebut. Lihat, agama yang dimaksud di sini, wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa saja yang mencari agama dinan, dinan di sini maksudnya adalah i'tiqad, keyakinan. Keyakinan selain keyakinan Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya. Sebaik apapun tidak akan pernah diterima darinya. Amr ibn Lu'ay, dia seorang yang sangat baik terhadap jamaah haji di zaman jahiliyah, akan tetapi tidak diterima darinya amalan. Seorang yang sangat baik akhlaknya, kedermawanannya, akan tetapi tidak berislam, tidak akan diterima dan tidak akan pernah diterima. Ini indahnya menjadi seorang muslim. Islam adalah harta yang paling berharga bagi seorang manusia. Lihat lagi ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123. Indahnya siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Surat Thaha surat ke-20 ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Islam, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir dikenal di sisi sahabat, mengatakan la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia, tidak akan sengsara celaka di akhirat. Itu indahnya Islam.
Kalau seandainya bukan karena Islam, maka niscaya kita akan menjadi binatang. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kal an'ami bal hum adhal." Mereka orang-orang yang selain Islam, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Disebutkan hal ini di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 44. Maka bersyukurlah Anda ketika dilahirkan oleh seorang ibu muslimah, ketika mempunyai bapak seorang muslim, dan mempunyai kakek nenek seorang muslim muslimah, buyut seorang muslim muslimah, dan akhirnya keluarlah kita sampai detik ini menjadi seorang muslim muslimah, padahal kita tidak pernah mendaftar kepada Allah untuk menjadi seorang muslim, tidak pernah bayar kepada Allah untuk menjadi seorang muslim. Tatkala ada orang Arab keluarga Nabi belum ditakdirkan dan diberi petunjuk oleh Allah menjadi seorang muslim, alangkah ini indahnya, alangkah ini harta yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri itu, jaga itu. Salah satu kiat menjaganya adalah apa yang kita kerjakan malam ini, yaitu mempelajari bagaimana Islam tersebut tidak dicabut dari diri kita, kita sadari ataupun tidak kita sadari. Oleh karenanya, kita penting untuk membicarakan nawaqidul Islam. Dan apa yang kita kerjakan sekarang persis seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Orang-orang bertanya selalu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir terperosok ke dalamnya. Pepatah Arab mengatakan, "Man lam ya'rafil khaira minasyarr yaqa'u fih." Siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikannya, maka ditakutkan dia masuk ke dalam keburukan tersebut. Ketika kita mengenal nawaqidul Islam, kita berharap agar menjauhi tentang pembatal-pembatal keislaman ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, dan saya akan menyebutkan penulis. Penulis itu berarti Al-Syekh Mujaddiduddin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ini juga menjadi pelajaran kepada seluruh kaum muslimin yang kadang-kadang menuduh kaum muslimin yang ingin benar-benar murni akidahnya, ingin benar-benar ikhlas beribadahnya, ingin benar-benar satu mutabaahnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituduh dengan tuduhan macam-macam, Wahabi, kemudian tuduhan yang bermacam-macam. Maka lihat orang yang Anda tuduh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang Anda kemudian gelari dengan Wahabi yang mengikutinya, maka lihat apa yang beliau sebutkan. Benarkah tuduhan seperti itu? Qala al-Imamul Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-Imam sang pembaharu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "I'lam anna nawaqidhal Islami 'asharatun." Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman ada 10 jumlahnya. Ingat, kata 10 dari beliau bukan pembatasan, akan tetapi yang paling banyak terjadi dan paling besar adalah ini di tengah kaum muslimin. Ingat, kata 10 bukan pembatasan. Laisa litahdid. Al awal
Beliau mengatakan yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala Ta'ala, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allah alaihi aljannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wama wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabr. Yang pertama, mensyirikkan, melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan karena waktu ya, maka saya mohon dimaafkan bahwa penjelasannya nanti agak cepat kemudian agak ringkas. Nah, kita diberikan waktu sampai jam 8. Mudah-mudahan cukup. Ya, dan saya ingin di pertemuan di Lombok Barat ini yang terakhir, saya ingin menerima pertanyaan. Sudah beberapa kali kajian belum ada pertanyaan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Metode yang pertama yang kita lakukan adalah menjelaskan apa pembatal yang dimaksud. Yang kedua, yaitu apa dalil-dalil dari pembatal tersebut. Di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan, asyirku fi ibadatillah, mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik, pembatal yang pertama yang dimaksud adalah mensyirikkan Allah. Dan maksud mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada Allah adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah, menyamakan selain Allah siapapun, apapun, mau itu makhluk yang paling mulia dari manusia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun makhluk yang paling mulia dari para malaikat yaitu Jibril alaihissalam, menyamakan selain Allah siapapun dan apapun dengan Allah disamakan. Makanya ingat kata kunci kesyirikan, selalu ada perbuatan penyamaan. Kesyirikan senantiasa ada penyamaan antara selain Allah dengan Allah. Dalam perihal apa penyamaannya? Dalam perihal menyamakan sesuatu yang khusus milik Allah. Yaitu di dalam hal ini, Syekh penulis menyebutkan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridainya, baik itu berupa ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Itulah ibadah. Seperti misalkan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, dan ini amalan-amalan lahiriah. Seperti misalkan rasa takut, rasa harap, bersabar, bertawakal, mencintai, dan ini amalan-amalan hati, amalan-amalan batiniah. Semuanya itu adalah ibadah. Siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah yang khusus milik Allah, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Contoh salat. Ketika seseorang salat, dia salat untuk Allah tapi dia riya untuk manusia agar dipuji, ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Seperti misalkan salat untuk selain Allah, ini juga kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, ini kesyirikan. Kenapa? Karena berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah.
contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meminta perlindungan kepada jin, meletakkan sesaji di bawah pohon untuk minta perlindungan. Ini termasuk kesyirikan dan ini pembatal Islam yang pertama. Contoh yang lain, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk orang yang sudah mati. Contoh yang lain, bersumpah dengan nama selain Allah, ini termasuk kesyirikan. Contoh yang lain, beristi'adah, meminta perlindungan, beristi'anah, meminta pertolongan, dan berdoa kepada selain Allah, ini termasuk kesyirikan. Ini adalah pembatal keislaman. Mudah-mudahan bisa dipahami akan hal ini. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil, dan di sini penulis menyebutkan dalil, yaitu surat An-Nisa surat ke-4 ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya dan akan mengampuni dosa selain itu apapun bagi siapa yang dikehendakinya. Lihat kata-kata la yaghfiru, menunjukkan bahwasanya pelaku kesyirikan tidak akan diampuni selamanya oleh Allah jika dia mati di dalam kesyirikannya belum bertaubat. Ini pembatal keislaman yang pertama, dan ini pembatal yang paling berat, dan inilah pembeda antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muwahhidun, yang mentauhidkan Allah, dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka mempercayai Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Kuasa. Mereka mempercayai itu. Lihat di dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka sungguh mereka akan benar-benar mengucapkan Allah. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya kita dengan mereka adalah kita beribadah murni, ikhlas hanya untuk Allah, sedangkan mereka mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis kemudian menyebutkan dalil yang lain, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah. Di sini disebutkan man. Man ismul mausul yadullu alal umum, kata sambung yang menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Tempatnya paling pantas adalah neraka, dan sungguh orang-orang yang zalim tidak memiliki satu penolong pun. Di sini penulis menyebutkan tentang apabila orang melakukan kesyirikan, maka di akhirat dia akan mendapatkan seperti itu. Ini juga dalil yang begitu tegas bahwa mensyirikkan Allah adalah perbuatan pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Dan perlu diketahui para ulama terhadap ayat ini, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 71 dan 72 ini, mengatakan bahwa inilah kubhus syirik, inilah keburukan kesyirikan. Orang yang mensyirikkan Allah, maka pasti telah Allah haramkan atasnya surga, dan tempatnya paling pantas neraka, dan tidak ada yang menolong pun seorang pun darinya, menolong seorang pun untuknya, tidak ada. Ini keburukan kesyirikan. Tiga. Kalau ingin ditambah yang lain, keburukan kesyirikan adalah orang yang melakukan kesyirikan maka seluruh amalnya akan terhapus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal musyrikin. Surat Al-An'am ayat 6, surat ke-6 ayat 81.
Artinya jika afwan, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 65. Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan terhapus dan sungguh kamu akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, ini keburukan kesyirikan yang keempat. Seluruh amalnya akan terhapus jika dia melakukan kesyirikan akbar walau sekali. Amalnya hapus. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, amalnya hapus. Maka hati-hati para ikhwah, jangan sampai melakukan kesyirikan. Keburukan kesyirikan yang lain yaitu bahwa orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ruhnya akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Tidak akan diterima oleh langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melemparnya. Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Penyebutan-penyebutan ini adalah membuat kita takut dan akhirnya menjauhi perbuatan kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billah faka'annama gharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, karena langit tidak menerimanya. Seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, diterpa oleh angin ke tempat yang jauh. Tidak ada harganya. Ini salah satu keburukan kesyirikan. Langit tidak akan menerima orang, ruh orang yang melakukan kesyirikan. Lihat baik-baik ayat yang menunjukkan akan hal itu, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, orang yang kafir, orang yang musyrik, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tidak akan mereka masuk ke dalam surga hingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini menunjukkan kepada kemustahilan. Dan sering di dalam bahasa Arab menunjukkan akan hal itu. Seperti misalkan hadis Rasul, "Hatta ya'udal labanu fid dhar'," sampai susu kembali masuk dalam putingnya, dan itu mustahil.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, atas izin Allah dan karunia-Nya, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin kita Tahsin Tilawah Al-Quran, yang insyaAllah menjadi kesempatan bagi kita semua untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran mulai dari makhraj huruf, sifat-sifat huruf, hingga penerapan kaidah bacaan yang benar, sehingga kita dapat membaca kalamullah dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun Anda berada, insyaAllah pada kesempatan kali ini kajian Tahsin Tilawah Al-Quran akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Mujahid Abdul Hafizullah Ta'ala, dan juga kepada seluruh para pendengar yang mengikuti live streaming, silakan mempersiapkan mushaf Al-Quran dan simak kajian dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan juga para pendengar Radio Rojak Kendari di mana pun Anda berada, Anda dapat menyaksikan live streaming kita di Facebook Radio Rojak Kendari dan di YouTube Radio Rojak Kendari. Dan juga khususnya bagi para pendengar yang ingin berpartisipasi untuk mengecek atau memperbaiki bacaan Al-Quran secara langsung, insyaAllah dapat menghubungi nomor WA 0823 4092 2015. Baiklah para pendengar Radio Rojak Kendari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ikuti bersama kajian rutin Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustaz Mujahid Abdul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada majlis kita dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Baik, kepada Ustaz kami persilakan.
2: أشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وحبيبنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، قرأتنا رجل وزكنا رئيسنا

0: Nah, alhamdulillah. Mohon maaf ada gangguan sedikit tadi. Jadi alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua, memberikan izinnya sehingga insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan talabul ilmi. Kita akan lanjutkan menuntut ilmu dalam program kita tahsinu tilawatil Quran. Ya, memperbaiki bacaan Al-Quran yang merupakan lanjutan dari program tajwid yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Ya, setelah kita mempelajari hukum-hukum tajwid, maka kita praktekkan dengan membaca Al-Quran. Ya, karena kalau cuma hukum-hukumnya saja dipelajari tanpa praktek, nah ini kurang faedahnya. Agar faedahnya menjadi lebih dipraktekkan, lebih terasa faedahnya, manfaatnya, maka kita praktekkan. Tapi para pendengar rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an ini. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan juz 30 dan sekarang kita akan masuk juz 29. Kita akan memulai dengan surah Al-Mulk, dengan surah Al-Mulk. Baik. Sekarang perlu kami beritahukan bahwasanya di studio kami ditemani dengan beberapa santri yang insyaallah akan membacakan kepada kita semua, membantu membacakan kepada kita semua surah Al-Mulk ini dan surah-surah berikutnya insyaallah kalau cukup waktunya. Dan kalau ada yang perlu kami koreksi bacaannya, maka kami akan koreksi. Kemudian setelah itu kita lihat hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah dibaca. Ya, insyaallah. Siapa dulu? Tafadhal. Naam, Iqra. Fauzi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شيء من الشيطان. بكن الشيطان شيء. ولعني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: بكن زو. بكن زو. ذو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أنت baca mat arid li sukun tadi berapa harokat? Pertama pas rojim 2. Pas basmalah tadi ente baca 4. Harus serasi. Jadi yang panjang ada yang pendek. Coba baca 4, ulangi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
0: Bagaimana ikhfanya? Syai'in qadir. Syai'in qadir. Bagaimana? Ikhfanya apa itu? Tebal tipis. Tanwin ketemu qaf, ikhfa. Ada gunnahnya. Gunnahnya ditebalkan atau ditipiskan? Tebal ya, udah tebal kan. Mana tebalnya?
1: Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada tebalnya itu. Ro-nya juga kamu kasih tebal. Seharusnya tipis.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Syai'in, tebal, syai'in qadir. Terus ro-nya tipis, qadir, qadir. Baik, ulangi.
1: Tabarakallazi biyadihil
0: ladzi za zu zi ladzi
1: tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Ulangi lagi.
1: Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
0: Wal hayata hapakenya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata ha.
1: Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu a'amala.
0: Ulangi dulu.
1: Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور.
0: Ini ro-nya baru tebal. Ingat mata arit li sukunnya berapa yang kita baca di awal tadi? 4. Ini sama mata arit li sukun juga nih. 4. Jan kurang dari 4. Ulangi.
1: وهو العزيز الغفور. Allazi khalaqa sab'a.
0: Allazi za zu zi. Di mana makhraj huruf za? Punggung ujung lidah.
1: Allazi khalaqa.
0: Ketemu apa? Gigi seri atas. Allazi. Jangan turunkan lidahnya ke bawah. Jangan allazi zi. Tapi naikkan ke atas sampai kena gigi seri atas. Allazi.
1: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
0: Wa ikhfanya udah benar, cuma to-nya kurang tebal. Tidak tebal malah.
1: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
0: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Watin tibaqa.
1: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
0: Ti tebal, ti. To memiliki sifat isti'la. Tebalkan dia. Ti.
1: Allazi khalaqa sab. Allazi khalaqa
0: sab. Bisa allazi zi za zu zi za.
1: Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
0: Lanjut.
1: Ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ud.
0: Ah? Ku tafa'ud. Tafa'ud.
1: Ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ud.
0: Jangan terlalu banyak hamusnya. Jangan tafa'ud. Tafa'ud.
1: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
0: تفاوت تفاوت
1: تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
0: kenapa فارج فار ada huruf fo
1: far
0: fa far ro baru tebal fa nya tipis farji far
1: far
0: far bukan farji'il basara farji'il basara basara bukan basara far fa bukan for tapi far far farji'il basara hal taru min futur
1: far
0: lagi
1: farji
0: bukan for fa coba fa fa farji'i
1: farji'il basara hal tara min futur
0: bukan min futur min futur bukan min futur
1: farji'il basara hal tara min futur
0: ya nanti latih lagi ya bukan for far latih terus far bukan for tidak ada huruf fo adanya fa tips lanjut siapa lagi Ibas
2: summa rojiil basaro karotaini ya qali
0: ulangi dulu
2: summa rojiil basaro
0: jangan kayak saktah di situ habis selesai ro langsung masuk ke jim jan summa rojii summa rojii summa rojii bukan summa rojii coba
2: summa rojiil basaro karo
0: basaro basoro so
2: summa rojiil basaro karo taini yang qalib ilaikal basaro khosi au wa huwa hasir
0: khosi au lewat hidung gunnahnya lewat hidung bukan khosi au lewat hidung khosi au beda au sama au lewat hidung ikhfanya khosi au bunyi itu itu lewat hidung namanya khosi au khoisum itu pangkal hidung tempat keluarnya suara gunnah dengungan paham coba

0: Mubasir.
1: Berapa rakaat itu? Tadi dibaca teman berapa? 4. Terus kamu baca 2. Ulangi. 4.

0: للشايات.
1: على فلاني.
0: ولقد زينا السماء الدنيا.
1: سماء.

Berapa rokat? Dua. Mat arid li sukun. Ini semua mat arid li sukun ini sampai sampai mana? Sampai akhir ini kayaknya. Lihat coba. Mat arid li sukun. Sampai akhir mat arid li sukun.

0: sa'alahum. Tebal jadinya itu. Kasih tipis. Faujun sa'alahum. Kullama.
1: Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha.
0: Loh. Kalau wakaf di situ, jadinya tinggal berapa harokat tuh?
2: Satu.
0: Tinggal dua. Khazanatuha. Karena jadinya mat tobi'i. Tapi jangan wakaf situ. Ah, kalau habis napas ya jadinya khazanatuha. Ibtidaknya sa'alahum khazanatuha. Coba ulangi.
1: Kullama ulqiya fiha fawju.
0: Tebalkan.
1: Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir.
0: Empat. Nazir. Sa'alahum.
1: Sa'alahum khazanatu Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir.
0: Naam.
1: Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna.
0: Nah, ikhfanya tebal tipis. Tipis jadi ikhfa. Kalau tidak bertemu dan huruf isti'la sada ta dha qaf ya, maka tipis. Ulangi.

0: Kasi agak panjang dikit. Iqlab. Innahu alimun bidhatis sudur.
1: Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur.
0: Ruhnya mana?
1: Sudur.
0: Ulangi lagi.
1: Innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakum.
0: Huwa. Domanya kasih jelas.
1: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilai.
0: Enggak perlu wakaf situ. Pendek. Wa kulu coba ibtida dari famshu fi manakibiha.

0: قل إنما
1: ون
0: قل إنما العلم عند الله.
1: Voilà. Donc,
0: قل إنما العلم عند الله.
1: Mana itu non sukun ketemu dal? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Non sukun ketemu dal. Inda. Apa hukumnya? Tidak pernah merajah. Apa hukumnya? Dengar itu.
0: Qul innamal ilmu indallah.
1: Inda, bukan inda. Jangan suka sentuh lidahmu dulu. Inda. Hampir sentuh. Ulangi.
0: Qul innamal ilmu indallah.
1: Hanya mana? Qul innamal ilmu 'indallah.
0: Qul innamal ilmu 'indallah. Wa innama ana nadhirum mubin.
1: Ba'da. Ibda.
2: Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wujuhul ladzina.
1: Masa tidak dari situ. Dari si'at.

0: tad'un.
1: Tadi sudah diulang berapa kali tuh? Ikhfa, tebal, tipis, perhatikan.
0: Falamma ra'awhu zulfatan si'at sujuhul ladzina kafaru

0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: Nah, di sini ada perbedaan riwayat antara Syu'bah dan Hafs. Hafs seperti tadi bacaannya وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا. Untuk Syu'bah, dia sukunkan ya-nya tadi. Ya, berarti otomatis ya sukun ketemu hamzah, jadinya mad jaiz munfasil. Berarti begini bacanya.
0: Qul ara'aytum in ahlakaniyallahu wa man ma'i aw rahimana. Wa man ma'i aw rahimana.
1: Ya-nya di sukun. Taib. Lanjut. Qul huwar rahman. Taib. Tahan baca satu ayat lengkap ya. Qul

0: Para pendengar Radio Roja Kendari 95.1 FM, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 13 menit, maka berakhirlah program kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya, pekan selanjutnya insya Allah, di hari yang sama dan di jam yang sama insya Allah, yaitu mulai jam 8 sampai sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian tengah insya Allah ta'ala. Sekian apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita insya Allah. Taib, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kajian rutin kita tahsin tilawah Al-Quran pada kesempatan kali ini bersama Ustaz kita, Ustaz Mujib Abdul Hafizullah Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Mujib Abdul atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan sebaik-baik balasan, memberikan keberkahan pada ilmu beliau, dan menjadikan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh santri Ibnu Mas'ud dan seluruh pendengar Radio Roja Kendari yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya siaran. Saya Sobri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du Alhamdulillah ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan bagi kita semua utamanya tentu saja nikmat yang berhubungan dengan urusan agama kita yang berhubungan dengan taufik dalam kebaikan termasuk yang Allah mudahkan bagi kita di kesempatan malam hari ini untuk kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang min madhahiri syirk termasuk penampakan-penampakan syirik ya, perbuatan-perbuatan syirik yang nyata yang terlihat di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Sudah dua poin yang kita bahas, sekarang ats-tsalits yang ketiga. An-nadhru lil awliya'i. Betul ya? Betul kan? Ya. An-nadhru lil awliya'i. Bernazar untuk para wali. Ya, nazar sebagaimana ibadah yang lain. Nazar adalah ibadah dan sebagaimana ibadah yang lain harusnya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ba'dun nasi yanzuruna dzabihatan aw malan aw ghairu dzalika lil wali fulani al fulani. Ada sebagian orang yang menadarkan sembelihan ya atau harta atau yang selainnya untuk wali fulan. Dia berkata kalau hajatnya terpenuhi maka dia akan melakukan sembelihan yang dipersembahkan ke wali fulan atau orang soleh ini ya sesuai dengan keinginannya. Ini semua syirik. Wa hadha nadru syirkun yajibu adamu tanfidhihi. Nazar seperti ini adalah syirik. Wajib untuk tidak ditunaikan, tidak boleh ditunaikan. Li'anna nadra ibadatun wa hiya lillahi wahdahu. Karena nazar itu adalah ibadah dan hanya ditujukan, harusnya hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan
ketika memuji hamba-hamba yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nadarnya dan mereka takut pada hari kiamat nanti yang keburukannya, azabnya tersebar merata. Jadi mereka dipuji karena selalu menunaikan nadar, menunjukkan nadar ini adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya di dalam Islam nazar itu kalau sesuai dengan ketaatan kepada Allah wajib ditunaikan, kalau tidak maka tidak boleh ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mengamalkan ketaatan tersebut. Tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Dan nazar ini kita ketahui hukumnya seperti sumpah, kalau dilanggar membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Dan biasanya nazar ini dilakukan jika seseorang dikaitkan dengan hajat tertentu. Kalau saya berhasil melakukan ini, maka saya akan berpuasa sekian hari atau menyembelih sembelihan, saya akan bersedekah dengan sejumlah uang sekian. Ini nazar namanya. Ya. Nazar yang seperti ini dalam Islam itu hukumnya makruh karena orang ini berbuat kalau keinginan pribadinya tercapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal baqil." Janganlah kalian bernazar karena nazar itu tidak akan mencukupi, tidak merubah, mempengaruhi takdir Allah sedikit pun, dan hanyalah nazar ini dilakukan dari orang yang kikir. Adapun kalau sekedar nazar biasa seperti yang dipuji di ayat ini, orang-orang yang bernazar tanpa terikat dengan hajat tertentu, nazar inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang selalu dilakukan dan ditunaikan oleh orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini. Yang jelas kesimpulannya, nazar itu adalah ibadah. Ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah perbuatan syirik, dan ini sangat disayangkan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Taib ar-rabi, yang keempat. Ar-rabi, adzabhu 'inda quburil anbiya'i wal awliya'. Menyembeli sembelihan di dekat kuburan para nabi atau para wali. Mereka merasa ada semacam nilai tambah. Mereka sangka kalau menyembeli di dekat kuburan orang yang dianggap wali, apalagi kuburannya nabi, padahal ini justru mendekatkan kepada kesyirikan. Sampai pun niatnya untuk Allah, tapi kalau dia merasa ada nilai lebihnya menyembelih di tempat tersebut, ini jelas menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi ini jelas merupakan apa? Merupakan zariah, pengantar kepada syirik. Maka harus ditutup. Dalam Islam ada yang namanya syaddu zariah, menutup pintu-pintu kepada kesyirikan, termasuk perbuatan ini. Walau kanatin niyatu anna dzabihata lillah fahuwa min amalil musyrikin alladhina kanu yadhbahuna 'inda quburi asnamihim almumathilati liawliyaihim. Meskipun niatnya sembelian tersebut untuk Allah, maka ini termasuk perbuatan kaum musyrikin, pelaku-pelaku syirik yang dulunya mereka menyembelih sembelihan mereka di dekat kuburan berhala-berhala yang mereka sembah, yang ini merupakan wujud wali-wali atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam,
La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, Allah melaknat orang yang menyembeli sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, sembelihan ini adalah kurban, mengorbankan harta. Menyembeli sembelihan di jalan Allah ini adalah bentuk ibadah harta yang paling besar. Ya, makanya kata para ulama, orang yang menyembeli sembelihan itu lebih utama dibandingkan kalau dia misalnya bersedekah dengan sejumlah harta harga dari yang seharga dengan sembelihan tersebut, atau bahkan lebih. Karena di sini ada berkorban, mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Makanya sudah kita ketahui kenapa sembelihan itu disebutkan sebagai simbol tauhid digandengkan dengan sholat di dalam beberapa ayat Al-Quran, kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan menyembeli sembelian ini adalah ibadah yang besar, ditujukan untuk mengagungkan orang yang diserahkan padanya sembelihan tersebut. Makanya ini jelas kesyirikan. Dan menyembelih di sisi berhala atau di sisi kuburan orang-orang yang dianggap orang soleh ini termasuk pengantar kepada kesyirikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan riwayat yang sahih tentang orang terdahulu yang pernah menyembelih, mengorbankan untuk selain Allah seekor lalat, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Itu riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang pernah kita sebutkan, dan itu riwayatnya sahih. Sementara yang satu lagi tidak mau menyembelih, meskipun dengan seekor lalat, tidak mau berkorban, akhirnya dia masuk surga. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya hewan yang disembelih, tapi rasa berkorban di dalam hatinya ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan syirik. Al-khamis, yang kelima. At-tawafu haula kuburil anbiya'i wal awliya'i. Melakukan tawaf di sekitar kuburan para nabi atau orang-orang yang dianggap wali. Kal-Jailani, ya, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau Rifai, atau Badawi, atau Al-Husain, dan yang selainnya. Tawaf di kuburan tersebut, bahkan ada yang tawaf di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua syirik. Li'anna tawafa ibadatun la yajuzu illa haulal ka'bati. Karena tawaf itu adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali mengelilingi Ka'bah, dan itu untuk Allah ditujukannya. Ya, ini ibadah yang sudah ditentukan. Tidak ada tawaf di tempat yang lain selain mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitul Atiq, Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, jadi ini fenomena kesyirikan yang terjadi dan masih dilakukan di beberapa negeri-negeri yang mayoritas atau banyak kaum muslimin yang tinggal tersebut. Jadi antum perhatikan, ini adalah kenyataan yang terjadi di alam Islam saat ini. Yani bukannya kita ingin mencela kaum muslimin, tetap kita doakan. Tetapi ini kenyataan yang harus diobati dan diselesaikan permasalahan besar ini, supaya nanti menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita, seperti yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, maka tidaklah
seseorang diperbolehkan untuk mendiamkan kenyataan seperti ini, karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan perbuatan syirik. Bahkan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia ketika melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, tidak ada nasihat, tidak ada pengingkaran, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala meratakan, menjadikan merata turunnya azab yang Allah turunkan kepada mereka. Ingat, bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa yang kena, tapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menyaksikan dan tidak menasihati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan. Takutlah terhadap fitnah, yakni bencana, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu khusus saja, ya, tidak hanya menimpa khusus untuk orang-orang zalim saja, tapi menimpa juga orang-orang yang soleh yang ada di sekitarnya kalau mereka tidak berusaha mengingkari dan menasihati. Makanya ya, dalam keadaan apapun, menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap dilakukan. Meskipun tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Karena dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba-hambanya. Dan dengan sebab inilah yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan.

liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha arwahu muslim. Salat menghadap kubur sengaja. Sengaja menghadap ke kuburan. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah sholat menghadapnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, bahkan sudah kita ketahui, membangun masjid yang ada kuburan di sekitarnya, yakni di dalam tanah masjid, ya, ini termasuk perkara yang dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama Imam Madzhab yang empat. Karena tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelummu, mereka selalu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Ini semua dalam rangka menjauhi kesyirikan sekaligus menutup pintu-pintu yang membawa kepadanya. Ya, karena wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan di dalam Islam. Lil wasaili hukmul ghayat. Wasilah itu memiliki hukum seperti tujuan. Kalau tujuannya itu adalah buruk, maka sarana-sarana yang membawa ke situ juga buruk sehingga ditutup di dalam Islam. Nah, taib as-sabi yang ketujuh, perkara yang ketujuh, syaddur rihali ilal kuburi littabarruki biha, melakukan perjalanan jauh kepada kuburan tertentu untuk mengambil berkahnya. Jelas ini membawa kepada kesyirikan atau bahkan keyakinan-keyakinan yang merupakan kesyirikan. Auli salati indaha la yajuz, atau untuk salat di sisi kuburan tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Secara umum menuju ke tempat tertentu untuk ibadah karena dianggap ada keutamaannya tempat itu, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selama tidak ada dalilnya, tidak diperbolehkan. Ya. Ini jelas sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang terkenal, la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajida, al-Masjidil Haram, al-Masjidil Haram, masjid hadza wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga masjid-masjid yang mulia ini dengan penjagaannya yang sempurna. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ada seseorang yang pergi melakukan perjalanan jauh meniatkan ke kuburan tertentu, ini tidak boleh. Bahkan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh orang dari Indonesia ke Madinah, niatnya menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Niatnya ke sana itu adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi, karena ini yang diperbolehkan. Sampai di sana diperbolehkan dia melakukan hal-hal yang disyariatkan bagi penduduk Madinah, seperti datang ke Masjid Quba yang pahalanya seperti umrah, salat di sana, termasuk datang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya radhiyallahu taala anhuma, datang mengunjungi berziarah di kuburan Baqi atau makam para syuhada Uhud. Ya, ini diperbolehkan setelah sampai di sana, tapi niatnya ketika dari Indonesia atau dari tempat yang
jauh.

0: yang dia melakukan perjalanan jauh ke Madinah misalnya atau ke Mekah, niatnya adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan di Mekah mengunjungi Al-Masjidul Haram. Nah, wa idza aradna dhahaba ila al-Madinatil Munawwarati fanaqul dhahabna li ziyaratil Masjidin Nabawi wassalami ala sahibihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin pergi ke kota Madinah, Madinah Nabawi ya, maka kita mengatakan bahwa kita pergi tujuan utamanya untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Ya, adapun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di sana, baru kita lakukan ibadah-ibadah tersebut, tapi niat asalnya adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, ini untuk perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi perjalanan jauh dengan niat ibadah, meyakini tempat itu ada keutamaan, tidak boleh dilakukan kecuali untuk tiga masjid ini saja berdasarkan hadis yang sahih ini. Nah, kemudian ats-tsamin, yang kedelapan, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah kal hukmi bil qawaninil wad'iyyatil mukhalifati lil Qur'anil Karim, berhukum dengan selain yang Allah turunkan, seperti berhukum dengan aturan-aturan atau undang-undang buatan manusia yang menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Wal wasunnatis sahihati idza taqada jawazal amal bidzalika jawazal amali bitilkal qawanin, dan menyelisihi sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika orangnya meyakini bolehnya mengamalkan undang-undang yang menyelisihi tersebut. Wa mithlu hal fatawa allati tasduru an ba'dil masyayikhi wa hiya tata'aradu ma'an nususil islamiyati katahlilir riba alladhi a'lallahu al-harba a'lanallahu al-harba ala fa'ilih. Dan yang semisal dengan ini adalah pernyataan atau pendapat sebagian yang bersumber dari sebagian tokoh-tokoh yang pernyataan mereka ini bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang jelas. Contoh seperti
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم من موقع tvquran.com.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati radio Roja Kendarumukumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya.
3: Berkatu. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja dan menanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa, dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk sangka kepada sang pencipta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka ridha di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridha 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang jemaah agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan jemaah. Antum enggak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadang kala susah. Baik, antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdirilah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jemaah, antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadl, terus duduk antum. Nah. Sebagian enggak mau berdiri, enggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insyaallah cukup lah jemaah. Masya Allah, tuh di belakang kosong tuh jemaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza

arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang. Fafsahu. Maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, yafsahillahu lakum. Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadangkala yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadangkala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas. Bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah. Ada seorang pedagang di sana, di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko. Di pasar nih. Dia gak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko gak berangkat haji. Hati. Allah berjanji, yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, gak enak, Ustaz. Tapi lapangkan hati antum. Supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah. Yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir. Dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah. Itu bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, kaif hal, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam. Menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya. Tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat. Tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia. Untuk mengadu kepada sang pencipta. Dan dia yakin. Dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul, jemaah. Karena kalau ketemu pedagang, Ustaz, suk barid, kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suk barid. Suk itu pasar. Barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah. Mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barid. Suk barid masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tatkala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anda tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini, gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan so far ini agak

Tidak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah. Tatkala pasar sepi. Kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih. Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru gak ada hadiah mah. Masya Allah, apa gunanya toko dibawa banyak tuh. Ada hadiahnya insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah. Orang pasar tuh tahu. Fadal berdiri tuh. Dengerin nih jamaah. Orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urang-rang, bu-rang-rang. Sayang gelang, Garut, 2. Apa? Kelang. Oke apa? Elang, elang, baik. Yang ketiga, Gunung Salak, Bogor, siap. Yang keempat, Gunung Putri, Tasik. Kelima, Gunung Pasundan. Nah, Masya Allah. Itu udah keliling semua. Sahib, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu. Nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah. Dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita gak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver, dia cerita, ana berangkat, ana ya namanya driver, kata dia, ada orang charter ana anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana ustaz muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah, kata Allah,
yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan. Kapan? Ia da'a. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh, wa yakshifu su, dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tu rumah yang kalian tempatin itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit, dukun. Dan laris jemaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita, tatkala dia ditipu, wallahi Ustaz, ana pernah, teman di Tanah Abang, ana pernah ditipu. Ya, kita belum tahu agama, Ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jemaah. Iya. Gak perlu kita punya pabrik bikin duit, gak perlu. Tinggal biar dia, kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan. Duit datang gitu kan. Enggak ada jemaah. Tapi dia mengatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya tuh, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam. Ayam hitam. Dia minta ayam hitam. Paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada. Saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, A'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Kami. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu, kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini. Semuanya milik antum. Susah apa gampang jemaah? Jemaah. Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jemaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau separuh bumi, Allah akan kasih.
Nanti ketika kau masuk surga Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, enggak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan, beliau tahu 300 ngadepin 1000 ya secara akal gak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah tuh Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma wa'dakal ladzi wa'adtani, Allahumma anjiz wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun fayakun, selesai jamaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seuzon sama Allah. Aduh, kayaknya enggak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan jemaah. Kau enggak husnudzon sama Allah. Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih su'udzon sama Allah mau minta? Aduh, banyak dosa. Enggak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang. Doa kita enggak dikabulin. Banyak dosa, iya, penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi, Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq, berulang kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa, akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujzabi. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahlul kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya gak pantas aku mendapatkan musibah.
Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit, kasih musibah. Berbuat dosa sedikit, Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya, berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus. Sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun, selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah. Istighfar, dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini, karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin. Kalau antum punya anak yang paling antum cintain, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus, merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub, ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wabyaddat 'aynahu minal huzni fa huwa kadhib. Matanya itu sampai memutih, jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti, keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub, fahuwa kadhib. Selesai. Bertahun-tahun doh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir, gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya mengingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi.
Fasabrun jamil. Aku akan sabar-sabar yang jamil. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jamaah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Gak ada dia curhat di Facebook. Gak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu, ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah gak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar itu. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnul dzan Nabi Yakub kepada Allah. Enggak pernah putus asa. Asallah ayatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al alim al hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku enggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Yakub, asallah ayatiyani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun. Jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang menjumpai Nabi Yakub alaihissalam? Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yakub ketika mengatakan kepada keluarganya, "Innilaa ajidu riha Yusuf." 40 tahun dia berpisah siapa? Mengatakan aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarganya mengatakan kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepada aku. Hendaklah dia berprasangka kepada aku semaunya dia. Kalau kau berprasangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Yakub mengatakan, innahu alimun hakim. Innahu huwal alimun hakim. Allah tuh melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan, ta'amul wahid lithnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya. Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, Masya Allah, orang yang baik hati. Jemaah.
kita husnudzon sama ibu. Kalau engkau enggak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz. Satu jam lagi Ustaz angkat kaki. Antum satu kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangun lah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya. Harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ, gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jemaah, penuh. Apa kajiannya kita bikin berdiri jemaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak sama. Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada nabinya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa? Allah ingatkan nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan, engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. A'il, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam, susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat, jemaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya senang. Kalau senang buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat jemaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. Gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu'alam. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan.
Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah, entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa

0: itu belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia? Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan, kalau nih lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu. Dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajaba lahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah As-Sami' yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibbati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat itu. Ada yang tidak menikah lama, jomblo, datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwide, di Ciwide jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana? Antum nganterin?
1: Enggak.
0: Oh enggak, insyaallah. Nah betul, ada jemaah. Tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim. Tapi banyak yang tidak kenal sama Allah. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria gak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam ditemukan buah-buahan jemaah. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam jemaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua, Maryam. Wanita yang disucikan itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan, tapi arti nama Maryam sendiri. Nah, Masya Allah. Betul. Nah, Maryam itu artinya khadimatur Rabb, pelayan Tuhan, ya Ma. Ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir anakku ini, aku akan jadikan pelayan di rumahmu ya Allah, di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih karena yang lahir anak perempuan, tapi tetap nazarnya dilaksanakan, ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb, jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Tidak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita, dikenal dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah, tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya Ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba, kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan ya, Ma, kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada. Sebelum Nabi Yahya enggak ada orang namanya Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Istrinya kita perbaiki. Istrinya kita perbaiki. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter, gak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis gak mungkin. Tapi Allah bisa perbaiki. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter gak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa jemaah. Udah 10 tahun gak punya anak, ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun, anak cari gantinya, umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Gak ada jemaah. Kita gak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor unta jemaah. Gak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul SAW. Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insya Allah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita gak usah bohong. Kita nih, apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi gak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, ambillah 2 aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita, aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhon kabiran qad sa'a khuluquh. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghadib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah, haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelas, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawlah? Kalla. Walladhi nafsu khuwailah biyadih la takhlus ilayya waqad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmin. Enggak. Demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi, engkau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini. Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawlah, fawasabani. Diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting. Tinggalin sama Khawlah. Enggak. Lalu kata Khawlah, aku keluar ke tetanggaku, pinjem baju. Khawlah enggak punya baju abaya jamaah. Yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi, bukan beli saat ganti, enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru yang lama keluarin. Ini Khawlah, kau akan tahu bagaimana posisi Khawlah ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawlah, baju yang dipakai untuk keluar rumah enggak ada yang pantas. Maka Khawlah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi, duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia, akhirnya curhat juga nih si Khawlah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khuwailah, ibna ammika syaikhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawlah. Kau bertakwalah kepada Allah. kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, ara illa annaki qad bintini. Aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya kaulah setelah ngomong itu, keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata khaulah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yataghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Quran Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa anak kasih hadiah? Oh itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran anak kasih ini. Nah kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal, yang dia berdialog sama Nabi alaihi salatu wasalam, mengadukan suaminya. Antum tahu setelah kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak enggak jemaah hidup dengan wanita yang dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia enggak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, enggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW, sudah, suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Bayangkan jemaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Akhirnya Khawlah pulang kasih makan 60 orang, jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini. Menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya, dia sebagai khalifah Amirul Mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'azathu, dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar, kata khala, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan, kau dulu dipanggil Umar Cili, thumma qila laka Umar, lalu berganti kau jadi Umar yang besar, thumma qila laka Amirul Mu'min, sekarang kau disebut Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar, fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Wa man ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar itu berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf, kau duduk seperti ini dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar La ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti.

Allah mendengarkan omongan dua, omongan dia. Ayasma'u Rabbil Alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Masa Allah Rabbul Alamin mendengarkan ucapannya, Umar enggak mau dengerin ucapannya. Jamaah, Allah tuh dengar kita, jamaah. Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta, kita mau enggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'adh, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'adh yang ketika mati, arsy-Nya Allah bergetar. Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adh. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Luka dia. Yang bahaya kalau darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu Sa'ad berdoa. Dia mengatakan, antum dengarkan doanya Sa'ad. Allahumma, in kunta abqaita min harbi Quraishin syai'an, faabqini lah. Ya Allah, kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraish, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi adaw rasulak wa kadzabuhu wa akhraju. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti rasulmu, yang mendustakan rasulmu dan mengusir rasulmu. Wa in kunta wada'tal harb bainana wa bainahum, kalau engkau sudah menyelesaikan tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy, faj'alha li shahad, jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni, tapi minta Sa'ad, jangan kau matikan aku hatta tuqirra 'aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'adh. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul, Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan, memberikan sanksi kepadamu? Kata mereka, Sa'ad bin Mu'adh. Sudah, panggil Sa'ad bin Mu'adh. Dipanggil Sa'ad bin Mu'adh. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'adh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'adh. Lalu Sa'ad mengatakan, "Apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini?" Yakni Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, iya. Apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'adh? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adh? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini.

Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih. Yang laki, yang baligh dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak. Dan hartanya dibagi. Sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu, Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Sa'ad akhirnya Mu'ad pulang. Sa'ad bin Mu'ad pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Saat sudah meninggal dunia, jemaah. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya. Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, antum jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salama, nih buat ibu-ibu nih. Ummu Salama seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan. Abu Salamah hijrah ke Madinah, Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah. Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali jamaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, la yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji inda musibatihi, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah? Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan gak doanya? Dikabulkan jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar. Yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz. Boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati.
daripada dia terus berbuat dosa, Ustaz. Dia suka menyakitin anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia, tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Langsung dia mikir, siapa penggantinya? Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata sahibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sahib-sahibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentar lah. Menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar. Sayup-sayup dia mendengar. Ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Man ladzi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis?" Kata dia, "Suamiku orang yang keras. Gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga." Lalu syekh ini mengatakan, "Kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim?" Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana
Allah mengatakan waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. Wa man yatawakkal Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir oh fulan mungkin bisa bantuin ana fulan. Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan a'udzu billahi min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yusih ba'lakum.

Jemaah rahimakumullah, kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan, kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa inna ma nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadang-kala 30 menit. Kadang-kala 45 menit. Itu doa udah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat tuh, goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang ketika berdoa, yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapi doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah enggak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih, husnudzon sama Allah. Yang kedua, jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba, ma lam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim, selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh, orang gak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian, yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasana. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak. Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah.
Kau minta istri yang soleha. Tapi kita gak hadir jamaah ketika baca itu. Sehingga tadi gak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih, minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lebih khusyuk mana bacaannya jemaah? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut dipenjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram, Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dan apa? Dan beramal solehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang. Hasil riba. Atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلْ يُتِلُ السَّفَرْ. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. أَشْعَثْ أَغْبَرْ. Tambah lagi, rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya ketika kau makan yang haram? Kemudian yang kelima. Yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa.
Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Enggak dikabulkan. Ya udahlah, enggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan. Kau harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadang-kadang ada jeda waktu. Mungkin enggak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta, tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Enggak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi enggak dikabulkan, jangan. Ya udah enggak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah enggak yakin kau. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar enggak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin, lagi minta, maksa sama Allah. Ya, Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah gak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa yang perlu kita pelajari. Wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada. Bayangkan Nabi sebelum berdoa mengatakan, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Wahai Allah pencipta langit dan bumi. Wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih

0: ketika mencari kebenaran, Engkau ya Allah. Ihdini ya Allah lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram, kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa, istighfar dulu, sedekah dulu, yakin nih. Kita sedekah dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab dan yakin. Engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustaz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa, itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat dan kau sebutkan ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukan, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kadang kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah mengampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Adakah coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya enggak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin Ustaz ya. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka tobat, habis semua coba. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu, yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara, mungkin bisa tinggal di rumahnya, walaupun kemudian Nabi AS menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi, Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Engkau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalauta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamarnya, apa namanya dah? Pegangan kunci, ada yang goyang, langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam, gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir, banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian, mulai tuh zikir. Bisikan gak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang, kita kadangkala butuh bantuan orang luar, jemaah. Dan kenapa ketika perjalanan Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian? Berdua, berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, saya ingin bertanya, saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Ya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Lihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai yukensi kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya, yang sudah mulai ya ke ustad-ustadan. Ngomongnya ahi, antum, kata dia. Aduh, kata dia, bang, gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri yang ngomong, bang, gantilah bang. Afwan ukhti, apa? Masya Allah. Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadangkala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. bapaknya Nabi Ibrahim, tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa, artinya jangan pernah berhenti berdoa, sehingga mengatakan kayak tadi, Ustaz, Allah ngabulkan enggak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu, sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu, yang kadang kala ngomongnya pedes, enggak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang kala Ustaz doakan Ustaz Fulan. Aduh, kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Kata dia. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit. Turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah.
0: Masya Allah.
1: Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian, wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang. Itu dah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah, kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih, lelaki-lelaki di sini kesandung, jamaah. Tahu kesandung? Tersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu, maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya, untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri anak dulu itu. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut, lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol. Maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya, Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, lihat Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah gak cinta. Tapi Ustaz, anak berbuat dosa terus kena musibah. InsyaAllah Allah cinta. Karena إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insyaAllah cinta. Jadi kalau tadi pertanyaannya, anak beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadangkala terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan, kayaknya anda gak diampuni Ustaz. Soalnya anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah SWT. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur? Dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobati futur? Bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang Masya Allah. Soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang. Gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab. Yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir enggak perlu tenaga jemaah. Antum enggak perlu tenaga, enggak perlu zikir harus minum jari dulu ya supaya suaranya enggak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang banyak memasukkan orang ke neraka apanya? Lisannya. Bukan tangannya. Bukan matanya. Bukan kakinya, lisannya. Kalau lisannya nggak dijaga jemaah Allah, antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah. Bohong. Sebutkan 10-5 dosa lisan, anda kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong. Dusta, ingkar janji, riba, mencela orang, fitnah. Udah cukup, insyaallah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jemaah. 3 lagi. Masyaallah, fadhal. Syirik. Sumpah palsu. Mengumpat. Udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya. Banyak kali dosa lisan tuh. Yang kadangkala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisan. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya anda enggak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini, lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi sore kapan antum duduk la ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah, aliran apa ini, aliran apa itu, kalimat yang paling mulia. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang enggak benar. Dia lagi futur, ana kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan? Antum bawa. Bismillah. Bentar nih ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sohibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur

0: kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah, karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Dosen yang melakukan apa kuliah selesai jika daripada perintah makhluk, tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah atau yang bekerja di perusahaan, yang kadangkala waktu azan dikumandangkan dia masih di kelas, bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Gak ada masalah, dia ikutin perkuliahan, tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur, umpamanya kuliahnya sampai jam 00:30. Lalu duhur sudah lewat, ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 00:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja Ustaz, pas azan kita masih kerja Ustaz. Maksudnya kalau bisa keluar itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa, nggak bisa Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, nggak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat duhur umpamanya jam 00:30 di masjid itu. Atau jam 01 sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 03:30 atau jam 04 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 04. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi gak ada masalah, antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat 00:30. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur, azan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam 12:35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu, yang ingin sholat di awal waktu, alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadl. Tapi di masjid kita, sholatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat jam 01 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia. Tadi kita singgung. Bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa.

amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki dua syarat, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah, bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam. Garam India. Ana ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian. Gak bisa menghasilkan kelengkeng. Gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jemaah? Subhanallah. Ikan. Ikan tuh ada masih yang impor jemaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Anak kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadhal. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadhal. Barakallahu fikum. Barokah itu baik dan kebaikan yang bertambah terus, jemaah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah, negeri yang luas sekali. Tapi gak barokah. Antum bisa bayangin jemaah. Orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Anak pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Saat anak dulu maling kayu. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih taubat. Mudah-mudahan diampuni anak saya. Dia itu kirim kayu ke Malaysia, mamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu, semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman bertakwa, selesai, utang akan dilunasi. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah, antum bayangkan di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kaka bahasa Arabnya, kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut mah. Namanya itu astagfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wala quwata illa billah. Tunggu, ana mau ingat-ingat. Ana mau minum dulu. Bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat saya kasih tahu. Itu harganya di sana 1 kilo itu mungkin 30 ribu lah.
Di sini harganya satu biji 70 ribu.

0: Wah itu bukan anggur ya ma. Subhanallah ya. Anak padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah zaman. Buah naga mah banyak di Indonesia cuma. Tapi ala kulihal tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal. Kadangkala. Apa penyebabnya? Gak barokah. Maka yang perlu dilakukan. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik, ya, yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya rakyat Indonesia itu, perut ibunya itu sudah punya utang Ustaz. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita. Kita perlu berdoa memohon. Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang. Fulan nih jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustaz, kok gak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah, lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik, tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu, apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh. Kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang. Dia berpikir akhirnya, iya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya. Atau kau tolak karena kekayaannya. Padahal dia orang yang soleh. Selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah. Dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka anda gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu. Padahal dia baik agama dan akhlaknya. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia. Tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya. Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka, entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya enggak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah?
0: Barakallahu fik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik, kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertobat, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertobat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Baik, ana mau bagi hadiah. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan qad sami Allahu qaulal lati, siapa? Tayyib. Sebelahnya tadi, na'am. Ya, yang belakangnya antu. Ya. Nah, angkat tangan antu. Ya, betul. Khaulah anaknya siapa? Kasih satu kalau Khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya Khaulah, kasih. Naam. Aywa, Masya Allah. Antum dapat sa'labannya. Fadhol. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Tuh yang jauh tuh, berdiri antum. Nah, ya. Baik, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Baik, kasih hadiah, gak apa-apa dia tuh. Nah, baik, doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan empat penghalang doa. Iya, apabila ya Allah, kalau kau mau, kau kabulkanlah. Yang kedua, makan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa, tapi gak dikabulin, itu tergesa-gesa. Yang keempat, su'udzan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi gak banyak-banyak anak mintanya, bang. Baik. Tiga lagi. Antum berdiri, gak apa-apa. Dia siap jawab, jamaah. Masya Allah. Baik, pertanyaannya. Doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak dikasih. Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qur'annya ya. Nah, bukan Maryam lah. Siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, dua gak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri, dia jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi gak apa-apa, yang disucikan kita kasih juga jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal tiga, bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah, Ummu Salamah pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Naam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Wah, naam. Sahih, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Naam, yang dekat-dekat yang mau jawab? Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'ad? Ya itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Baik, duduk kantor. Nah, berdiri bapak. Yang ini bapak tuh. Minta kaumnya dibenarkan. Insyaallah anda kasih Quran nih bapak ya. Nah, belakangnya. Antum berdiri. Minta dihidupkan kembali. Dari kubur yang maksudnya. Ya minta dipanjangkan umurnya. Kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada. Ya kan dia minta dipanjangkan umurnya. Kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada. Meninggal. Ya dia minta meninggal. Tapi sebelum meninggal. Anak kasih Quran ya. Ya, antum minta didamaikan ya, minta disenangkan dia dalam urusan Bani Qurayzah. Masya Allah, anak kasih ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah yang menutup kajian pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalalu. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نحن بمستيقنين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran. Langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satu pun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus.

فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيه العبد مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah jalla jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiya, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua dan semoga Allah meridai kita bersama keridaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal, di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan, dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri, dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada

0: dan istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta, dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih, man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril atsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan di antaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar. Sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami, nah, kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki, dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia karena antum semua adalah nahkoda, antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat, ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Nah, fadhal. Udah nikah? Oh belum, kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah. Fadhal habib. Nah. Nah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal awam, lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapin hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana, ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang nggak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, oh Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadang-kadang kita belum ngerti gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan, ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah, saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita, dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Enggak ada. Ibunya yang bangun. Kita lihat, saya enggak omong orang lain lah. Saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat, subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, Masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin. Dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja, siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja, jamaah. Dia dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok enggak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah, itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu, perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah. Pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup. Dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta biha la yatimu illa bisabri alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Ya itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, as-siddiqah binti siddiqah. Dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan. Dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan. Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu piar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Enggak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kok itu gimana? Di depan tamu-tamu kok berbuat itu? Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Enggak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah. Kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya. Dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Nggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Nggak ada, nggak tahan. Betul, wanita itu perasa. Dan kadang-kala gampang marah. Gampang marah dia. Kita ngomong sedikit nggak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda Nabi. Nabi Rasulullah kadangkala istrinya marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya enggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah, mengatakan inni la'alamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alaiya ghadbah. Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim, kata dia. Subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi dan Rasul membiasakannya. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qala jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'ifatun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi.
1: Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita?
0: Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
1: Allahu akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk.
0: Faqala yabnata ummi Ruman.
1: Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi.
0: Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya. Lah, itu anak kita.
1: Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat, dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa.
0: Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawalah.
1: Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul.
1: Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa,
0: ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah.
1: Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas, yang lagi beku. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, ala taraina anni qad hultu baina ar-rajul wa baina,
0: tadi kan aku udah belain kau sama orang itu, tadi.
1: Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kok ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kok ngangkat? Enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kala suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar.
0: Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin.
1: Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang, betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah, karena seperti itu. Lelaki lahir lebih ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap, pakein gelang, baru cewek, baru kelihatan.
0: Kita lihat anak itu perempuan, kalau gak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan?
1: Kalau masih bayi, gak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat.
0: Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh, itu kotoran terus ada, makanya disunat.
1: Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu, kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar, ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung nggak malu punyanya, kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, nggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku, walaupun kalungnya dapat pinjam, nggak apa-apa. Karena suaminya nggak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar, kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita, alhamdulillah. Saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok? Udah mulai kadang kala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada enggak yang seperti Bapak? Ada. Ada. Tapi insyaallah di sini enggak ada, Mas. Enggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, masyaallah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya. Jangan. Lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan, jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, oh nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek, gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi gak mau. Dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Nih sekarang posisinya. Kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang enggak kita sukain. Ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah, bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat, Allahu Akbar, selalu ada di dapur, gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya, karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh, udahlah. Mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri. Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat, sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan, fa'in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Nah, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai itu merotoli kalau bahasa Jawanya, mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang, yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al kalimatu thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya, jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalala. Kemudian yang tahu lagi, istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya, iya, iya, iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimatut thayyibah, yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini, pulang kajian ya, sebelum keluar, mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, gak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget ya, mah. Antum seneng gak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia, bukan datang udah capek. Memang capek suami, oke lah, tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah, itu istri kasih duit terus. Ustaz, sudah ana cukupin. Sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya enggak bisa ngomong. Iya, Bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jemaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kalau habis salat, fa idza qadha salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqdha tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Enggak. Ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu itu kan. Masya Allah. Itu kan. Itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500.000 Ustaz gitu kan. Ya 30 menit gitu ya. Apa istri harus bayar 500.000 supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan. Khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jemaah. Bismillah, enggak apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian, mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Dan ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya gak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak gak. Saya nih, kadangkala egois gitu, baru sadar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Iya, kalau bapak-bapak gak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois gak bapak-bapak? Bapak-bapak? Gak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Ngerti itu kan? Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih, dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi senyap. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tenda istrinya pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah, nih Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Ini istri nyuruh sama, ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah, dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharo banyak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu.
Wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kadang-kadang kita harus main-main sama istri. Ya, main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun." Aw sahud, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan, permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahla, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jemaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya.

Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Udah, aduh capek banget udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah, pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh gak lari? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang ngeliat. Lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya. Dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah, awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Di sekali-kali kita titip, pok kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia, ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Ah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu senang banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsah ini Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya sih. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah. Ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi sallit alaiya akraban aw hayatan talbaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah, kalajengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, gak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan, ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, gimana? Di sana di adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami.
Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah, masuk rumah, ingat. Kau sebagai seorang suami, buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Nah, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada S-U-A-M-I, suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan

Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul sallallahu kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama ayat itu juga buat Nabi, tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong, istri kita itu bukan boneka yang enggak ada ruhnya, dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Gak apa-apa. Istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita gak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udahlah. Tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah posisikan sebagai suami, bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku, hari ini hari spesial untukmu, kau gak usah masak, aku yang mau masak. Masak walaupun dadar telur. Walladzi rafa'a as-sama' bila imatin, demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian, walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku, subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti ahli, urusannya Aisyah. Kalau azan beliau keluar, udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah, beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW. Suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget. Ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum. Allah Akbar. Istri buka senang. Tapi kita buka, mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasulullah kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak, biar bersih mulutnya, biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya saya kadang-kadang ditegur sama istri, bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya ya, saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekarang lah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu ah. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Meja makan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasulullah SAW
Ma'a.

أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. Rasul SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau, dibiarin. Enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kadang ada naudzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin. Supaya tahu istrinya, kau enggak benar gitu. Naudzubillah. Rasulullah SAW. Lihat, keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan, dulu yang enggak ada meja makan, di bawah lah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kuntu ashrab wa ana ha'id. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاها على موضع فيها الله أكبر. Ya, aku dalam kondisi haid, kata Aisyah, aku minum. Bismillah, kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku, minum itu diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstik. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunah-sunah. Ya paling gampang lah, Ustaz. Jenggot kan udah sunah. Banyak sunah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Tsumma unawiluhun nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yun'iqaha." Kalau kalian makan, jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, "Dede, jangan dibersihkan dulu. Kasihkan tanganmu sama aku." Sunnah nih. Ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu maena. Jangan enggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita. Itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kok habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di jilat sendiri. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau tidak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan keromantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, nggak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahuli gak, ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30. Ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah. Iya ada. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah yang sempit-sempit. Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini, yang di atas 50, yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, "Kharajna ila al-Madinah qadimina min Khaybar." Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwi laha li Safiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bikinkan tempat buat si Safiyah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Thumma yajlis inda ba'ir, kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadau rukbatahu wadata'u Safiyyatu rijlaha ala rukbati hatta tarkabsh. Saya mau gambarkan. Rasul SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Safiyyah bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya, supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, "Dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan." Masya Allah, disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget. Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah." Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'annallaha yaqul, karena Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak. Maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, Masya Allah. Jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita, tanya sama dia. "Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih?" Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. "Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu," gitu kan mama ya. Ya udah, bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering. Kita gak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin gak suka dia sama ini. Ya, HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya, "Sayang, minta maaf, aku gak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini," gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. "Nih,
hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu. Saat kan udah tua, Ustaz. Masa gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta, itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, Masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temennya ngatakan, bagus banget jam lu, ini hadiah dari istriku, Allah ya. Diingat terus, suami pun seperti itu, kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, gak bisa beli emas, masuk toko aksesoris. Kasih aksesoris, bungkusin ya, sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jamaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahadi hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah datang ya, Ma. Nah, ya tinggal sedikit ya, Ma. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan ini nggak pakai cabai kurang sih, tapi ada cabainya sedikit, masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi, betul? Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah nggak diajak ngomong. Bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Kadang-kadang seharian nih istrinya nggak ngajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh. Kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya. Dia dari tempat dia dibesarkan di sono, mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan, apa ngambulan, ngambek, sedikit ngambek ya, kita yang harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya, tahu-tahu istrinya bantah, kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Kata Umar, kok gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul, mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kok ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku gak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. Katanya, betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya. Berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu, aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, na'am. Iya, katanya. Fakultu, atahjuru ihdakunnal yaum ila al-lail? Apakah ada salah seorang di antara istri-istri ini yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Ah, Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur.
Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Ummu Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. "Wa idza ra'aituki ghadibti radbaituki." Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik, jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astagfirullahaladzim, mohon maaf aku kepadamu sayang, aduh afwan banget, mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di bah, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, "Mana ibnu ammik? Mana anak pamanmu?" Kata, "Kok enggak tidur di situ?" Katanya Fatimah, "Ghadabani falam taqil indi." Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlih." Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mah ustaz baik. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih. Ente tahu sama fulan di mana? Oh, dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. "Eh, Mbak, majikanmu gimana itu?" "Waduh. Kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus." Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa. Tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya. Jangan jadi kancil di dalam rumah, jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa. Marah-marah di luar, pada takut, di rumahnya marah-marah terus, jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13 ayat 14. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman nih, laki-laki nih, dengerin. Sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya, menjelek-jelekkan dia. Mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan udah. Maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, Ustaz, hati itu seperti kertas, Ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini enggak bakal balik, Ustaz. Betul. Maka buang kertas ini, ambil kertas baru, ambil lembaran baru. Iya, udah yang dulu udah nggak bisa, memang udah dibuang. Itu yang memang firoh, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu, kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita, maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah, ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini, Ustaz, datang ya kurang lebih seminggu dua kali. Kalau lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh, datang nih suami. Kadang-kadang saya nggak melayani dia, karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'adud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'adud, masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litas kuno ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Suami ke istri untuk mendapatkan sakinah, bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabu sunan, kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak, gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan ala ba'dhin fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya. Ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya. Hatta balagha allati huwa yawmiha faithbut fiha. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana.
Maka ingat, Rasul ini, lihat, masuk ke sana. Dia tahu, gak boleh dia menghubungi istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga gak hasrat sama istrinya. Tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya. Untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua. Wasyikuhumail. Rusuknya itu jatuh ke bawah, dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jamaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan. Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua, pertanyaan langsung. Assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia, nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Ya nggak apa-apa, jadi suami itu ya kayak gitu, dia kawam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa. Bisa mengerti agama Allah. Hidup ini gak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, masya Allah, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar sampai suatu saat keluar kata-kata nantilah, nanti kalau tahu matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya dan saya tidak mau menerima nafkah lahir dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan bagaimana hukum pernikahan anak saya. Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar. Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah. Langsung ke mahkamah karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa, maka hati-hati cari menantu itu. Hati-hati cari menantu. Karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadangkala gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan 2 standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng, masya Allah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kala. Akhlaknya buruk. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar, maka dicari tahu dulu. Dan kadang-kala mudah-mudahan bukan karena pacaran. Karena kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan, Lailatul Zafaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena
sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, ana adalah seorang madu, tepatnya istri ketiga, dan kami semua tinggal satu atap. Namun ana merasa asing di rumah suami ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati kalau yang lain, sedangkan mereka tidak menjaga perasaan ana. Ana rasa geram, tapi ana hanya diam, dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah ana salah jika jika tidak menikah dengannya? Pasti tidak seperti ini andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami, para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di satu atap dengan istri pertama. Tidak boleh, kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun, jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu, karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah nih lebih baik aku satu atap tiga rumah, satu atap tiga rumah, satu atap tiga istri, enggak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dalam hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Udahlah, dihadapin yang ada, ditata hatinya, semoga Allah memberikan solusi buat ukhti, dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai, dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah, dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir? Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14, tolong dilihat. Jangan sok suci, seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan, gak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, si suami ini pun, pertama dia berbuat dosa menghina, yang kedua dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya, terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut gara-gara masa lalu yang susah? Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu gak bisa kembali, buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya, saudarinya.

Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa. Bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya, sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah orang gak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu, ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu, para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi nggak apa-apa, paling nggak seneng istrinya gitu loh. Ngomong yang kalah dapat hadiah gitu kan, insya Allah dia hak kalah nanti. Ini bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama Ustaz, obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari, ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat enggak bulan itu, kata dia. Kata si istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan. Gitu. Oh, insya Allah, gitu kan. Ini ada orang lewat dengar, waduh bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Pulang dia, ngajak istrinya, yuk depan nih. Ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat purnama itu enggak, dia kata. Emangnya aku buta apa bang? Allahu Akbar ya, ada perempuan-perempuan yang ini, yang enggak suka digombalin ini berat kita. Ya bapak-bapak harus sabar, ngelus dodo lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Oh, udah punya istri nih. Wa na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia, yaitu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah, minta, ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doakan, enggak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz. Ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, "Bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak. Enggak boleh datang," gitu kan. "Boleh datang, aku ada di situ." Enggak apa-apa, supaya tahu nih, istrinya sudah soleh, enggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah. Ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah,
Bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang enggak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika diingatkan istri baik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya enggak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahma. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tastajil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar. Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasrania, sebagaimana ditetapkan oleh, disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, enggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Enggak masalah, dan itu tabiat wanita, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Aisyah nih. Allahu Akbar. Yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? Berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, enggak hafal lagi. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas, bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya enggak cemburu nih, lihat, ah udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh, tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami enggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya kasar, saya ingin sekali bercerai. Bagaimana pendapatnya? Sabar. Jangan. Jangan kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar, doakan suaminya. Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus enggak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi enggak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati.
dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua sofa, sofa itu tidak dia tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfir, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang, kertas yang kayak gini udah buang. Mulai lembaran baru lagi, sebagaimana kita juga bisa berbuat salah, suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibna Adam, dalam hadis Qudsi, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu. Semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ghfirli fa inni waqa'tu fi dhanbin." Ya Allah, aku punya dosa lagi nih. Aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, "Lakukan yang kau suka karena hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya." Maka kita pun supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi. Selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami ana, sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah gak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya gak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati ana sebagai istri. Dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama. Jika ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini ana tanyakan, bagaimana ana harus bersikap karena ana merasa kecewa terhadap suami ana. Andai ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, jemaah itu. Jadi ya suami, para suami kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik ustaz, ana manggil cantik kan boleh. Ingat enggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar. Istri kita ini di rumah gak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah. Lewat rumahnya tetangga. Masya Allah, cantik banget mbak. Kata tetangganya. Itu langsung ber. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang gak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kadang suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah. Ngomong sama aku, cantik sayang, aku terima. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor genteng ini. Kau nanti naik ya." Masa istri, gimana? Taat Ustaz. Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, "Dek, udah datang gasnya."
suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia taubat enggak nol. Bukan nol, tapi yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar Pulau Bali, itu Allah ganti sebesar Pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik kalau suaminya masuk surga ibu. Kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Pak Ustaz, ana bingung memilih calon suami. Iya, ini tidak bisa baca Ustaznya. Ustaz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kadang sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah, itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kadang bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya gini lah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal, si suami ngomong, bang, lewat jalan sana bang, kanan bang, sepi. Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, kita lewat kanan, sepi. Si istri ngomong, lewat kiri bang, kanan macet, ribut nih. Istri udahlah, taatlah, denger ama suaminya, kanan macet, rasain, tadi aku udah bilang macet gitu kan. Jangan, ya udah, yang gitu jangan, itu ribut, akhirnya gak jadi kajian, ribut di mobil. Udah biarin, ada hal-hal istri yang harus nerima. Dan suami tahu, kalau istri bantah wajar. Istri Nabi aja kadangkala ngomong sama Nabi, ngangkat suara di atas suara Nabi, memang gak boleh, tapi kadangkala terjadi. Dan bagaimana sikap suami, ya harus lebih baik. Bismillah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Tidak apa adanya. Susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah,
Kata Rasul SAW, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syuf ini, gara-gara kebohongan dia. 16 tahun istrinya gak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Gak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul. Dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur. Mungkin berat buat dia jujur. Sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih. Orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha. Karena Allah tahu, mungkin istri kita gak

bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung. Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi. Kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun tumpul terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hada yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم أحسب الناس

0: Baca TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله واياكم. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya, yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak. Akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya, sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqah yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh mazhab, ya, dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah, baik Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin, baik Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Nihal wal Ahwa, demikian juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan juga kitab Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahristani, semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqah yang sesat, bahkan termasuk dari 4 sumber segala firqah di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan 4 firqah sumber firqah sesat dalam kaum muslimin, ada 4, di antaranya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ini 4 firqah yang dari firqah 4 firqah ini berkembang banyak firqah, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqah-firqah yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij, ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahlu Sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik, ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana, ya. Oleh karenanya saya akan menyebutkan keistimewaan firqah Syiah ini. Di antara keistimewaan firqah Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi, ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Semua firqah dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran.
2: tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqah-firqah tersebut, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Qur'an, tafsiran Al-Qur'an, mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Adapun dari sisi meyakini keautentikan Al-Qur'an, mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Qur'an tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Qur'an ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah. Mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an sudah tidak otentik, para sahabat telah mengadakan perubahan terhadap Al-Qur'an. Oleh karenanya, Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakautentikan Al-Qur'an, ya. Dalam sisi otentiknya Al-Qur'an mereka sesat, dan ini spesialnya mereka. Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an tidak mungkin ditafsirkan dengan baik kecuali para imam-imam mereka. Oleh para imam mereka. Oleh karenanya dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini, salah satu kitab sahih yang paling sahih di sisi mereka, disebutkan barang siapa yang menyangka Al-Qur'an terkumpulkan kepada selain imam, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Oleh karenanya Quran yang lengkap, ya, yang lengkap hanya ada pada para imam. Jadi akidah orang-orang Syiah tentang Al-Qur'an, pertama, Al-Qur'an tidak otentik. Sudah terjadi apa? Perubahan atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Qur'an yang ada pada kita sudah tidak otentik, juga kurang, tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada siapa yang mengatakan Al-Qur'an kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Qur'an kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Qur'an kecuali imam-imam mereka. Ini, ya. Ini yang pertama, istimewanya akidah Syiah tentang Al-Qur'an. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Qur'an hilang. Di antara mukjizat Al-Qur'an, Allah jaga Al-Qur'an, tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Tatkala kita mengatakan Al-Qur'an juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Qur'an. Karenanya tatkala Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibnu Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasanya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibnu Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibnu Hazm? Hum laisu bi muslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Kalau Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Qur'an itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan, berarti Al-Qur'an akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Qur'an. Kemudian juga kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadhal Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'aduhum li ba'din zahira. Katakanlah, jika seluruh manusia dan jin bersatu padu, berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang, kebanyakannya tidak ada yang tersebar di antara kita, maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer anda wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum, agar kita ahlu sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah berfirman sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat, kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Qur'an, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum, ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya melazimkan Al-Qur'an tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'annya enggak beres. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih tentang suatu, maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al-Qur'annya enggak beres, kurang, percuma ayat ini, buang saja ayat ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, inilah di antara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'sum. Nabi satu-satunya yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari tiga kurun mufaddalah, dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali penghuni kubur ini, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadz Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdzibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man La Yahdhurul Faqih, karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam, para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab, jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi punya kitab judulnya Biharul Anwar yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah yakum, kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum. Tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang ma'sum, kalau ada kita ada si fulan ma'sum. Apa maksudnya ma'sum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya, semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti dalil. Ya itu tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujjah, sebagaimana hadis Nabi. Sebagaimana Al-Quran, tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujjah. Dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita lihat dari sisi ini, ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Qur'an kita tidak sama dengan mereka, artinya keyakinan terhadap Al-Qur'an. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, berkata Imam Husain alaihi salam. Karena seperti Nabi alaihi salam, alaihi salam. Berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis menurut mereka, dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri, enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi. Saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kita Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, oh ya sudah enggak nyambung kalau begitu. Saya bilang, ya sudah kalau gitu enggak nyambung. Jelas dia dusta juga, dia dusta. Kemudian juga Yuhani fil azani Allah ayakum. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin menggambarkan kepada ikhwan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa? Orang-orang Syiah. Perkara berikutnya, di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita, tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak menguji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah imam Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12, maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam mereka, rukun Islam kita jelas syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadat dihilangkan, diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka. Beriman kepada imam mereka. Dan mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka, bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat. Tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam, dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi SAW memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan demikian, para sahabat murtad seluruhnya kepada, karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Tanya Amr bin Yasir, tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju.
3: Menteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ini paling paten nih ha. Beranak pertanyaannya. Induknya anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan yang ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran, jangan tiru itu. KW itu. Santri benar itu tak pacaran. Itu yang KW, jangan ditiru. Handphone aja tamu yang KW. Masa agama mau ikut yang KW? Kenapa kepacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan. Itu ecek-ecek. Bahasa Medannya. Kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak halal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya ana tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kaum moyangku banyak kepikirkan. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita. Kalau enggak udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya itu, fitnah besar. Antum malu berbicara, aku ini malu. Panggil kawan, tolong aku bilang dia, kira-kira dia mau gak sama aku. Kutengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang, tanya, mau gak? Mau, kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya, kalau andai kata gini-gini, dia mau dari backstreet, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz, tolong arahkan ana. Arahkan ke mana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Ah, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari hafal satu ayat, rutinkan dia. Insyaallah jika kita rutinkan, bisa kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan hambanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan fitrah hati dan jiwa manusia cenderung kepada kebenaran, cenderung untuk mencintainya, cenderung untuk bertauhid dan memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang nikmat dan kebaikannya senantiasa turun kepada manusia meskipun manusia kurang dalam mensyukurinya, dan tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, memperbaiki diri dan kembali kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang semua nikmat adalah darinya dan semua kebaikan adalah dengan taufiknya dan semua balasan yang sempurna disediakan bagi hamba-hambanya, maka dialah yang berhak untuk dipuji dan disanjung, dicintai dan disembah semata-mata dari semua pertimbangan dan sudut pandang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam kajian yang semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita, menjadi sebab kita dimudahkan untuk berkumpul di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti sebagai orang-orang yang bersaudara dalam kasih sayangnya. Alhamdulillah kita bertemu dalam satu kajian yang merupakan membahas tentang inti agama Islam, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan motivator yang membangkitkan cinta itu sendiri. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta kepada Allah merupakan fitrah dari setiap hati yang lurus, dari setiap hati yang belum rusak dengan tipu daya syaitan. Cinta kepada Allah merupakan fitrah setiap hidup setiap manusia, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia cenderung kepada agama yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi riwayat Imam Muslim, khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku manusia dalam keadaan hanif, lurus, cenderung kepada tauhid, cenderung untuk mencari kebenaran. Tapi kemudian syaitan datang dan memalingkan manusia, memalingkan hamba-hamba Allah dari kecenderungan yang lurus tersebut. Inilah keadaan manusia diciptakan. Makanya ketika kita membahas mencintai Allah, ini bukan perkara yang asing bagi hati. Ini bukan perkara yang jauh dari fitrah manusia. Mencintai Allah yang kemudian dengan itu kita menjadikan hati tunduk kepadanya semata-mata, hanya beribadah kepadanya, dan menjadikan sebagai puncak tujuannya, ini fitrah hati, bahkan merupakan sesuatu yang paling dicari hati manusia. Yang hati manusia tidak akan merasa pas, tidak akan merasa tenang, tidak akan klop dengan dirinya kecuali setelah mendapatkan sesuatu yang paling dicarinya ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, la hayata lil qalbi wala sa'adata wala na'ima wala surura illa bi ayyakuna Allahu wahdahu ilahahu wa fatirahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu. Tidak ada kehidupan yang bahagia bagi diri manusia, tidak ada ketenangan bagi hati manusia, tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan, tidak ada kedamaian bagi hatinya sampai dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sembahannya satu-satunya, sebagai zat yang diibadainya, sebagai puncak dari tujuannya, dan zat yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi hati akan selalu mencari hal ini. Hati akan selalu mengutamakan hal ini karena dia tidak akan tenang sebelum mendapatkannya. Makanya kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan agama Islam, yang menjadikan semua amalan-amalan dalam Islam yang kita amalkan menjadi lebih bernilai dan lebih berarti. Maka tidak salah kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati mahabbatullah sebagai ruhul iman wa haqiqatut tauhid wa ainut taqarrub wa ainut ta'abbud wa asasut taqarrub. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ruhnya iman, berarti iman mati tanpanya. Cinta kepada Allah adalah hakikat daripada tauhid, tauhid yang sesungguhnya. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ainut taqarrub, inti penghambaan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah. Dan cinta kepada Allah adalah asasu at-ta'abbud, landasan utama penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin, kalau sesuatu yang demikian pentingnya dalam agama, mungkinkah kemudian kita mengatakan susah untuk kita mengusahakannya dalam Islam? Kalau ini dianggap sulit, berarti tidak ada yang mudah dalam Islam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai nasihat, maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Al-Quran diturunkan untuk kemudahan, memudahkan kebaikan bagi manusia. Dan kebaikan yang paling terbesar bagi manusia adalah mengenal Allah, mengenal kemahaindahan dan kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang dengan itu mereka akan mencintai Allah. Maka ini adalah perkara yang paling dimudahkan dalam Al-Quran, ajaran yang paling banyak petunjuknya dalam Al-Quran, dan sebab pelajaran dan peringatan yang paling memudahkan manusia untuk diterima oleh hati mereka. Jadi kesimpulannya apa? Cinta kepada Allah itu tuntutan fitrah hati manusia yang paling dicari oleh hati manusia, sekaligus inilah penjelasan yang paling dominan dalam Al-Quran dan paling dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk difahami oleh manusia. Cinta kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa kali dalam kajian saya pernah menukilkan ucapan salah seorang ulama salaf yang menggambarkan keindahan luar biasa yang tiada taranya, yang jika ini telah didapatkan oleh hati manusia, maka dia tidak menghendaki apapun selainnya selama-lamanya. Salah seorang ulama mengatakan seperti ini, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madhaku athyaba ma fiha. Alangkah miskin dan kasihan, menyedihkan nasibnya orang-orang yang hidup di dunia. Ketika mereka keluar meninggalkan dunia, mati, meninggal dunia, dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia. kasihan. Sudah di dunia tidak bahagia, di akhirat pun mereka tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Miskin dikatakan. Ditanya kepada ulama ini, wa ayyu syai'in athyaba ma fiha? Apa itu kenikmatan yang paling tertinggi bagi diri manusia di dunia? Dijawab oleh ulama ini, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wasyauqu ila liqa'ihi. Yang dimaksud dengan kenikmatan yang tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan kebahagiaan ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Cinta kepada Allah menjadikan semua indah, menjadikan hidup manusia indah dan berarti, menjadikan penghambaan diri kepada Allah lebih bernilai karena dilaksanakan dengan rasa nikmat, dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa manusia, dirasakan sebagai sesuatu yang seseorang itu berlomba-lomba mengerjakannya, tidak perlu dipaksa untuk mengerjakannya. Inilah sebabnya kenapa kita dapati sifatnya hamba-hamba Allah yang soleh dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat disifati dengan al-musara'atu ilal khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka, para nabi dan para rasul, hamba-hamba Allah yang soleh, adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Jadi ibadah itu benar-benar ditempatkan pada tempatnya kalau hati itu sudah diisi dengan kecintaan kepada Allah. Tidak ada yang terpaksa. Semua menjadi indah. Benar-benar manusia merasakan sorga dunia. Sorga yang sesungguhnya sebelum masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga yang barang siapa belum masuk ke dalamnya, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Al-Wabilu Sayyib, di antara sebab yang Allah jadikan pada hamba-hambanya yang beriman untuk dimotivasi mereka itu bersabar dalam menundukkan hawa nafsu, bersabar dalam menundukkan kecintaan jiwa terhadap dunia secara berlebihan, dimudahkan mereka bersabar dalam berusaha mengusahakan sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah, adalah dengan didatangkan kepada mereka perasaan nikmat di dunia yang itu merupakan hembusan sorga, yang itu merupakan gambaran kenikmatan di sorga, yang dengan ini mereka akan mencurahkan semua tenaga dan kemampuan mereka untuk meraih kenikmatan tersebut karena mereka telah merasakan gambarannya di dunia. Apa buktinya? Ibnu Qayyim menjadikan sesuatu yang mendukung penjelasan beliau ini adalah dengan ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan seperti ini, innahu latamurru bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadhihi al-hal kanu fi aishin tayyib. Ulama ini mengatakan, sungguh aku pernah merasakan satu kondisi, beberapa keadaan yang pada waktu itu aku mengatakan, jadi sungguh aku pernah melewati beberapa waktu ketika aku sedang beribadah kepada Allah, perasaan nikmat. Pada waktu itu aku mengatakan, sungguh kalau penduduk sorga gambaran kenikmatan yang mereka rasakan seperti ini, maka benar-benar mereka hidup dalam kenikmatan yang luar biasa. Apa maksudnya? Ulama ini merasakan gambaran sorga sewaktu dia di dunia. Bagaimana dia tidak semangat mengejar keutamaan tersebut sementara gambarannya telah dirasakan di dunia? Bagaimana menjadikan dia tidak menundukkan hawa nafsu dan menjadikan dunia hina di hadapannya? Orang yang seperti ini keadaannya. Nah, oleh karena itu di sini gambaran kepada kita semua bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala inilah sesuatu yang Allah mudahkan, cuma membutuhkan perenungan dari kita. Dimudahkan secara fitrah manusia, apalagi dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara inilah inti agama, inilah yang memudahkan kita untuk ikhlas, untuk khusyuk dalam ibadah, bertawakal kepadanya semata-mata karena keikhlasan, itu yang menjadikan manusia sulit mencapainya adalah kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, hawa nafsu yang selalu menyukai pujian dan sanjungan. Nah, kalau hati telah mengenal zat yang keindahannya adalah hakiki, yang mengenalnya adalah merupakan perhiasan bagi hati, sebagaimana gambaran keimanan orang-orang yang sempurna, para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam Al-Qur'an, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu indah dalam hatimu, sekaligus Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Hati yang telah mengenal keindahan yang sejati seperti ini, maka segala sesuatu dari keindahan semu dunia akan hilang dan lewat dengan sendirinya. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan dalam agama dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita perbaiki dalam diri kita adalah dengan cara menyempurnakan ma'rifatullah yang merupakan sebab kita akan meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was-sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau menyampaikan sebuah penjelasan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini, tentang motivator cinta kepada Allah. Yang ini bukan perkara yang sulit untuk membuktikan tadi bahwa secara fitrah, apalagi melalui dalil-dalil syariah, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk meraih kecintaan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah, manusia akan, yang telah mengenal Allah dan memahami, melakukan perenungan ini, akan mudah untuk memasukkan dalam dirinya kecintaan kepada Allah melebihi dari semua kecintaan kepada makhluk. Karena pertimbangan apapun yang menjadikan manusia cinta kepada manusia lainnya, cinta kepada makhluk lainnya, cinta kepada benda atau sesuatu yang menarik bagi dirinya, yang indah dalam pandangan matanya, maka semua itu secara sempurna sebab-sebab tersebut ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang untuk menumbuhkan cinta ini dalam diri kita hanya membutuhkan perenungan sedikit. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya sehat dan fitrahnya selamat dari keburukan-keburukan yang menghalanginya untuk bisa menerima kemuliaan yang besar dalam agama ini. Saya akan sebutkan keterangan yang beliau bawakan dalam kitab ini sewaktu beliau membahas tentang pembagian.

تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم. Cinta itu timbul, tumbuh dengan subur. Karena apa? Karena kebaikan, mempersaksikan banyaknya nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang merupakan kewajiban kita untuk mencintainya. Kenapa demikian? Dengan kita merenungkan nikmatnya Allah, memikirkan tentang anugerahnya yang sempurna kepada kita lahir dan batin, itu akan menimbulkan cinta. Kata Ibnu Qayyim, fa innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Karena jiwa manusia, hati manusia punya fitrah, punya tabiat dasar akan mencintai pihak yang berbuat kebaikan kepadanya dan membenci pihak yang berlaku buruk kepadanya. Ini fitrah manusia, kalau masih fitrahnya selamat. Kalimat ini diucapkan oleh para ulama dan perlu saya ingatkan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Jiwa manusia itu dijadikan tabiatnya mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya dan membenci pihak yang berbuat buruk kepadanya. Ini dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini hadis yang tidak sahih, bahkan hadis yang palsu. Juga dinisbatkan kepada athar, ucapan seorang sahabat, juga tidak sahih secara sanad. Tetapi ini merupakan ucapan yang maknanya sahih, tapi tidak kita katakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan seperti ini, para ulama yang lainnya juga, Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, semua mengatakan seperti ini. Dan ini adalah kenyataan. Kalau kita melihat diri kita, kenapa kita mencintai orang lain? Pertimbangan pertamanya karena dia suka baik sama kita. Suka memberi hadiah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang paling kita cintai untuk di kalangan manusia, yang paling dekat dengan kita, adalah orang yang kita pertimbangkan paling banyak kebaikannya, yaitu orang tua kita, bapak dan ibu kita. Coba orang apalagi yang menyaksikan bagaimana seorang ibu melahirkan, mengandung anaknya dengan susah payah, melahirkan antara hidup dan mati, setelah itu disusui, dijaga, dibesarkan dengan taufik dari Allah. Demikian pula bapaknya yang menafkahinya, menjaganya. Maka kalau dia renungkan semua ini, dia akan semakin mencintai orang tuanya. Dan ini fitrah manusia. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, yang paling terdekat adalah yang paling sering berbuat baik kepada kita. Fitrah manusia. Nah, butuh perenungan sedikit saja. Coba bandingkan dengan kebaikan dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, lahir dan batin. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu lahir dan batin, maka itu semua dari Allah. Mulai nikmat urusan dunia, bernafas. Dimudahkannya sistem pernafasan dalam diri kita sejak kita dalam kandungan. Kita lahir, rezeki yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat dalam urusan dunia. Bahkan kalau kita renungkan, orang tua kita berbuat baik kepada kita, ibu kita bersabar untuk mengandung kita, melahirkan kita, mengasuh, membesarkan kita. Kalau bukan karena taufik dari Allah, bisakah mereka melakukannya? Tidak mungkin. Semua karena taufik dari Allah yang menjadikan fitrah ibu kita sayang kepada kita. Ini baru urusan dunia. Bagaimana nikmat agama? Taufik dari Allah. Kenapa saat ini kita bisa merasakan nikmatnya berislam? Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang untuk masuk Islam, bisakah dia mengenal nikmatnya Islam? Sebagai gambaran saja, waktu kita akan lahir ke dunia, atau waktu janin akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempurnakan penciptanya dalam rahim seorang ibu, sebelum kita lahir dari rahim ibu kita, apakah kita bisa memilih atau punya hak untuk memilih untuk dilahirkan dari rahimnya seorang ibu muslimah sehingga kita pun jadi seorang muslim? Tidak ada. Karena waktu itu kita tidak ada dan tidak punya hak pilih. Murni karena karunia dari Allah, kita dilahirkan dalam keadaan muslim karena lahir dari wanita muslimah. Seandainya salah seorang di antara kita lahir dari rahimnya seorang ibu yang kafir, apa yang terjadi? Kalau dia meninggal dunia sebelum sempat bertobat mengenal Islam, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini taufik dari siapa? Taufik dari Allah. Setelah besar kita mengenal Islam, dulunya kita mungkin masih belum tahu sunnah, kemudian Allah memilih kita dengan karunia-Nya.

0: untuk dijadikan seseorang yang mengenal sunnah dan mencintai sunnah Nabi SAW. Ini taufik dari siapa? Betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal sunnah, padahal kesempatan dan peluangnya secara perhitungan akal lebih banyak dibandingkan kita. Ada di antara tetangga kita, teman kita, yang kita tahu lebih semangat mereka beragama sejak dulu, lebih dekat dengan orang-orang yang bisa menasihati dia agar mencintai sunnah misalnya, tapi Allah tidak memilih dia, justru memilih kita yang penuh dengan kekurangan. Ini nikmat dari siapa? Dari Allah. Jadi bayangkan, dia menciptakan manusia, mensyariatkan ibadah, menurunkan agama untuk kebahagiaan hidup mereka. Dia juga yang memberi taufik untuk manusia. Dia juga yang menyediakan pahala bagi mereka di akhirat. Dan dia juga yang memudahkan jalan bagi manusia untuk meraih semua kenikmatan tersebut. Ini nikmat yang tiada taranya. Dari satu perenungan ini saja sudah menjadikan kita berkesimpulan, tidak ada yang berhak untuk dicintai pada zatnya, pada hakikatnya, dari semua segi pertimbangan dan sudut pandang, kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini mencintainya merupakan fitrah. Belum lagi kalau kita lihat berhubungan dengan kesalahan-kesalahan manusia yang Allah Subhanahu wa taala sikapi dengan luasnya rahmatnya. Kita berbuat dosa, selalu lalai, kurang mensyukuri nikmat Allah. Apakah Allah tidak mampu untuk langsung mengazab hambanya tersebut? Apakah dia tidak mampu untuk mencabut hidayah dari hamba tersebut kalau dia menginginkannya? Dia maha kuasa. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului dan mengalahkan kemurkaanku, maka buruknya perbuatan hamba dibalasnya dengan kebaikan dan rahmat. Hamba yang lalai dari mengingatnya, berpaling dari petunjuknya, justru dimudahkan mendapatkan nasihat, diberikan sebab untuk mendapatkan hidayah, sehingga dia kembali dan bertobat kepada Allah. Ketika bertobat pun Allah mencintai tobatnya, mencintai tobatnya hamba, padahal dia baru melakukan kesalahan yang besar. Maka sungguh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikannya sangat berlimpah kepada manusia, yang menjadikan seseorang itu dengan perenungan saja mestinya akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itulah kata Pak sebagian dari para ulama salaf, at-tafakkuru fi ni'ami miftahul mahabbah. Merenungkan nikmat-nikmat Allah ini merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu kecintaan kepada Allah. Dan sungguh, kalau kita renungkan semua kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang bisa kita kerjakan, kalau bukan karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang diberikannya kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya kita kenal Allah Subhanahu wa taala zat yang dia sempurna pada sifat-sifatnya, sempurna kekayaannya, sehingga tidak butuh kepada makhluk. Allah memberi hidayah kepada kita untuk beribadah dan taat kepadanya, padahal dia tidak butuh kepada ketaatan makhluknya. Antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang miskin dan sangat butuh, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah dia yang maha kaya lagi maha perkasa. Dia yang maha sempurna, tidak butuh kepada amal perbuatan manusia. Tapi bersamaan dengan itu, dia melimpahkan sekian banyak kebaikannya bagi manusia, yang itu murni semua untuk kebaikan dan kesempurnaan hidup manusia itu sendiri. Karena Allah tidak butuh kepada amalan kita. Maka ini merupakan kebaikan yang agung, karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala sebab-sebab kebaikan untuk hambanya, padahal dia tidak membutuhkan balasan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Wadud, yang maha mencintai hamba-hambanya yang soleh dan mereka pun mencintainya. Di antara konsekuensi dan penjabaran makna nama Allah ini adalah dia yang memudahkan bagi hamba-hambanya sebab-sebab bagi mereka untuk mensyukuri nikmatnya, memujinya dan mencintainya. Bukan karena Allah butuh kepada semua itu, tapi itu adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Jadi perhatikan, kebutuhan kita yang butuh, kenikmatan dan kemuliaan kita yang rasakan. Tetapi kebaikan, hidayah, petunjuk, sebab-sebab untuk bisa meraihnya, kemudahan untuk bisa menempuhnya adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pamrih dan tanpa ada balasan. Bukankah dengan pertimbangan ini saja sudah menjadikan fitrah hati kita harusnya tergerak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dari semua segi dan sudut pandang pertimbangan manusia? Tentu hati yang selamat, fitrah yang suci akan timbul dalam dirinya perasaan seperti ini. Timbul dalam dirinya perasaan seperti ini. Nah, oleh karena itu ini menjadikan kita merenung dan berpikir bahwa sebab-sebab yang menjadikan kita seharusnya cinta kepada Allah itu demikian banyak dalam kehidupan kita. Belum lagi dalam pertimbangan-pertimbangan, penjelasan-penjelasan yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab atau motivator yang pertama. Kemudian motivator yang kedua adalah mempertimbangkan al-kamalu wal-jamal, keindahan dan kesempurnaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah hati manusia, mencintai pihak yang berbuat baik, yang sempurna dalam keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Penggerak motivasi kecintaan yang kedua adalah mempertimbangkan kesempurnaan sesuatu yang kita cintai. Kenapa manusia mencintai pemandangan yang indah? Sampai orang-orang yang dikatakan pencinta alam mendaki gunung yang tinggi berpaya-paya hanya untuk bisa menyaksikan pemandangan gunung yang hijau, pantai, pinggir pantai, atau untuk benda-benda barang elektronik. Kenapa manusia mencintai benda-benda yang semakin fasilitasnya lengkap dan canggih, dia semakin mencintai dan berambisi untuk memilikinya. Kendaraan juga seperti itu. Kenapa? Pertimbangannya karena indah dan sempurna. Nah, kalau untuk makhluk saja ya, kita cintai karena kesempurnaan dan keindahannya. Laki-laki mencintai perempuan yang cantik, perempuan juga mencintai laki-laki yang memiliki fisik yang baik. Kalau ini berlaku untuk makhluk, kita bayangkan bagaimana keindahannya zat yang maha sempurna keindahannya, yang maha indah nama-namanya, sempurna sifat-sifatnya, yang semua keindahan yang ada di alam semesta adalah ciptaannya, adalah pengaruh dari keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang dia adalah jamilun yuhibbul jamal, maha indah dan mencintai keindahan. Fitrah manusia pasti akan semakin mencintai sesuatu yang dianggapnya sempurna. Maka kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala secara terperinci keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya dengan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerinci semua itu dengan sempurna, maka dia pasti akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih dicintainya daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bayangkan saja keindahan dunia yang semu, tidak ada artinya dibandingkan dengan keindahan yang ada dalam sorga. Keindahan dalam sorga itu digambarkan dalam hadis yang sahih, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbetik dalam hati manusia. Ketika penduduk sorga saja telah menyaksikan keindahan sorga yang luar biasa dengan segala kenikmatannya, waktu mereka bertemu dan melihat zat yang maha sempurna keindahannya, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan di sorga, apalagi cuma keindahan dunia yang rendah. Bagaimana sabda Nabi SAW ketika Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fama u'tu syai'an fayakshifu 'anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jal." Maka Allah menutupi hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia di hadapan penghuni sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk golongan mereka. Maka Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia di hadapan penghuni sorga, maka penghuni sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada sewaktu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna keindahannya. Jadi bayangkan kenikmatan tinggi di sorga saja dilupakan dengan mereka bertemu dengan Allah. Ini gambarannya. Kalau kita kenal Allah di dunia, semua lewat kenikmatan-kenikmatan palsu yang ditawarkan oleh syaitan pada nafsu manusia, yaitu mengutamakan dan mencintai dunia secara berlebihan. Nah, ini adalah gambaran yang saya katakan tadi, membutuhkan kita untuk merenung sejenak. Makanya dalam penjelasan ini, ya, supaya kita peringkas penjelasannya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan secara kesimpulan, kata beliau dalam kitab ini, فَإِذَنْ ضَمَّ دَاءِ الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ إِلَى دَاءِ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ. Kalau motivator, motivasi pembangkit cinta berupa kebaikan dan merenungkan banyaknya limpahan nikmat digabung dengan sebab yang kedua, yaitu merenungkan keindahan, kemahaindahan dan kemahasempurnaan zat yang akan kita cintai itu, kalau terkumpul dua motivasi ini dalam diri manusia, lam yatakhallaf an mahabbati man hadza sya'nuhu, tidak akan mungkin tertinggal, tidak akan mungkin luput dari mencintai zat yang demikian keadaannya, demikian sifatnya, kecuali illa arda'ul qulubi wa akhbathuha, kecuali hati yang paling buruk, hati yang paling rusak, yang benar-benar fitrahnya sudah parah kerusakannya, wa ashadduha naqsan wa ab'aduha min kulli khairin, dan hati yang paling banyak keburukannya serta paling jauh dari segala kebaikan. Jadi dengan dua perenungan ini saja, kalau kita mau sungguh-sungguh secara fitrah, kemudian kita renungkan kandungan dari makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan ini merupakan mayoritas isi Al-Quran. Dengan ini maka kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin luput dari hati seorang hamba yang mengusahakan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu disinilah, ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak rahimakumullah, kita renungkan bahwa sesuatu yang selama ini mendominasi jiwa kita karena tipu daya syaitan, nafsu dan cinta kepada dunia yang berlebihan. Memang dunia nampak di mata kita sehingga nafsu lebih mengutamakannya. Tetapi tidaklah pandangan mata itu lebih kuat mempengaruhi hati daripada mata hati itu sendiri. Kalau kita buka mata hati kita, kita isi dengan sesuatu yang memang benar, yang memang benar-benar dibutuhkannya dan paling jadi carinya dalam kehidupan di dunia, maka pada saat itulah kita akan dapatkan kenikmatan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa dalam kehidupan kita dengan mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka benarlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang beberapa kali saya ulangi ucapannya dalam kajian-kajian kita yang mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara, terhalangi itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan dan kesempurnaannya, kebaikan dan kesempurnaannya. Orang yang terpenjara adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang terbelenggu itu adalah orang yang dibelenggu, ditawan oleh hawa nafsunya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan kepada kita, memudahkan segala sesuatu yang menjadi hijab dan belenggu dari hati kita untuk dimudahkan kita menyingkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita senantiasa istiqamah dalam jalan menuntut ilmu, berusaha untuk kita mengenal ilmu yang dengan itu kita akan memperbaiki sumber-sumber kebaikan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk menyempurnakan sebab-sebab yang memperbaiki keimanan kita dengan taufiknya, dan mudahkan kita istiqomah di atas iman ini sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, semoga kajian ringkas ini bermanfaat dan memberikan faedah kepada kita, motivasi bagi kita untuk semakin merenungkan sebab-sebab kebaikan tadi. Maka kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang begitu indah Ustaz. Subhanallah Ustaz, betapa nikmat jika kita memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi tentang motivator cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh beliau, kami buka kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya, baik Anda para pendengar Raja TV, Radio Roja, dan para pemirsa Roja TV. Anda bisa menghubungi kami langsung di 0218236543 untuk bertanya kepada beliau. Dan untuk Anda yang bertanya pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Nah, satu pertanyaan pertama dari penelpon kita, Ustaz. Nah, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
2: Dari Naja di Aceh.
1: Dari Naja, Ibu Naja di Aceh. Ya, silakan Ibu.
2: Ada hal yang ingin ditanyakan, yaitu berhubungan dengan cinta kepada Allah. Banyak hal yang bisa membuat kita beribadah kepada Allah. Namun demikian, di sebaliknya, ria, rasa ria dalam hati pun sangat mudah timbul ketika kita melakukan satu-satu ibadah kepada Allah. Katakanlah ketika kita bersedekah, ketika kita melakukan sholat-sholat sunat, ketika melakukan ibadah-ibadah lain yang nampak oleh publik, sifat ria itu selalu timbul di kita. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk mengurangi atau meminimalisir sifat-sifat ria tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Naja yang ada di Aceh.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Ibu Naja dan keluarganya ya, dan kepada kita semua. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Jadi mengenai masalah hubungannya dengan cinta kepada Allah, tapi terkadang kita waktu beramal masih dinodai amal kita dengan sebab-sebab yang menjadikannya berkurang nilai pahalanya, atau bahkan bisa menggugurkan nilai pahalanya, seperti riya dan niat-niat dunia lainnya. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Saya sudah katakan tadi, kalau kita sempurna cinta kepada Allah, maka niat-niat lain itu akan hilang dengan sendirinya. Karena sesuatu itu kita niatkan karena kita rasakan dia itu masih indah. Kayak misalnya riya, intinya suka sanjungan dan pujian. Nah, selama sanjungan dan pujian manusia itu kita rasakan indah, maka kita akan termotivasi untuk menjadikan bagian untuk manusia. Tetapi kalau sudah kita mengenal Allah dan menjadikan cinta kita hanya tertuju kepadanya, dan dialah yang paling kita cintai melebihi manusia, maka pujian dan sanjungan manusia tidak ada artinya bagi kita. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid menyebutkan tentang masalah riya atau penyimpangan dalam niat, itu intinya kembali kepada dua hal. Tidak akan terkumpul ikhlas itu dengan dua penyakit, yaitu hubbus sana'i wal madah, mencintai pujian dan sanjungan, yang ini adalah riya. Yang kedua, mencintai harta duniawi yang ada di tangan manusia. Kita renungkan cara untuk melawan penyakit suka pujian dan sanjungan adalah dengan kita yakinkan dalam diri kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang pujiannya bermanfaat dan celaannya mencelakakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia memuji kita, tidak memuji kita, maka mereka sama dengan kita. Tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. dan tidak bisa mencegah madarat. Maka ini kalau kita renungkan bahwa semua kemanfaatan, kesempurnaan, balasan itu adalah di sisi Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, ini dengan sendirinya akan mudah dan dimudahkan oleh Allah untuk kita hilangkan. Yang kedua, selalu mengharapkan balasan duniawi di tangan manusia. Ini kita hilangkan dalam diri kita dengan meyakini bahwa semua balasan itu yang sempurna ada di tangan Allah, karena perbendaharaan langit-langit dan bumi ada di tangannya, dan balasannya lah yang paling sempurna. Bahkan semua balasan yang ada di tangan manusia itu adalah dari Allah, tidak akan bisa sampai kepada kita kalau Allah tidak menghendakinya. Makanya dengan merenungkan semua ini, kita berpikir, buat apa saya meminta atau mengharapkan manusia? Manusia ini sendiri pun dapatnya dari Allah. Kenapa saya tidak mengharapkan langsung kepada zat yang di tangannya khazainus samawati wal ard, semua perbendaharaan langit-langit dan bumi. Inilah cara untuk bisa membantu kita menghilangkan keinginan-keinginan atau penyimpangan-penyimpangan dalam niat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik.
1: Nam saja sekolah keren Zat. Itulah jawaban untuk Bu Najah di Aceh yang telah disampaikan oleh beliau, dan untuk selanjutnya masih dari penelpon kita Zat yang kedua. Oke, ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Kami Iswaji dari Pondok Bambu Jakarta, Pak.
1: Oh ya, Pak Iswaji, silakan Pak Iswaji.
3: Iya ya. Mengenai marifatullah tadi, Pak ya.
0: Iya.
3: Ini ada beberapa aliran atau golongan, saya kira nggak jauh dari Roja, itu dari Jati Makmur Pondok Gede. Dia tuh mengenai marifatullah merujuk ke surat At-Taha ayat 20. Kalau dalam sholat itu kan harus mengingat Allah. At-Taha 20, Pak ya. At-Taha 24 atau 20.
0: Iya, iya.
3: Kalau sholat,
0: ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Iya, iya.
3: Iya, ya, Anda mengingat Allah. Nah, ini dalam rangka marifatullah itu ada suatu ritual, yaitu caranya yaitu menutup lubang-lubang yang ada di badan kita, yaitu 7 lubang-lubang, dengan mandi, dengan acara malam-malam itu, dengan ritual, dengan menutup itu katanya akan melihat Allah. Jadi dengan sholat itu nggak mungkin bisa sholat khusyuk karena kita tidak mengenal Allah. Dengan mengenal Allah itu dengan ritual tadi gitu. Itu ada pengajian-pengajian di daerah Jati Mamur Pondok Gede. Ini apakah dibenarkan bagi untuk melihat Allah di dunia? Mengingat kita mengingat surat Yusuf 26 kan kita enggak mungkin.
1: Iya, sudah paham. Cukup Pak ya, Pak Isman. Iya,
3: terima kasih Pak, mohon penjelasannya Pak.
1: Iya, insyaallah akan dijelaskan oleh beliau. Ya, terima kasih Pak Isman yang ada di pondok. Bisa
0: jelaskan. Iya, barakallahu fikum. Ya, sebelumnya pertama saya ingatkan dulu nanti supaya sebagai tambahan ya bagi Bapak ini yang bertanya tadi, bisa sebenarnya merujuk kepada beberapa makalah yang saya juga sendiri tulis, ada tentang ma'rifatullah, ada khusyuk dalam sholat, tentang juga indahnya cinta kepada Allah, yang sebagiannya ada di, bisa diambil di website-nya Radio Roja ya, yang mudah-mudahan nanti juga saya akan serahkan kepada mereka yang sehubungan dengan masalah ini. Pertama yang saya ingin jelaskan, ma'rifatullah yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengenal Allah seperti apa yang Allah perkenalkan bagi dirinya, tentang dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Yang paling mengenal Allah di antara manusia adalah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah memerintahkan menutup 7 lubang, 17 lubang, atau 27 lubang. Tidak ada. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak bersumber dari petunjuknya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab, tidak pernah diajarkan oleh Imam Madzhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tidak pernah ada ajaran seperti ini. Mengaku ma'rifatullah, semua orang bisa mengaku. Seseorang bisa menciptakan macam-macam. Ada yang mengatakan ma'rifatullah itu lewat mimpi. Kita mimpi bertemu Allah, sudah, jadilah kita mengenal Allah. Padahal manusia punya mimpi yang bermacam-macam. Mungkin dia ketemu syaitan, ketemu jin, kemudian jinnya mengaku sebagai Allah. Jadi ini sebagaimana terjadi dalam kisah salah yang disebutkan dalam biografinya salah seorang ulama. Seketika dia sedang berzikir di malam hari, berzikir yang benar, tiba-tiba datang cahaya yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Karena ulama yang dihadapinya, langsung dia mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Karena ini syaitan. Karena ucapannya sama dengan ucapannya Fir'aun yang mengatakan aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Jadi ulama ini dengan kecerdasannya paham ini bukan Allah tapi ini syaitan. Karena dia orang yang berilmu. Jadi apa yang diterangkan tadi, cara-cara tadi, mandi dan seterusnya, ini semua rekayasa manusia. Bukan cara mengenal Allah, tapi ini merupakan cara yang akan membawakan kepada tipu daya syaitan. Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita mengenal Allah itu, seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. La nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu, wa ma wasafahu bihi rasuluhu SAW, la natajawazul Qur'ana wal hadith. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah terangkan tentang dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Tidak boleh kita melewati Al-Quran dan hadith. Kalau bukan lewat Al-Quran dan hadith kita mengenal Allah, harus lewat cara menutupi 7 lubang, 70 lubang tadi itu, lewat mandi-mandi, terus apa gunanya Al-Quran dan sunnah? Dibuang aja kalau begitu. Perkara yang paling penting dalam agama tidak kita ambil dari Al-Quran dan sunnah, terus apa yang kita ambil dari Al-Quran dan sunnah? Ini semua kebohongan. Cara-cara sholat yang khusus seperti tadi juga itu adalah kebohongan, tidak ada petunjuknya. Tapi cara-cara yang benar kita khusyuk dalam sholat adalah dengan kita mengenal Allah yang paling pertama, kemudian merenungkan bacaan zikir kita, dan ini semua dalam keterangan tulisan yang saya katakan tadi bisa di-download di website Radio Roja nanti insyaallah. Itu cara-cara yang semua bersumber dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita merenungi dan menghayati apa-apa yang berhubungan dengan sebab-sebab yang menjadikan sholat kita khusyuk dan menjadikan ibadah-ibadah kita benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Demikian bisa nanti diperluas dengan membaca makalah-makalah yang disebutkan tadi insyaallah.
1: Nah. Jazakallahu khairan Ustaz, dan untuk para pendengar yang lainnya, bagi Anda yang ingin mencari tentang artikel yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, Anda bisa juga melihat di situs kami di radioroja.com, dan insyaallah beliau akan di dalam materi tersebut beliau telah menjelaskan panjang lebar tentang khusus dalam sholat dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tam, kita angkat satu pertanyaan dari penelpon sebelum kita beralih ke SMS lah. Ya. Silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak dan di mana Bapak?
4: Pak Rasid di Jakarta Pusat.
1: Pak Rasid, silakan Pak Rasid.
4: Begini Pak Ustadz. Dalam rangka kita cinta kepada Allah ini kan kita berusaha untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Pak Ustadz. Nah ini kaitannya dengan sholat kita nih Pak Ustadz. Kan kita sudah berusaha, sementara di dalam sholat pun itu setan kan mengganggu kita Pak Ustadz. Nah sementara di sebelum salam itu kan ada doa kita bahwa Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Iya. Nah ini kan justru kita meminta pertolong kepada Allah tuh di akhir sholat. Nah sementara ketika kita mulai takbir pun setan itu sudah mengganggu kita. Nah ini bagaimana Pak Ustadz, kiat-kiat selain yang Pak Ustadz sampaikan tadi ketika kita akan sholat, apa ada cara gitu? Sementara kan doanya kok belakangan gitu Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid yang ada di Jakarta. Mungkin kiat-kiat tadi satu.
0: Ya sebenarnya untuk Pak Rasid ya, pernah kita adakan kajian tentang masalah pemahaman meraih khusyuk dalam ibadah dengan penjelasan lengkap termasuk masalah yang ditanyakan tadi. Jadi pemahamannya doa tadi di akhir, siapa bilang yang mengatakan kita minta pertolongan kepada Allah di akhir saja? Sebelum kita sholat, dalam bacaan-bacaan kita, bahkan dalam doa-doa kita selalu meminta, bukan cuma di akhir sholat. Karena kebetulan di akhir sholat termasuk tempat dikabulkannya doa atau diperbanyaknya doa, maka kita baca pada waktu itu. Kita juga nanti dalam sholat ada kita, sebelum kita baca Al-Fatihah kita berlindung kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah juga kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah, kami mohon pertolongan. Kemudian ada sunnah dari Nabi SAW kalau ada was-was dalam syaitan, seperti hadisnya Uthman ibn Abil As radhiyallahu ta'ala anhu, kita disunnahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bernafas dengan sedikit ludah di ke arah kiri 3 kali. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Jadi saya meminta kepada Pak Rasid ini untuk merujuk artikel tadi dan penjelasan yang sudah kami jelaskan tentang masalah ini, karena sudah dikupas secara panjang lebar. Nah,
1: barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Dan untuk Pak Rasid mungkin, dan juga tadi Pak Iswandi bisa lebih mengetahui lebih dalam tentang materi yang telah disampaikan oleh beliau di artikel yang telah beliau tulis. Nah Ustaz, untuk yang berikutnya kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terhalangi dengan akibat suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian membuat seorang istri menjadi tertekan Ustaz? Dan apakah dosa-dosa suami ini juga menjadi sebab terhalangnya cinta seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz?
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang juga sangat bermanfaat ya. Pertanyaan yang memang sangat berhubungan dengan masalah cinta kepada Allah. Ya, semoga kita dimudahkan ya mencintai Allah dan mencintai manusia karenanya. Pertanyaan mengenai keadaan suami yang tidak taat kepada Allah, apakah mempengaruhi? Maka jawabannya bisa mempengaruhi, bisa tidak. Insya Allah tidak akan mempengaruhinya kalau istri tidak ikut terpengaruh, bahkan menjadikan keadaan suami ini sebagai sebab untuk mendakwainya, untuk mengusahakan cintanya kepada suami itu tidak cuma karena cinta duniawi atau nafsu semata-mata, tapi cinta karena Allah. Jadi dia mengajak suaminya untuk dinasihati, didakwai. Keadaan yang dialami oleh istri seperti ini, dia tidak lebih mulia dibandingkan dengan salah seorang wanita yang merupakan pimpinan penduduk surga, Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Seburuk-buruk apapun suaminya, tidak seburuk Fir'aun. Tapi dia bersabar, selalu berdoa kepada Allah. Meskipun suaminya tidak bisa dinasihati, tetapi tidak mempengaruhi agamanya. Dia tetap menjadi penghuni sorga yang mulia, dan bahkan menjadi pimpinannya para wanita di sorga nanti. Salah satu pimpinannya para wanita di sorga nanti. Makanya ini tidak akan pengaruhi selama dia nasihati, selama dia berusaha mengingatkan, selama dia berusaha mohon pertolongan kepada Allah agar suaminya mudah untuk dimudahkan terbuka pintu-pintu hatinya dengan menyuruhnya mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, membaca buku-buku yang bermanfaat atau hal-hal yang lainnya. Dia akan terpengaruh atau mempengaruhi cintanya kalau ternyata dia ikut terpengaruh dan mengikuti kemauan suami sampai pun dalam hal-hal yang melanggar perintah Allah. Suaminya menyuruh buka hijab, dia ikut. Padahal tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Tidak boleh diikuti karena ini akan merusak cinta kita kepada Allah. Jadi, kesempurnaan iman disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga sifat yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan kemanisan iman, keledatan cinta kepada Allah. Pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan yang selain keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia mencintai seseorang tidak lain karena Allah. Jadi dia ingin menjadikan hubungannya semua manusia dengan manusia karena Allah, maka dia mengajak mereka kepada kebaikan. Dia menjauhi yang mereka tidak mau, mengikuti ketaatan kepada Allah, tentu dengan cara lemah lembut, tentu dengan cara-cara yang baik, apalagi sebagai suami yang perlu dihormati, perlu dihargai, tidak dengan cara-cara yang kasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua ini bagi ibu yang bertanya maupun bagi kaum muslimin yang lainnya.
1: Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan untuk selanjutnya masih dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz tadi mengatakan bahwasannya mencintai manusia karena Allah adalah sesuatu yang diajarkan dalam Islam Ustaz. Tapi terkadang ada seorang istri yang mencintai suaminya karena Allah di awal, ataupun sebaliknya suami mencintai istri karena Allah di awal, kemudian berubah menjadi lebih mencintai istrinya atau suaminya daripada mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal ini bagaimana hukumnya dan bagaimana kiat-kiatnya untuk menghindari hal seperti itu Ustaz?
0: Barakallahu fiik, pertanyaan yang juga baik sekali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan kebaikan dalam diri kita. Cinta kepada istri, kepada suami, anak-anak, orang tua, asalnya adalah fitrah, tidak tercelah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati," dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan hati manusia, pandangan mata manusia, cinta kepada hal-hal yang disukai oleh syahwatnya, yang dihalalkan baginya. Ini secara asal tidak tercela, istri, anak-anak, harta dan seterusnya. Tapi di ayat lain Allah menyebutkan, istri dan anak-anak itu bisa menjadi musuh bagi manusia. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Kenapa dikatakan musuh? Apa salahnya mereka? Apakah artinya musuh berkelahi atau saling bunuh-membunuh? Bukan itu. Tetapi kecintaan terhadap fitrah itu terkadang menjadikan manusia lemah. Karena sudah terlalu cinta sehingga tidak tega memerintahkan kepada kebaikan. Berbuat salah dibiarkan. Alasannya kasihan, tidak enak melarangnya. Tidak tega untuk menegurnya. Dibiarkan untuk terjerumus meskipun jelas-jelas itu diketahui kesalahannya oleh dirinya. Ini cinta yang asalnya boleh menjadi malapetaka. Yang asalnya diperbolehkan, tapi kemudian karena berlebihan dan dari sinilah syaitan masuk, dijadikan hal itu menjadi sumber permusuhan. Dan akibatnya, ya, akibatnya apa? Bukan cuma sekedar menjadikan dia berdosa, tetapi cinta itu akan hancur seiring dengan hancurnya dunia ini, yaitu ketika di akhirat nanti semua orang yang saling berhubungan di dunia, kalau bukan karena Allah saling menuntut, saling menyalahkan dan saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang sewaktu di dunia pada hari kiamat nanti satu sama yang lainnya menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan landasan cintanya karena Allah dan karena ketakwaan kepadanya. Makanya ini akibat yang buruk yang tentu tidak kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan.
1: Nah. Amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Dan para pendengar dan pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, kembali kami akan mengangkat pertanyaan melalui telepon yang berikutnya. Iya, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana Ibu?
5: Saya Umar dari Jambi.
1: Oh, Umar ya, silakan Ibu. Pak Umar di Jambi, silakan. Pertanyaannya apa, Pak Umar?
5: Bagaimana cara menghilangkan sifat ujub di dalam diri kita?
1: Menghilangkan sifat
0: ujub
1: ya. Nah, ya cukup itu ya.
5: Iya.
1: Ya, cukup ya, Umar ya. Ya.
0: Iya, barakallahu
1: fik.
0: Iya, pertanyaan dari Dek Umar kayaknya ini ya.
6: Iya.
0: Di Jambi ya. Yang sangat baik sekali. Bagaimana cara menghilangkan sifat ujub? Sifat ujub artinya sombong dan bangga diri. Cukup dengan sedikit merenung. Kita itu hamba. Hamba Allah. Pantaskah kita merasa besar atau merasa tinggi padahal kita adalah hamba penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Sifat ujub itu adalah sifat yang sangat bertentangan dengan penghambaan diri. Oleh karena itu meskipun orang itu rajin beribadah tapi sombong, itu tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada sebiji debu dari kesombongan. Kesombongan di sini adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Jadi merasa tinggi, merasa besar, tidak menisbatkan nikmat kepada Allah, tidak merendahkan diri, ini bertentangan dengan penghambaan diri. Karena ibadah itu diterangkan oleh para ulama, asal maknanya adalah ma yajma'u kamalal hubbi wa kamalad dhullillahi azza wajal. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ibadahnya banyak tetapi tidak merendahkan diri, tetap ujub, maka ini termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf yang bernama Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syekhir pernah mengatakan, wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman wa usbihu mu'jaban. Demi Allah, sungguh jika aku tertidur di malam hari, tidak sholat, tidak berzikir, tapi aku bangun dalam keadaan menyesal, merendahkan diri, mengakui kekuranganku, lebih aku cintai daripada aku sholat di malam hari, kemudian aku bangun dalam keadaan ujub, menyombongkan diriku. Ketika membawakan ucapan ini, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengomentari dalam kitab Syiar A'lami Nubala, beliau mengatakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu aw a'jabathu. Demi Allah, tidak akan beruntung orang yang selalu menganggap dirinya baik atau kagum ujub terhadap dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan buruk tersebut. Nah.
1: Amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Dan masih kita angkat pertanyaan dari penelpon kita yang berikutnya setelah dari Umar di Jambi, silakan.
6: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu di mana, Ibu?
6: Saya Ibu Siti Akmal dari Cakung.
1: Siti Akmal di Cakung ya, Ibu ya. Silakan, Ibu.
6: Saya mau tanya Ustaz. Tadi kenal sunnah itu hidayah dari Allah.
1: Iya. Yeah.
6: Saya belum lama kenal sunnah. Saya kenal dari seorang laki-laki dan kemudian saya jatuh cinta dan menikah sama dia. Setelah saya menjalani sunnah dan begitu nikmatnya saya jalani itu, tiba-tiba laki-laki itu begitu saja meninggalkan saya.
1: Iya, mungkin sudah ditangkap Bu ya, pertanyaan Bu ya.
6: Harus bagaimana saya menghadapi semua ini?
1: Iya.
6: Kasih saran ke saya.
1: Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu.
6: Ya,
1: cukup, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggap setiap pertanyaan.
0: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pertanyaan yang juga bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan yang sempurna dari ujian yang menimpa Ibu Siti ini ya, dan menjaga beliau dalam kebaikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha sempurna kasih sayangnya, sempurna rahmatnya, dan sempurna keadilannya. Kalau memang dia meninggalkan ibu mendolimi, maka Allah yang akan membalasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Cuman yang jelas, dari kejadian yang ibu alami ini, satu hal yang ibu patut syukuri. Pertama, ibu mendapatkan hidayah dengan sebab laki-laki tersebut. Kedua, setelah dia meninggalkan ibu, meskipun ini menyakitkan, tapi ibu bersyukur tidak menjadi sebab untuk meninggalkan pemahaman yang hak ini, pemahaman sunnah yang merupakan sebab untuk kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ibu bersyukur. Betapa banyak orang-orang yang ketika menghadapi musibah seperti ini langsung dia meninggalkan sunnah juga. Alhamdulillah, Allah sayang kepada ibu sehingga dijadikan tetap istiqomah menghadapi musibah. Dengan ujian ini insyaallah Allah ingin menguatkan imannya ibu ini dan ingin menyempurnakan kebaikan kepadanya. Dan ibu tidak tahu hikmah di balik semua ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yang Dia Maha mengetahui bahwa laki-laki ini sebenarnya buruk, bisa mendatangkan keburukan bagi ibu, maka Allah Subhanahu wa taala pisahkan dengan caranya yang kita yakin dia sempurna kasih sayangnya. Dengan cara seperti ini yang kemudian mudah-mudahan setelah itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak kebaikan dan menjadikan ganti yang lebih baik, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua kebaikan ini untuk ibu. Jadi kita harus sangka baik kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala kebaikan untuk ibu dan untuk kita semua. Nah.
1: Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita dan ibu di sana, ya, dan juga para pendengar semuanya saatnya data sunnah. Amin. Wafik barakallahu nam. Untuk yang berikutnya, para pendengar dan pemirsa Raja TV, masih kita angkat pertanyaan melalui telepon. Iya. Silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dikecilkan suara radio atau televisinya.
7: Iya, saya Pak.
1: Iya, tolong dikecilkan suara televisinya sudah.
7: Nah, saya ya, dari Muhammad Sabri, Pak.
1: Dari mana, Pak?
7: Muhammad Sabri dari Medan.
1: Iya, Muhammad Sabri di Medan. Silakan, Pak.
7: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
7: Pak Sabri. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz, mengenai kecintaan kepada Allah. Saya sebenarnya, ya, baik sebagai manusia, saya bersifat lemah, saya banyak maksiat. Saya ingin bertobat kepada Allah.
0: Alhamdulillah.
7: Kemudian, saya ingin mencintai Allah seperti cintanya, ya, para sahabat dan... terutama seperti ya Rasul. Bagaimana caranya untuk mendapatkan cinta kepada Allah, dan bagaimana untuk memelihara taubat dan menjalankan taubat seumur hidup, ya Ustaz?
1: Iya.
7: Kemudian gini Pak Ustaz, satu lagi, apakah boleh kita berzikir hanya menyebut dengan nama Allah saja begitu? Allah, Allah, Allah gitu. Kalau boleh begitu Pak Ustaz.
1: Terima kasih Pak Muhammad Sabri di Medan.
7: Muhammad Sabri di Medan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, pertanyaan yang sangat bersemangat dari Bapak Muhammad Sabri, dan kita berdoa kepada Allah ya, Muhammad Sabri ini sesuai dengan namanya. Namanya Muhammad, yakni namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sabri, ini orang yang sabar. Semoga Allah menjadikan dia bersabar di atas tobatnya dan di atas kebaikan agamanya.
1: Amin.
0: Pak Muhammad Sabri, sebagaimana Bapak, kita juga ingin seperti itu, mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat mencintainya. Dan pertanyaan tadi, Bapak Muhammad Sabri ini ingin bertobat, kita juga mudah-mudahan dimudahkan untuk selalu bertobat kepadanya. Dan kabar gembira, orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang yang bertobat. Coba lihat. Nama Allah yang saya sebutkan tadi dalam kajian Al-Wadud, yang Maha mencintai, itu digandengkan dalam Al-Qur'an di dua ayat dengan namanya Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim. Wahuwal Ghafurul Wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Di ayat yang kedua, Inna Rabbi Rahimun Wadud, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang lagi Maha mencintai. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan hikmah digandengkannya kedua nama ini. Setelah kita memahami masing-masing nama menunjukkan kesempurnaan, digandengkannya dua nama ini menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan, yaitu diantara maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya sempurna, tidak menghalangi orang yang berbuat dosa untuk Allah mencintai dia setelah dia bertobat dan kembali kepada Allah. Orang yang telah bertobat, kalau untuk manusia orang berbuat salah, pernah menyakiti kita, kalaupun kita terima, tidak akan kita terima dengan 100% lagi, karena dia pernah menyakiti kita, karena manusia terbatas kasih sayangnya. Kalau Allah tidak, kalau hamba ini bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Allah, maka Allah menerimanya dan menganugerahkan kecintaan kepadanya. Makanya digandengkan namanya Al-Wadud yang Maha mencintai hamba-hambanya yang soleh dengan namanya Al-Ghafur, Maha pengampun. Maka kesimpulannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, idzan at-taibu habibullah, kalau begitu orang yang bertobat kepada Allah, dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Pak Muhammad dan kita semua menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah di atas tobat. Pertanyaan yang kedua, berzikir dengan menyebut nama Allah saja ini tidak disyariatkan. Ibnu Taimiyah dan para ulama menyebutkan bahwa ini tidak ada dalilnya. Zikir-zikir yang disyariatkan itu menyebut nama Allah dalam kalimat yang sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Jadi kalimat yang sempurna. Adapun dengan nama-nama saja Allah, Allah, Allah, atau Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, ini bukan termasuk zikir yang disyariatkan dan tidak pernah dicontohkan dalam hadis Nabi SAW maupun ucapannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
1: Dan satu pertanyaan di belakang Pak Muhammad Sabri yang berada di Medan, untuk perjumpaan kita di sore hari ini, tren terakhir saat kita silakan. Ya.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan Bapak berada di mana?
8: Dari Palembang.
1: Dengan Bapak
8: Jahmim.
1: Ya. Pak siapa Pak, maaf?
8: Ustaz, kami mau bertanya masalah nama Haji Hamim.
1: Iya, silakan Pak.
8: Silakan. Yang mau kami tanyakan masalah mengingat Allah.
0: Iya, ya, silakan Pak.
8: Karena awal kecintaan itu banyak mengingat beliau. Berdasarkan ayat Maqalat Najinna wal insa illa liya'budun.
0: Jadi
8: sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi semata-mata untuk mengingat dan menyembah Allah.
0: Iya, betul.
8: Itu kalau dalam sholat beliau, as-sholat al-zikri, atau mungkin sedang mengaji Al-Quran atau apa saja. Nah, ini yang kami pertanyakan, saat-saat apa kiatnya setelah kita di luar dari ibadah, umpamanya ibadah mubdoh maksud kami, nah itu akan selalu mengingat Allah, akan selalu merasa didengar Allah. Nah, ini apa kiatnya beliau? Karena kami pikir dengan mengingat Allah itulah akan ada suatu kecintaan di dalam hati ini. Inilah yang kami harapkan. Karena kami yakin, karena kita banyak lalai dalam hal-hal seperti ini, setelah di luar daripada ibadah-ibadah seperti sholat, ya apa saja yang mengenai ibadah itu. Nah, ini kami mohon kiat-kiatnya itu bagaimana beliau. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita.
0: Amin.
8: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Terima kasih Pak Yamin.
0: Iya Pak Yamin, jazakallah khair atas pertanyaannya yang bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam kebaikan. Apa yang disebutkan tadi banyak mengingat dan menyebut itu merupakan bukti cinta kepada Allah. Tanda-tanda orang mencintai itu, kata para ulama, man ahabba syai'an aktsar min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering mengingat dan menyebut sesuatu tersebut. Apalagi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang ditanyakan tadi, kiat untuk selalu mengingat Allah bukan cuma dalam ibadah saja. Kalau kita punya cinta kepada Allah, dengan sendirinya kita akan selalu mengingat Allah. Para ulama itu mengingat Allah di semua tempat, bahkan di pasar. Di pasar mereka selalu berzikir kepada Allah. Dalam ketika sendirian mereka berzikir kepada Allah. Di hadapan orang lain mereka selalu berzikir, bertobat kepada Allah. Tentu dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Maka dengan sendirinya kalau hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, setiap saat kita akan menyebutkan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan yang besar, keutamaannya besar dalam Islam, kata beliau apa? La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu itu basah dengan menyebut nama Allah. Jadi bukan cuma dalam ibadah saja atau dalam sholat saja, tapi di luar juga, di tempat-tempat yang lain. Bahkan waktu kita bekerja, kita sedang istirahat, kita berzikir kepada Allah, beristighfar. Dan ini dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih, perbuatan Nabi SAW maupun para sahabat dan para ulama ahlus sunnah. Makanya kita hidupkan suasana ini, kita latih diri kita untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berdoa, memohon ampun kepadanya dalam semua keadaan, untuk membiasakan hati kita agar terbiasa dengan kebaikan seperti ini, yang ini merupakan bukti bahwa dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan. Dan pertanyaan dari Pak Haji Amin merupakan pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita di sore hari ini, Ustaz. Mungkin sebagai kata penutup untuk membangun motivator cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya, semuanya. Iya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan dari apa yang telah kita bahas tadi tentang sebab-sebab atau motivator untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada secara fitrah sesuai dengan hati manusia dan merupakan mayoritas petunjuk yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, adalah dua hal: merenungkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan merenungkan dan mempelajari, mengenal secara terperinci keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti dikatakan tadi juga, nanti kami akan berikan makalah untuk di website Radio Roja yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan-kebaikan bagi kita semua dengan taufiknya, dan semoga ini menjadi sebab untuk memotivasi kita semakin mengusahakan kebaikan yang sangat utama dalam Islam ini, dan selalu mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kebaikan-kebaikan yang sempurna dalam diri kita. Demikianlah kita cukupkan kajiannya. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaitonir

0: ba'di, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku.
1: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima.
2: Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Lidzakirina wadzakira.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kejadian bom kemarin.
1: Itu kejadiannya di Makassar, sedang?
0: Makassar, karena kebetulan ketika itu sedang ada ngisi kajian di Bima. Paginya kejadian bom, ikhwah ngasih tahu. Siangnya ada 4 penangkapan di Bima. Di penangkapan, katanya sih terkait jaringan yang di
1: Makassar. Hmm.
0: Sehingga waktu itu anak lagi ngisi tentang materi persiapan menyambut Ramadan. Jamaah nanya tentang bom bunuh diri. Ya alhamdulillah kita bisa jelasin gitu.
1: Nah, ini saya terkait dengan bom bunuh diri ini. Gimana sebetulnya dalam Islam, Seth?
0: Wih, jelas.
1: Karena ini yang melakukan tindakan bom bunuh diri ini mengatasnamakan jihad gitu.
0: Apalagi.
1: Bahkan ada seorang tokoh ini ya, seorang tokoh ulama yang gak perlu anda sebutkan namanya, bahkan dia menuduh bahwa tindakan terorisme seperti ini itu akar mulanya itu dari ajaran Salafi dan Wahabi itu. Gimana menyikapi ini, Sam?
0: Pertama ya, jelas yang namanya bom bunuh diri ya tercela dalam Islam. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW pernah mengecam ya, bahkan mengancam gitu. Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan pisau kah atau dengan racun, gantung diri, terjun dari lantai atas. Dia lakukan itu di dunia, bunuh diri, maka nanti dia diazab di akhirat seperti itu juga. Terus dia akan menusuk dirinya kalau ketika di dunia dia bunuh diri dengan menusuk diri. Kalau dia ketika dunia terjun dari lantai atas, nanti di akhirat juga dia akan terus-menerus seperti itu. Diadab seperti itu, terjun dari atas. Nah, utubillah.
1: Bagaimana?
0: Ini kan iya, menunjukkan perbuatan yang kabiratun minal kabair, kata para ulama. Dosa besar di antara sekian dosa-dosa besar. Karena adabnya mengerikan. Artinya, Islam mengecam. Islam mengharamkan. Bahkan mengancam. Untuk orang-orang yang bunuh diri. Dalam hadis tersebut tidak dikecualikan. Tidak ada pengecualian. Oh, kecuali dalam rangka jihad. Tidak ada dalam hadis. Hadis tersebut bicara umum. Siapa saja, alasan apa saja. Orang-orang yang melakukan bunuh diri maka itu tercela. Tidak bisa dikaitkan dengan Islam. Apalagi diatasnamakan jihad. Ini kan aneh nih. Jihad amalan yang mulia kan. Apa mungkin dengan akal sehat ya, kita menimbang. Apa mungkin sesuatu yang mulia di mata Allah bisa diperjuangkan dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Kan gak nyambung. Ya sudah salah dari awal, apalagi mengatasnamakan itu dengan jihad. Dalam Islam, dan Islam ini kan rahmat ya. Rahmat Islam ini dan rahmat syariat Islam itu gak hanya berlaku untuk manusia, bahkan untuk binatang, Bu. Contoh misalkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Uzzibat imra'atun fi hirratin habasatha. Ya. Ada seorang wanita, dia diazab kelak gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Dia nyiksa kucing, diikat kucingnya, terus dibiarin gitu aja, gak dikasih makan. Ya. Mata tujuan. Mati kelaparan kucing tuh. Ya. Akhirnya dia masuk neraka nih perempuan. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Ada wanita yang diadab oleh Allah gara-gara dia nyiksa hewan yang gak bersalah, kucing. Padahal ukurannya kucing kan gak boleh dimakan dagingnya kan, haram lah itu. Binatang haram lah untuk dimakan.
1: Apalagi dia membunuh manusia yang...
0: Apalagi manusia tidak bersalah. Apalagi misalkan di lokasi bom bunuh diri tersebut, kebetulan ada lewat seorang muslim. Akhirnya jadi korban. Manusia tidak bersalah, kemudian apalagi muslim yang jadi korban. Ini tanggung jawab di sisi Allah Taala. Siapapun pelakunya. Kalaupun pelakunya adalah seorang muslim, maka kita katakan itu oknum muslim. Dan Islam gak ada sangkut pautnya dengan perbuatan tersebut. Ya. Islam berlepas diri dari bom bunuh diri seperti itu. Gak bisa dikaitkan dengan ajaran Islam. Apalagi dikait-kaitkan dengan ajaran salaf. Salaf. Salaf ini kan para sahabat. Ya kan? Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang mengikuti para sahabat ini dengan kebaikan, itu salaf. Gak mungkin lah para salaf mengajarkan ajaran yang seperti ini gitu loh. Terus diatasnamakan jihad. Sementara hadis Rasulullah tadi ya terkait wanita yang diazab gara-gara kucing tuh. Kemudian kita kemanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan al-iman bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu punya 60 atau 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang iman yang paling rendah nih menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, beling, paku. Tuh. Bayangin tuh, syariat Islam sampai mikirin sampai seperti itu, menyingkirkan gangguan untuk di jalan. Gangguan yang bisa mengganggu siapa saja. Baik dia manusia, baik hewan, dia dapat pahala dan itu bagian dari iman kata Rasulullah SAW. Apa mungkin ajaran yang seperti ini menghalalkan membunuh diri yang sporadis seperti itu? Iya. Kalaupun yang menjadi orang yang menjadi korban misalkan orang kafir, yang harus diingat Indonesia ini negeri damai, negeri bukan negeri perang, bukan zona perang, bukan darul harbi. Para ulama mengatakan seperti itu. Maka pada negeri yang bukan zona perang maka berlaku hadis-hadis tentang kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Kafir mu'ahad yang maksudnya adalah orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin yang diberikan perlindungan keamanan karena ada ikatan perjanjian begitu. Man qatala mu'ahadan kata Rasulullah SAW lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha yani la tujadu min masirati 40 sana. Siapa yang membunuh kafir yang diberikan perlindungan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin atau misalkan dia kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin diberikan perlindungan keamanan karena dia bayar pajak, bayar upeti misalkan karena ada urusan bisnis di situ ya, dia masuk dengan perlindungan. Atau kafir musta'man misalkan antum nih punya kenalan relasi bisnis orang kafir, dia mau berkunjung ke tempat antum mengatakan saya berikan jaminan keamanan nih buat relasi saya ini, buat rekanan saya, walaupun dia orang kafir, ini gak boleh disentuh, gak boleh diganggu. Rasulullah yang berkata seperti itu, siapa yang membunuh kafir mu'ahad ya, dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari seperti itu. Nah, terus mau dikatakan ajaran salaf, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengajarkan terorisme, aduh, jauh banget. Ya sangat disayangkan ya, kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu, ya kita berdoalah, semoga orang-orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Allah Taala Alam Bissawab.
1: Jadi pemikiran pelaku-pelaku bom bunuh diri ini sebetulnya
0: jelas keliru, pemahamannya jelas keliru, menyimpang.
1: Sumber dari mana?
0: Enggak tahu ya. Bisa jadi juga sumbernya dan sangat memungkinkan sumbernya dari orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ingin merusak kaum muslimin. Ya kan? Sekarang nih secara logika, ini kan Indonesia negara mayoritas kaum muslimin, ya kan? Kalau seandainya stabilitas keamanan di Indonesia ini rusak, siapa yang paling dirugikan? Kaum muslimin, ya kan? Karena kita mayoritas. Sehingga mereka gak kepingin melihat kaum muslimin yang ada di Indonesia ini damai, tentram, gitu. Pingin dirusak stabilitas keamanannya. Ya caranya adalah dengan melakukan teror-teror seperti itu. Sehingga Indonesia ini pecah misalkan. Akibatnya yang rugi ya kaum muslimin sendiri. Dan sangat memungkinkan itu niat-niat jahat seperti itu bersumber dari mereka, orang luar gitu, yang kemudian memanfaatkan kelompok-kelompok menyimpang dalam tubuh kaum muslimin seperti Khawarij, dimanfaatkan, ditunggangi begitu. Bisa jadi kan, karena kita tahu itu Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan itu kan, yang di belakang, di balik layar itu siapa? Ibnu Saba, Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ibnu Saba itu di balik layar dia yang berperang, yang
1: ini berarti sejarah lama terulang lagi.
0: Iya, sebenarnya dia yang memprovokasi, menuduh Utsman bin Affan itu zalim, korupsi, nepotisme, kroni-kroninya itu zalim. Dia yang menyebarkan hoax bahwasanya Aisyah, Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk mengkudeta Utsman. Itu hoax semua. Di balik itu tokoh namanya Ibnu Saba. Dan dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Wallahu ta'ala a'lam.

0: kan orang-orang yang
1: tadi, apalagi nih hari-hari Pilpres, masalah demo. Kenapa sih demo itu tidak boleh? Padahal kan ada hadis Nabi yang berbunyi afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin
0: ja'ir.
1: Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Nah, kita kan turun demo ini kata sebagian orang itu menampakkan mengucapkan kebenaran sebagai bentuk pengingkaran kepada kezaliman dan membela hak rakyat, Ustaz. Kenapa enggak boleh?
0: Enggak boleh gitu ya. Adilnya hadisnya jelas.
1: Hadisnya jelas. Gimana, Ustaz? Apa benar hadis ini seperti itu pemahamannya?
0: Nah, itu yang sering menjadi problem di tengah saha Islamiyah, di lapangan dakwah Islam, penggunaan dalil bukan pada tempatnya. Hadis ini kalau kita lihat secara zahirnya, terus mengambil harfian secara zahirnya saja tanpa memahaminya dengan bagaimana pengamalan orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, ya akhirnya akan dibawa kemari, dibawa ke sana dan kemari gitu.
2: Yeah.
0: Sekarang kalau kita tanya, ada nggak pengamalan dari para sahabat menerapkan hal itu, berdemo gitu?
2: Yeah.
0: Yang kedua, dari kalangan tabi'in, dari atba'ut tabi'in, di tiga generasi ini kan ada orang-orang yang nggak puas kepada pemerintahan. Yeah. Yang melakukan demo itu biasanya dari siapa? Yang menyusun kekuatan untuk menentang pemerintahan secara terang-terangan itu siapa?
2: Yeah.
0: Tercatat di dalam sejarah Islam yang melakukannya Khawarij. Tidak ada dari kalangan sahabat. Terbunuhnya Utsman tidak ada, alhamdulillah. Jelas. Satu hal yang disyukuri, tidak ada sahabat, satu sahabat pun yang terlibat. Demikian pula di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau ada, kadang mereka menggunakan ketergelinciran sebagian ulama semacam Sa'id bin Jubair. Ya itu manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi bagaimana keumuman salaf yang hidup pada waktu itu? Kan mereka tidak mendukungnya. Itu ketergelinciran, kesalahan sebagian. Bahkan di kalangan para nabi. Para nabi itu mereka ketika ingin menghadapi penguasanya bukan demo, datang seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, datang kepada Firaun, bukan seorang muslim, kafir yang paling zalim, orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan pencipta kalian yang maha tinggi. Didatangi oleh Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang mendatanginya? Qula lahu qawlan layyinan, bukan qawlan ghalidha, qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
2: Mah lembut ya.
0: Iya, datangi ke, pergilah kalian berdua kepadanya dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mengambil peringatan dan dia merasa takut. Alhamdulillah pemerintah kita muslim dan enggak sejahat
1: Firaun ya.
0: Enggak seberapanya dibandingkan Firaun gitu.
1: Dan kita pun enggak sebaik Musa dan Harun ya.
0: Nah, kita pun enggak sebaik Nabi Musa dan Harun, tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak menggalang kekuatan untuk demo. Tapi menyebarkan dakwah kepada jalan Allah.
1: Di mana hadis tadi di sisi itu di hadapannya, saya bukan di atas.
0: Di hadapannya, di hadapannya, bukan
1: di jalan-jalan.
0: Mereka misalnya teriak-teriak di depan gedung DPR MPR gitu.
3: Atau demo di Aceh, Ustaz.
0: Hah? Atau demonya di Aceh atau di mana? Man, itu bukan di hadapannya. Secara teks hadis pun enggak tepat gitu.
1: Di hadapan kedua kebenaran, Bun ya, bukan celaan.
0: Yeah.
1: Celaan bukan kebenaran ya.
0: Bukan kebenaran.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Sebelum kita mulai, jamaah yang hadir yang dewasa, boleh enggak berpindah tempat ke depan ana ini, santri pindah ke sana. Jamaah yang hadir yang dewasa pindah ke sini depan ana, yang santri ini pindah ke sana, ke sebelah kanan. Karena materi kita materi untuk pemahaman, maka ana butuh di depan ana wajah-wajah yang ingin memahami. Ada pun wajah-wajah yang sulit untuk memahami. Boleh para ikhwan yang hadir, barakallahu fiik, pindah ke depan ana ini seperti biasa. Berganti tempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد صدراكو صدريكو هم مسلمين dan muslimat Al-hadirin wal-hadirat wal-musyahidin wal-musyahidat dimanapun sekarang anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah pemilik satu-satunya dunia beserta isinya. Allah lah satu-satunya pemilik. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ars, milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ars, lahu mulkus samawati wal ars, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Maka semua yang ada ini milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Semua yang ada adalah milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Bahkan sampai kita sendiri milik Allah. Poin ini penting untuk ditanamkan di dalam hati sedalam-dalamnya, bahwa semua ini milik Allah, enggak ada yang milik kita. Agar kemudian ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan aturan, kita bisa memahaminya bahwa yang memilikinya mengaturnya, yang memilikinya mengaturnya. Bukankah pemilik berhak mengatur? Adapun kita bukan pemilik, maka kita enggak berhak ngatur sesuai keinginan kita. Yang berhak mengatur pemilik asli, dia yang berhak ngatur. Adapun kita berhaknya diatur, bukan ngatur. Oleh karena itu, seorang yang menghadirkan di dalam hatinya bahwa dia dimiliki, hartanya milik Allah, kendaraannya milik Allah, rumahnya milik Allah, keluarganya milik Allah, dia milik Allah. Kalau ini tertanam dengan baik di dalam hati, tertanam dan tertancap dengan mendalam di dalam hati, gampang dia akan mengatakan kepada perintah dan larangan Allah, saya taat, saya patuh. Sering sekali manusia mengira itu milik dia. Akhirnya yang lahir adalah milik saya, terserah saya.
Mari lihat saudaraku, kalau kita merasakan mata ini pemiliknya adalah Allah, bukan kita, maka kita akan mengatakan kepada diri kita, mata ini harus patuh kepada perintah dan larangan pemiliknya. Pemiliknya telah mengatur ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat. Dan ini perlakukan kepada semuanya. Tangan ini milik Allah, yang sedang Allah amanahkan kepada saya untuk saya pakai. Dan Allah mengaturnya, ini yang boleh untuk tangan, ini yang tidak boleh untuk tangan. Lidah ini milik Allah, dan pemiliknya telah mengaturnya, ini yang boleh untuk dia ucapkan, ini yang tidak boleh untuk dia ucapkan. Dan yang seperti ini tidak gampang. Yang seperti ini tidak gampang. Butuh perjuangan, butuh latihan panjang, butuh tarbiyah lama, butuh menanamkan ke dalam hati, sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah sifat bagi seorang hamba dalam segala-galanya. Maka jangan ucapkan apa maunya kita. Ucapkan apa mau pemilik yang asli, pemilik yang sebenarnya. Sehingga ketika apa yang ingin kita ucapkan diizinkan oleh pemiliknya, ucapkan. Apa yang mau kita dengarkan diizinkan oleh pemilik telinga yang sesungguhnya, dengarkan. Berlaku sebaliknya. Kita ingin pemiliknya melarang, jangan kerjakan. Saya ingin ucapkan ini. Sementara pencipta mulut itu, lidah dan bibir itu melarang kita untuk mengucapkannya. Jangan katakan ini bibir saya, ini mulut saya, terserah saya. Enggak. Tapi katakan saya ingin mengucapkannya, namun Allah pemilik lidah dan bibir ini melarang saya untuk mengucapkannya, maka saya tidak boleh mengucapkannya. Jangan kembalikan kepada keinginan kita. Kembalikan kepada keinginan pencipta sesungguhnya, pemilik yang hakiki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dengan demikian, mudah bagi kita untuk taat, karena sesungguhnya bukan kita pemilik sesungguhnya apa yang kita miliki. Kita hanya orang yang diberikan amanah untuk menggunakannya. Dan pengaturnya telah mengatur segala-galanya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan suatu saat, ia pasti akan memintai pertanggungjawaban. Semoga kita diampuni atas segala keteledoran kita menggunakan amanah yang ia amanahkan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau masih ingat pelajaran kita beberapa pekan yang lalu, kita mengatakan bahwa apapun yang kita bicarakan dan kita yakini akan salah satu sifat daripada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hal yang sama harusnya berlaku kepada seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berbeda. Hal yang kita yakini akan satu sifat harusnya tidak berbeda antara satu sifat Allah dengan sifat Allah yang lainnya. Kaedahnya harus sama. Sama dalam kaedah menunjukkan bahwa itu satu akidah yang sama. Berbedanya satu keyakinan kita akan satu sifat dengan sifat yang lain menunjukkan kaedahnya telah bertukar. Kaedahnya telah berganti, ada apa?
Kita berbicara zat yang satu, sifat dari zat yang satu, ada apa berbeda kaedahnya? Oh ini iya untuk Allah, oh kalau yang ini gak bisa. Oh yang ini benar, ini sifat Allah, namun ini gak boleh kita yakini sifat Allah. Ini dia bahasan kita pada pertemuan yang lalu, dan kita mengambil satu contoh sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu sifat Al-Hayy, Allah Maha Hidup. Maka Allah memiliki sifat apa? Hidup. Bisakah Anda meyakini, saudaraku, bahwa Allah hidup? Ya. Bisakah Anda, beranikah Anda mengatakan Allah tidak mungkin hidup? Tidak berani. Seorang mukmin pasti dia meyakini Allah itu apa? Hidup. Apakah Anda akan meyakini bahwa hidupnya Allah ini sama dengan hidup makhluk? Sama dengan hidup manusia? Sama dengan hidup makhluk-makhluk yang lainnya? Malaikat mungkin, jin, dan banyak sekali makhluk Allah yang lainnya yang lisan kita tidak kuat untuk menyebutnya kalau dibandingkan dengan kehidupan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin sama. Berarti Anda memahami Allah memiliki sifat, dan Anda meyakini bahwa sifat yang sama dengan nama yang sama ada pada makhluk, namun kaifiat yang berbeda. Inilah dia kaidahnya, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita ambil 4 kaidah penting dalam bab ini. Pertama, apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah Rasul sebutkan di dalam hadis itu merupakan sifat Allah, maka tetapkan, jangan tolak. Apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam hadis-hadisnya tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka jangan sekali-kali ada yang ditolak. Semuanya wajib diterima.

pertama apa tadi? Semua yang Allah sebutkan tentang dia dan sifat-sifatnya. Semua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah dan sifat-sifatnya, semuanya wajib diyakini dan diterima. Itu adalah sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh ada yang ditolak. Perlakukan itu kepada semua sifat Allah. Hidup, Allah mengatakan dia hidup, kita mengatakan dia hidup. Allah mengatakan dia sayang, kita mengatakan dia sayang. Allah mengatakan dia mencintai, kita mengatakan kita Allah mencintai. Allah ridho, kita mengatakan Allah ridho. Allah murka, kita mengatakan Allah murka. Allah mengatakan dia datang, kita mengatakan Allah datang. Allah mengatakan ia punya tangan, kita mengatakan Allah punya tangan. Rasul mengatakan Allah punya jari jemari, kita mengatakan Allah punya jari jemari, sebagaimana yang Rasul katakan. Gak ada yang ditolak satu pun. Sebagaimana ini diterima, itu juga diterima. Apa yang membedakan? Yang ini diterima, yang ini tidak. Kalau ini diterima, ini tidak diterima, takarannya apa? Kaedahnya apa? Kenapa yang ini diterima, yang ini tidak? Bukankah dia kitab yang satu? Bukankah dia rasul yang satu? Kenapa menerima sebahagian, menolak sebahagian? Dan sifat seperti ini tercela terhadap kitabullahi azza wa jal, terhadap syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebahagian yang ada di dalam kitab dan tidak mengimani sebahagian yang ada di dalam kitab itu. Ada apa? Kenapa dibeda-bedakan? Allah hidup. Naam, Allah hidup. Allah melihat. Ya, Allah melihat. Allah mendengar. Ya, Allah mendengar. Allah murka. Oh, enggak. Enggak mungkin Allah murka. Allah mencintai. Oh, enggak mungkin Allah mencintai. Allah di atas aras. Oh, enggak mungkin Allah di atas aras. Akhi fiddin, kenapa diterima sebahagian, tidak diterima sebahagian? Ini kaidah yang pertama. Semuanya harus apa? Harus diterima. Karena semua itu datang dari Allah, semua itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara berhadapan dengan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, tidak boleh dibeda-bedakan. Yang ini diterima, yang ini tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa akidah Anda tentang Allah benar. Jadi fahami? Tadi ini jelas. Mengingkari sebahagian daripada firman Allah, mengingkari sebahagian daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalannya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jalan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sami'na, maka sebagaimana Anda menerima sifat Allah hidup, Anda harus menerima sifat Allah murka. Sebagaimana Anda menerima sifat Allah mendengar, Anda harus menerima sifat Allah datang. Sebagaimana Anda menerima sifat Allah melihat, maka Anda harus menerima sifat Allah di atas arsy. Jangan yang ini diterima, yang ini tidak. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan tentang dirinya
atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, pahami sesuai dengan makna yang Allah sampaikan. Pahami sesuai dengan maknanya.

akhi fiddin. Ketika Allah berbicara tentang dirinya, Allah bicara kepada manusia dengan apa yang difahami manusia. Dan manusia memahami makna pembicaraan Rabb-nya kepadanya. Mustahil Allah berbicara kepada manusia dengan sebuah kalimat yang manusia tidak faham apa maknanya. Mustahil. Ini kitab hidayah. Al-Quran kitab hidayah. Kitab tuntunan. Mustahil kitab hidayah di dalamnya ada sesuatu yang maknanya tidak diketahui. Kalau dia adalah sebuah kata-kata, sebuah kalimat, Allah berbicara kepada kita dengan makna yang kita ketahui. Dan perlakukan itu kepada seluruh sifat-sifat Allah. Bagian kaum muslimin salah dalam bab ini dengan mengatakan kami gak tahu artinya. Maknanya kami tidak tahu. Artinya kami tahu, maknanya kami gak tahu. Serahkan makna kepada Allah. Gak tahu kita apa maknanya. Allah punya yadun? Ya, kami meyakini Allah punya yadun. Apakah yadun itu maknanya tangan? Enggak tahu. Allahu'alam enggak tahu. Pokoknya, saya meyakini Allah punya tangan, punya yadun. Yadun bahasa Arabnya artinya dalam bahasa Indonesia apa? Tangan. Kami meyakini Allah punya tangan. Kenapa kami meyakini Allah punya tangan? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bal yadahu mabsutatani. Tapi apakah ya di sini artinya tangan, maknanya tangan, enggak tahu saya. Enggak. Saya enggak mau masuk dalam bab ini, saya tidak mau berbicara dalam bab ini, saya serahkan kepada Allah tabaraka wa taala saja. Biar Allah yang tahu apa artinya, apa maksudnya, apa maknanya. Ini dia akidah tafwid. Ini akidah tafwid, tidak mau menyatakan bahwa yadun maknanya adalah tangan. Yadun maknanya adalah tangan. Akhi fiddin. Sebagaimana Anda meyakini hidup ada makna? Apakah Anda meyakini Allah hidup? Iya. Hidup punya makna tidak? Hidup punya makna tidak? Yadun tangan punya makna. Sebagaimana di sini ada makna, di sini ada makna. Ada sesuatu yang bisa difahami, ini mana ini yang kita maksud. Karena Allah tidak mungkin berbicara kepada kita sesuatu yang kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya. Allah yasma'u, mendengar. Apakah dengan kalimat Allah mendengar, antum faham makna yang Allah inginkan? Antum faham makna yang Allah inginkan? Iya. Demikian juga ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, ada makna yang Anda fahami dari kalimat yang Allah sampaikan kepada Anda. Berarti Allah mengatakan Allah memiliki dua tangan dan tangan Allah itu terbentang, ini maknanya. Jangan kemudian makna ini diimani, makna ini diserahkan kepada Allah. Gak tahu. Sebahagian kaum muslimin mengimani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya beriman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Saya enggak mungkin menolak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kenapa Anda tidak berani menolaknya? Karena itu ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Dari kalimat tadi yang ada dalam Al-Qur'an tadi, apakah Anda meyakini Allah beristiwa di atas 'ars? Dia mengatakan enggak tahu saya. Saya mengatakan iya tidak, mengatakan tidak tidak. Saya serahkan maknanya kepada Allah.
Ini dia kaidah yang kedua. Sebagaimana satu sifat di antara sifat Allah yang Anda fahami, punya makna yang Anda fahami, berlaku hal yang sama pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah katakan kepada kita, ada sebuah makna yang kita fahami. Ada sebuah makna yang kita fahami. Karena Allah tidak mungkin berbicara kepada kita dengan sesuatu yang enggak ada maknanya. Pada sesuatu yang tidak ada maknanya, tidak ada. Apakah Anda bisa meyakini Allah itu adil? Adil. Tahu Anda makna adil? Tahu. Berarti Anda juga harus meyakini bahwa Allah itu murka. Sebagaimana Anda meyakini Allah adil, Anda juga meyakini Allah murka. Kenapa? Dua-duanya datang dari Allah. Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah murka, itu enggak mungkin. Itu bukan sifat terpuji. Murka bukan sifat terpuji. Maka saya tidak berani mengatakan bahwa Allah murka. Enggak mau. Terus apa makna ayat-ayat yang berbicara tentang Allah murka? Serahkan kepada Allah. Saya tidak tahu maknanya. Saya tidak tahu maknanya. Serahkan kepada Allah. Maknanya saya tidak tahu. Dan saya tidak berani mengatakan Allah itu murka. Karena menurut saya murka itu sifat yang bukan sifat terpuji. Sayang, saya bisa terima. Adil, hidup, mendengar, melihat. Mungkin berbicara saya bisa terima. Allah berbicara. Namun murka saya enggak bisa terima. Karena murka maknanya tidak baik. Di dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Dan sebelumnya Allah sudah mengatakan tentang mereka, bahwa kita hanya orang yang mengolok-olok orang yang beriman. Innama nahnu mustahzi'un. Kami mengolok-olok orang yang beriman. Allah langsung bantah. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mengolok-olok mereka. Ada makna apa di sini? Ada makna apa di sini? Allah mengolok-olok. Kata mereka, saya enggak bisa terima ini. Makna ini saya enggak bisa terima. Kenapa? Ini bukan sifat yang baik. Ini bukan sifat yang baik. Mengolok-olok. Ini sifat tercela. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah punya sifat yang seperti ini. Coba lihat. Akhi fiddin, yang mengatakan itu kepada Anda siapa? Allah. Ada apa Anda tidak mau terima maknanya? Menurut saya, itu menurut Anda. Maka jangan sampai di sini diterima maknanya, di sini tidak diterima maknanya. Diterima maknanya. Namun khusus mengolok-olok atau membuat makar, ada tambahan, yaitu Allah mengolok-olok musuh-musuhnya yang mengolok-olok orang yang beriman sebagai balasan yang setimpal. Allah tidak mengolok-olok dari awal, enggak. Anda mengolok-olok akan dibalas dengan diolok-olok. Balasan yang setimpal adalah keadilan. Balasan yang setimpal adalah keadilan. Anda membuat makar untuk menghancurkan orang yang beriman, Anda membuat makar untuk Nabi dan Rasul dan utusan Allah, Anda membuat makar terhadap orang-orang yang dicintai Allah, Allah membuat makar untukmu. Ini makna yang benar. Ini makna yang sahih. Ini makna yang cocok untuk penguasa yang bisa berbuat membalas musuhnya dengan apa yang musuhnya lakukan kepada orang-orang yang ia cintai, kepada wali-walinya.
Ini makna kekuasaan yang benar. Ini makna keadilan dengan memberikan balasan yang setimpal, balasan yang cocok dengan amalannya. Tidak ada kesalahan dalam makna ini, namun Anda salah faham sehingga Anda menolak makna tersebut. Kaidah yang kedua apa? Bahwa sifat tersebut memiliki apa? Makna.

dunia, sepertiga malam yang terakhir. Antum tahu makna turun? Antum tahu makna turun? Rasulullah berbicara dengan lisanun arabiyun mubinun. Rekomendasi dari Allah, lisan Rasul itu lisan Arab yang sangat jelas. Dan semua orang Arab mengerti makna yanzilu rabbuna. Rabb kita turun. Semua orang Arab tahu maknanya. Maknanya jelas dalam lisan Arab. Kita terjemahkan dalam lisan kita, Allah turun, Rabb kita turun. Jelas maknanya, turun. Nuzul dalam bahasa Arab ada makna, yaitu turun. Dalam bahasa kita terjemahannya, maka Allah memiliki sifat turun. Saya enggak bisa paham. Makna ini saya enggak bisa paham. Jadi saya serahkan saja kepada Allah apa maknanya. Saya enggak tahu. Saya enggak mau ngomongan, saya enggak mau mengimaninya, saya tidak mengimaninya. Saya serahkan saja kepada Allah. Ini sifat yang tidak boleh. Ini akidah yang tidak benar. Kenapa hidup Anda bisa terima? Kenapa mendengar Anda bisa terima? Kenapa melihat Anda bisa terima? Kenapa adil Anda bisa terima? Kenapa terpuji Anda bisa terima? Kenapa Allah penguasa Anda bisa terima? Kenapa turun Anda tidak bisa terima? Ada apa? Kenapa makna ini diterima, makna itu tidak diterima? Coba lihat kaidah yang berbeda. Kalau maknanya sesuai dengan apa ya, perasaannya diterima, tak sesuai dengan perasaannya ditolak. Takarannya apa? Takaran ini diterima, ini tidak diterima, itu apa? Wallahi, takaran yang benar adalah kalau datang dari Allah dan Rasulnya kita terima, tidak datang dari Allah dan Rasulnya kita tolak. Itu takaran yang benar. Khifidin, ukhtifidin, kalau akidah saya ini salah tolong tegur. Takaran yang benar, kalau datang dari Allah dan Rasulnya kita terima, tidak datang dari Allah dan Rasulnya kita tolak. Ini takaran yang benar. Betul atau tidak? Adapun kalau takarannya akal saya, kalau takarannya perasaan saya, kalau takarannya saya sulit memahami, itu takarannya, lalu Anda menerima atau menolak, Anda sudah meletakkan pada takaran yang salah. Timbangan yang tidak benar. Maka seorang mukmin berhadapan dengan ayat-ayat Allah, berhadapan dengan Rasulullah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takarannya benarkah itu datang dari Allah? Benarkah itu datang dari Rasulullah? Kalau benar, saya terima. Tidak benar, saya tidak terima. Jangan takarannya akal. Jangan takarannya perasaan. Jangan takarannya menurut saya ini aneh. Menurut saya. Kaidah yang ketiga. Dalam makna yang tadi, dalam makna yang ada pada sifat yang harus diimani sebagaimana makna yang ada, kita harus meyakini tak sama dengan makhluk manapun. Kita harus meyakini apa? Tak sama dengan makhluk manapun. Siapapun makhluk, siapa itu makhluk selain Allah?

Taib. Allah sayang. Sayang Allah tak akan sama dengan sayang makhluk, walau sama-sama sayang. Allah hidup. Hidup Allah tak akan sama dengan hidup makhluk, walau sama-sama hidup. Hal yang sama, Allah murka, tak akan sama dengan murka makhluk, walau sama-sama murka. Allah punya tangan, tak akan sama dengan tangan makhluk, walau sama-sama punya tangan.

Allah turun takkan sama dengan turun makhluk manapun, walau sama-sama kalimat turun, maknanya sama tapi tidak sama. Secara makna sama tapi tidak sama dengan makhluk. Wajib diimani tidak sama dengan makhluk. Dan ini marwatul fars, ini dia pemisah kebenaran dengan kebatilan, tidak sama dengan makhluk. Maknanya diucapkan kalimatnya memiliki makna yang sama, tapi dia tak sama dengan makhluk. Secara makna sama-sama tangan, tangan manusia, tangan Allah. Murkanya manusia, murka Allah. Sayangnya manusia, sayang Allah. Hidupnya manusia, hidupnya Allah. Namun wajib diimani di dalam makna itu tak sama dengan makhluk. Kaidah yang keempat, kaifiatnya kita tak tahu. Kaifiatnya kita tidak tahu. Yang punya Allah kita tidak tahu. Yang punya makhluk kita tahu. Namun yang punya Allah kita tidak tahu. La na'rifu kaifiyatahu. Kita tidak tahu kaifiatnya bagaimana. Allah datang, na'am, Allah datang. Maknanya datang, maknanya datang. Tak sama dengan datang makhluk, tak sama dengan datangnya makhluk. Bagaimana datangnya Allah? Tak tahu. Kita tak tahu. Kaifiat ini kita tidak tahu. Kaifiat ini kita serahkan kepada Allah. Kaifiatnya kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Maknanya kita tahu, sehingga artinya kita tahu. Kita yakin dalam makna itu tak sesuai dengan, tidak sama dengan makhluk. Namun kaifiatnya kita tidak tahu. Kaifiatnya ini yang kita serahkan kepada Allah. Aqidah Ahlu Sunnah menyerahkan kepada Allah kaifiatnya, bukan maknanya. Aqidah Ahlu Sunnah menyerahkan kepada Allah kaifiat sifat-sifat Allah, bukan maknanya. Di sini ada keteledoran dan kesalahan dan kekeliruan dalam pemahaman bahwa mereka salaf, akidah mereka tafwid, menyerahkan kepada Allah. Makna yang benar menyerahkan kepada Allah kaifiyat. Allahu alam, saya tidak tahu kaifiyatnya. Ketika Allah mengatakan Allah murka, ya Allah murka, saya terima. Maknanya murka, ya maknanya murka, saya terima. Samakah dengan murkanya makhluk? Enggak sama dengan murkanya makhluk. Lalu bagaimana murkanya Allah? Bagaimana murkanya Allah? Allah alam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya serahkan kepada Allah, saya tidak tahu. Kenapa Anda tidak tahu? Di dalam Al-Quran Allah tidak berbicara, di dalam hadis Rasul tidak berbicara bagaimana murkanya itu. Seperti apa Allah kalau murka, kita enggak tahu. Lakukan seperti itu. Allah sayang, saya beriman Allah sayang. Makna sayang Anda imani, saya imani makna sayang. Samakah dengan sayang makhluk? Enggak sama dengan sayang makhluk manapun. Lalu bagaimana kaifiat kalau Allah sayang, sayangnya Allah itu bagaimana? Kaifiatnya serahkan kepada Allah. Allah punya mata, iman punya mata. Mata seperti makna mata, maknanya mata, ya maknanya mata. Sama dengan mata makhluk? Enggak sama dengan mata makhluk. Bagaimana matanya Allah? Enggak tahu saya. Saya serahkan kepada Allah. Kenapa Anda tidak tahu? Karena Allah tidak berbicara bagaimana matanya di dalam Al-Quran, dan Rasul juga tidak berbicara bagaimana matanya di dalam hadis. Rasul tidak berbicara. Karena Allah tidak berbicara, Rasul tidak berbicara, kami tidak tahu, kami serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Makhluk tidak tahu. Tidak ada kabar datang kepada makhluk, kepada kita, bagaimana kaifiat mata Allah. Allah punya tangan? Ya, Allah punya tangan. Maknanya tangan? Ya, maknanya tangan. Sama dengan tangan makhluk? Enggak sama dengan tangan makhluk. Enggak sama. Lalu bagaimana? Enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Saya serahkan kepada Allah maknanya. Kaifiatnya. Maknanya saya imani,
tak sama dengan makhluk, kaifiatnya saya serahkan kepada Allah. Saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Allah di atas aras, Allah di atas aras. Maknanya di atas aras beristiwa, iya di atas aras beristiwa. Maknanya seperti itu, iya maknanya seperti itu. Terus sama dengan makhluk dong, raja beristiwa di atas aras, nggak sama dengan makhluk, nggak sama dengan makhluk. Lalu bagaimana? Nggak tahu. Kaifiatnya saya nggak tahu. Kaifiat arasy Allah saya nggak tahu. Kaifiat istiwa Allah saya tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada yang memberitahu kepada saya. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Maka karena tidak ada keterangan, saya dalam bab ini tak tahu apa-apa. Yang tahu Allah, serahkan kepada Allah. Allah datang, ya Allah datang. Anda beriman Allah datang, ya saya beriman Allah datang. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, masa sih saya tolak? Maknanya datang, iya maknanya datang. Sama dengan makhluk dong datang, enggak sama dengan makhluk. Lalu bagaimana datangnya Allah? Saya tidak tahu. Kaifiatnya saya tidak tahu. Apalagi lakukan hal yang sama tentang Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebutkan tentang Allah. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi mengatakan SAW, Allah memiliki apa? Jari jemari. Tidaklah hati seorang hamba melainkan di antara dua jari jemari, di antara jari jemari Allah. Berarti Allah memiliki apa? Jari jemari. Anda beriman? Iya, saya beriman. Kenapa saya Anda beriman? Datangnya dari Rasul. Bagaimana mungkin saya tidak beriman? Maknanya seperti yang Rasul katakan? Iya, maknanya seperti yang Rasul katakan. Samakah dengan makhluk? Enggak sama dengan makhluk. Jari jemari makhluk untuk makhluk. Jari jemari Allah untuk Allah. Pasti enggak sama. Laisa kamitsli syai. Kok bisa Anda mengatakan enggak sama? Allah yang mengatakan enggak sama. Lalu bagaimana jari jemari Allah itu? Enggak tahu saya. Kaifiatnya saya enggak tahu. Kenapa Anda tidak tahu? Di dalam Al-Quran tidak ada keterangannya, di dalam hadis tidak ada keterangannya. Yang ada keterangannya hanyalah Allah punya jari jemari. Saya beriman sampai titik itu. Lalu bagaimana? Enggak tahu. Bagaimananya saya enggak tahu. Saya mengimani maknanya, saya mengimani tidak sama dengan makhluk, saya enggak tahu bagaimananya, saya serahkan kepada Allah. Kenapa Anda tidak tahu? Tidak ada keterangan dalam Al-Quran, tidak ada keterangan dalam hadis Nabi. Allah mengolok-olok orang yang mengolok-olok? Iya. Allah membuat makar untuk orang yang membuat makar? Iya. Saya mengimani. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada. Bagaimana mungkin saya akan menolaknya? Di dalam Al-Quran ada. Itu kitab hidayah. Apakah maknanya mengolok-olok? Iya. Apakah maknanya membuat makar? Iya. Lihat Fir'aun membuat makar. Disebabkan tukang sihirnya mengatakan bahwa akan lahir dari Bani Israel seorang bayi yang menghancurkan kerajaanmu, laki-laki. Maka Fir'aun membuat makar. Semua bayi laki-laki Bani Israel wajib dibunuh. Maka mereka bunuh semua bayi hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Ratusan bayi yang tidak berdosa dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun membuat makar tidak? Fir'aun membuat makar tidak? Membuat makar. Allah juga membuat makar. Anda membuat makar, dibalas dengan makar. Yang menang makar siapa? Makarnya Allah. Ini makna yang benar. Ini makna yang tidak salah. Ini makna tidak ada penzoliman di dalamnya. Bahkan maknanya adalah murni mutlak, kekuasaan mutlak, kemampuan mutlak, keadilan mutlak. Akhirnya Fir'aun bingung. Kalau laki-laki dibunuh semua, nanti yang kerja siapa? Yang bakalan kerja siapa kalau laki-laki semua dibunuh? Kita kehilangan tenaga pekerja. Akhirnya revisi peraturan. Tahun ini bunuh, tahun besok tidak. Tahun ini bunuh, tahun besok tidak.
Di saat tahun tidak dibunuh, lahirlah Nabi Harun. Nabi Harun hidup. Kenapa? Lahirnya di saat peraturan tahun itu tidak dibunuh. Nabi Musa, Allah takdirkan lahir di tahun dibunuh. Namun Allah membuat makar untuk Fir'aun. Dan cerita yang kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah katakan ternyata bayi yang dinyatakan oleh tukang sihir Fir'aun, tukang takwil mimpi Fir'aun, akan lahir dia yang merawatnya di istananya. Bayangkan. Dengan kisah yang tahu, kita tahu bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa hidup di istana Fir'aun. Masa kecilnya dirawat di istana Fir'aun. Dia ingin membunuh, dia ingin menghancurkan, di istananya bayi itu dia rawat. Siapa yang membuat makar? Siapa yang sempurna makarnya? Siapa yang menang makarnya? Apakah itu menunjukkan bahwa itu sifat tercela? Enggak. Sifat penguasa yang berbuat sesuai dengan yang dia mau dan tidak ada yang bisa menolaknya. Dan tidak ada makar manapun, sehebat apapun, yang bisa mengalahkan makar Allah terhadap dirinya kalau Allah membuat makar kepadanya. Di maknanya sahih. Tidak ada yang salah. Allah tidak pernah mengatakan hal yang buruk tentang dirinya. Lu makar-makar. Bagaimana? Serahkan kepada Allah. Biarkan Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu bagaimana. Namun Allah kisahkan kepada kita seperti ini. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan Allah punya betis. Di dalam Al-Quran. Yauma yukshafu an saq. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fahami seperti yang tadi. Imani. Kenapa Anda imani? Ada di dalam Al-Quran. Maknanya apakah itu? Ya, itu maknanya. Sama dengan makhluk? Enggak sama dengan makhluk. Bagaimana? Allahu a'lam, saya tak tahu. Saya tidak tahu. Lihat saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, akidah Anda satu akidah. Akidah Anda flat ya. Satu itu apa bahasa kitanya? Flat ya. Enggak berubah-ubah. Hah? Apa? Konstan. Konstan. Kemana konstan itu? Berubah-ubah. Tetap. Ya. Gak ada berubah-ubah. Akidah yang sama. Antara satu sifat dengan. Dan ini tanda-tanda akidah yang benar. Karena kita menerima Allah hidup. Menerima Allah itu pengasih. Menerima Allah itu penyayang, menerima Allah itu adil, menerima Allah itu mendengar, menerima Allah itu melihat, menerima bahwa Allah itu sayang. Kenapa kita tidak menerima yang lainnya? Sebagaimana ini ada makna, ini juga ada makna. Sebagaimana ini tidak sama dengan makhluk, ini juga tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana ini kaifiatnya kita tidak tahu, kaifiatnya hanya Allah yang tahu, ini juga kaifiatnya Allah, hanya Allah yang tahu. Allah tidak berbicara kaifiat ini, Allah juga tidak berbicara kaifiat ini, Rasul tidak berbicara kaifiat ini, maka Rasul juga tidak berbicara kaifiat ini. Sama. Akidah yang sama. Tak ada yang berbeda. Imani ini. Imani maknanya. Tak sama dengan makhluk, tak sama dengan makhluk. Kaifiatnya kita tidak tahu, serahkan kepada Allah. Kaifiatnya kita tidak tahu, serahkan kepada Allah. Selesai. Maka iman kepada sebahagian sifat harus sama dengan iman kepada sifat yang lain. Akidah tentang sebahagian sifat harus sama dengan akidah tentang sifat yang lain. Kalau terjadi perbedaan, saudaraku, saudariku, indikasi ada kesalahan dalam akidah.